kita harus perbaiki. Semua demikian. Ya sama kayak apa? Kenapa banyak kegagalan dalam rumah tangga? Dan yang gak gagal dalam arti cerai, banyak yang kualitasnya memprihatinkan. Dan ada banyak yang mempertahankan hanya sebatas status. Sadar gak sih? Berapa banyak orang yang mempersiapkan sebelum hari H? Sebelum hari H. Banyak di antara kita justru persiapan apa? Venue. Terus apa lagi? Outfit. Wardrobe. Terus catering. Gitu. Survei catering bisa 2-3 kali. Dan enak kan gratis. Gitu. Nyoba. Kurang-kurang. Nyoba lagi. Kurang. Gitu. Emang gak boleh? Boleh. Tapi kapan persiapan niatnya ini? Kapan persiapan keikhlasannya? Kapan persiapan tekadnya? Bahwa ketika saya putuskan menikah dengan beliau, ini artinya saya akan perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Itu. Gak dikit-dikit marah, cerai. Atau ceraikan aku, mas. Kalau kau jantan, ceraikan aku. Nah, ini bicara kejantanan kan repot, hadirin. Jadi, kalau kita evaluasi, waktu sebelum nikah kita gak ada waktu untuk ini. Waktunya teknis, teknis, teknis, teknis. Dan terbukti, teknis lancar. Kan coba orang yang sangat fokus dengan venue, sangat fokus dengan catering, sangat fokus dengan outfit apa ada seragam dan lain sebagainya, sangat fokus dengan bahkan sampai apa namanya berinteraksi dengan para profesional, kan terbukti hari-hanya berhasil. Kena, jangan salah paham, saya bicara dalam konteks positif. Kenapa berhasil? Karena persiapan. Persiapan. Jadi ketika persiapannya maksimal, hasilnya maksimal dengan terfinal. Perlu dirubah. Pada dasarnya selama halal, gak perlu dirubah. Cuman, kalau Anda bisa fokus ke hal teknis, terus mana persiapan hati Anda? Mana persiapan tekad Anda? Pernikahan itu fokus di hari apa? Fokus di hari H, hari pernikahan, wedding. Itu berapa lama? Gitu. Pernikahan hadirin berapa lama? Mayoritas 2 jam plus tambah 1 2 4 jam. Yang lebih ini 1 hari gitu loh. Sedangkan ujian jiwa, ujian hati, dan ujian tekad di rumah tangga berapa jam? Oh itu. Tapi mana persiapan kita? Itu kan poin. Jadi ini real. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah sangat real. Ini blind spot kita selama ini. Ini yang kita lupakan selama ini. Padahal ini dampak yang atau ini hal yang sangat berdampak besar dalam kehidupan kita. Itu poin. Yang kalau kita bisa benar-benar, maka Allah akan memberikan taufik kepada kita. Jadi ini pelajaran mahal. Sebelum masuk ke dalam ibadah, sebelum start ibadah, harus ada waktu persiapan batin. Harus ada waktu persiapan hati. Harus ada pengkondisian niat. Dan harus ada pengkondisian azam atau tekad. Kalau kita ingin berhasil menjalani sebuah ibadah.
Sama kayak kajian. Sebelum berangkat kajian, buat 5 menit atau berapa waktu. Ini saya mau nyari apa di kajian hari ini. Apa niat saya? Allah terima apa enggak? Terus. Dan enggak boleh lakukan sesuatu yang membuka pintu riya. Membuka saya dipuji oleh orang karena saya ngaji atau saya ikut kajian atau saya jadi panitia atau apapun. Saya harus tutup semuanya. Itu idealnya dari rumah bicara demikian. Lalu saya akan bertekad kajian sampai selesai. Gitu. Sampai selesai. Kecuali ada uzur. Karena itu tekad. Kalau sekali kalau kita bisa lakukan itu terus rutin dan itu menjadi karakter dalam kehidupan kita, itu luar biasa. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Oke. Kita masuk yang kedua. Al-halatu thaniyah. Kondisi yang kedua. Dalam konteks sabar mengerjakan ketaatan. Yang pertama, sebelum memulai. Adapun yang kedua, as-sabru halal amal. Bersabar pada saat kita mengerjakan amal tersebut. Bersabar di saat kita mengerjakan amal tersebut. Sedang beramal, di tengah-tengah mengerjakan amalan itu. Kalau amalnya sholat, bersabar ketika kita masuk ke dalam sholat dari takbiratul ihram sampai salam. Kalau puasa, begitu azan begitu masuk waktu subuh sampai azan maghrib atau waktu maghrib. Kajian, begitu kajian dimulai sampai kajian selesai. Semua demikian. Umrah dari ihram sampai tahallul. Apa yang harus dilakukan? Ini menarik. Sangat menarik. Fayulazimu sabar an dawai taksir fihi wa tafrita. Yang pertama, kita harus selalu bersabar dalam menjauhi faktor-faktor yang membuat kita lalai dan membuat kita minus dalam mengerjakan itu. Kurang dalam mengerjakan itu. Jadi semua faktor dalam ibadah yang membuat kita gak konsen, gak fokus, atau lalai, itu dijauhi. Dan kita harus sabar. Harus sabar. Kalau kajian, harus sabar untuk gak buka handphone. Kalau perlu handphone diumpetin. Gitu. Ya kecuali kalau nyatetnya di handphone. Gitu. Nyatet di handphone, matiin pakai apa airplane mode misalnya. Gitu. Ininya gak diaktifin biar gak masuk inbox. Terus kita fokus catet gitu. Gitu. Ya jujur aja deh, kalau kita nyatet di handphone tiba-tiba masuk, pecah gak konsentrasi? Pecah. Gitu. Konsentrasi pecah. Gitu. Konsentrasi pecah. Itu hadirin. Kita lagi kaji. Kita lagi apa? Kajian beberapa hari yang lalu kita proses sama seorang wanita mau nikah. Lalu kajian di tengah-tengah lagi semangat masuk WA gitu. Jawabannya antum berhak mendapatkan yang lebih baik dari anda.

menit ke depan, 10 menit ke depan, dia hilang. Dan sabar kondisi saat itu. Sabar gitu. Itu poin. Wa yulazimu sabra ala istihbabi dzikri niyyah. Itu yang pertama. Yang kedua, dan dia harus senantiasa sabar dalam menjaga keikhlasan. Dalam menjaga keikhlasan. Karena bisa jadi masuk ke dalam ibadah ikhlas. Tapi di tengah-tengah ibadah ada faktor yang bisa menyerang keikhlasan kita. Itu real. Itu real. Hadirin sholat maghrib berjamaah sama satu orang teman. Masuk ke sholat, ikhlas gak ada kepentingan. Rokat kedua, ada yang masbuk, calon mertua. Oh, itu goncang. Itu rencana baca ina atau ina kalkotar bisa jadi Al-Baqarah masuk. Bisa. Itu. Calon mertua. Peta berubah hadirin. Rokat pertama gak ada isu. Kenapa? Teman samping. Begitu calon mertua yang masuk. Kok tahu? Begitu sebelum masuk, suaranya kedengeran. Gitu lah. Itu bisa rubah surat hadirin. Mak, semua itu butuh kesabaran. Semua butuh kesabaran. Gak gampang. Gak mudah. Susah. Gitu lah. Jadi jangan pernah remehkan masalah ini. Jangan pernah remehkan masalah ini. Berat. Kecuali yang diberikan taufik untuk ngejagain. Itu yang kedua. Yang ketiga. Wa ala huduril qalbi baina yadayil ma'bud. Dan menghadirkan hati bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini bukan sebatas rutinitas kayak kajian. Ini bukan rutinitas tiap pekan. Ini beribadah bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, ini bukan rutinitas 5 kali sehari. Ini munajat kepada Rabbul Alamin. Baca Quran, apalagi di Ramadan. Ini bukan sebatas target tahunan sehari 1 juz atau sehari 2 juz atau sehari 3 juz dan hanya fokus ke selesai. Ini membaca firman Allah tabaraka wa taala. Itu harus. Ini penting. Seringkali kita lupa itu. Kenapa? Khususnya amalan-amalan yang rutin. Dan kita terjebak pada rutinitas itu. Sehingga tidak ada rasa hambar, plain. Oh ya, setiap Sabtu sore, kajian. Atau yang kajiannya hari Ahad, setiap Ahad pagi, kajian. Udah gitu aja. Gak ada lagi rasa bahwa saya akan belajar ilmu Allah tabaraka wa ta'ala. Wahyu yang Allah wahyukan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
yang diperjuangkan oleh Rasulnya alaihi salatu

dengan segenap jiwa raga beliau alaihissalam. Beliau dicela, beliau difitnah, beliau dicaci, beliau dimaki, beliau mau dibunuh, beliau diboikot, dua anak perempuan beliau dicerai, beliau kehilangan orang-orang terdekat beliau, beliau kehilangan Hamzah. Untuk demi apa? Ilmu yang kita pelajari hari ini. Kan itu poinnya. Ini kalau kita gak sabar dalam terus menghadirkan itu, hambar. Makanya itu tadi banyak fenomena, rasa nikmat kekajian dan ibadah setelah bertahun-tahun hijrah gak seindah di awal. Alasannya apa? Apakah ibadahnya berubah? Bukan ibadahnya berubah. Kita yang tidak menerapkan hal ini. Bukan ibadahnya tetap indah. Tapi kita yang tidak menerapkan ini. Dan itu butuh kesabaran. Capek-capek. Tapi layak. Semua juga begitu. Ini layak. Lalu yang berikutnya ini sangat menarik. Wa alla yansahu fi amrihi. Dan kita harus sabar sehingga kita tidak melupakan Allah di saat menjalankan perintah Allah tabaraka wa taala. Dan ini ironis sekali. Dan kalau kita gak sabar, kejadian. Kita melupakan Allah di saat kita mengerjakan perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Ini salah satu ironi dari hal-hal yang paling ironis di dunia. Lalu Ibnu Qayyim memberikan sebuah catatan penting. Tolong catat baik-baik. Kata ucapan falaisa sya'nu fi fi'lil ma'mur, parameternya bukan sebatas mengerjakan perintah, bukan parameternya bukan sebatas mengerjakan perintah, bali sya'nu kullu sya'ni, tapi parameter yang hakiki adalah alla yansal amira halal ityani bi amrih. Parameter yang hakiki adalah tidak melupakan pemberi perintah ketika sedang mengerjakan perintahnya. Itu. Jangan sampai kita lupa kepada yang kasih perintah pada saat kita sedang mengerjakan perintahnya. Itu paling penting. Bukan sekedar ngerjain perintah. Enggak. Ini paling penting. Parameternya bukan mengerjakan perintah. Tapi parameternya adalah mengingat yang memerintah pada saat menjalankan perintah. Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 14, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali aku, fa'buduni, maka beribadahlah kepadaku. Wa aqimis salata li dzikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Tegakkanlah salat untuk mengingatku. Tujuan kita salat biar kita ingat sama Allah. Tujuan kita beribadah agar kita ingat selalu dengan yang memerintah kita untuk ibadah. Itu poin.
Tapi begitu kita tidak menjalankan arahan para ulama, yang terjadi ironis sekali. Justru kita lupa sama Allah di saat kita sedang menjalankan perintahnya subhanahu wa ta'ala. Sangat ironis. Artinya, kalau orang lupa kepada Allah pada saat dia maksiat, logis. Kita ngerti udah. Jelas itu. Tapi ada orang sholat lupa sama Allah. Ada orang datang ke kajian lupa sama Allah. Ada orang berpuasa lupa sama Allah. Terjadi. Kenapa? Karena kita gak mempersiapkan. Kan begitu. Begitu masuk sholat, ingat kunci mobil di mana. Bayangkan hadir. Makanya kan ada anekdot begitu. Lupa barang sholat. Nanti ingat di dalam. Kan gitu. Jadi yang diingat ketika sholat adalah gue ingat-ingat dulu. Gue taruh terakhir di mana ya. Wa aqimis sholata li dzikri. Dan tegakkan sholat untuk mengingatku, bukan ingat barang. Bukan ingat kunci. Bukan ingat surat-surat. Ingat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan itu terjadi. Dan kita alami. Bukan satu, dua, atau tiga kali. Illa man rahima rabbu, kecuali dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ini penting. Yang terpenting itu ingat sama Allah. Dan itu bisa. Orang sholat lupa sama Allah. Orang puasa lupa sama Allah. Orang zakat lupa sama Allah. Karena zakatnya banyak dan terekspos, lupa sama Allah. Harusnya dia ingat Allah tabaraka wa ta'ala. Orang haji lupa sama Allah. Umrah lupa sama Allah. Makanya bisa ada orang haji marah, ngamuk, zolimin orang, nyerobot antrian, ilaman rahimah rabbuh. Itu apa kalau bukan lupa sama Allah? Ilaman rahimah rabbuh. Ribut sama suami istri. Itu terjadi. Kita pas kajian lupa sama Allah. Pada saat kita kajian, pernah ngantuk gak? Oke, alhamdulillah. Oke. Pada saat itu ingat sama Allah gak? Enggak. Kalau ingat gak ngantuk. Kalau ingat gak akan ngantuk. Kecuali kalau memang ada kondisi teknis yang mengarah ke sana. Ini kan jadi masalah. Jadi hadirin Allah muliakan. Ini kaidah besar. Falaisa sya'nu fi fi'lil ma'mur. Parameternya bukan sebatas ngerjain perintah. Tapi parameternya adalah tidak melupakan Allah di saat kita mengerjakan perintahnya. Itu poin. Bal yakunu mustashiban li dzikrihi fi amrih, sehingga dia selalu mengingat kepada Allah, mengingat Allah di saat mengerjakan perintah-perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Ini kita baru bicara amal-amal yang durasinya singkat. Sholat 5 menit sampai 10 menit. Kita belum bicara amal-amal yang durasinya panjang. Seperti pernikahan, seperti didik anak, itu lebih pelik lagi hadirin. Makanya kalau kita nggak fokus ke sini, lepas semua. Terbukti kok, ibadah yang hanya 5 sampai 10 menit aja, kita gagal
ketika kita nggak memperjuangkan ini. Dan hadirin Allah muliakan, ketika kita merasa, tapi kok susah ya Ustaz? Ya memang susah, kan kita lagi bahas tentang sabar. Wasabru dia, kata Nabi SAW. Jangan pernah lupa itu. Sabar itu dia. Seperti terkena sinar yang panas. Sabar gak mudah. Jadi ketika kita kesulitan untuk mengingat Allah di saat kita ngaji, di saat kita di majelis taklim, di saat kita sholat, di saat kita puasa, di saat kita bayar zakat, di saat kita haji atau umrah, di saat kita jadi suami, di saat kita jadi istri, di saat kita didik anak, itu wajar. Bahkan disitulah hakikatnya. Makanya ibadahnya adalah sabar. Sabar, emang susah. Gak mudah. Osobru dia. Sabar itu cahaya panas. Susah. Artinya apa jamaah? Ketika kita merasa berat, solusinya bukan nyerah. Solusinya bukan melepas. Solusinya pertahankan. Dan yakinlah, bukan kita saja yang mengalami ini. Semua kita ngalamin. Semua kita ngalamin. Dan satu-satunya cara adalah sabar. Semua. Kita harus tahan. Kita harus lawan. Kita harus perjuangkan. Itu satu-satunya cara. Semua kita ngalamin itu. Kita gak sendirian kok. Bukan hanya kita yang merasa. Dan ketika kita berat, kok berat banget, itu bukan tanda kemunafikan. Apa aku munafik ya? Enggak. Semua ngalamin itu. Wasabru dia. Makanya kan Ibnu Munkadir pernah mengatakan, kabattu nafsi arba'ina sana hatta istaqamat. Ibnu Munkadir, gurunya Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Rahimahumullah. Al-Imam Ibnu Munkadir yang gelarnya Sayyidul Qurra, pembesarnya Qori Al-Quran, itu mengatakan, saya itu berjuang mengkondisikan hati saya 40 tahun sampai bisa istiqomah dan stabil. 40 tahun. Ya. Artinya, bukan hanya kita yang kesulitan, ulama-ulama kita pun juga berjuang jungkir balik untuk ini. Tapi yang membedakan kita dengan mereka, mereka gak nyerah. Mereka gak mengangkat bendera putih. Mereka tetap berusaha dan minta pertolongan kepada Allah. Mereka kuat dalam isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mereka coba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Jadi trial and error. Coba, gagal, coba lagi. Istighfar, coba lagi. Baru-baru ini susah memang. Lalu begitu dapat, gak stabil. Kita dapat nih, gitu. Misalnya maghrib ini dapat, isya dapat. Nanti subuh nanti goncang lagi kita. Lupa lagi. Lalu coba. Hidup tuh begitu. Tapi kalau kita jujur, Allah akan tolong. Intas dukillah yasduka. Jika Anda jujur kepada Allah, akan wujudkan cita-cita Anda. Tapi harus demikian. Kalau enggak, ironis banget amal-amal kita selama ini. Casingnya sholat, tapi pada dasarnya kita lupa sama yang memerintahkan sholat. Enggak ada Allah sama sekali dalam sholat kita. Kecuali bacaan-bacaan lisan yang kita sendiri gak ngeh dan gak sadar apa yang kita baca. Bukankah terkadang kita sering lupa, tadi imamnya baca apa ya di rakaat pertama. Padahal bacanya kulhu setelah al-fatihah. Lupa kulhu. Gitu. Apalagi kalau baca surat az-zukhruf.
Itu loh, surat An-Nur. Kenapa? Gak fokus. Terkadang pada saat kita ingat semuanya, dalam tanda kutip ya, semuanya kecuali Allah. Ingat ini, ingat itu, ingat itu. Ya gak ada cuman Allah doang gak kita ingat. Na'udzubillah sama na'udzubillah. Maka butuh perjuangan, butuh kesabaran untuk itu. Gak mudah. Makanya tenang, gitu, tenang. Itu penting. Kalau enggak berhasil hadir. Ini butuh kesabaran. Kita lanjutkan. Fahadihi ibadatul abidil mukhlisin. Dan inilah ibadah hamba-hamba Allah yang ikhlas. Fahuwa muhtaj ila sabar. Dia butuh akan kesabaran. Ala taufiyatil ibadati haqqaha bil qiyami bi adaiha wa arkaniha wa wajibatiha wa sunaniha, untuk menyempurnakan ibadah yang dia kerjakan. Sapu bersih dalam menunaikan hak-hak ibadah tersebut. Rukunnya, kewajibannya, sunah-sunahnya. Itu semua butuh kesabaran. Wa ila sabr ala istihba ala istishabi dzikril ma'budi fiha, dan tadi dia butuh kesabaran agar selalu ingat sama Allah yang memerintahkan dia. Wa la yashtagil anhu bi ibadati, jangan sampai lisan membaca Al-Fatihah, tubuh ruku dan sujud, tangan bersedekap, tapi hati sibuk dan tidak sempat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Jangan sampai ya. Jangan sampai kita datang jauh-jauh ke kajian, udah jauh rumah, macet, kehujanan, begitu sampai di kajian, kita enggak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Lupa sama Allah. Yang kita ingat ketemu teman nanti, ketemu sahabat, nanti ketemu ini, ketemu itu. Allahnya lupa. Gak ingat sama sekali sama Allah. Jadi udah capek-capek. Semua udah dilakukan. Tangan udah catat gitu loh. Tapi hati lupa sama Allah. Ini yang jangan sampai terjadi. Padahal kan tujuan ilmu itu kan ingat dan rasa takut kepada Allah. Laisal ilmu bikathrati riwayah wa innamal ilmu khasyah. Ilmu itu bukan banyaknya meriwayatkan. Ilmu itu bukan banyaknya menyampaikan. Ilmu itu bukan banyaknya mencatat semata. Ilmu itu rasa takut kepada Rabbul Alamin. Itu ilmu. Itu poin. Faliyu'attiluhu huduruhu ma'allahi biqalbi an qiyami jawarihihi bi'ubudiyati wala yu'attiluhu qiyamul jawarihi bil'ubudiyah an huduri qalbihi baina yadai. Jadi zohir batin itu dikerjain. Hati yang fokus kepada Allah tidak menghambat gerakan lisan dan tubuh. Sebaliknya, tubuh dan lisan yang beribadah kepada Allah tidak menghambat kehadiran hati. Artinya, kita menjadi hamba utuh, zahiron wa batina, zahir dan batin. Bukan hanya zahir saja. Dan ini butuh perjuangan. Makanya jangan sampai selama ini tubuh kita, fisik kita, penampilan kita beribadah, lisan kita beribadah, tubuh kita terlihat beribadah, fisik kita terlihat beribadah, aktivitas keseharian kita terlihat beribadah, tapi hati memiliki
dasisah batinah, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rajab, na'udzubillah, punya virus yang tersembunyi yang membuat kita enggak ingat sama Allah. Padahal semua penampilan ahli surga, ucapan ahli surga, tempat main dan tempat aktivitas isinya adalah orang-orang yang pengen masuk surga. Tapi hati ada makar, ada tipu daya, ada virus, ada virus yang tersembunyi, dasisa batina. Yang itu yang membuat kita su'ul khotimah. Kan itu. Sebagaimana hadis dalam Riyadhus Shalihin. Walladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu bainaha illa dhira fa yasbiqu 'alal kitab fa ya'mal bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha. Sesungguhnya demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi selainnya, sesungguhnya seseorang dari kalian itu menghabiskan hidupnya, umurnya, waktunya dengan mengerjakan amalan-amalan ahli surga sampai jarak antara dia dengan surga tinggal satu hasta, artinya menjelang wafatnya, lalu kitab catatannya mendahului dirinya, lalu dia mengerjakan amalan-amalan ahli neraka di akhir hayatnya, lalu dia dimasukkan ke dalam api neraka. Kok bisa? Padahal kaidahnya adalah man asya ala syai' mata alaih, barang siapa yang hidup dengan pola tertentu maka akan wafat dengan pola tersebut. Kalau kita hidup dengan pola ketaatan, maka kita akan wafat dengan di atas ketaatan dan husnul khotimah. Tapi hadis ini, hadis Abdullah bin Mas'ud ini mengatakan ada orang yang polanya mengerjakan amalan-amalan ahli surga sampai menjelang wafat, lalu tiba-tiba tergelincir, melakukan kesyirikan, melakukan dosa dan seterusnya, lalu itulah penutupan hayatnya dan dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Jawabannya ada dalam riwayat lain, riwayat Bukhari. Ternyata pola kebaikan, pola ketaatan, ibadah yang selama ini terlihat, ibadah yang selama ini dilakukan oleh fisiknya, tubuhnya, gerakannya, dan lisannya, fi ma yabdulin nas, itu di hadapan manusia. Adapun batin beda. Na'udzubillah. Adapun hati beda. Hatinya punya dasisah batinah, kata Ibnu Rajab. Dalam hatinya ada virus terselubung. Virus rahasia. Virus tersembunyi yang membuat hati itu tidak ingat sama Allah. Walaupun sedang beribadah kepada Allah. Ingat. Jadi ini bukan pola yang tiba-tiba berubah di akhir hayat. Bukan. Ini bukan plot twist dalam kehidupan manusia. Ini sebuah keburukan yang selama ini tersembunyi, lalu menjelang akhir hayat diungkap, tapi manusia gak ngerti, sehingga manusia berpikir dia berubah, padahal tidak ada yang berubah. Bedanya cuman selama ini tersembunyi, tertutup, rahasia, hari ini kebuka. Hari ini. Itu masalahnya. Maka kalau kita ingin steril dan kita ingin bersih dari dasisa batina, dari virus yang sangat samar, maka pastikan dalam ibadah kita bukan hanya fisik dan tubuh serta lisan, tapi hati kita juga ingat kepada Rabbul Alamin. Itu penting. Hati kita hidup sebagaimana fisik kita hidup, dengan mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu kunciannya. Itu poin. Jangan sampai kita lupakan itu. Dan itulah fungsinya belajar majelis ilmu, agar kita ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
fungsinya sholat, waqimi sholata li dzikri, puasa, gitu. Coba evaluasi sekali lagi, puasa tahun lalu, berapa hari puasa, di mana di saat kita puasa, kita benar-benar menghadirkan hati atau menghadirkan apa hati yang ingat sama Allah. Contoh misalnya berapa hari pada saat kita puasa tahun lalu, di saat puasa tuh kita ingat banget Allah berfirman as-siyamu li wa ana ajzi bih, puasa itu untukku dan aku yang akan mengganjarnya. Kita ingat gitu misalnya jam 10, jam 11, jam 1, jam 2. Lagi aktivitas atau lagi nunggu ini, nunggu itu. Dan begitu kita ingat, kita senyum. Kita senang. Puasa untukku dan aku yang akan langsung mengganjarnya. Dan kita jadi semangat. Kenapa? Padahal kita lagi lapar. Tapi kita semangat. Kita ingat bahwa amalan yang kita lakukan ini, itu sangat spesial. Dan Rabb kita subhanahu wa ta'ala mengatakan, ini untukku dan aku yang langsung mengganjarnya. Berarti kita lagi ngerjain amalan yang sangat istimewa, sangat luar biasa. Dan dengan demikian iman kita tuh nambah gitu. Dan kita punya energi, itu jelas lah. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Semoga Allah memberikan taufik. Kita akan lanjutkan pada salat maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'at. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kita buka sesi tanya jawab. Semoga Allah memberikan kita ilmu nafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ibnu Jama'ah rahimahullah. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz beserta keluarga dan seluruh kaum muslimin. Amin wa iyakum. Begitu juga dengan yang bertanya dan juga Ibnu Qayyim dan kita semua. Rahimanillah wa iyakum ajma'in. Saya kerja di lingkungan yang orang-orang sholat sering puasa sunnah, baca Al-Quran, dan sholat di masjid. Saya sering dibilang ustad, padahal saya bukan ustad. Saya sering dibilang rajin ibadah, laki-laki yang soleh, padahal saya melakukan kewajiban sebagai seorang muslim. Saya jujur takut karena saya sering dipuji laki-laki yang soleh dan rajin ibadah. Saya takut kalau saya ibadah bukan pengen dapat pujian. Saya takut kalau saya ibadah cuma ingin dapat pujian manusia. Jujur ketika dipuji suka terbang. Dan suka gitu Ustadz. Apalagi kalau dipuji sama akhwat-akhwat. Sama akhwat mana? Satu aja satu. Gak banyak. Satu akhwat. Caranya biar saya tetap niat ibadah semata mencari ridho Allah bagaimana ya? Semoga Allah mudahkan Ustaz untuk menjawab. Yang pertama, ada seorang sahabat bertanya tentang kondisinya dipuji setelah melakukan kebaikan. Dan Nabi SAW menjawab apa? Tilka ajulu busyrul mukmin, itu kabar gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin sebelum dia mendapatkan surga di hari kiamat kelak. Jadi pujian kepada seseorang tanpa diminta, tanpa diharap, tanpa diinginkan setelah ia melakukan ibadah adalah kabar gembira seorang mukmin, dengan catatan tanpa diminta, diharap, dan dipancing, dan seterusnya. Adapun kalau berharap atau diminta,
atau dipancing-pancing, ya itu bukan kabar gembira gitu loh. Misalnya ada orang bicara ke temannya tadi pagi, lo ngerasa gak bro, tadi malam tuh jam 2 tuh suasana langit indah banget ya? Gitu. Bingung temannya, kok lo tahu? Lo gak tidur? Ya biasa, rutinitas setelah 12 tahun ini, kiamulail gitu. Karena nyebelin ya gitu. Jadi karena gak dipuji-puji, karena dipancing biar dipuji. Nah kalau kayak gitu bukan. Tapi kalau kita gak ingin dipuji, kita justru khawatir dipuji, tapi ada orang muji kita, semoga itu tanda, tanda atau kabar gembira yang disegerakan oleh Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, rahimallahu mar'ana arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati orang yang tahu kapasitas dirinya. Artinya terkadang pujian pun gak sesuai pada tempatnya. Sebagaimana itu tadi, apa dan itu banyak di banyak lingkungan di masyarakat, itu rajin sholat berjamaah atau bahkan rajin sholat aja karena banyak banget atau mayoritas orang gak sholat di lingkungan tersebut, maka yang sholat udah dapat gelar ustadz gitu loh. Jadi gak perlu mondok, gak perlu madrasah, gak perlu belajar jurumiyah, gak perlu segala macam, udah dapat gelar ustadz. Dan itu jelas tidak tidak tepat. Nah, dari dalam konteks ini kita dituntut oleh para ulama tahu kapasitas diri. Rahimallahu mar'ana arafa qadra nafsi. Allah merahmati orang yang tahu kapasitas dirinya. Tahu kapasitas diri. Sehingga dia tuh tidak terbang ketika dipuji, khususnya pujian di atas kapasitasnya. Dan dia tahu ini gak benar. Dia tahu ini gak benar. Bahkan para ulama itu bermain di level yang lebih tinggi lagi. Syalbani rahimahullah ta'ala pernah dipuji sebagai ahlul hadith hadal asr, pakar hadith abad ini. Dan pujian itu benar gitu loh. Tapi beliau langsung mengkoreksi di majelis dan beliau menyatakan itu tidak tepat, dan beliau menyatakan saya hanya tuwailib gitu loh. Saya hanya tuwailibul ilm. Tuwailib ilm, ilm itu, tuwailib itu ismu tasgir dari talib. Talib itu penuntut ilmu. Tuwailib itu junior gitu loh. Newbie dalam menuntut ilmu kalau bahasa kita sekarang. Jadi kalau beliau newbie, kita apa ya? Bingung juga loh. Kalau Syabani newbie, kita tuh playgroup aja gak cocok buat kita ini lah. Dan itu ketawaduan. Jadi sampai para ulama dipuji sesuai dengan kapasitasnya, mereka gak mau. Syekh Saleh Fauzan di majelis beliau, beliau pernah dipuji sebagai ulama dunia. Beliau mengatakan, faqad rafa'tumuni fawqa manzilati. Kalian mengangkat aku di atas kapasitasku, di atas kedudukanku. Padahal beliau min ulama dunia, atau min ulama hadal alam fi hadal yaum. Salah satu ulama di level global dan dunia pada hari ini. Dan hari ini beliau mufti. Tapi beliau gak mau. Itulah para ulama. Padahal sesuai kapasitas. Dan mereka langsung sanggah di tempat. Itu disanggah di majelis. Jadi hostnya mengatakan itu. Dan hostnya pada saat itu juga masyayikh. Hostnya pada saat majelis itu salah satu dosen kami. Salah satu masyayikh yang ngajar kami. Jadi dan bukan orang sembarangan, artinya bukan ABS, bukan penjilat, bukan yang nggak ngerti apa-apa, enggak. Hostnya jago banget malah. Itu salah satu dosen kesukaan kami di waktu itu. Tapi dipotong di majelis.
Faqad rafa'tumuni fawqa manzilati, kalian mengangkat saya di atas kapasitas saya. Nah, itulah para ulama. Nah, kita memang butuh contoh-contoh seperti itu, hadirin sekalian. Jadi harus ada perasaan tidak nyaman diperlakukan seperti itu. Lalu yang berikutnya, ini pelajaran bagi kita bahwa komentar manusia atau opini manusia tentang kita itu seringkali tidak tepat, termasuk yang memuji kita. Dan seringkali kita gak fair, kita gak adil. Kita hanya menyikapi dalam tanda kutip, kalau opini orang kepada kita tidak tepat dan negatif, baru kita gak terima. Gitu loh. Tapi kalau opini orang tidak tepat, cuman positif, terima. Gitu. Senyum-senyum, gitu-gitu. Tapi kalau opini orang pada kita atau komentar orang pada kita gak benar dan negatif, ini fitnah. Gitu loh. Tapi kalau positif, emang kita bilang fitnah? Antum jangan fitnah Anda, gitu. Anda bukan ustadz, gitu. Anda tuntut pada hari kiamat, gitu. Lo, Anda nggak begitu, gitu. Anda nggak terima antum bilang gini. Anda masih jauh dari kesolehan. Ini fitnah, gitu. Pernah nggak antum gitu? Alhamdulillah, senang. Ini kan terbang nih. Terbukti kita bisa menguap begitu loh. Dan itu yang dilakukan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ketika beliau mendapatkan gelar Muhyiddin. Ketika beliau dapat gelar Muhyiddin, apa kata beliau? Jadi man laqabani Muhyiddin, lam aj'al lahu hillan man laqabani min aw kama qala. Saya enggak akan halalkan orang yang memberikan gelar Muhyiddin kepada saya. Saya enggak akan halalkan, saya akan tuntut sampai hari kiamat. Bayangkan itu. Makanya karya beliau begitu berkah ya karena itu. Karena beliau benar-benar menjaga hati. Beliau benar-benar konsisten dan gak nyaman dengan pujian dan benar gak suka dengan pujian orang. Ma aj'alu fi hillin man laqabani Muhyiddin. Nah itu. Aku enggak halalkan orang yang memberikan gelar kepadaku Muhyiddin gitu. La aj'al fi hillin man laqabani Muhyiddin. Itu real. Padahal itu enggak ada sisi, dan yang kasih gelar itu kan ulama juga tuh. Dan ada sisi benarnya, tapi belum enggak terima. Sedangkan kita jelas-jelas gak benar gitu loh. Tapi senang gitu loh. Bahagia. Itu tidak. Tapi kalau negatif tersinggung. Padahal kan dua-duanya fitnah itu. Benar gak sih? Fitnah itu definisinya apa sih? Menyampaikan sesuatu bukan pada, tidak sesuai dengan realita itu fitnah. Ya itu. Makanya terkadang marilah kita evaluasi diri kita sendiri gitu loh. Itu penting. Dan juga kurangi dan hilangkan rasa keinginan tahuan tentang komentar atau pujian orang terhadap kita, itu penting. Allah taala misalnya. Dan kuncinya apa? Kuncinya materi yang kita bahas.
sabar di apa di sebelum dan ketika sedang mengerjakan, dan abis ini kita akan pelajari setelah kita mengerjakan ibadah. Dan menarik, ada beberapa mind blowing dan atau hal-hal baru yang diangkat oleh Ibnu Qayyim. Allah taala bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama, ustaz, keluarga, tim, serta kita semua. Amin wa yakum. Ustaz, apakah dalam Islam beauty privilege itu ada? Karena di real life katanya dunia hanya untuk si cantik. Dan saya merasakannya. Tidak dipilih, tidak dianggap. Sedih banget kan, ustaz? Bagaimana cara menghilangkan insecure karena saya trauma dan menganggap semua laki-laki itu, semua ikhwan itu hanya melihat dari fisik saja. Emang benar, teman-teman? Kok benar katanya? Astagfirullah. Semoga Allah mudahkan usaha untuk menjawab. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Nabi SAW kan mengatakan tentang wanita soleha atau wanita yang baik kan, antasurahu idza nadhara ilaiha. Wanita yang soleh itu yang menyenangkan kalau dipandang. Gitu. Kalau dilihat tuh menyenangkan. Menyenangkan suaminya. Jadi, dan menyenangkan ketika dipandang itu lebih luas atau konotasinya luas lah. Sebagaimana juga cantik itu relatif, cantik itu subjektif. Walaupun ada satu dua cantik itu yang ijma sih ya. Semua mantap laki-laki konsensus dia cantik. Ya ada wanita kayak gitu, tapi kan gak harus seperti itu juga untuk mendapatkan jodoh atau untuk mendapatkan pasangan yang soleh. Dan sadar gak sih bahwa wanita-wanita yang cantiknya ijma itu pun juga kesulitan mendapatkan laki-laki yang soleh. Iya, tenang aja. Itu beneran. Coba tanya sama siapa? Sama diri sendiri kali ya, kalau para akhwat di belakang itu cantiknya ijma. Atau tanya sama temen yang punya kecantikan seperti itu, emang gampang dapetin laki-laki yang soleh? Enggak. Dapetin laki-laki gampang. Gampang lah cantik. Tapi dapetin laki-laki yang benar-benar bertanggung jawab, amanah, punya leadership, dan tidak memanfaatkan leadershipnya untuk kepentingan pribadi, enggak punya ego, enggak arogan, enggak ini, terus takut sama Allah, lalu memuliakan wanita, itu susah dan minta ampun. Gitu. Dan banyak wanita yang dianggap cantiknya di bawah mereka, justru dapat wanita laki-laki seperti itu. Benar enggak? Kok antum yang ngangguk? Antum harus bilang bahwa istri saya itu yang paling ini lah, gitu loh. Jadi, jangan berpikir demikian, susah beneran. Jadi ada wanita-wanita yang cantiknya luar biasa, tapi apakah mereka mudah? Enggak, susah, sangat susah ya. Mereka ada inceran banyak laki-laki, tapi berapa yang soleh, berapa yang benar, berapa yang bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala? Itu hal yang perlu kita camkan dalam hidup. Lalu yang ketiga, yang membuat kita terpukul bukan karena kita gak cantik. Karena tak lagi, cantik itu relatif. Cantik itu relatif. Karena beda mata itu beda penilaian. Beda mata, beda assessment. Beda mata, beda ini. Dan bahkan, beda kultur, beda kecantikan. Beda kultur, beda kecantikan. Ada banyak orang di, misalnya di barat, itu mengatakan bahwa wanita cantik itu yang kulitnya eksotis. Maksud eksotis itu apa? Gelap. Tapi sebaliknya, banyak kita mengatakan sebaliknya. Jadi cantik itu tuh, nggak bisa dikasih
aturan baku gitu, lalu hadirin keluarkan sebuah ketentuan khusus, gak bisa gitu loh. Itu poin. Terus yang berikutnya, jangan penyakit manusia, kata para ulama itu takmimah. Takmimah itu apa? Mengeneralisir. Ini seperti ini. Semua ikhwan sama aja. Gitu. Enggak, ini ada banyak laki-laki itu yang punya pandangan yang matang, yang tajam, dan melihat masalah-masalah banyak. Cuman yang jadi masalah, kita belum ketemu yang kayak begitu. Itu penyakit kita. Penyakit kita itu suka mengeneralisir. Dikecewakan satu dua orang, akhirnya miliaran laki-laki kena getahnya. Laki-laki miliaran loh di dunia ini, itu kena semua. Padahal dia dikecewakan hanya cuma 1, 2, 3, 4, 5 laki-laki. Atau sebaliknya, dikecewakan sama 1, 2, 3, 4 wanita, akhirnya wanita semua sama aja. Miliaran wanita kena, itu tak mimat. Kan begitu. Itu manusia tuh lemahnya di sana dalam menilai. Sangat terpengaruh dengan sisi-sisi subjektif dia. Dan itu pengalamannya jadi parameter. Padahal gak demikian. Dan dia kurang melihat, kurang apa ini. Jadi yang disalahkan banyak pihak, padahal ini kesalahan kita. Sama kan kayak misalnya hadirin diomongin sama satu circle atau satu teman atau satu RT gitu. Satu RT atau satu perkumpulan atau akhwat-akhwat diomongin satu grup atau itu perasaan hadirin apa? Pernah gak sih domain gitu? Enggak ya? Kalau ngomongin, sering. Bercanda. Pernah gak sih diomongin sama satu divisi di kantor atau satu bagian yang kita rasakan satu dunia ngomongin kita. Padahal enggak, itu cuma segelintir orang aja ngomongin. Tapi seakan-akan yang kita rasakan, kalau ketemu ini lagi mbak, dia kayaknya ngomongin gue di belakang nih. Jangan-jangan isunya udah sampai ke dia lagi. Jangan-jangan, itu manusia tuh begitu. Lemahnya minta ampun. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Benar gak sih? Ini termasuk. Padahal gak demikian. Padahal itu isu tentang antum itu hanya satu dua orang aja. Tapi karena lihat grup satu isinya begini, grup dua isinya seakan-akan semuanya algoritma gitu loh. Ini kan hari ini kan semua tentang algoritma. Gitu loh. Dan algoritma yang masuk ke kita, kita pikir semua dunia kayak begitu, padahal enggak. Gitu. Pihak yang algoritmanya beda, beda lagi isunya. Semua demikian. Jadi jangan mengeneralisir sesuatu. Terus, yang membuat kita terpukul dalam kasus ini bukan karena kita ditolak oleh 1-2 laki-laki. 4 Ustaz, iya 1-2-3-4 lah gitu loh. Bukan. Yang membuat kita terpukul adalah karena kita berharap kepada manusia. Kita berharap diterima sama manusia. Jangan. Jangan berharap sama manusia. Berharaplah kepada Rabbul Alamin. Dan yakin, Allah dengan mudah kasih jodoh kepada kita. Allah kalau mau tinggal kun fayakun. Tapi sabar. Jangan berharap. Dan jangan sok tahu. Jadi kita tuh berharap sama makhluk, sama sok tahu. Makanya Allah kata wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang enggak kalian sukai itu justru bagus buat kalian. Kita enggak suka ditolak sebagai wanita atau sebagai laki-laki, tapi justru itu yang terbaik buat kita. Itu yang terbaik. Wa asa antuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan yang kita sukai bisa jadi itu buruk bagi kita. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu. Kalian tuh enggak ngerti apa-apa. Kalian gak ngerti. Surat Al-Baqarah 116. Jadi jangan sok ngerti, jangan sok tahu. Gitu. Jadi ketika kita ditolak, maka itu yang terbaik buat kita untuk hari ini. Dan dunia kan terlalu kompleks gitu loh. Variabelnya banyak. Jadi misalnya kita ditolak oleh seorang laki-laki atau seorang wanita, maka kesimpulannya kan dia berarti bukan yang terbaik untuk kita. Titik, belum tentu koma hari ini. Karena bisa jadi dia jodoh kita 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Dunia tuh bisa berputar sesimpel itu gitu loh. Makanya kan juga jangan terlalu terlalu sakit hati dan seterusnya.
Intinya, yakinlah bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan jangan berharap sama manusia. Jangan berharap diterima sama manusia. Jangan berharap jangan cari ridho manusia lah, gitu. Ridho nasguyatullah tudruk. Cari ridho Allah, nanti Allah akan gerakkan hati-hati manusia yang baik untuk sayang sama kita. Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati ulama guru-guru kita. Semoga Allah jaga ustaz, tim kerja dan keluarga. Amin rabbal alamin wa iyyakum. Kita enggak boleh riya sum'ah. Terkadang kita datang kajian. Terkait kita datang kajian, tapi ustaz bilang harus tadabburi pelajarannya, diulang kembali, dibahas, evaluasi sama partner. Nah, qadarullah kalau datang sendiri nih, pengen juga brainstorming tapi enggak ada temannya. Akhirnya kita tulis pelajarannya di IG story, jadi dibaca-baca orang. Apakah itu riya dan sum'ah, dan apa itu bentuk dari virus hati? Tapi enggak gitu kok tujuannya, jazakallahu khairan. Ya. Yang pertama, kalau enggak punya partner, cari partner hidup lah. Gitu. Biar bisa brainstorming rutin dan utuh. Yang kedua, kalau belum Allah takdirkan, cari sahabat yang soleh dan soleha, gitu. Penting. Masa segini gitu nggak dapat satupun orang untuk jadi temen gitu loh. Oke, kalau pertama kali datang, dua kali datang, no issue. Tapi kalau udah sering datang, nggak, ini ada kesalahan. Atau memang antum nggak mau temenin satu orang ini? Nggak kan? Antum nggak punya masalah sama penanya kan? Artinya kita ini ada segini, masa gak ada satupun yang bisa kita ajak bicara, kita kenalan, terus kita bangun hubungan baik, lalu tim lahir persahabatan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting gitu loh. Salah satu fungsinya offline itu kita saling kenal, jamaah satu sama lain saling kenal dan kita berinteraksi dan seterusnya, sehingga punya lingkungan, punya persahabatan, punya pertemanan yang soleh dan soleha. Jadi itu poin. Adapun ditulis di sosial media, hati-hati dan pastikan tepat. Lalu kasih disclaimer, bisa kasih disclaimer bahwa ini yang saya pahami, bisa jadi saya keliru atau bisa jadi saya salah dengar atau apa. Jadi jangan dipastikan. Karena nasihat sebagian masyayikh kalau ingin di share itu sebaiknya dibaca oleh guru-guru kita dulu yang memberikan materi atau tim dari guru-guru tersebut atau pihak yang diberikan wewenang untuk dipastikan, karena bisa jadi salah dan seterusnya. Ngerti gak sih? Kayak dulu SMA aja lah. SMA itu kan satu kelas ada berapa? Udah, ya gak usah ngotot-ngotot gitu lah. 40-an lah. Kayak prinsip hidup banget. 45, 47. Enggak lah, gak begitu. Sekarang 40-an ya. 40 itu gurunya ada, guru matematika ada berapa? Satu. Guru kimia ada satu. Gitu ya. Dan ngajarinya sama gitu. Pertanyaan, pemahaman 40 anak itu sama atau beda? Beda gitu. Ada yang pahamnya 100%, ada yang 80%, ada yang 70%, ada yang 40%, ada yang 20%, ada yang minus 10%. Gak ngerti. Itu guru ngomong apa, gue gak ngerti dah. Itu real, itu kenyataan. Itu sekolah formal. Yang ada kurikulum diatur, terus ada udah pakai PR, udah segala macem. Ya, gimana dengan majelis taklim satu masjid gitu loh. Jadi ini kan kadang-kadang yang bikin salah paham segala macam tuh itu. Jadi makanya sebagian masyarakat itu bilang kalau mau di-share sebagainya kan, itu pastikan dulu benar. Atau disclaimer, atau gak usah, artinya gak usah libatkan ini, ya udah kasih hikmah dari kita aja dan seterusnya. Dan jaga keikhlasan. Wallahu ta'ala misal. Ya, ini yang bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

103,4 di DFM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar rahimani rahimakumullah. Demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format rekaman dari kajian Syria, pembahasan kitab Tazkirul Sami Al-Mutakallim Fi Adabil Alim Al-Mutaallim bersama Ustaz Muhammad Nudhu Dzikri Habibullah Ta'ala. Semoga bermanfaat dan menambah khazanah ilmu kepada kita, dan semoga menjadi tamat ilmu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu, dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kajian tadi materi kita sarang pada pukul 8 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Khotbah Islam kita dengarkan berikut murotal dan jidah-jidah hidayah. Murotal yang kita dengarkan dari Qori Syekh Fahad Al-Kunduri di Surah Yasin, dan akan kita susul pula nanti dengan jeda-jeda hidayah hingga nanti pada pukul 9 lebih kurang kita akan kembali mengikuti acara berikutnya. Telah bersama kami di 103,4 di DFM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam.

0: Ada tamu Allah hadirin. Laki-laki ini waktu haji dia usia 47 tahun. Dia orang Bosnia. Dia berangkat dari Bosnia bulan Desember 2011 dengan menggendong tas ransel seberat 20 kilo. Melewati 7 negara. Melintasi Bosnia, Serbia, Bulgaria. Lalu ketika di Bulgaria 35 derajat Celsius minus, nggak ada hot coklat, hot tea. Lalu ketika mau melintasi jembatan Bosporusnya Turki yang sangat terkenal itu, yang memisahkan antara Asia dan Eropa, nunggu visanya beberapa minggu kata dia. Suria, beliau lewat Aleppo dan Damaskus. Aku tidak tahu kan Aleppo kayak apa, sudah perang pada saat itu. Dia lewatin tuh Aleppo. Yordania. Saat di Yordania, dia menghadapi cuaca ekstrim 44 derajat Celcius. Aku pengen Jakarta, tuh udah 38, setengah mati kita. Begitu sampai di Mekah, tahun 2012 setelah melewati kurang lebih 5.700 km selama 314 hari jalan kaki. Kira-kira gempor apa enggak? Kata beliau, setiba di Mekah, saya tidak merasakan capek sama sekali. Karena itu hari terbaik dalam hidup saya. Makanya Allah menceritakan orang-orang yang beriman, ya cuka rijalan. Maka orang-orang yang beriman akan berangkat ke sana dan gak peduli apa alat transportasinya. Ada yang berangkat dengan jalan kaki, kata Allah. Ini bukan hiperbola, ini bukan drama, ini real. Lalu apa effort kita, teman-teman sekalian? Coba direnungkan. Itu uang yang kita pakai buat jajan sana, jajan sini. Kalau ditabung, mungkin kita udah berangkat dari tahun lalu. Tapi mana sekali prioritas? Mana perjuangan? Bisa jadi kita nih gak berkah, mentok sana, mentok sini, karena lupa sama Allah Jalla wa'ala. Ini kan rukun Islam kelima, hadirin. Dilupain Allah gak kasih keberkahan buat hidup kita.
1: Lebaran haji, boleh enggak kita makan sebelum berangkat sholat? Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kul wa la ya'kul yaumal adha hatta yarji' fa ya'kula min udhiyatihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat, tidaklah beliau berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri kecuali beliau makan dulu. Tetapi ketika Idul Adha sebaliknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak makan kecuali setelah pulang dari sholat Idul Adha, kemudian makan dari sembelihannya. Dan ini sepakat para ulama, disunnahkan bagi seorang hendak berkorban, maka di pagi hari jangan dia makan. Sampai dia sembelih korbannya, kemudian dia makan dari hewan sembelihannya tersebut. Ya. Dan ini hukumnya sunnah. Berbeda dengan orang yang tidak berkorban. Adapun orang yang tidak berkorban, maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan terserah dia. Dia boleh makan sebelum sholat dan dia boleh makan sebelum sholat. Dan sebagian ulama seperti ulama Malikiyah mengatakan dianjurkan dia tidak makan kecuali setelah sholat, ya, untuk menghidupkan sunnah. Dia tidak perlu nunggu sembilan karena dia enggak punya sembilihan. Yang penting dia nunggu sampai setelah sholat baru kemudian dia makan untuk menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya ingatkan, ini hukumnya sunnah. Seorang yang berkorban tidak makan sampai dia makan dari sembelihannya. Tetapi seandainya dia makan sebelumnya tidak jadi masalah. Hukumnya cuma sunnah. Apalagi misalnya hewan sembelihannya ternyata disembelih pada keesokan harinya. Ya enggak mungkin dia puasa sampai esok hari. Karena memang kita tahu hari Lebaran tidak boleh berpuasa. Hukumnya haram. Demikian juga ada sebagian hewan yang disembelih ba'da zuhur, seperti sapi misalnya, mau disembelih menunggu sampai ba'da zuhur keburu sakit perut, ya. Oleh karena tidak mengapa dia makan, ya. Adapun kalau sembelihannya kambing misalnya, alhamdulillah mudah, begitu pulang salat langsung sembelih, langsung dimakan, maka dia sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang berusaha menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika memungkinkan agar pahalanya semakin besar. Setelah kita tahu bahwasanya disunahkan kita untuk tidak makan sampai kita makan dari sembelihan kita. Nah, bagian manakah dari hewan tersebut yang dianjurkan untuk kita makan pertama kali? Ya. Apakah cingurnya? Apakah kikilnya? Apakah hatinya? Apakah dagingnya? Apakah apanya? Ya. Para fuqaha empat mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bersepakat bahwasanya disunahkan yang dimakan adalah hatinya. Kenapa mereka bersepakat demikian? Ada tiga dalil yang mereka sampaikan. Yang pertama, datang hadis meskipun sanadnya diperselisihkan, yaitu dalam riwayat tambahan dari Al-Baihaqi bahwasanya Nabi SAW makan fayakula min kabidi udhiyatihi. Rasulullah SAW makan dari hati sembelihannya. Yaitu Rasulullah SAW makan hati kambing, karena beliau menyembelih kambing ketika itu. Namun hadis ini dipersilakan tentang kesohiannya atau dhaifnya. Yang kedua, kata mereka karena hati dagingnya lembut, mudah untuk masak, dimasak. Kalau kita nunggu daging, ya mungkin potong lagi, belum dipanggang, belum dimasak lama. Adapun hati sebentar, mungkin dipanaskan sebentar, sudah bisa dimakan. Sehingga kita segera bisa berbuka. Ya, menjalankan sunnah dengan segera. Yang ketiga, mereka berharap, mereka bertafa'ul, yaitu berharap dengan memakan hati dari hewan sembelihan, semoga mereka bisa menjadi penghuni surga. Karena makanan pertama kali yang dimakan oleh penghuni surga adalah hati. Dalam hadis dalam Sahih Muslim, ada seorang Yahudi tanya kepada Nabi SAW, ya, ma tuhfatuhum hina yadkhuluna al-jannah. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apakah makanan spesial yang dihidangkan kepada penghuni surga ketika mereka masuk surga? Maka Nabi SAW mengatakan, ziyadatu kabidin nun, yaitu hatinya ikan paus. Ziyada maksudnya ujung daripada hati, ya. Bukan, ujung daripada hati ikan paus, ya. Kemudian juga diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya secara ta'liq dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW berkata, awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah ziyadatu kabidil hud. Makanan yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga adalah hati ikan paus. Maka para ulama mengatakan kita berharap dengan makan pertama kali hati kambing atau hati sapi atau hati unta, maka semoga kita seperti penghuni surga yang hidangan pertama kali bagi mereka adalah hati ikan paus. Demikian, semoga kita bisa menjalankan sunnah Nabi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mungkin kau tak tahu di mana rizkimu, tapi rizkimu tahu di mana engkau. Dari langit, laut, gunung, dan lembah, Rab memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rizkimu. Maka melalaikan ketaatan padanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan berganda. Tugas kita bukan mengkhawatirkan rizki atau bermuluk cita memiliki, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap karunia-Nya. Betapa banyak orang bercita menggenggam dunia, dia alpa bahwa hakikat rizki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja, membanting tulangnya, memeras keringatnya demi angka simpanan gaji yang mungkin esok pagi ditinggalkannya. Amatlah keliru jika bekerja dimaknai pasrah kepada usaha kita. Bekerja itu bagian dari ikhtiar. Tawakal tetap kepada Allah, sedang rizki itu urusannya. Kita bekerja untuk bersyukur, menegakkan taat, dan berbagi manfaat. Tapi rizki tak selalu terletak di pekerjaan kita. Allah taruh sekehendaknya. Bukankah Hajar berlari 7 kali bolak-balik dari Safa ke Marwah, tapi Zamzam justru terbit di kaki Ismail, bayinya. Ikhtiar itu laku perbuatan. Rizki itu kejutan. Ia kejutan untuk disyukuri hamba bertakwa. Datang dari arah tak terduga. Tugas kita cuma menumpuh jalan halal. Allah lah yang melimpahkan bekal. Sekali lagi, yang terpenting di tiap kali kita meminta dan Allah memberi karunia, jaga sikap saat menjemputnya. Betapa banyak yang merasa memiliki manisnya dunia, lupa bahwa semua hanya hak pakai, yang halalnya akan dihisab dan haramnya akan diadab. Dengan itu kita mohon, ihdinas siratal mustaqim, petunjuk ke jalan orang dan diberi nikmat ikhlas di dunia dan nikmat ridhanya di akhirat. Bukan jalannya orang yang terkutuk, apalagi jalan orang yang tersesat. Maka segala puji hanya bagi Allah. Hanya dengan nikmat-Nya lah maka kebaikan menjadi paripurna.
3: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
4: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

Ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsy, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hati. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Abu'u bidzambi. Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan, penjagaan yang kau berikan kepada aku. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah. Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepada

0: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwata Islam a'azakumullah wa iyyakum. Kita akan membahas tentang fikih kurban. Yang pertama, apakah hukum daripada berkorban? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan kurban itu hukumnya fardu kifayah. Berdasarkan riwayat dari hadis bahwa para sahabat, sebagian sahabat ada yang sengaja tidak berkorban. Dan mereka mengatakan bahwa ya agar tidak disangka sebagai sesuatu yang wajib. Mereka juga berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum an yudhahi," apabila telah masuk 10 Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin untuk berudhiyah, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya. Kata mereka, kata-kata ingin di sini menunjukkan hukumnya tidak wajib. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Dan mereka berdalil dengan ayat Allah berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar," salatlah dan sembelihlah. Juga Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat indahu sa'ah falam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya keluasan rezeki tapi ia tidak berudhiyah, jangan ia mendekati tempat salat kami. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan sebagian ulama juga mendhaifkan hadis ini. Memang terjadi perselisihan apakah hadis ini sahih atau dhaif. Ikhwata Islam a'azakumullah wa iyyakum. Syekhul Islam merajihkan bahwa berudhiyah itu hukumnya wajib. Kenapa kata beliau? Karena ini adalah merupakan syiar Islam yang paling besar. Jadi antara syiar Islam yang besar yaitu berudhiyah, maka tidak mungkin ini hukumnya sebatas sunnah. Ya. Wallahu alam dalam hal ini saya lebih condong kepada pendapat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Kemudian ikhwata Islam a'azakumullah wa iyyakum. Tentunya orang yang wajib disebut wajib apabila mampu. Apabila dia tidak mempunyai kemampuan, maka tidak diwajibkan padanya untuk berudhiyah. Pembahasan berikutnya tentang apa yang harus diperhatikan bagi orang yang berudhiyah. Yang pertama, ya, bahwa hewan udhiyah itu harus bahimatul an'am. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hajj. Apa itu bahimatul an'am? Yaitu sapi, unta, dan kambing. Ya. Maka bolehkah dengan selain bahimatul an'am? Pendapat jumhur mengatakan tidak boleh. Karena Allah hanya menyebutkan dalam Al-Quran bahimatul an'am saja. Yang kedua, bahwa umur daripada binatang tersebut harus sudah mencukupi, yaitu musinnah. Ya. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, "La tadbahu illa musinnah. Illa an ya'sura alaikum fatadbahu jad'ah." Jangan kalian menyembelih kecuali musinnah. Kalau memang kalian tidak mendapatkan musinnah, silakan kalian menyembelih jad'ah. Dan jad'ah itu ya kalau untuk kambing sekitar umur 6 bulan. Tapi Rasulullah SAW mengatakan jangan menyembelih kecuali musinnah. Kalau untuk kambing musinnah itu yang umur 1 tahun. Berarti kalau selama masih ada yang di atas 1 tahun, kita utamakan yang di atas 1 tahun. Kecuali kalau memang tidak ada, adanya hanya jad'ah, itu umur 6 bulan, maka silakan. Ikhwata Islam a'azakumullah wa iyyakum. Hadis ini menunjukkan bahwa berarti ada batasan umur yang harus diperhatikan di situ. Kemudian yang ketiga, ya akhwat Islam a'azakumullah wa iyyakum, yang harus diperhatikan, binatang-binatang tersebut ya tidak boleh terdapat padanya aib-aib yang menjadikan tidak sah. Sebagaimana dalam satu riwayat yang sahih Rasulullah SAW sabda, "Arba'atun la tudzi." Ada 4 binatang yang tidak mencukupi ya untuk dijadikan hewan kurban. Apa itu? Yang pertama, al-aura al-bayyin awaruha. Itu yang matanya pecak, terlihat sekali, tampak. Ya, artinya penyakit pecak-pecak sebelahnya itu ya, matanya itu terlihat sekali. Adapun kata Syekh Utsaimin, kalau tidak tampak maka itu boleh. Yang kedua, al-marid al-bayyin maraduha. Orang apa binatang yang sakit yang tampak sekali sakitnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa disyaratkan padanya sakitnya tampak. Adapun kalau tidak tampak maka sah. Yang ketiga, ya al-arja al-bayyin urjuha, yaitu yang pincang yang tampak sekali. Ya, kepincangannya sehingga ia tidak bisa jalan. Kemudian yang keempat yaitu al-hazil, yang sangat kurus. Maka yang seperti ini pun tidak disyariat, tidak mencukupi ya akhwat Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Oleh karena itulah ini harus kita perhatikan. Nah, bagaimana kalau ternyata tanduknya patah? Maka ya, ini pun mencukupi insyaallah karena tidak termasuk dalam empat cacat tersebut. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah binatang tersebut milik kita, bukan milik orang lain. Karena tidak boleh kita menyembelih ya binatang milik orang lain. Kemudian waktunya juga harus sesuai dengan waktu yang disyariatkan. Sebab apabila waktunya tidak sesuai dengan syariatkan, tidak sah. Ya. Para ulama menyebutkan waktunya yaitu setelah dilaksanakan salat duha, salat Idul Adha. Ataupun sebelum itu maka itu adalah daging sedekah, bukan daging udhiyah. Maka dari itu, ya, setelah salat Idul Adha baru kita menyembelih. Berakhir kapan? Nah, di sini terjadi perselisihan para ulama. Sebagian ulama mengatakan sampai akhir bulan Dzulhijjah. Namun jumhur mengatakan sampai tanggal 13 daripada hari Tasyrik. Dan itu yang paling kuat insyaallah taala. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala karena Rasulullah sabda ayyamut tasyrik ayyamu aqlin wa syurbin. Hari raya tasyrik itu adalah hari-hari untuk makan dan minum. Nah, inilah ya akhi anzakumullah perkara-perkara yang hendaknya kita perhatikan. Ya, di dalam masalah fikih atau udhiyah kita. Dan ingat ya akhi, kita berusaha untuk mempersembahkan kepada Allah yang terbaik. Jangan kita kemudian ya, menyembelih hewan yang jelek. Ya, kalau kita semakin mampu untuk yang lebih baik, maka itu baik. Siapa yang mampu untuk unta, silakan. Atau misalnya ada orang berurunan ya, satu unta untuk 7 orang, silakan. Satu sapi untuk 7 orang, silakan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa itu semua mencukupi ya akhi a'azakumullah wa iyyakum. Semoga pembahasan tentang fikih kurban yang singkat ini bermanfaat dan bisa kita pahami supaya ya ibadah kurban kita betul-betul sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bisa jumpa lagi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang luar biasa yang dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat beliau. Sebuah kisah yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu, dan kisah beliau ini diabadikan atau dituliskan oleh Imam Muslim dalam Sahih beliau, dalam Sahih Muslim, ya, kitab Az-Zuhud War-Raqa'iq di bab kisatu Ashabil Ukhdud. Kita dengar kisahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, pada zaman dahulu ada seorang raja yang dia memiliki seorang tukang sihir. Ketika tukang sihir ini semakin tua, dia berkata kepada sang raja, "Sesungguhnya usiaku telah tua dan ajalku sudah dekat. Karena itu, utuslah kepadaku seorang anak muda yang aku akan ajari ilmu sihir. Ya, dia akan menjadi penerusku dan pewaris kemampuanku." Raja itu pun akhirnya mengirimkan utusan untuk mencari seorang anak muda yang menjadi calon murid bagi si tukang sihir. Calon murid yang akan belajar sihir dari tukang sihir tersebut. Singkat cerita, akhirnya sang raja menemukan calon murid untuk si tukang sihir. Dan calon murid ini adalah seorang pemuda. Akhirnya pemuda ini dipanggil dan dia diperintahkan untuk menuju rumah si tukang sihir. Tentu saja tujuan utamanya adalah untuk setiap saat datang belajar ilmu sihir. Disebutkan bahwasanya ketika dalam perjalanan menuju rumah tukang sihir tersebut dari istana raja, anak muda ini mendapati sebuah rumah dan rumah tersebut adalah rumah seorang rahib, seorang pendeta. Karena penasaran, pemuda tersebut akhirnya singgah sejenak di tempat sang rahib. Kemudian dia mendengar ucapan-ucapan dan petuah-petuah dari sang rahib. Ucapan-ucapan yang penuh dengan hikmah. Dan ternyata teman-teman, anak muda ini begitu kagum dengan ucapan-ucapan si rahib tersebut, pendeta tersebut. Ucapan sang rahib benar-benar masuk ke dalam hatinya. Ucapan-ucapan yang penuh dengan hikmah dan kebenaran. Demikianlah setiap kali anak muda ini hendak ke rumah si tukang sihir untuk belajar sihir, dia singgah terlebih dahulu ke tempat si rahib atau sang pendeta tersebut untuk berbincang-bincang mendengarkan ucapan-ucapan yang mengagumkan dari sang rahib tersebut. Suatu ketika, ketika anak muda ini sampai di tempat si tukang sihir ini marah karena anak muda ini terlambat. Bahkan diriwayatkan, pemuda ini sampai dipukuli oleh si tukang sihir. Kejadian tersebut akhirnya disampaikan kepada sang rahib. Dan memang rahib ini ingin menyelamatkan anak muda ini. Akhirnya sang rahib mengatakan kepada anak muda ini, jika si tukang sihir itu memukuli engkau, ya, engkau bisa beralasan. Aku terlambat karena ada urusan di keluargaku. Dan jika engkau datang terlambat untuk kembali pulang ke rumah ke keluargamu, dan engkau khawatir keluargamu merasa resah dan memarahimu, engkau katakan saja, aku terlambat karena aku belajar kepada si tukang sihir. Ya. Pada suatu hari, pemuda ini mendapati ada seekor binatang besar yang menghalangi jalan dan menyebabkan para pengguna jalan ketakutan. Orang-orang tidak bisa lewat. Maka di saat itulah, pemuda ini berkata pada dirinya, inilah saatnya aku bisa mengetahui mana yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah atau ucapan dari si tukang sihir atau perintah dan ucapan dari sang rahib. Maka dia mengambil sebongkah batu, kemudian dia mengatakan, "Allahumma in kana amru ar-rahibi ahabba ilaika min amri as-sahir, faqtul hadhihi ad-dabba hatta yamdhi an-nasu." Ya Allah, jika ajaran-ajaran dari sang rahib yang lebih engkau cintai daripada ajaran si tukang sihir, maka binasakanlah binatang yang mengganggu manusia ini. Maka dia melempar binatang tersebut, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, seketika hewan besar tersebut yang mengganggu jalannya orang-orang tewas seketika. Nah, teman-teman, kejadian tersebut dia ceritakan kepada sang rahib. Maka sang rahib mengatakan, "Ai bunayya, anta al-yawma afdalu minni." Wahai nak, sekarang engkau sudah lebih hebat daripada aku. "Qad balagha min amrika ma ara." Wa innaka satubtala fa in ibtulita fala tadulla alayya. Wahai nak, engkau sudah mencapai suatu tingkatan yang telah aku lihat sendiri, dan suatu saat engkau akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika engkau diuji, mendapatkan cobaan, maka janganlah engkau bercerita tentang aku, jangan engkau menunjukkan tentang jati diriku dan keberadaanku. Ini ucapan sang rahib, dia berpesan kepada si pemuda tersebut. Dan subhanallah, dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala, pemuda ini mendapatkan karamah, kemampuan yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bisa mengobati anak yang lahir dalam keadaan buta, jadi mampu melihat. Dia bisa mengobati orang-orang yang memiliki penyakit sopak atau belang. Dan dia mengobati banyak orang, sehingga dia menjadi sosok yang terkenal di kalangan masyarakat ketika itu. Karena kemampuannya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala mampu mengobati orang-orang yang sakit. Sampailah kabar tentang anak muda ini kepada teman duduk sang raja. Dan teman duduk sang raja diriwayatkan bahwasanya dia seorang yang buta. Maka dia pun menemui pemuda tersebut. Dia mengumpulkan banyak harta, kemudian banyak hadiah yang akan dia berikan kepada sang pemuda ini jika pemuda ini bisa menyembuhkan kebutaannya. Teman sang raja ini berkata kepada sang pemuda, "Wahai anak muda, hadiah yang banyak ini aku kumpulkan untukmu. Namun dengan syarat engkau bisa menyembuhkan kebutaan mataku atau engkau bisa mengobati kebutaan pada mataku. Semua ini untukmu," kata dia. Kemudian dengarkan ungkapan yang luar biasa dari anak muda ini. "Inni la ashfi ahadan." Aku ini sebenarnya tidak bisa menyembuhkan siapapun juga. "Innama yashfillahu." Yang menyembuhkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. "Fa in anta amanta billahi da'awta Allah fa syafaka." Kalau engkau mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkanmu. Insyaallah engkau akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ungkapan pemuda yang keimanannya penuh dengan tauhid. Akhirnya teman sang raja ini pun mau beriman dan mau mengikuti nasihat si pemuda tersebut. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, setelah pemuda ini berdoa memohon kesembuhan, Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan teman sang raja tersebut. Teman sang raja ini kemudian kembali ke istana raja dan dia bertemu dengan raja. Raja ini terkejut karena melihat temannya tiba-tiba bisa melihat. Raja ini kemudian bertanya, "Man radda basaraka?" Siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Teman si raja ini dengan beraninya mengatakan, "Rabbi, Allah, Rabbku, dialah yang telah mengembalikan penglihatanku ini." Si raja marah. "Walaka rabbun ghairi?" Apakah engkau punya Tuhan selain aku? Kata si raja ini dengan penuh amarah dan kemurkaan. Temannya ini dengan penuh keberanian dan ketenangan mengatakan, "Qala rabbi wa rabbuka Allah." Sebenarnya Rabbku, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala dan dia juga adalah Rabbmu, Tuhanmu. Akhirnya sang raja yang murka ini menangkap dan menyiksa temannya tadi yang mengatakan, "Rabbi wa rabbuka Allah." Rabbku, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia ditangkap, kemudian disiksa, dizalimi. Kemudian dia berusaha untuk mencari pemuda yang disebut-sebut telah mengobati temannya tersebut dan telah mengislamkan temannya. Singkat cerita, pemuda tersebut akhirnya ditangkap dan dibawa ke hadapan raja. Dan sang raja tersebut mengatakan kepadanya, "Telah sampai kabar kepadaku bahwasanya sihirmu mampu menyembuhkan orang yang buta, orang yang memiliki penyakit belang, sopak, dan engkau melakukan ini dan itu." Pemuda tersebut dengan berani dan penuh keyakinan mengatakan, "Inni la ashfi ahadan, innama yashfillah tabaraka wa ta'ala." Saya ini sebenarnya tidak bisa menyembuhkan siapapun juga. Yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sang raja ini menangkap dan menyiksa terus-menerus si pemuda. Dan akhirnya terpaksa pemuda ini bercerita bahwasanya yang mengajarkan ajaran tauhid kepadanya adalah seorang rahib. Dan raja ini pun mencari rahib tersebut, menangkapnya dan memaksa rahib tersebut untuk kembali kepada agama nenek moyangnya. "Kembalilah engkau wahai rahib kepada agamamu yang semula." Sang rahib ini menolak dan ini menjadikan sang raja tambah murka dan marah. Maka dia minta untuk didatangkan kepadanya gergaji dan dia menyiksa rahib tersebut. Dia membelahnya menjadi dua bagian dengan gergaji tersebut. Digergaji. Sungguh zalim dan sungguh bengis. Setelah itu, raja ini memanggil teman lamanya yang tadinya buta kemudian sembuh bisa melihat. Raja ini mengatakan, "Kamu harus kembali kepada agamamu yang semula." Temannya tersebut menolak, keimanan sudah masuk kuat ke dalam hatinya. Maka si raja ini pun menggergaji temannya ini, terbelah menjadi dua. Sungguh ujian keimanan yang sangat dahsyat dan sangat berat bagi umat-umat terdahulu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sang raja ini memanggil si pemuda. Kemudian dia berkata, "Kembalilah engkau kepada agamamu yang semula." Pemuda ini menolak. Maka sang raja memanggil para prajuritnya, memerintahkan prajuritnya untuk membawa pemuda ini ke puncak sebuah gunung. Dia memberikan perintah, jika anak muda ini mau kembali kepada agamanya yang semula, maka lepaskan dia. Jika tidak, maka lemparkan dia. Maka para prajurit tersebut menyeret pemuda ini, membawanya ke atas gunung. Pemuda ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma kfinihim bima syi'ta." Ya Allah, cukupkan aku dari perbuatan jahat orang-orang ini. Artinya jagalah aku, selamatkan aku ya Allah. Cukup engkau sebagai penolongku, cukup engkau bagiku. Berbuatlah kepada mereka ya Allah sesuai dengan kehendakmu. Maka seketika itu juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung tersebut bergoncang hebat. Maka segenap prajurit tersebut tergelincir jatuh. Yang selamat hanya satu, hanya pemuda ini saja berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini lantas kembali menemui si raja. Raja ini terheran-heran, bagaimana pemuda ini bisa selamat sementara prajuritnya tidak datang kembali. "Ma fa'ala ashabuka?" Raja ini bertanya kepada si pemuda, "Apa yang dilakukan oleh prajurit-prajuritku terhadapmu?" Pemuda ini mengatakan, "Kafanihimullah tabaraka wa ta'ala. Allah telah menolong saya. Allah telah mencukupkan saya dengan penjagaannya." Maka kembali si raja ini menangkap pemuda tersebut, memerintahkan kepada para prajuritnya membawa pemuda ini ke tengah laut. Kemudian dia mengatakan, "Jika anak muda ini mau kembali kepada agama dia yang sebelumnya, maka lepaskan dia. Jika tidak, tenggelamkan dia di tengah laut." Akhirnya perintah raja yang zalim dan bengis ini dijalankan oleh para prajuritnya. Pemuda ini dibawa ke tengah laut, dipaksa untuk kembali ke agamanya yang semula. Pemuda ini menolak. Maka ketika para prajurit ini hendak menenggelamkan pemuda ini di tengah laut, pemuda ini kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah, selamatkan aku dengan cara yang Engkau kehendaki dari keburukan mereka, ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua prajurit tersebut terjatuh. Perahu yang membawa para prajurit dan pemuda ini karam. Semua prajurit tidak terselamatkan, yang selamat hanya satu, pemuda ini. Akhirnya pemuda ini kembali menemui sang raja dengan tenang dan penuh keyakinan. Sang raja terheran. Ma fa'ala ashabuka? Apa yang telah dilakukan oleh para prajurit kepadamu? Apa yang terjadi? Pemuda ini kemudian mengatakan, "Kafanihumullahu tabaraka wa ta'ala." Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan aku, telah mencukupkan aku dari keburukan mereka. Lantas pemuda ini mengatakan, "Innaka lasta biqatili hatta taf'alu ma amuruka bihi." Engkau tidak akan pernah mampu bisa membunuhku sampai engkau melakukan perintahku. Wa ma hu? Ini pertanyaan si raja. Apa itu? Apa maumu? Maka sang pemuda itu menjawab, "Tajma'un nasa fi sa'idin wahidin." Hendaknya engkau mengumpulkan segenap rakyatmu, seluruh manusia, di satu tempat. "Wa taslubuni 'ala jidh'in." Kemudian silahkan engkau salib aku, engkau ikat aku di sebuah batang pohon. "Thumma khudh sahman min kinanati, thumma dha'i sahma fi kabadi al-qaus." Kemudian silahkan ambil satu anak panah dari sarung panahku, letakkan dia di busur, arahkan kepadaku. "Thumma qul," kemudian ucapkanlah, "Bismillahi rabbil ghulam," dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemuda ini, Rabb dari pemuda ini. "Thumma rmini," kemudian lepaskanlah anak panah tersebut mengarah kepadaku. "Fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani." Kalau engkau mau melakukan itu, engkau bisa membunuhku. Akhirnya si raja melakukan permintaan pemuda tersebut. Dia mengumpulkan segenap rakyatnya, seluruh manusia di satu tempat untuk menyaksikan kejadian tersebut. Si pemuda ini kemudian diikat di sebatang pohon, kemudian diambil satu anak panah, diarahkan kepada pemuda tersebut. Kemudian sebelum melepaskan anak panah tersebut, mereka mengatakan, "Bismillahirrabbilghulam," dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya pemuda ini. Anak panah pun dilepaskan tepat mengenai sasaran anak muda tersebut, dan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, akhirnya anak muda ini pun menemui syahidnya. Dia wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi setelah itu? Semua rakyat, orang-orang yang hadir yang menyaksikan kejadian tersebut, mereka mengatakan, "Amanna birabbil ghulam, amanna birabbil ghulam, amanna birabbil ghulam." Kami beriman kepada Tuhannya pemuda ini. Kami beriman kepada Allah, Rabbnya pemuda ini. Kami beriman kepada Allah, Rabbnya pemuda ini. Semua orang yang menyaksikan kejadian tersebut, mereka semua beriman. Lalu ada seseorang yang datang menghadap raja, kemudian dia berkata, "Ara'aita ma kunta tahdharu?" Lihatlah, ini kejadian yang engkau khawatirkan terjadi, yang kau takutkan terjadi, akhirnya terjadi. "Qad wallahi nazala bika tahdharuka." Sungguh apa yang engkau khawatirkan dan takutkan ini demi Allah sungguh telah terjadi. "Qad amana an-nas," semua manusia telah beriman. Ini justru menjadikan kesombongan sang raja ini meluap-luap, kemurkaannya menjadi-jadi. Lantas apa yang dia lakukan? Dia melakukan tindakan yang sangat bengis. Raja ini memerintahkan untuk digalinya parit, ya ukhdud, parit-parit di persimpangan jalan. Kemudian dia berkata, "Siapa yang menolak kembali kepada agamanya yang semula, maka lemparkanlah mereka ke dalam parit-parit tersebut, lalu bakar mereka semua." Akhirnya para prajurit melakukan perintah sang raja. Orang-orang yang tidak mau kembali kepada agama sebelumnya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan ke parit-parit tersebut untuk dibakar. Sampai ada seorang wanita diseret-seret, wanita yang sedang menggendong bayinya. Ketika hendak dilemparkan ke dalam parit yang berapi tersebut, yang berkobar-kobar apinya tersebut, wanita ini sempat ragu, dia mundur. Dia mundur bukan karena ingin murtad kembali, tidak. Dia hanya khawatir akan bayinya, karena kasih sayang seorang ibu. Maka tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menjadikan bayi tersebut bisa bicara. Dan kalimat yang diucapkan bayi tersebut kepada ibunya adalah, "Ya ummah, isbiri," wahai ibu, bersabarlah engkau. "Fa innaki 'alal haqq," sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Ucapan itulah yang menjadikan sang ibu ini mantap hatinya, dan dia berjalan menuju parit yang berkobar-kobar tersebut. Inilah kisah Ashabul Ukhdud yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Buruj. Kutila

Inilah kisah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam kitab yang mulia dalam surat Al-Buruj. Dan kisah tentang pemuda ini sekali lagi kisah yang sahih diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita wajib mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena yang keluar dari lisan beliau adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sungguhnya dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara atas dasar hawa nafsunya. Apa yang keluar dari lisannya, yang dia bicarakan, itu adalah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله kepada kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang keutamaan di awal bulan Dzulhijjah. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni ayyam al-ashr. Qalu, "Ya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah?" Qala, "Wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'in." Ini lafaz yang saya bawakan, lafaznya Abu Daud. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari yang amal soleh itu lebih baik dari seluruh hari yang ada. Artinya enggak, tidak ada hari sepanjang tahun yang hari-hari ini lebih baik dari semuanya. Sahabat bertanya, Rasulullah, apakah hari-hari ini mengalahkan jihad fisabilillah keutamaannya? Artinya keutamaan hari-hari ini dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah ini mengalahkan keutamaan jihad. Kata Nabi, walal jihad fisabilillah. Tidak ikut jihad. Artinya keutamaan hari-hari ini mengalahkan keutamaan jihad. Kecuali kata Nabi, "Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'." Kecuali orang yang dia keluar dengan dirinya dan hartanya dan tidak kembali. Artinya dia berjihad ke jalan Allah dengan hartanya, dengan dirinya, dia keluar sampai dia mati syahid. Karena dia enggak balik ke rumahnya. Mati syahid. Kalau dia mati syahid, bisa mengalahkan hari-hari ini. Artinya menunjukkan bahwa hari-hari ini, dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah, merupakan hari yang paling utama sepanjang tahun untuk kita melakukan amal-amal soleh. Artinya amal-amal soleh di 10 hari ini merupakan amal-amal yang terbaik dari seluruh hari sepanjang tahun. Timbul pertanyaan, apakah hari-hari ini mengalahkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang Allah menyebutkan tentang Lailatul Qadar? Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya untuk 10 hari yang terakhir malamnya jelas lebih utama untuk 10 hari terakhir Ramadan. Karena apa? Allah menyebutkan pada malam itu adanya Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Adapun untuk harinya, siangnya, yang paling baik 10 hari di bulan Dzulhijjah. Itu untuk menjamak tentang itu. Sampai Allah bersumpah, wal fajri walayalin asyar, demi fajar dan 10 malam. Maksudnya 10 malam itu tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, menurut penjelasan ahli tafsir. Kemudian apa yang kita lakukan 10 hari ini? Ya, antum banyak melakukan ibadah kepada Allah Taala. Di antara yang pertama, antum berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang pertama, yang paling utama, menunaikan ibadah haji. Yang kedua, ibadah umrah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini yang paling utama ibadah haji. Jadi untuk menunaikan ibadah haji itu paling utama sudah dari semuanya. Karena haji yang mabrur, enggak ada balasan kecuali surga. Kemudian umrah, melakukan ibadah umrah. Jadi 10 hari yang pertama bulan Hijriah ini utama. Yang ketiga, melakukan sholat yang wajib dan sholat-sholat yang sunnah. Jadi yang pertama haji. Yang kedua umrah. Yang ketiga sholat yang wajib dan sunnah. Anda perhatikan ini. Jadi yang kita perhatikan di sini, yang wajib, jelas wajib ini kita laksanakan. Sholat lima waktu di masjid berjamaah. Untuk laki-laki di masjid sholatnya. Bukan di rumah.
berjamaah di masjid. Kemudian sholat sunat, baik yang rawatibnya kita lakukan, sholat malamnya, sholat duha. Jadi sholat-sholat sunat itu kita lakukan. Ini manfaat betul. Jadi hari-hari ini perbanyak itu sholat-sholat kita, yang wajib maupun yang sunnah. Dan seutama sama sholat, sholat malam. Setelah wajib, sholat malam. Kemudian yang keempat, puasa. Puasa, nas tentang puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 tidak ada nas atau dalil, enggak ada. Tapi para ulama memasukkan bahwa itu termasuk amal soleh. Karena Nabi menyebutkan ma min ayyamin al-amalu salihu fiha habbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya rahimahumullah, ketika ditanya apakah ada nas tentang puasa? Enggak ada nas, tapi masuk kepada keumuman amal soleh. Nas tidak ada. Kemudian kalau kita tidak bisa lakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu puasa, yang paling penting tanggal 9-nya. Puasa apa? Arafah. Yang Nabi menyebutkan ketika ditanya tentang puasa Arafah, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi puasa Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu yang akan datang. Hadis sahih riwayat Muslim. Antum jangan tinggalkan tuh. Puasa Arafah itu penting. Kalau enggak biasa puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 ya cukup puasa Arafah. Atau antum biasa puasa Senin Kamis, ya puasa Senin Kamis saja. Antum puasa. Termasuk puasa Arafah tanggal 9 itu. Karena penting ini puasa ini, ganjarannya besar, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang puasa Arafah itu. Satu hari aja puasa Arafah. Kemudian yang kelima, banyak sedekah. Jadi yang pertama haji, yang kedua umroh, yang ketiga sholat, yang keempat puasa, yang kelima sedekah. Perbanyak sedekah. Hari-hari ini hari yang terbaik sepanjang tahun. Amal-amal soleh kita yang kita lakukan dari seluruh hari yang terbaik ini. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Maka perbanyak sedekah. Sedekah dengan makanan, sedekah dengan uang, sedekah dengan yang lain yang bisa kita lakukan, kita sedekah. Kalau kita enggak mampu, ya udah kita menjaga diri kita, jangan sampai kita berbuat dosa dan maksiat. Itu sedekah buat diri kita. Jadi banyak sedekah. Dan ayat-ayatnya banyak dalam Al-Qur'an yang menganjurkan kita untuk sedekah. Bahkan setiap hari dianjurkan untuk sedekah. Setiap hari ini, setiap hari. Dalam hadis yang sahih Bukhari, kata Nabi, "Ma min yaumin illa wa malakan yanzilani." Enggak ada satu hari melainkan dua malaikat turun. Setiap hari. Yang satu berkata, "Allahumma atimun fiqan khala." Ya Allah, berikan ganti orang yang infak hari ini. Yang satu malaikat berkata, "Allahumma atimun sikat talab." Ya Allah, berikan kehancuran bagi orang yang tidak infak hari ini. Itu setiap hari. Lebih utama lagi tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Banyakin sedekah kita. Kemudian yang keenam, perbanyak zikir. Di dalam hadis Ibnu Abbas, begitu juga hadis Ibnu Umar dan yang lainnya, disuruh untuk banyak berzikir, bertakbir, baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Seperti dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan dari Ibnu Umar, Rasul bersabda, "Ma min ayyamin a'zama 'indallah subhanahu wa ta'ala wala habba ilayhi al-amalu fihinna min hadhihi al-ayyam al-ashr fa'aktiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya juz yang kedua. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada hari yang paling besar di sisi Allah dan tidak ada hari yang paling dicintai oleh Allah yang orang beramal padanya melainkan hari-hari 10 Zulhijjah ini, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Hari yang paling besar di sisi Allah dan yang paling dicintai amal-amal soleh padanya. Maka perbanyaklah pada hari-hari itu dengan tahlil, baca la ilaha illallah. Takbir, Allahu akbar, wa tahmid, baca alhamdulillah." Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan ini banyak syawahidnya. Ada riwayat dari Ibnu Abbas, ada riwayat yang lainnya. Jadi anjurkan kita banyak untuk berzikir kepada Allah, baca Al-Qur'an. Perhatikan tuh, tiap hari baca Al-Qur'an. Khatamkan. Kalau bisa 10 hari itu khatam kita.
Kalau enggak bisa, ya kita baca Al-Qur'an setiap hari. Banyak zikir, baca zikir pagi dan sore. Perbanyak sambil kita berjalan, duduk, baca subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Perbanyak istighfar, perbanyak kita untuk taubat. Dan zikir pagi sore jangan tinggalkan. Kemudian yang ketujuh, di antara amal yang ketujuh, taubat dan istighfar. Taubat atas semua dosa kita, kita ada banyak dosa, banyak berbuat maksiat, taubat kepada Allah. Kemudian banyak minta ampun kepada Allah, istighfar. Baca astaghfirullah, astaghfirullah, atau astaghfirullahaladzim allati la ilaha iqam wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim allati la ilaha huwa la ilu qayyum wa atubu ilaih. Kita ulang-ulang itu, astaghfirullahaladzim allati la ilaha ilaha wa la ilu qayyum wa atubu ilaih. Terus kita baca. Jadi taubat, istighfar. Taubat artinya kita meninggalkan perbuatan dosa yang kita lakukan. Kemudian kita menyesal, kemudian kita punya kemauan keras untuk tidak mengulangi lagi. Taubat kepada Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Bertaubatlah kalian, wahai umat iman, dari semua dosa agar kalian menjadi orang-orang yang bahagia. Kemudian yang kedelapan, yaitu udhiyah. Kurban. Udhiyah. Jadi, dianjurkan pada hari ke-10-nya berkurban kita. Yang paling baik di tanggal 10, ya kurban. Setelah kita sholat Idul Adha, ya berkurban. Arti kita menyembelih itu sesudah kita pulang dari sholat Idul Adha. Baru kita menyembelih. Dan itu yang terbaik. Nggak bisa diganti dengan uang. Di hari itu yang terbaik, ya berkurban. Tanggal 11-nya sama berkurban. Karena ayyamu tasyrik itu ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi ta'ala. Ayyamu dzabhin juga, arti menyembelih. Tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Yang terbaik kita berkorban. Dan dianjurkan kita untuk berkorban. Kita mampu, korban. Dan berkorban ini untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang mati. Jadi kita korban satu ekor kambing untuk keluarga kita, cukup satu ekor kambing. Tapi kalau kita mampu, mau dua, tiga, boleh. Nabi pernah berkorban lebih daripada itu. Kalau kita punya uang hanya untuk kita aja dan keluarga, cukup satu ekor kambing. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi bahwa para sahabat berkorban dengan satu ekor kambing untuk keluarganya. Tapi kalau kita bisa lebih, kita ada rezeki, bisa dua, tiga, boleh, gak ada masalah. Berkorban. Kemudian yang terakhir, yaitu kita perbanyak di hari-hari itu dengan amal-amal soleh yang lain. Seperti apa? Seperti kita berbuat baik pada orang tua, membantu orang tua, menolong orang tua, dan yang lainnya. Itu perhatikan orang tua kita. Kemudian berbuat baik kepada manusia, apa yang bisa kita lakukan? Berbuat baik kepada manusia. Arti kita disuruh untuk banyak berbuat kebajikan. Wajib kita untuk berbakti kepada orang tua, di samping itu juga kita disuruh untuk banyak sedekah dan berbagi kepada manusia. Bukan hanya berbagi, tapi bagaimana kita juga berbuat baik kepada manusia. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

عذابا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً.

فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا

غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا

0: لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.
1: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa ad-din. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Khotbah Islam, para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Jazakumullah khairan masih bersama kami. Dan saat ini kita berada pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Pagi menjelang siang ini akan kita hadirkan sebuah kajian dalam format terkaman. Akan kita dengarkan kajian bersama Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani, MA Hafidhullah Ta'ala. Kajian yang pernah disampaikan dengan tema Wanita Perindu Syurga. Kita langsung dengarkan, semoga dapat kita simak dengan baik. Dari studio, anda ucapkan selamat mendengarkan.
3: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Para ummahat sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pertama, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Pagi ini Allah masih melimpahkan kesehatan kepada kita semua, keafiatan, kehidupan, dan yang lebih penting dari itu semua adalah kita masih berada di dalam dekapan iman. Ini adalah pertemuan pertama mungkin ya setelah Lebaran. Walaupun Lebaran sudah 2 bulan yang lalu. Gimana Lebarannya ibu-ibu? Ramadannya ada dulu lah. Ramadannya sukses atau tidak? Lebarannya gimana? Syawalannya udah selesai? Dapat? 6 hari bulan Syawal. Kalau belum dapat, maka silakan tunggu tahun depan. Nah, waktunya sudah habis ya. Baik, sekarang sudah masuk bulan Haji, Zulqa'dah. Sebentar lagi Zulhijjah. Zulhijjah sudah ganti tahun, Bu. 1448 Hijriah. Ya, nah, masuk Muharram. Ya, begitulah. Enggak terasa waktu berjalan. Ini sudah hampir 2 bulan lepas dari Ramadan, ya. Mungkin ini pertemuan pertama ya di Majelis Ta'lim An-Nisa. Ya, betul. Kalau enggak salah. Ada pertemuan sebelumnya kita? Gak ada, ini pertama ya. Masya Allah, biasanya saya yang nunggu di sini. Hari ini ibu-ibu yang nunggu. Karena saya tadi ada jadwal di Roja. Ikut? Lihat? Iya. Karena tadi menjawab pertanyaan, ada pertanyaan-pertanyaan Selasa lalu belum dijawab, maka tadi dijawab. Sudah numpuk pertanyaannya, jadi dicicil. Gak apa-apa kan agak telat 10 menit. Iya. Pagi ini kita bicara apa coba? Saya selebarannya. Wanita yang di apa? Dirindukan suami. Bukan. Salah. Ibu mau dirindukan surga atau dirindukan suami? Saya tanya dulu. Wanita-wanita yang dirindukan suami atau dirindukan surga? Coba pilih, pilih. Hah? Dirindukan surga? Tapi masuk neraka dulu mau enggak? Enggak. Kalau dirindukan suami salah. Tapi itu jalan masuk surga, Bu. Iya, itu jalan masuk surga. Praktikalnya sekarang ini, ya, kalau ibu mau masuk surga, ibu harus jadi istri yang dirindukan suami. Bisa? Atau nggak dirindukan? Nggak diharapkan suami? Konflik terus sama suaminya, tengkar terus, gaduh tiap malam. Lalu ibu bicara wanita yang dirindukan surga. Ya, saya paham. Kita semua mau masuk surga. Kalau surga itu enggak rindu-rindu amat sama kita. Ya. Udah ada penghuninya dia. Tapi kitalah yang berharap ya, merindukan surga. Karena kita masih on progress, on process untuk menuju surga. Kalau ditanya, ibu mau masuk surga? Mau. Ada yang gak mau? Ada yang gak mau? Ada. Itu kan ada hadis Nabi, semua umatku masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Ada hadisnya. Semua umatku masuk surga. Kecuali siapa? Yang gak mau. Berarti apa? Ada yang gak mau. Gimana kriterianya? Nabi mengatakan, faman ato'ani dakhalal jannah. Berarti siapa yang menaatiku masuk surga. Wa in asani faqad aba. Berarti siapa yang mendurhakaiku, maka dialah yang gak mau. Ya, nah jadi itulah sorga ya, yang luasnya seluas langit dan bumi, yang lebarnya selebar langit dan bumi. Arduha ka ardis sama iwal ard, luas sekali sorga itu. Jadi jangan berpikiran nggak ada tempat bagi saya di sorga, karena sorga itu sangat luas, ya. Sampai-sampai orang yang terakhir masuk sorga, dia kira sorga udah penuh sesak, Bu. Karena di neraka dia ini, kan orang penghuni neraka yang terakhir keluar, ya yang terakhir keluar dan terakhir juga masuk surga ini, dia kira surga itu sudah penuh, karena selama ini dia di mana? Di neraka. Neraka itu penuh. Surga itu lowong, Bu. Neraka itu penuh, itu yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. La amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Kami sesakkan, kami penuhkan neraka jahannam itu dari kalangan jin dan manusia semuanya. Jadi kalau ibu masuk neraka, penuh sesak, Bu. Desak-desakan gitu ya. Ibu pernah enggak desak-desakan gitu? Nah, begitulah tuh neraka itu. Ya, desak-desakan. Penuh sesak. Jadi orang yang terakhir keluar dari neraka ini, dia kira sorga itu seperti itu. Ternyata kata Allah apa? Masuklah kamu ke dalam sorga bagimu seperti dunia dan 10 kali lipat bersamanya. Oh. 10 kali lipat bersamanya. Itulah luasnya sorga. Maka jangan pernah putus asa masuk sorga. Tapi ya semuanya kan masih berharap. Ya. Kita masih berharap masuk surga. Kita masih berharap agar ya apapun ceritanya ujungnya masuk surga. Itu selera yang paling rendah lah. Karena kadang ada juga orang berpikiran, ah udahlah, gak apa-apalah. Walaupun via neraka, yang penting masuk surga. Ada yang udah cita-citanya seperti itu. Ya. Gak apa-apalah via neraka, yang penting ujung-ujungnya masuk surga. Ini yang selera rendah ya. Makanya saya tanya tadi, kalau ibu masuk surga tapi lewat neraka dulu mau gak? Berarti apa? Berarti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Namanya doa sapu jagat. Ya, nah, karena ada juga orang yang nasibnya harus masuk neraka dulu, Bu. Kenapa dia harus masuk neraka? Dia harus menebus dosa-dosanya. Kenapa harus menebus dosa-dosanya? Karena belum dapat ampunan. Ibu berdosa enggak? Ibu berdosa enggak? Pernah. Iya gitu jawabnya, pernah. Saya tahu pernah. Iya, ibu berdosa. Kita hamba yang berdosa. Kita makhluk yang banyak dosa. Ya, dengan satu dosa saja cukup bagi Allah alasan kuat untuk memasukkan kita ke dalam neraka. Satu kesalahan, satu dosa. Adam kan masuk neraka, dikeluarkan dari surga karena satu kesalahan, ya kan? Hingga harus diuji turun ke dunia. Jadi kita bisa ada potensi masuk neraka. Ada, Bu, besar. Supaya tahu aja ini. Supaya dimengerti, supaya dipahami bahwa kita itu punya potensi besar masuk neraka. Cuma ya jangan pesimis lah. Ya, untuk dapat ampunan. Maka kunci masuk surga itu dapat ampunan dari Allah. Ya, Nabi aja masuk surga itu karena dua hal. Satu dapat rahmat, yang kedua dapat ampunan. Karena Nabi itu dosanya sudah diampuni yang lalu maupun yang akan datang. Ya. Nah, seorang hamba itu masuk surga karena dua hal tadi. Dia dapat rahmat dari Allah, dirahmati Allah. Karena ada kebaikannya. Ya, manusia seburuk-buruknya manusia lah, pasti ada kebaikannya kan? Ya. Nah, Allah merahmati manusia dengan kebaikan yang dia lakukan. Maka jangan pernah meremehkan satu pun kebaikan. Karena sekecil-kecil kebaikan bisa dapat rahmat dari Allah. Bisa sampai ada orang yang masuk surga gara-gara menyingkirkan gangguan dari tengah jalan, Bu. Ya, ada gangguan di tengah jalan, misalnya ini ada ranting melintang di tengah jalan, mungkin tadi hujan besar, lalu disingkirkan. Nah, gara-gara itu masuk surga dia, dari dirahmati Allah. Ya, ada yang masuk surga gara-gara apa? Menyelamatkan nyawa seekor anjing yang kehausan. Ini gimana ya, seorang hamba itu masuk surga dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah dia masuk surga. Jadi gimana Allah merahmati?

Itu yang dikabarkan Nabi dalam hadis. Seorang pelacur masuk surga gara-gara memberi minum seekor anjing. Itulah kebaikannya. Hanya dengan kebaikan itu Allah merahmatinya. Dan mungkin mengampuni dosanya. Ya, karena rahmat dan ampunan itu ada di tangan Allah. Manusia enggak boleh putus asa untuk meraihnya dari Allah, memintanya kepada Allah. Ya. Nah, demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Itu yang pertama. Manusia-manusia masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi berpesan kepada kita, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu remehkan perbuatan baik yang bisa mendatangkan rahmat Allah. Walau antalqa akhaka biwajhin talq, walaupun kamu hanya bisa memberikan senyuman kepada saudaramu. Kasih senyuman, bukan kasih uang. Karena ngasih uang enggak punya uang. Ngasih senyum aja, Bu. Jadi ada orang yang modal cengengesan dapat modal cengengesan. Ya modal senyum-senyum maksudnya, dapat dia, Bu, rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ya. Maka Nabi mengatakan tentang kebaikan, ya. Ya qaulun ma'rufun shadaqah. Kata-kata yang baik aja itu terhitung kebaikan, shadaqah. Ucapkan yang baik-baik, yang menyejukkan hati, yang enggak membuat sakit hati orang, kan begitu ya, yang enggak membuat sakit telinga orang. Ya, kebaikan itu. Ada potensi dapat rahmat Allah dan masuk surga, ada. Maka gitu prinsipnya itu. Ada orang kalau mau buat baik berhitung dulu dia. Gimana gaungnya ya? Bisa viral enggak ini? Iya, justru karena motivasi itu kita jadi enggak ikhlas. Karena apa-apa mau viral, apa-apa mau masuk status, status WA, status Insta, status TikTok. Ya, membuat apa namanya kebaikan-kebaikan kita jadi enggak ikhlas. Natural aja, Bu. Ya, buat baik aja. Enggak usah pikir-pikir nanti gaungnya gimana, apa untungnya saya buat baik sama orang ini gitu ya. Apa untungnya senyum sama si fulana? Enggak ada untungnya. Dia enggak peduli juga, enggak pernah nge-like saya. Enggak pernah nge-like. Enggak subscribe. Jadi semua kebaikan kita pikir untung ruginya. Kalau itu yang kita pikirkan, nanti jelas dapat ruginya, bukan untungnya. Jadi natural aja, lakukan aja yang baik-baik. Ya, nah hidup ini kan tentang tabur tuai. Ya, semakin banyak kebaikan yang kita tabur, semakin banyak juga panennya nanti. Ya, kita gak tahu ya, dengan kebaikan apa Allah memberikan rahmat kepada kita. Ada yang Allah kasih rahmat gara-gara memberi minum seekor anjing. Ada yang gara-gara menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Ya, nah, para jemaah yang dimuliakan Allah, banyak jalannya. Bukan harus yang gede-gede seperti berbakti sama orang tua seperti Uwais Al-Qarni atau berjihad di jalan Allah sehingga mati syahid, bukan hanya itu. Enggak semua orang juga punya kesempatan, Bu. Ya kan? Iya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, jadi ada orang yang mau pergi jihad, dia udah ngebet ini mau pergi jihad. Allah, Nabi bertanya kepadanya, kamu masih punya orang tua? Masih, katanya. Ah, kalau begitu kamu berjihadlah kepada orang tuamu. Artinya urus orang tuamu. Ya, kalau saya tanya mana lebih hebat, Bu, jihad atau berbakti sama orang tua? Hah? Bu, mana yang lebih hebat amalnya, jihad atau berbakti sama orang tua? Nah, inilah Ibu gak ngerti ini. Ya jihad lah, Bu. Gimana? Jihad lah yang lebih hebat. Nabi mengatakan dalam hadis, wa dzirwatu sanamil Islam al jihad. Puncak kebaikan dalam Islam itu adalah jihad. Puncaknya itu. Ibu pernah jihad enggak? Ibu pernah jihad enggak? Enggak tahu. Ibu pernah jihad atau tidak?

0: Apa? Hah? Melahirkan. Enggak, bukan itu. Jihadnya kaum wanita itu haji. Siapa yang sudah pernah haji? Yang sudah haji ada, hajah. Nah, itu jihadnya wanita, ya kan? Bukan mikul bedil ke medan perang, karena wanita bukan itu kita katakan kemampuan yang Allah berikan kepada mereka, ya. Nah, jadi yang lebih utama, yang lebih hebat itu jihad daripada bakti sama orang tua. Tapi untuk kasus orang ini, dia lebih bagus berbakti sama orang tua. Maka Nabi suruh dia berbakti sama orang tua, yang nilainya sama dengan jihad, walaupun amal jihad itu lebih tinggi nilainya daripada berbakti sama orang tua. Dua-duanya bisa membuat dia masuk ke dalam surga. Artinya apa? Enggak semua orang punya kesempatan yang sama, Bu. Iya, enggak semua orang punya kesempatan berbuat baik yang sama, beda-beda. Maka enggak satu jalan ke Mekah, betul enggak? Tidak satu jalan ke Mekah, bukan ke Roma, ke Mekah. Karena banyak travel. Ibu tinggal pilih travel. Artinya enggak satu jalan menuju surga. Banyak subulus salam, jalan-jalan keselamatan yang bisa kita tempuh. Dan setiap orang berbeda-beda kesempatannya. Yang itu tadi ya, ada yang kebaikannya, ya itulah dia kebaikannya, memberi minum seekor anjing yang kehausan. Ada yang menyingkirkan gangguan-gangguan dari tengah jalan. Mungkin dia gak bisa beramal yang hebat-hebat seperti orang lain, tapi jangan berkecil hati. Lalu kita mengatakan, percuma saya, gak bisa seperti si fulan, ya. Gak bisa seperti si fulana yang bisa bersedekah jor-joran, gede-gedean. Mungkin ibu sedekahnya senyuman, banyak-banyak senyum aja. Kalau senyum aja gak bisa, apalagi yang bisa. Ya kan? Senyum aja gak bisa. Ya, kata-kata yang baik, sedekah. Ya, menyebar kata-kata yang baik. Nah, kalau orang bicara sama kita, hatinya jadi teduh, tenang, damai, tentram. Nah, itu kebaikan. Jadi ya, begitulah rahmat Allah itu ya. Turun tanpa kita ketahui di mana turunnya. Maka prinsipnya adalah banyak-banyaklah berbuat baik. Natural aja. Jangan dipikir, wah ini kayaknya enggak seberapa, enggak. Jangan pikir kayak gitu kalau mau berbuat baik. Nanti ujungnya kita berkira, berhitung. Ya, nah, wallahu a'lam bisawab. Dan ada yang masuk surga karena dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu masuk surga karena dua hal tadi, dia dirahmati Allah dan yang kedua dia diampuni Allah. Nah, soal yang kedua ini dapat ampunan dari Allah. Kita enggak boleh, Bu, ya. Protes, ya Allah, kenapa dia masuk surga? Kayaknya saya lebih baik dari dia. Iya, Bu. Enggak boleh kita, enggak bisa juga kita protes sama Allah nanti di akhirat. Ya, di akhirat ini ceritanya. Kita merasa di dunia kayaknya saya lebih baik dari dia. Lebih banyak kebaikan saya. Tapi kok dia duluan masuk surga? Kok saya harus nyangkut di neraka ini? Kenapa? Iya, wasil. Karena dia dapat ampunan, kita enggak dapat ampunan. Makanya kita harus menjalani hukuman. Ini masalah ampunan. Makanya saya tanya tadi, Ibu, dosa enggak? Yakin semua dosa sudah diampuni? Hanya dengan satu dosa cukup untuk menghalangi kita masuk surga. Harus via neraka. Ibarat ibu mau ke Padang tapi via jurang. No. Sampai juga ke Padang tapi sampingnya ke rumah sakit. Dulu gitu ya, baru jalan-jalan di kota Padangnya. Ya begitulah dia ya. Nah, jadi mungkin orang itu dapat ampunan. Maka melengganglah dia masuk surga. Ya kita tertahan. Ini masalah apa? Dapat ampunan atau tidak? Maka faktor kedua, banyak-banyaklah minta ampun sama Allah. Jangan kepedean. Sok-sok kepedean, wah saya ini kurang baik apa saya. Bukan hanya itu modalnya. Bukan kurang baik apa saya, enggak. Bukan hanya itu, Bu. Ingat itu. Kurang baik apa saya, kurang soleh apa saya. Semua sudah saya lakukan. Ini lima rukun Islam. Tapi apa ibu gak berdosa? Nabi berkata, kullu bani Adam khata. Semua bani Adam buat dosa. Bahkan dia mengulang-ulangi dosa. Ya kan? Nah, masalahnya adalah dia dapat ampunan gak dari Allah? Kalau gak dapat ampunan, ya tetap harus menjalani hukuman. Makanya orang itu masuk surga kalau semua urusannya sudah clear dan kelar. Ini bukan masalah rindu-merindu, Bu, ya. Saya mau bicara realistis saja tentang masuk surga. Supaya enggak menghalu nanti kita. Butuh apa ngaji halu-haluan, kan begitu ya. Pakai perasaan, yang nyata-nyata aja. Ibu enggak akan masuk surga kecuali semua urusan ibu sudah clear dan kelar, Bu. Kalau masih ada aja satu perkara yang nyangkut, belum diizinkan masuk surga. Kalau masih ada sangkutan, ya, belum diizinkan masuk surga itu. Ya, karena surga itu untuk orang-orang yang memang sudah selesai urusannya. Gak ada lagi sangkutannya, Bu. Apapun itu. Baik dia urusannya dengan Allah maupun urusannya dengan sama manusia. Makanya ada orang yang harus tertahan di pintu surga gara-gara apa? Gara-gara? Hah? Gara-gara? Keras? Iya, kurang keras. Hutang. Oh, takut kali ini punya hutang ya. Takut kali bilangnya. Hutang. Siapa dia? Orang yang mati syahid. Tertahan di pintu. Harusnya kan dia masuk surga. Kan kebaikannya luar biasa mati syahid, Bu. Dia meregang nyawa membela Islam, membela agama. Meregang nyawa itu kan berat, Bu. Emangnya Ibu pernah meregang nyawa? Tahu sakitnya gimana meregang nyawa itu? Macam kambing di kuliti. Hidup-hidup. Nah, amalnya itu luar biasa, tapi cukup. Kurang baik apa saya? Saya adalah seorang syahid syuhada. Enggak kayak gitu konsepnya. Ternyata ada sangkutannya dia. Rupanya dia mati meninggalkan hutang. Gak bayar hutang salah atau benar, Bu? Hah? Sebesar apa kesalahannya gak bayar hutang? Coba. Dalam pandangan ibu lah. Serius sekali. Kalau ibu punya hutang, ibu belum bayar sampai mati. Mati ibu meninggalkan hutang. Sefatal apakah, seserius apakah kesalahan itu? Receh. Remeh. Tapi salah ya. Orang enggak bayar utang salah enggak? Jangan-jangan ibu anggap benar. Salah ya? Salah. Dan satu kesalahan itu cukup untuk menghalangi orang yang mati syahid ini dari masuk surga, Bu. Nah, ini cerita masuk surga ini. Memang gampang-gampang susah nih, tricky. Ada yang dimudahkan, ada yang disusahkan ini. Ya. Nah, jadi ya hidup ini lurus-lurus sajalah. Kalau memang gak mampu, gak usah berhutang. Nanti mati belum bisa bayar. Ya kadang-kadang kita ambisi aja yang besar. Ya kan? Hutang sana, hutang sini. Ujung-ujungnya kececeran hutangnya. Lupa lagi dia. Oh, dia udah berhutang. Ini kan nyangkut nanti dia. Udah lalu ceritanya dirindukan surga. Surga aja pusing lihat dia. Ente gak bayar utang mau rindu-rindukan surga. Ngutang aja kerjanya kan gitu ya. Nah, itu satu. Ada lagi yang tertahan masuk surga gara-gara suka bertikai dan gak belum damai. Karena Allah mencegat, menahan dua orang yang terlibat pertikaian dan belum damai sampai mati. Allah akan berkata kepada malaikat penjaga surga, pintu surga itu dijaga itu, enggak semua orang bisa masuk bebas begitu nyelonong enggak. Apa kata Allah kepada malaikat itu? Intadhirahuma hatta yastaliha. Tahan keduanya sampai mereka berdamai. Nah, ini masalah ini bagi yang hobinya tengkar. Hobinya konflik. Sekarang banyak orang NPD, Bu ya. Narcissistic personality order. Mau jadi pusat berita FOMO gitu. Ya. Ya, hobinya konflik. Kadang-kadang dipanggil awak media untuk wah, saya ini berkonflik dengan si fulan, saya enggak mau damai. Itu NPD itu. Ada yang mau kalau tengkar sama orang maunya hancur-hancuran, enggak mau damai. Ini surga pusing lihat dia, Bu. Kenapa? Karena Allah akan tahan keduanya, enggak boleh masuk surga sampai keduanya berdamai. Kan susah kalau dua-duanya masuk surga. Lanjut pertengkarannya di dalam surga. Enggak, harus damai, harus selesai. Maka orang itu masuk surga boleh baru diizinkan masuk surga kalau semua urusannya sudah clear dan kelar. Abu-abu masih nyangkut. Ibu masih pegang harta syubhat aja masih nyangkut itu kalau belum selesai. Makanya tentang harta kan ditanya dari mana ke mana, wah ketat, Bu. Enggak disisakan ruang abu-abu di situ. Makanya semakin banyak harta semakin susah. Iya, betul. Semakin kaya kita, semakin susah. Makanya kan kalau saya sebut satu nama di antara sahabat-sahabat Nabi yang terkenal, contohnya Abdurrahman bin Auf, apa yang ada di kepala Ibu coba? Minum dulu lah saya. Apa yang ada di kepala Ibu kalau saya sebut nama sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf? Apa? Kaya. Itu aja. Dermawan. Kaya. Dermawan. Apa lagi? Gak tahu ya? Ibu gak tahu bahwasanya Abdurrahman bin Auf itu mati dalam kondisi miskin. Tapi kalau kita cerita Abdurrahman bin Auf, yang kita sorot itu satu sisi aja. Waktu dia kaya, waktu dia sukses, maksudnya apa? Hartanya berlimpah. Iya, ada satu fase dalam hidup Abdurrahman bin Auf seperti itu. Tapi beliau wafat itu miskin, Bu. Contoh yang lain, Utsman bin Affan. Apa yang terlintas di benak Ibu tentang Utsman bin Affan? Kaya enggak? Wah, iya. Tapi tahu enggak Ibu bahwa Utsman bin Affan wafat juga dalam kondisi miskin, terkepung di rumahnya, enggak ada pengawal, enggak ada siapa-siapa, enggak punya apa-apa. Itu enggak tersorot kita ya. Bukan sisi itu yang ingin kita tiru. Yang ingin kita tiru apa? Kayanya ya. Seolah-olah itu mudah. Tapi yang wafat dalam kondisi miskin mau ditiru enggak? Susah ya. Bagian itu enggak mau ya. Bagian itu enggak mau, bagian ini aja gitu ya. Kalau bisa kaya tujuh turunan gitu ya, enggak bisa habis kayanya ya, begitu ya. Iya. Itu enggak fair namanya. Enggak fair enggak itu? Enggak kan? Itu kita salah dalam mengenali seorang Abdurrahman bin Auf. Kita pikir wah, ini Abdurrahman bin Auf kaya raya, kayaknya sampai tujuh turunan. Enggak. Wafat dalam kondisi harta melimpah ruah, banyak warisan, enggak. Mana ada sahabat Nabi yang wafat meninggalkan harta benda melimpah ruah, enggak ada. Mereka semua mengikuti Nabi. Nabi pernah mengajari mereka doa, ya Allah hidupkan aku miskin, matikan aku miskin, kumpulkan aku bersama orang-orang miskin pada hari kiamat. Karena mereka tahu juga Islam enggak melarang kaya. Ya. Nah, jadi mungkin itu yang membuat ruang abu-abu dalam hidup kita nanti di padang mahsyar sana jadi riweh, rumit urusannya. Ya. Nah, demikian. Apalagi hartanya dalam tanda kutip haram. Ya, tambah berat lah. Hasil korupsi, hasil mencuri, hasil nipu, ya udahlah, susah, padam itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian. Jadi ya, itu kan dosa-dosa yang membuat kita harus tertahan di pintu surga. Iya, kalau cuma itu, kalau harus dilempar ke neraka gimana? Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka Nabi berkata kepada kita, ini bagi yang merindukan sorga ya, saya cerita yang gak enak memang. Kan lebih bagus gini daripada saya buai ibu dengan yang enak-enak, tapi ibu lupa ini. Nabi berkata kepada kita, barang siapa yang punya, man kana indahu madlimatan inda akhihi falyatahalal minhul yaum. Barang siapa yang masih punya hutang kezaliman terhadap saudaranya, maka dia minta halal hari ini. Sebelum datang di mana tidak ada lagi dinar dan dirham, yang ada adalah pahala dan dosa. Kenapa harus minta halal sekarang? Supaya enggak jadi ganjalan nanti di hari kiamat. Ya, supaya jangan jadi manusia yang bangkrut, muflis. Bukan enggak baik dia, baik. Sholat, puasa, zakat, ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi, hutang kezalimannya juga menumpuk. Ganggu fulan, fitnah fulan, nipu fulan, ini, bulu. Akhirnya gimana? Habis. Ujung-ujung ceritanya gimana? Dia diseret dan dilemparkan ke neraka. Kan tragis. Lalu ceritanya dirindukan sorga. Sorga aja pusing lihat dia. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Nah. Jadi dua faktor itu. Ya kalau Allah ampuni, kalau enggak. Masalahnya adalah kalau itu urusannya dengan Allah, boleh jadi ya, saya katakan boleh jadi. Dalam istilah syariat, tahtal masyiah, dia di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau mengadabnya, mengadabnya. Maksudnya kalau mau dilemparkan ke neraka ya enggak bisa dikomplain. Kalau mau dimaafkan, diampuni ya itu hak Allah. Tapi urusan dengan manusia, ya skenario terburuknya adalah kita tertahan di pintu sorga. Yang lebih buruk lagi adalah gara-gara itu harus masuk neraka. Maka ada di dalam hadis itu ya, seorang penghuni neraka yang menggugat seorang penghuni sorga sehingga penghuni sorga ini gagal masuk sorga. Yang menggugat siapa? Seorang penghuni neraka, bu. Kan apa ya, apes sekali lah nasibnya begitu ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah ya, karena gugatan digugat oleh seorang penghuni neraka, gara-gara gugatan itu orang ini gagal masuk surga. Maka yang saya katakan tadi, cerita masuk surga itu gampang-gampang susah. Ya semua kembali kepada kita. Kalau kita mau memuluskan jalan kita, jadilah manusia yang baik aja. Baik-baik aja lah hidup ini. Lurus-lurus, jangan aneh-aneh, Bu. Kadang-kadang kita ini suka aneh-aneh karena ambisi kita terlalu besar. Ya. Nah, demikian para jemaah yang dimulia. Ambisi dunia maksudnya. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi masalah ampunan ini penting. Oleh karena itu Nabi mengajari kita minta ampun, bertaubat kepada Allah 100 kali dalam sehari. Pernah dengar itu? Ya Nabi kan sudah diampuni, untuk apa lagi minta ampun ya, untuk mengajari kita. Sekelas Nabi yang sudah jelas diampuni aja harus minta ampun, apalagi kita, Bu. Maka sungguh-sungguhlah minta ampun, bertaubat. Kita ini banyak dosa supaya kita ini lebih jadi lebih tawaduk, jadi manusia lebih tawaduk lagi, enggak suka menyombongkan diri alias ujub, merasa hebat daripada orang lain hanya karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Memangnya kamu enggak dosa? Para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi dengan penjelasan sampai sejauh ini, kira-kira rumit enggak masuk surga, Bu? Saya tanya lah, jujur ini. Setelah Ibu dengar penjelasan yang sekelumit tadi, kira-kira rumit enggak masuk surga? Hah? Rumit atau simple sebenarnya? Iya, ya. Saya tahu ada ganjalannya. Itulah kadang-kadang nafsu kita ya, yang kadang-kadang ego manusia itu yang membuat jalan masuk surga itu menjadi berliku. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kalau hidup itu nothing tulus apa adanya, ya jadilah muslim yang baik. Gak usah niku-niku, buat baik saja kepada setiap orang. Ya kalau buat salah cepat minta maaf pertama, kemudian yang kedua minta ampun. Tiap hari taubat, ya mungkin mudah lah, mudah-mudahan ya. Tapi kalau banyak tingkah, lalu ceritanya dirindukan sorga, nanti sorga yang pusing lihat kita. Banyak kali tingkahnya. Urusannya, masalahnya banyak. Ada orang itu, Bu, tiap hari kita dengar masalahnya dengan orang lain. Berkonflik ini itu, banyak kali kasusnya dilaporkan sama istrinya sampai ke polisi. Pokoknya urusan aja dengan orang. Lalu cerita sorga. Ini jangan-jangan kita mempersulit diri kita sendiri. Makanya saya tanya tadi, Ibu dirindukan sorga atau dirindukan suami? Itu orang paling dekat lah dengan Ibu hari ini ya. Siapa? Suami ya, gak dekat. Sedang konflik. Damai Ibu ya. Suami itu menentukan Bu. Iya. Ibu punya suami kan? Punya ya? Ya, itu pertanyaan Nabi. Ibu jangan tersinggung kalau saya nanya seperti itu. Aduh. Nabi pernah bertanya kepada seorang wanita yang datang kepada beliau untuk satu keperluan. Udah selesai keperluannya, mau pergi dia. Nabi panggil lagi, sini-sini dulu. Nabi bertanya kepadanya, kamu punya suami? Nah, itu pertanyaan Nabi itu. Makanya kalau saya tanya, Ibu punya suami? Itu saya enggak sedang main-main. Nabi pernah bertanya seperti itu. Tolong jawab, punya suami? Alhamdulillah. Ya. Kemudian Nabi bertanya kepadanya lagi, kaifa anti indahu? Bagaimana posisimu di samping suamimu? Bagaimana muamalahmu dengan suamimu? Kalau pertanyaan yang sama saya tanyakan kepada Ibu, apa jawabannya? Baik-baik saja ya. Jujur ya, jujur aja lah ya. Yang sejujurnya lah ya. Baik-baik saja ya. Alhamdulillah. Kalau seperti itu ya. Kemudian Nabi berkata kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di samping suamimu. Pesan yang sama saya ingin sampaikan juga kepada ibu-ibu sekalian. Coba perhatikan Bu, muamalah Ibu dengan suami. Coba sekali-sekali Ibu tanya kepadanya, bagaimana penilaian Anda, gimana Ibu manggil suami? Mas, Mas bagaimana penilaian Mas kepada saya? Cuma ingin tahu aja bagaimana penilaiannya sejujurnya. Pernah nanya seperti itu sama suami? Gak pernah? Seumur-umur lah punya suami. Pede aja gitu. Ya kadang-kadang laki-laki itu, saya laki-laki Bu ya, dia diam aja. Laki-laki itu pandai menyimpan. Laki-laki itu pandai bersandiwara. Kalah Ibu. Karena otak Ibu setengah dibandingkan otak laki-laki. Kalau bersiasat Ibu kalah. Ibu terlalu lugu di depan kami. Pernah ibu tanya sama suami? Enggak pernah. Yakin aja gitu. Yakin kepedean. Tapi kapan Nabi berpesan kepada wanita itu? Unzuri kaifa anti minhu. Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di samping suamimu. Nyaman enggak dia? Jangan-jangan hari-hari berang dia sama kita. Itu bahasa Medan. Itu malum aja lah ibu. Ya. Fa innahu jannatuki wa naruki. Karena suamimu itu adalah sorgamu atau nerakamu. Seserius itu kedudukan suami di samping istrinya. Sehingga Nabi berkata, kalaulah aku boleh nyuruh seseorang sujud kepada orang lain, aku suruh siapa? Seorang istri sujud kepada suami. Karena suamimu itu, kata Nabi, ini bukan kata saya, nerakamu atau sorgamu. Maksudnya apa? Faktor yang bisa membuat memudah masuk sorga atau justru masuk neraka. Nabi ingatkan ya bahwa banyak wanita-wanita itu masuk neraka gara-gara apa? Bukan gara-gara kafir, enggak. Bukan gara-gara buat ini buat itu, enggak. Gara-gara dia tidak mensyukuri suami. Yakfurnal asyir, dia kufur sama suaminya. Tidak pernah mengapresiasi kebaikan suami, enggak pandai bersyukur kepada suami. Kan gara-gara itu wanita banyak masuk neraka, kata Nabi ini ya. Nabi pernah dilihatkan neraka, Nabi lihat penghuninya itu banyak wanita. Gara-gara apa? Gara-gara enggak bisa bersyukur kepada suami, enggak pandai bersyukur sama suami. Maka pintar-pintarlah bersyukur sama suami. Berat. Berat bersyukur kepada suami. Ibu sayang suami enggak? Bersyukur kepada orang yang ibu sayangi berat. Tapi prakteknya kok ternyata banyak wanita yang gagal. Sehingga mereka banyak menjadi penghuni neraka gara-gara itu, ya. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mengapresiasi kebaikan suami. Saya enggak menampik, Bu, bahwa suami itu kadang-kadang brengsek juga. Iya, saya serius ini. Ya, kadang-kadang banyak ulahnya juga. Tapi jangan lupakan sisi baiknya, Bu. Walaupun sedikit. Iya, syukuri gitu. Ya, nah, lihat sisi baiknya. Jangan hanya melihat sisi buruknya. Nanti kita akan mengkupuri kebaikannya. Maka ini pesan saya, hindari tengkar dan jidal debat sama suami. Gak perlu ibu pertahankan itu. Dan gak perlu dibiasakan juga, tengkar debat sama suami. Karena itu akan mempengaruhi kinerja ibu untuk melayani suami. Coba ibu sedang tengkar lah, sedang debat gitu ya. Kalah debat pula itu, atau gak ada yang menang, gak ada yang kalah. Ujung-ujungnya gimana? Biasanya membuatkan teh ini enggak. Kenapa? Lagi debat sama suami. Biasanya buatnya bagus, manis gitu. Ini asin, rupanya garam yang dimasukkan. Apalagi kalau kalah debat, oh tambah kesel itu. Nasi gorengnya dihangus-hangusin kan gitu ya. Sayurnya dihambar-hambarin gitu. Kenapa? Kalah debat. Hindari itu. Ya kadang-kadang ego kita muncul, ya kan? Enggak mau kalah sama suami. Apalagi kalau penghasilan suami di bawah kita. Woi, itu lebih diinjak-injak lagi itu. Khadijah aja enggak kayak gitu. Iya kan? Padahal penghasilan Khadijah dibanding Nabi mana yang lebih besar? Jauh lah. Khadijah kan majikannya, Nabi karyawannya. Ya, tapi khidmat Khadijah kepada Nabi luar biasa. Tanpa melihat status sosial, ya kan? Nah, begitu, Bu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian. Perhatikan itu. Karena kesalahan kita sama suami itu tidak sama dengan kesalahan kita kepada orang lain, Bu. Hatta kesalahan ibu sama orang tua. Maka yang membuat orang ini masuk neraka bukan durhakanya kepada orang lain, sama suaminya. Para wanita, ya. Karena ibu enggak nuruti orang tua setelah menikah, salah, enggak sepenuhnya salah. Kalau itu bertentangan dengan misalnya perintah suami. Walaupun orang tua ngancam-ngancam, durhaka kamu, ya. Tapi kalau dalam rangka ibu menaati suami, enggak, Bu. Maka saya ulangi lagi ini, ya, enggak sama ibu buat salah sama suami dengan ibu buat salah sama yang lain. Nah, kalau ibu pernah buat salah sama suami, minta maaf lah. Ingat-ingat coba. Pernah bentak suami enggak? Pernah bikin suami jengkel? Minta maaf aja. Apa susahnya minta maaf sama suami? Memangnya enggak dimaafinnya? Apalagi ibu bisa merayu dia, kan gitu, ya. Paling mudah itu minta maaf sama suami. Mudah enggak? Hah? Susah minta maaf sama suami. Kecuali ibu besar gengsinya. Kegedean gengsinya, iya. Tapi kalau ibu enggak mikirin itu, mudah sekali minta maaf sama suami. Kalau kita pernah buat salah, ya. Ingat-ingatlah. Pernah enggak buat salah sama suami? Coba minta maaf sama suami. Mudah minta maaf sama suami, Bu. Mau saya kasih tahu tipsnya? Mau? Minta maaflah di balik kelambu, Bu. Yang lain kan ibu gak bisa minta maaf di balik kelambu. Sama suami bisa. Iya kan? Ngertilah maksudnya apa, ya. Sama yang lain gak bisa, Bu. Sama teman ibu bisa di balik kelambu. Bahaya. Itu hanya bisa kalau kita minta maaf sama suami. Begitulah mudahnya minta. Tapi yang mudah itu pun kadang-kadang susah kan dilakukan. Kebesaran gengsi. Gengsi, ya. Gitu. Ingat, dia itu neraka kita atau surga kita. Ya, nah, ingat tadi, masuk surga bukan masalah ibu baik, enggak cukup itu. Masalah lain yang enggak kalah pentingnya adalah ibu terampuni atau tidak. Nah, begitulah dia, ya. Nah, mau dirindukan surga? Jadilah wanita yang dirindukan suami, ya. Nah, itu dululah, gak usah muluk-muluk kali. Cerita ke sana sini macam ibu beda dari sorga aja, ya. Jadilah dulu beda dari di samping suami yang manis gitu, samping suami itu, kan gitu, ya. Jangan bentak-bentak suami, ya, bertutur kata yang lemah lembut, kan gitu, ya, buat nyaman gitu, kan gitu tuh Khadijah itu, ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib. Nah, ada satu hadis ini. Sebenarnya kita sebagai laki-laki itu jealous. Jealous tau? Cemburu sama wanita. Kaum wanita ini dapat privilege. Kami sebagai kaum laki-laki cemburu. Iri kami. Tapi yaudahlah, takdirnya jadi laki-laki. Nah, ibu-ibu ini ditakdirkan jadi perempuan, beruntung. Kenapa? Karena ibu dapat privilege, ya, dapat banyak keringanan, Bu. Dispensasi, kemudahan, keringanan. Karena, ya, namanya juga wanita, ya, nggak boleh dikasih yang berat-berat, dikasih yang ringan-ringan aja lah. Kita ini banyak kali tuntutannya ini, konsekuensinya apanya gede itu ya. Jadi laki-laki ini pusing. Tapi jadi perempuan sebenarnya enak. Maka ibu jangan sesali jadi perempuan. Kenapa? Karena ibu dimudahkan. Karena Allah Maha tahu juga ini makhluk lemah ya. Jadi kasih mudah-mudah aja lah. Apa kata Nabi dalam hadis? Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min haitsu abwabil jannati syi'ti. Jika seorang wanita salat 5 waktu, ibu salat enggak? Salat 5 waktu? Enggak bolong-bolong lagi? Susah rupanya salat 5 waktu bagi ibu-ibu. Enggak, ibu-ibu kan enggak perlu ke masjid. Lebih baik di rumah kan begitu ya. Nah, kita ini harus ke masjid. Kalau enggak ala salat alahu, tidak ada salat baginya illa min udhrin, kecuali ada uzurnya. Ibu ada enggak ada, lebih bagus di rumah. Cuma 5 waktu. Wa shamat syahraha, dan berpuasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan kemarin ibu puasa? Puasa enggak? Ya, saya tahu banyak wanita puasanya enggak penuh. Iya, kalau kita mana ada cerita enggak penuh. Kalau ibu ada. Ada apa? Datang? Datang bulan. Belum lagi yang menyusui. Belum lagi yang hamil. Enggak perlu puasa, Bu. Di Ramadan maupun di luar Ramadan cukup bayar fidyah. Kalau ada kemarin yang waktu Ramadan kemarin menyusui ataupun hamil, dia boleh enggak puasa dan di bulan yang lain harus diganti, enggak perlu, dia cukup bayar fidyah aja. Enak itu. Udah sama seperti tertulis seperti dia puasa bulan Ramadan. Kalaupun dia haid 7 hari di bulan Ramadan minimal ya 7 hari, dia enggak puasa, bisa digantinya di hari yang lain, bebas Pak, kelang-kelang gitu ya. Sebulan sekali enggak apa-apa. Kan lebih enak kalau kita 30 hari full. Full, enggak ada haidnya. Berpuasa di bulan Ramadan, apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu paling enak. Enggak ada tuntutan cari nafkah. Ngadem di rumah, ngadem di rumah. Enak ya, enak. Enak, ngadem di rumah. Enggak harus macet-macetan di luar sana. Ya, kalau cerita puasa, yang paling tahan nahan lapar itu kan ibu-ibu. Kalau bapak-bapak ini susah nahan lapar, Bu. Iya kan? Yang paling tahan lapar itu ibu-ibu. Makanya yang paling rajin puasa juga ibu-ibu. Baik di Ramadan, di luar Ramadan juga yang paling rajin puasa itu ibu-ibu. Iya, saya akui ini. Kalau saya, di rumah saya aja lah. Sering kali puasa. Seumur puasa saya enggak puasa. Puasa terus. Karena minta izin. Boleh puasa? Ya udahlah puasanya. Pagi-pagi nanti pahalanya. Iya, ibu-ibu puasa luar biasa. Masya Allah. Makanya kalau puasa, yang banguni sahur itu pasti ibu-ibu. Iya. Di rumah siapa yang banguni sahur kalau enggak ibu-ibu? Coba ibu tidur. Tidur juga suami itu sampai subuh. Enggak sahur dia. Ya kan? Yang masai sahur, yang banguni sahur itu ibu-ibu. Puasa Ramadan, enggak berat itu. Menjaga kehormatan dirinya. Menutup aurat. Alhamdulillah sekarang banyak wanita yang sudah nutup aurat. Kan begitu ya. Menutup aurat juga enggak susah. Bagi ibu-ibu hari ini, ya kan? Nah, tinggal datang ke butik, udah beli, udah nutup aurat, jaga kehormatan. Mudah itu, gak susah. Nah, ini nih, yang keempat ini yang susah ini. Apa itu? Wa ato'ad zaujaha. PR-nya cuma satu, Bu. Dari 4 poin tadi yang kalau ibu lakukan, ibu bisa masuk surga dari pintu manapun. Oh, dari pintu manapun. Ini hakikatnya dirindukan surga ini. Kenapa? Dia boleh masuk surga dari pintu manapun, dia pilih itu. Pintu surga kan banyak ya. Dia boleh masuk dari pintu manapun, kan hebat itu. Itu betul-betul dirindukan surga itu. Kenapa? Dia boleh masuk dari pintu manapun. Masuk dari sana, pilihlah. Itu kata Nabi ya. Dengan 4 poin tadi, sholat 5 waktu, centang biru, cling. Puasa Ramadan, centang juga. Nutup aurat, centang juga. Tinggal satu ini, saya enggak tahu centang atau enggak. Jangan dengan tetot. Apa itu? Iya, menaati suami. Menaati suami. Nah, ini yang wallahu alam itu jawab sendirilah. Ya. Nah, gimana kira-kira? Makanya Nabi kan bertanya itu ya kepada seorang wanita itu, bagaimana muamalahmu dengan suamimu? Itu pertanyaan penting itu. Gimana Bu poin yang keempat nih, menaati suami? Kira-kira gimana? Seringan yang 3 poin pertama tadi atau berat? Lebih ringan atau lebih berat? Atau sama aja? Kenapa? Saya kasih jawabannya Bu ya. Saya kasih jawabannya. Karena 3 perkara tadi itu urusannya antara kita dan Tuhan. Sholat, puasa, menutup. Itu hubungannya dengan antara kita dan Tuhan. Antara kita dan diri kita sendiri. Ibu menutup aurat kan gak ada urusannya dengan orang lain. Iya kan? Iya. Ibu sholat gak sholat itu urusannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gak ada urusannya dengan orang lain. Tapi yang keempat ini menjadi sulit. Kenapa? Karena urusannya dengan orang lain. Siapa? Suami. Suami, walaupun suami dia, tetap orang lain, Bu. Artinya apa? Kita harus pahami dia. Kita harus memahaminya. Kalau enggak, beratlah ibu bisa menaatinya. Ibu udah bisa memahami suami? Iya, nggak jawab. Ragu-ragu saya ini. Ibu ini ceritanya dirindukan surga, tapi saya tanya ini, ibu bisa memahami suami nggak sampai hari ini? Gimana caranya? Coba, saya ingin tahu. Gimana caranya ibu memahami suami? Gitu aja maunya. Itu kan lip service. Kenyataannya pakai gitu. Saya gak yakin. Saya ngerti soalnya. Ya, jadi dalam satu ya, dalam satu hadis, apa kisah itu ya, ada seorang ibu menikahkan anaknya, putrinya. Lalu dia berpesan sama putrinya itu. Saya cantumkan ini kalau gak salah di buku Surat Terbuka untuk suami atau istri kayaknya. Ibunya ini berpesan kepada putrinya, coba perhatikan, apa tanyakan kepada suamimu, apa-apa saja yang disukainya, apa yang tidak disukainya. Siapa-siapa orang yang diridhoinya, siapa yang tidak diridhoinya. Siapa yang boleh datang, siapa yang enggak boleh datang. Itu malam pertama. Nah, dilaksanakanlah pesan ibunya itu. Maka malam pertama yang dia ajukan kepada suaminya adalah, nah itu tadi, coba sebutkan. Apa saja yang kamu sukai, apa saja yang tidak kamu sukai. Itu dalam rangka apa, Bu? Untuk memahami seseorang. Karena ini suami. Kadang-kadang setan membisiki di telinga kita, apakah serendah itu saya? Jangan, Bu, itu dari setan. Ibu nanti kemakan gengsi. Enak kali dia. Ya kalau kita ikuti tadi, coba lihat. Ibunya itu berpesan seperti itu kepada putrinya. Tanyakan kepada suamimu, apa saja yang dia sukai, apa yang gak dia sukai. Siapa saja yang dia ridhoi sehingga boleh datang ke rumahnya, siapa yang tidak. Ya, nah demikian. Jadi menaati suami itu memang gak mudah. Ya, langkah pertama kita harus memahami suami memang. Ya, kita pahami dia. Dan masalahnya memahami manusia itu enggak mudah. Memahami manusia itu enggak mudah. Karena manusia itu susah dipahami memang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Taib. Jadi PR-nya ibu cuma tinggal satu itu dari 4 poin tadi. Ini yang paling susah, yaitu menaati suami. Memang di atas kertas kayaknya mudah. Tapi di lapangan, Bu, tanyalah sama suami. Ya, nah, setaat apa kita sama dia? Atau banyak apa namanya? Banyak protesnya, banyak melawannya, banyak merengkelnya, banyak banyak bikin pusing suami. Tapi suami udahlah. Nasibkulah katanya. Dapat istri si fulana. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, seperti itu cerita masuk surga. Ya, nah jadi sebenarnya kalau kita buat sederhana, masuk surga itu simple dan mudah. Tapi kalau kita buat ribet, maka segala sesuatunya akan menjadi sulit, Bu. Ya, nah, wallahu a'lam bissawab. Sudah bisa dipahami apa yang saya sampaikan ini, ya, taib, ya. Jadi saya tidak bicara, wah, ibu beramal ini, melakukan ini kebaikan sangat banyak, Bu. Enggak semua orang punya kesempatan kebaikan yang sama, ya kan? Nah. Ya, itu tadi masih satu faktor, yaitu mudah-mudahan dengan kebaikan-kebaikan itu ibu dirahmati Allah. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Zurrahmah Wasi'ah, punya rahmat yang sangat luas. Allah menyayangi hamba-hambanya. Ya, tapi jangan lupa faktor berikutnya, yaitu apa? Dosa-dosa kita itu terampuni atau tidak? Banyak-banyaklah minta ampun sama Allah, bertaubat, beristighfar. Kalau punya sama orang, cepat-cepatlah minta maaf. Jangan gengsian. Yang punya utang, cepat-cepatlah bayar utang. Yang punya pertengkaran, cepat-cepatlah selesaikan pertengkarannya. Damailah. Mudah-mudahan jalan kita ke surga dimudahkan. Jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kita lanjutkanlah dengan tanya jawab, ya. Siapa yang bertanya? Silakan. Silakan yang bertanya, ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Entar lu. Judulnya apa tadi? Wanita-wanita yang dirindukan? Hah? Merindukan surga. Oh ya, enggak apa-apalah, merindukan. Dalam pandangan ibu gimana sih? Gambarannya lah, sebelum saya ngomong ini, gambaran ibu merindukan surga itu gimana maksudnya? Apa? Yang menjadi ekspektasi ibu, saya ngomong apa? Dari judulnya itu, wanita-wanita yang merindukan surga. Apa? Hah? Ibadahnya, ya. Ya, terus apa lagi? Tahu jalannya kan? Mungkin dalam benak kita ibu banyak-banyak buat baik, ya. Tapi kadang-kadang kita membatasi buat baik itu hal-hal yang spektakuler. Maka tadi saya ingatkan, ya, rahmat Allah bisa turun dalam hal-hal yang sederhana. Ngerti? Nah, tapi itu juga gak cukup. Ada faktor lain yang kedua tadi, yaitu apa? Ampunan. Maka seriuslah minta ampun sama Allah, Bu. Supaya kita jadi manusia yang lebih khudu', tunduk, merunduk, tahu diri dan tidak ujub. Ya, merasa, oh kayaknya saya lebih baik daripada si fulana. Kebaikan saya melimpah ini. Sedekah saya juga gede. Enggak jangan kayak gitu, Bu, ya. Sholat saya lebih banyak. Dia kayaknya enggak pernah sholat tuh. Puasa kayaknya saya puasa tiap hari. Enggak kayak gitu, Bu. Ya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Silakan.
1: Ya, syukran Ustaz. Begini Ustaz, ada dua orang ini berselisih ya Ustaz.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, satunya itu karena sudah mengakui kesalahannya, yeah, dan minta maaf dengan, yeah, cara mendatangin rumahnya. Terus tetap aja yang satu tidak memaafkan. Yang kedua dengan memberi makanan, tetap aja tidak memaafkan. Terus yang akhirnya tapi teman-temannya tidak ada yang berusaha untuk mendamaikan gitu Ustaz. Nah ini gimana Ustaz? Apakah orang yang seperti itu akan tertahan masuk surga? Syukur Ustaz.
0: Ini pertengkaran atau ibu buat kesalahan kepada dia? Artinya ibu yang buat masalah. Pertengkaran itu perselisihan. Ibu berselisih sama orang. Ada plus minusnya. Ada sisi dia benar, ada di sisi ibu yang benar gitulah. Sama kuat. Tapi kalau ibu di pihak yang salah, maka kewajiban orang yang salah itu minta maaf. Kalau kita minta maaf ya sabar. Ya, jangan buru-buru. Ini kondisinya bukan pertengkaran perselisihan ya. Ibu buat salah sama dia. Sebenarnya dia enggak ada masalah, ibu yang buat masalah sama dia. Nah, dalam kalau kondisinya seperti itu, kalau ya seperti itu yang kondisinya, maka ibu ya sabarlah minta maaf sama dia. Rayulah hatinya supaya terbuka dia untuk mau memaafkan kita. Ya kalau kita sudah lakukan, ya nantilah urusannya di akhirat. Yang jelas kita sudah menunjukkan itikad baik, sungguh-sungguh minta maaf, ya. Nah, tapi kalau itu pertengkaran, kita mau damai, dia enggak mau, dia yang salah. Ya, ya kita kan pihak yang mau berdamai. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Contohnya gini, Bu. Ibu nipu orang. Itu pertengkaran atau kesalahan? Nah, jadi gimana? Ini berdamai atau ibu minta maaf? Kenapa? Karena ibu nipu dia. Misalnya menggelapkan uang dia. Ya. Nah. Menghilangkan barang dia misalnya. Itu kan bukan pertengkaran namanya. Itu kita buat salah sama dia. Beda pertengkaran di mana kita berselisih sama orang. Karena manusia itu rambutnya aja sama hitam. Tapi isinya beda-beda. Wajar kan setiap orang ada pertengkaran? Ada. Kadang-kadang orang yang dekat sekalipun gak jamin dia gak tengkar, ya kan? Nah itu namanya kita harus berdamai dengannya. Ya saling mengalah, kan begitu? Supaya ketemu di tengah. Nah kalau ini masuk kategori pertengkaran, ya berdamailah. Ya fulan, udahlah selesailah masalah kita ya. Udah saya salah, kamu juga salah, udah gitu. Ya udah ketemu di tengah kita, saling mengalah. Ya udah selesai. Ya kosong-kosong istilahnya. Mohon maaf lahir batin ini tuh ya. Itu istilahnya kan? Nah, selesai. Tapi kalau kesalahan kita melakukan suatu kezaliman kepadanya, maka kewajiban kita minta halal, minta maaf. Enggak, jangan maksa. Oh, saya belum minta, enggak dimaafkan. Ya, gimana? Itu berawal dari kesalahan kita. Ya. Nah, ya sabarlah. Rayu terus dia supaya terbuka hatinya untuk memberikan maaf. Ya. Nah. Ada lagi? Silakan, yang lain.
2: Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Iya, Waalaikumsalam. Yang mana ini?
2: Saya mau tanya, mungkin di luar konteks ya, Ustaz. Iya. Ini masalah ini, Ustaz.
0: Masalah?
2: Masalah perselisihan ya, Ustaz. Saya pernah diajak seseorang.

0: Ustaz ya, kalau dia tidak mau bertanggung jawab Ustaz, karena waktu sebelumnya dia pernah bilang, tenang, saya yang akan bertanggung jawab.
1: Iya.
0: Taunya kamu dapat untungan.
1: Iya.
0: Dan kembali, tiba-tiba boro-boro untung nih Ustaz ya. Sekalipun saya belum pernah dapat. Ini udah menjelang masuk 2 tahun nih Ustaz ya. Hampir 2 tahun. Nah jadi apakah dia termaksud menzolimi saya? Iya. Apakah dia yang perantara ini loh Ustaz? Yang kalau yang memang yang katanya yang ngajak bisnis itu, saudaranya itu, udah pasti itu ya zolim ke saya Ustaz. Apakah saya boleh minta bertanggung jawab sama orang yang ngajak saya ini Ustaz? Apakah dia tertahan termasuk hutang? Apakah dia akan terhambat masuk surga Ustaz? Itu ya Ustaz.
1: Assalamualaikum. Nanti dulu cerita surganya Bu ya. Terlalu dini gitu ya. Saya tanya dulu, ini urusannya ada hitam di atas putih Bu?
0: Nah itu Ustaz, saya pernah ngajak, ayo kita ke notaris. Ah tenang aja, gak usah, saya yang bertanggung jawab. Karena ini saudara saya. Pokoknya tahunya kamu dapat untung dan kembali modalnya. Baru-baru dapat untung Ustaz.
1: Saya udah.
0: Uang saya gak balik.
1: Jadi ini kelalaian kita sebenarnya. Ya, hati-hati dalam bab muamalah itu, hutang piutang atau yang lainnya. Allah perintahkan kita untuk apa? Tulis, catat, ada saksi. Ya, kenapa? Supaya tidak menyisakan, menimbulkan perselisihan. Nah, ini kan masuk kategori perselisihan ya. Karena enggak tertulis, jadi apa yang bisa kita pegang dari kata-kata yang melayang-layang di udara, Bu? Katanya dia tanggung jawab ini. Itu kan katanya. Ada wujudnya? Enggak ada. Kita ingatkan pun lupa dia. Ah, enggak ada katanya kan gitu ya. Nah, itu menimbulkan, memicu terjadinya perselisihan. Akhirnya dia buang badan. Merasa enggak ngomong kayak gitu. Ah, mana ada sih yang ngomong gitu katanya. Udah selesailah urusan. Gak ada yang bisa kita pegang. Makanya ini mungkin jadi pelajaran bagi kita di kemudian hari ke depannya. Urusan muamalah sesederhana apapun, tulis. Kecuali kita memang sudah merelakannya. Gak ada lagi, ya udahlah saya ini kalau apa ya, kalau enggak saya udah sedekahan aja lah gitu ya. Nah, kalau memang kayak gitu, ya mungkin siap-siaplah. Tapi kadang-kadang kita berekspektasi enggak seperti itu. Ujung-ujungnya terjadi perselisihan. Mau nuntut, enggak ada hitam di atas putih. Lalu siapa yang dituntut di sini? Hantu. Dia katanya sama saudaranya, kan enggak jelas siapa saudaranya, namanya siapa. Orangnya aja kita enggak tahu kadang-kadang. Makanya sebelum kita meletakkan harta kita pada seseorang, kita harus meneliti. Janganlah letakkan harta kita pada orang yang bodoh. Kalau terjadi apa-apa, ya risiko kita juga yang nanggung. Termasuk masalah mudoroba.
0: Afwan Ustaz, saya ini percaya sama orang itu. Karena dia, ya boleh dibilang mungkin soleha ya Ustaz.
1: Ya, itu
0: lagi
1: bisa.
0: Ngaji, makanya saya percaya. Dia sulit. Dan dia meyakinkan Ustaz.
1: Ya Pak Bu, sesoleha apapun, kan ada perintahnya untuk kita tulis. Kecuali, saya katakan kecuali ya, kita memang mau bantu dia, enggak pikir-pikir lagi nanti apapun yang terjadi, udahlah dianggap sedekah aja. Itu lain cerita ya. Nah, kalau ada niat seperti itu. Tapi kalau memang kita berharap, karena ini mudharabah kita ingin keuntungan, ya ada profit di situ, ada keuntungan yang kita harapkan dari muamalah mudharabah ini ya. Kita tanam saham, dia yang menjalankan usaha ya sebagai pihak pengelola, kita pihak modal, ini ada risiko di sini. Makanya perjanjiannya harus jelas, termasuk unit usahanya apa, siapa pelakunya, siapa yang mengeksekusinya. Kita harus tahu, jangan-jangan orang-orang yang enggak profesional, jangan-jangan nanti dijudolkan.

0: Zaman sekarang lah, kita susah lah cerita soleha nggak soleha. Mohon maaf aja ini, kostum nggak jadi ukuran, Bu.
1: Iya betul, Ustaz.
0: Penampilan nggak jadi ukuran. Saya bicara yang pahit-pahit aja lah. Nah, daripada nanti kita kecam sana sini, oh, percuma pakai cadar, percuma nggak bisa kayak gitu. Ya semua orang ada potensi buruk, ya kan? Nanti ujung-ujung kita mengecam atributnya, padahal atributnya nggak ada urusan. Ya maka sesoleha apapun dia, sepercaya apapun dia, ayat memerintahkan kita untuk membuat kejelasan hitam di atas putih. Supaya ada jalur hukumnya. Kalau ini kalau ibu melapor ke petun misalnya, ya kan susah. Atau buat laporan lah, oh, saya mau menuntut nih. Gimana menuntutnya, oh, gak ada hitam di atas putih. Paling ujung-ujungnya ya debat kusir aja nanti. Ya kan? Ya, datangkan siapapun ya ujungnya debat kusir aja nanti. Ya. Nah, jadi supaya kita menjaga hubungan kita dengan orang lain juga. Ya. Nah, untuk menjaga hubungan kita dengan manusia. Maka Allah perintahkan hutang piutang. Walaupun ibu hutang sama keluarga terdekat. Walaupun ibu hutang sama orang tua. Walaupun ibu hutang sama anak. Tulis. Apalagi saudara, ya kan? Nah, kadang-kadang hutang sama saudara ini justru enggak jelas. Kecuali niat kita sedekah. Dia judulnya pinjem kan? Nah, kasih. Tapi dalam hati kita, ah, ini udah sedekah aja lah. Ya lain cerita ya. Nah, siap-siaplah untuk tidak kembali uang itu. Anggap aja itu sedekah, ya kan? Nah, tapi kalau ibu minta berharap akan kembali duit itu, ya. Harta itu, uang itu, ya tulis. Bawa saksi.
1: Ustaz, dia yang ngajak-ngajak saya maksa, Ustaz. Ayo sekarang, sekarang, sekarang. Saya kan harus minta pertanggungjawaban dong, Ustaz.
0: Iya, itu. Ya kita minta pertanggungjawaban, tapi ya karena gak ada hal yang bisa kita bawa.
1: Karena gak, iya.
0: Hah? Ya salah lah itu. Yang dia lakukan itu bahaya sebenarnya bagi dia, ya kasihan juga kita. Sebagian orang seperti ini kadang-kadang kita nasihatin pun ya kalau enggak terketuk hatinya, enggak sadar dia buat salah. Dia melenyapkan harta orang lain. Ya mohon maaf aja sekarang ini kalau urusan harta, Bu. Kata orang ini ya, kalau mau ingin tahu seseorang, uji dia dengan masalah uang. Betul itu. Kalau ingin tahu seseorang, ya, uji dia dengan masalah uang, lurus atau bengkok. Ya kalau ingin ngujinya, jangan pakai uang besar dulu. Coba yang kecil-kecil dulu, coba diuji dia gimana komitmennya kalau udah urusannya dengan uang. Lurus atau bengkok? Karena enggak jamin lah hari ini enggak silau orang lihat duit. Apalagi zaman sekarang. Udahlah. Lupakan dulu atribut. Lupakan dulu status kadang-kadang. Tapi kalau ibu waktu itu kasihan sama dia, kan gitu ya. Atau terjebak, tertipu. Ya mau gimana lagi. Nasihati aja dia. Mau ibu bawa ke jalur hukum, mungkin gak ada buktinya. Coba, mau diapain orang ini? Kalau ada teman ibu kayak gini, mau diapain dulu? Mau kita balas dengan kezaliman yang lebih besar? Kita yang salah. Mau digonikan dia? Ya justru kita balas kezaliman dengan kezaliman yang lebih gede. Kita takut juga itu. Ya kan? Nah. Seperti orang pencuri misalnya, boleh dimain hakimkan sendiri kemudian mati? Enggak boleh. Zalim enggak itu? Zalim. Ya kita pun membalas orang juga enggak boleh melebihi ke kezalimannya kan gitu. Nah, kalau kayak gini gimana coba? Paling putus hubungan. Udahlah fulan, lakum dinukum waliyadin. Ya kan? Gitulah.
1: Apakah dia termasuk zalim sama saya?
0: Iyalah, dia nelap harta orang. Ya, tapi itu juga kita juga harus belajar dari kesalahan kita, ya. Itu ada sisi kelalaiannya juga, karena kita tidak menulisnya.
1: Tidak. Saya udah ajak Ustaz. Hah? Ayo kita kenal sebelum itu. Tapi dia nggak mau Ustaz.
0: Tergoda ya. Ada lagi.
1: Ustaz, masih ada Ustaz. Ya.
0: Silakan.
2: Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, jadi masih nyambung lagi.
0: Nah.
2: Bagaimana sikap kita terhadap orang yang sudah berhutang tapi menyepelekan seperti itu ya Ustaz, sudah bertahun-tahun. Kemudian jika ingin mengingatkan itu, pertama orangnya temperamen, karena masih keluarga ya. Nah. Terus yang kedua, selain temperamen dia itu gampang stres gitu.
0: Nah.
2: Dan dia itu apa namanya, salah satu yang tidak suka dengan kalangan sunnah gitu. Jadi kadang-kadang menyakitkan lah gitu jika sedang ucu-ucu kasih nasihat seperti itu. Padahal dia punya utang sama saya gitu. Seperti itu.
0: Iya.
2: Bagaimana biar legowo gitu loh. Sekarang kalau ngeliat, aduh ini orang.
0: Ya udah relakan aja Bu. Apalagi sama keluarga.
2: Masalahnya dia bukan gak punya Ustaz. Sebenarnya orang ada gitu loh.
0: Iya.
2: Maksudnya pola
0: percuma hidup. Bu. Walaupun dia sekaya apapun kalau dia ada niatan untuk bayar utang. Iya kan? Iya. Ada orang miskin Bu, tapi serius bayar utang walaupun nyicil. Iya kan? Tapi kalau sekaya apapun dia tapi udah gak ada niatan. Memang kata Nabi ini ya, barang siapa yang meminjam harta saudaranya ingin memusnahkannya. Artinya apa? Ada orang yang minjem itu memang ingin memusnahkan harta orang lain. Maka Allah akan musnahkan dia. Kita kadang-kadang gak, udah kehabisan kata-kata berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Ngomong pun gak bisa lagi. Ya kecuali Ibu mau ribut ya. Ya kalau stylenya modelnya kayak gitu juga kan gitu ya, ribut aja tengkar gitu ya. Tapi kan kadang-kadang kita kan enggak tega kayak gitu kan begitu ya. Kadang-kadang kita nagih orang pun malu kita, ya kan? Apa mau pakai debt DC? Debt collector. Kan enggak. Nanti digonikannya pula itu orang itu. Mati dia, kita pula yang tanggung jawab, ya kan? Karena pakai DC, debt collector. Ya sabarlah. Itulah resikonya. Makanya ya memberikan hutangan itu adalah kebaikan. Tapi jangan harap balasan dari situ. Ya. Nah, balasan dari orang yang kita baiki itu. Ya, tipsnya Bu, kalau ingin bantu keluarga, enggak usahlah akadnya hutang. Maka kalau saya ya, saya perjelas di depan. Saya kasih itu, misalnya dia minta pinjemlah bang. Berapa? 10 juta aja. Gitu. Nanti baliklah gitu ya. Kita udah tahu lah model-model kayak gini kan. Apalagi itu berkali-kali terjadi ya kan. Nah, ya kita kasih aja semampunya. Kasih 5.000. Terserah dia mau ngomong apa. Katakan aja ini sedekah. Udah ini pemberian, gak usah dibalikin. Dia mau terima atau tidak silakan. Daripada rusak hubungan silaturahim gara-gara hutang piutang. Kita enggak enakan, dia enggak tahu diri. Yang lebih sakitnya lagi, udah belum bayar utang, ngutang lagi.
2: Iya Ustaz, itu
0: ya juga, kita jadi mesin ATM lah.
2: Habis itu malah dia mau hutang lagi, saya tidak mau, tuh saya diblokir semua.
0: Iya tahu, itu reaksinya. Maka sabarlah menghadapi orang jahil Bu. Ya, demikian. Enggak semua orang mengerti kebaikan kita Bu. Ya, ya kita anggap kita sudah baik, tapi di matanya kita jahat. Kenapa? Untuk kali yang kesekiannya kita enggak mau ngasih dia pinjaman lagi. Itu terjadi dan akan terjadi seperti itu. Maka yang paling susah itu berurusan dengan orang yang paling dekat dengan kita. Ring satu kita itu urusannya lebih rumit daripada orang-orang di luar sana. Kenapa? Karena karib kerabat ini, Bu, ya, karib kerabat ini yang namanya family, keluarga, judulnya itu 4L, Bu. Lu lagi. Mau di-delete katanya nanti mutus silaturahim kan gitu ya. Harta itu ujian. Kalau lepas, jangan terlalu ngenes. Biasa. Harta itu datang dan pergi, Bu. Kalau dia pergi, kadang-kadang harus kita syukuri. Kenapa? Pergi dia. Tadi itu ya, investasi, kena investasi bodong. Pergi itu harta kan? Ya, anggap aja itu untuk bersih-bersih rezeki. Iya kan? Nah, minjemin orang gak balik, ya, lepas dia. Kadang-kadang harta ini ya, karena lepas dari kita, kita merasa beban kita agak ringan sedikit. Ya. Walau alam, kalau ibu mandangnya seperti itu. Atau jadi beban, harta itu lepas. Hah? Iya. Ya walaupun gak diganti. Ya? Bisa gak dapat gantinya? Kalau gak dapat gantinya gimana? Suzon sama Allah. Ya Allah, aku udah baik tapi kayak gini nasibnya gitu. Iya, bisa dikasih yang lain ya. Ya mungkin dapat sehat ya kan. Mungkin dapat selamat ya. Itu. Iya, oh iya, cerah. Terus.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Afwan Ustadz, izin bertanya, tapi sedikit di luar tema boleh ya?
0: Enggak apa-apa.
2: Alhamdulillah. Pertanyaannya, apakah ruh orang mukmin dapat berjumpa atau saling berkunjung di alam barzah? Saya pernah mendengar bahwasanya maksudnya orang mukmin itu, ruh orang mukmin di alam barzah itu bisa saling berjumpa, tapi tidak bisa saling berkunjung. Apakah itu memang, maksudnya kalau saling berjumpa itu dikatakan merupakan suatu nikmat kubur, tapi hanya didapat oleh golongan-golongan tertentu, misalnya para nabi, as-siddiq, atau para syuhada, atau benar-benar orang yang mukmin, yang dia tidak sama sekali mendapatkan azab kubur. Qadarullah, saya punya anak yang telah meninggal sebelum balik. Jadi pertanyaan saya, nanti saya di alam barzah bisa ketemu enggak dengan anak saya itu? Syukran Ustaz, barakallahu.
0: Ya, kalau yang ditanya bisa, ya bisa. Dasarnya apa? Nabi ketemu para nabi kita, ya, di perjalanan Isra Mi'raj, ya. Nah, ruh siapa? Musa, Ibrahim, Adam, dan itu ya, setiap langit itu ada. Tapi itu terjadi dengan izin Allah, ya, bukan bebas gitu sekehendak kita. Kita mau jumpa ini nggak bisa. Kalau bisanya ya bisa, tapi diizinkan atau tidak, nah ini itu kuasa Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, demikian. Yang pasti berjumpa adalah di surga. Nah, itu. Ya. Nah, itu dipertemukan memang. Ada doanya juga kan begitu ya. Berkumpul dengan apa? Sanak keluarga di akhirat, itu di surga. Itu yang pasti ya. Nah, tapi kalau di alam barzah, enggak ada keterangannya kita boleh ketemu kapan saja atau minta kepada Allah itu, kalaupun terjadi pertemuan itu dengan izin Allah. Seperti itu tadi, Nabi bertemu dengan ruh-ruhnya ataupun para Nabi yang lebih dulu wafat dari beliau ya. di langit sana. Tapi itu kan dengan izin Allah dalam momen Isra Mi'raj kan gitu ya. Nah, tapi antara seorang ibu dengan anaknya gimana? Ya enggak ada keterangan situ. Karena ruh-ruh orang beriman itu disimpan, diiliin kalau dia baik, disijin kalau dia buruk, ya kan? Nah. Ya cukuplah kalau dia dapat nikmat kubur, ya itu udah cukup bagi dia. Ya, maka kita doakan saudara kita supaya apa? Supaya diberi keteguhan dan diselamatkan dari azab kubur, kan begitu? Tidak cukup bagi dia itu. Apa minta kepada Allah, ya Allah ketemukan saya dengan dia? Apa urgensinya juga? Toh itu bukan akhir perjalanan, Bu. Ya, Ibu ketemu di alam barzah, tapi pisah di akhirat nanti mau? Nyesek juga kan? Iya. Ya nanti kalau ketemu nanti di surga, ya. Ketemulah nanti di surga. Mudah-mudahan ada doanya itu ya. Nah, seperti itu. Wallahu alam bisawab. Jadi kalau ibu tanya bisa ya bisa, tapi itu semua terjadi dengan izin Allah. Kembali kepada kehendak sekehendak manusia. Gitu. Oh, saya ingin ketemu anak saya. Nanti kalau mati saya ketemu, bisa ketemu. Enggak bisa bebas ketemu gitu kecuali dengan izin Allah. Wallahu alam bisawab. Ya, nah demikian. Ya, ada lagi yang nanya, silakan.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Jika kita punya hutang dan saat mau membayarnya ternyata orangnya sudah pindah ke luar negeri dan kita sudah berusaha untuk menghubungi dia tapi tidak bisa. Akhirnya dapat kabar qadarullah dia sudah meninggal, sudah meninggal dunia, dan sudah berusaha untuk menghubungi ahli warisnya, tapi tidak bisa juga, tidak ada, tidak menemukan. Terus ada yang menyarankan untuk sedekah ke masjid atas nama almarhum, dan tapi jika suatu saat kita menemukan ahli warisnya, kita tetap membayar utang kita sebesar yang kita utang itu kepada ahli warisnya. Apakah sedekah atas nama almarhum itu sudah melunasi hutang, diampuni Allah? Kalau memang belum, apa yang harus dilakukan agar bisa melunasi hutang tersebut? Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya kasih jawaban yang realistis saja lah ya. Itu kan secara teoritis seperti itu. Saya akan lebih detailkan di sini. Yang pertama, Ibu tentunya harus minta ampun sama Allah. Kenapa? Mau enggak mau di sini ada unsur kelalaian. Orang yang berhutang itu dia harus detil. Apa bukti indikasi kuat dia ingin membayar hutangnya? Pertama, dia akan perjelas identitas orang yang punya jasa kepada dia, memberi hutangan. Alamatnya, nomor teleponnya, dia ikuti. Karena dia ada niatan untuk bayar hutang. Ya, maka dia yang tracking orang yang punya hak. Bukan diam-diam aja tiba-tiba, oh udah gak ada lagi. Ya, bisa gitu. Apa kayak gitu? Gak bisa gitu. Karena ada juga orang yang berutang dia kan, diam-diam, tiba-tiba apa? Orangnya udah gak ada. Alasannya apa? Oh udah gak ada, dia pindah cari-cari gak ada. Ya, selama ini kemana kita? Gak peduli. Kita yang terus tracking dia, apalagi zaman sekarang, Bu. Zaman dulu-dulu mungkin lah. Seperti yang diceritakan itu ada orang yang berutang, kemudian dia mau kembali, gak ada, dapat kapal, kemudian dia, itu kan dulu gak ada WA, gak ada apa, gak ada ini, gak ada itu. Sekarang kan beda masanya. Artinya apa? Bisa kita tracking dia. Tracking tahu ya. Kita telusuri gitu. Nomor handphonenya berapa, nomor WA-nya berapa, kalau dia tukar nomor gimana, itu kan bisa kita dilacak semua. Bisa. Ya, kita yang punya kewajiban, itu kita yang harus aktif. Makanya saya katakan langkah pertama ya adalah kita bertobat sama Allah, minta ampun, salah kita. Ada unsur lalai, ada. Apalagi hutang itu ada hitam di atas putih. Ya, jangan langsung wah udahlah sederhana, enggak sesederhana itu, Bu. Makanya saya katakan saya ingin memberikan jawaban yang realistis di sini. Sungguh-sungguhlah minta ampun sama Allah. Ya, nah demikian. Yang kedua, kalau memang udah terjadi ini gitu ya, lepas dia, hilang dia dari radar kita. Entah karena kita memang enggak peduli atau apa, yang jelas itulah. Udah hilang dia, enggak tahu lagi, enggak ketemu rimbanya, enggak ada jejaknya sama sekali. Saya enggak tahu apakah memang bisa seperti itu. Ya udahlah, tebuslah kesalahan itu. Ya. Nah, tadi ada disebutkan dia bersedekah. Ayo gitu, Bu.
1: Ya, Ustaz. Ada yang menyarankan untuk bersedekah atas nama almarhum ke masjid.
0: Tapi kalau nanti dia balik, ada dibalikkan nah, gitu.
1: Setelah melakukan sedekah, tiba-tiba suatu saat ketemu dengan ahli warisnya, tetap harus dibayar sebesar utang itu.
0: Ya, saya bicara yang realistis juga, Ibu ya. Kalau uang kecil mungkin bisa, Bu. Ibu, geleng aja. Uang kecil. Ibu sedekah ke masjid. Berapa utang ini? 1 juta lah taruh ya. Ibu sedekah ke masjid. Wah, nanti kalau datang ahli warisnya, udahlah. 1 juta ke masjid itu sedekah kita, kita bayar ke dia. 1 juta. Kalau 100 juta. Ibu sedekahkan. Habis itu ahli warisnya datang. Kena 200 juta, Ibu. Ini cerita uang besar ya. Maka dalam bab muamalah, itu kadang-kadang dibedakan, Bu, antara uang besar dan uang kecil. Hukumnya bisa beda. Jadi gak bisa main pukul rata seperti itu. Gak salah 100 juta, 50 juta aja lah. Aduh, saya gimana ya bayar 50 juta ini, Ibu? Sedekahkan ke masjid. Atas nama. Kemudian datang ahli warisnya. Ibu mau bayar 50 juta lagi. Artinya Ibu bersedekah 50 juta dan bayar hutang itu 50 juta. 100 juta, Bu. Siap? Ya, makanya saya katakan kalau seperti itu ya, kalau uangnya uang gede, tahan uang itu dengan niatan untuk bayar hutang. Ya, tahan dia. Kadang gak semua orang bisa bersedekah sampai puluhan juta, Bu. Kalau bayar hutang itu wajib ya. Kalau bersedekah kan enggak. Enggak wajib kan? Tahan dulu itu dengan niatan Ibu bayar hutang. Ya. Nah, sampai nanti ya kalau enggak datang juga, mungkin di ujung usia barulah Ibu sedekahkan itu. Atas nama si Fulan. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, itu kalau uang besar. Tapi kalau uang kecil, gak apa-apalah. 500 ribu misalnya, Ibu punya hutang 500 ribu nih. Ibu sedekahkan ke Masjid Darul Razak. Nah, diterimalah sebagai apa? Sedekah. Hamba Allah. Kan gitu ya. Nah, tiba-tiba datang ahli warisnya. Oh, itu saya ahli waris si Fulan, si Fulana. Kamu punya hutang sama dia. Atau kita, oh, ketemu ahli warisnya. Ya, keluarkanlah 500 ribu untuk si ahli warisnya itu, bayar hutangnya. Kalau 500 ribu, kira-kira Ibu keberatan atau tidak? Kalau 100 juta? Mikir ya, ya, saya paham. Makanya dalam fikih ya itu beda antara uang gede dengan uang kecil. Contohnya Bu, Ibu ngambil dari dompet suami uang 50 ribu, Ibu sedekahkan tanpa izin suami, boleh nggak? Boleh, itu wajar ya, 50 ribu, 20 ribu receh kasih. Tapi kalau Ibu ambil dari rekening suami 100 juta, Ibu sedekahkan tanpa sertifikat suami, ribut Bu. Pusing dia kan gitu. Walaupun niat Ibu baik, sedekah. Kenapa? Karena beda uang kecil dengan uang gede. Ngerti maksudnya? Iya. Jadi enggak bisa hanya berpatokan kepada niat baik saya niatnya baik, enggak, bukan masalah niat baik di sini. Ya, nah. Wallahu a'lam bissawab. Makanya niat baik pun harus dilakukan dengan cara yang tepat. Karena kalau gerasa gurusu, nanti bukan kebaikan yang didapat. Ya. Nah. Ada lagi terakhir atau sudah?
1: Sudah cukup Ustaz.
0: Cukup ya, ya. Cukup sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ya kalau kurang berkenan atau di luar ekspektasi. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM
3: 103,4 di DFM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kamu simpan dan disimpan, para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format rekaman bersama Ustaz Abu Hisan Al-Maidani Habibullah Ta'ala dengan tema Wanita Perindu Syurga. Telah kita dengarkan bersama, semoga bermanfaat dan menambah khasanah ilmu kepada kita. Dan kajian tadi mengantar kita sekarang pada pukul 11:49 waktu Indonesia Barat. Kaum muslimin, kita dengarkan berikut penuturan dari Qori Syekh Sa'ad Al-Ghamidi di Surah As-Saffat hingga siang nanti berkumandang dengan azan surat zuhur. Dan kami informasikan untuk hari ini waktu surat zuhur wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya pada pukul 12:14 waktu Indonesia Barat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
3: salat. Hidayah 103,4 FM.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah subhanahu wa ta'ala.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: yuriduna syai'a.
1: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
2: Allah yang memberikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
1: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan, walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutub, idza huwa birajulin qa'im, fas'ala anhu faqalu Abu Israil نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernazar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk. Dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari dan juga tidak berbicara. Dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara dan untuk berteduh dan untuk duduk. Dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qal, yattabi'ul mayyita thalatha, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'u thnan wa yabqa wahidun, yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
2: Anda sudah pernah mendengar kata Jahanam, bukan? Ya, Jahanam adalah salah satu di antara nama neraka. Jahanam secara bahasa berarti sumur yang dalam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kami dulu pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang jatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas bertanya, "Tahukah kalian apakah itu?" Para sahabat pun menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan, "Ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu. Dan batu tersebut baru sampai di dasar neraka saat ini." Hadis riwayat Muslim. Sebelum membahas lebih jauh tentang Jahannamiyun, perlu diketahui bahwa orang yang masuk neraka menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dua golongan. Yakni yang pertama orang-orang kafir, mereka kekal di dalam neraka. Yang kedua, orang-orang mukmin yang berbuat dosa besar. Mereka akan keluar dari neraka dan akan masuk surga. Orang kafir dan yang berbuat syirik akbar atau besar akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Sedangkan pelaku dosa besar masih dalam masyiah atau kehendak Allah. Orang yang berbuat syirik jelas tidak akan mendapatkan syafaat. Kalau mereka sudah masuk neraka, berarti mereka akan selamanya berada di neraka dan tidak akan keluar dari sana. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72. Namun, pelaku dosa besar yang masuk neraka, selama mereka masih mempunyai iman, maka masih ada peluang untuk masuk surga dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada suatu kaum keluar dari neraka dengan syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia memasuki surga. Mereka disebut dengan Jahannamiyun." Hadis riwayat Bukhari. Demikian juga dinyatakan oleh Imam Al-Muzani, yang merupakan murid utama dari Imam Syafi'i dalam kitabnya Syarah As-Sunnah. Orang kafir yang menentang Rabbnya, di hari kiamat mereka akan terhalang dari melihat Allah, dan mereka akan diseret ke neraka. Kecuali yang Allah kehendaki dari kalangan ahli tauhid, maka mereka akan keluar dari neraka. Dari hadis tadi, kita bisa tahu bahwa ada golongan yang dinamakan dengan Jahannamiyun. Mereka adalah kelompok yang sebelumnya masuk neraka, kemudian dikeluarkan dari neraka menuju surga dengan syafaat di atas rahmat dan juga kasih sayang Allah. Ya, seorang muslim yang belum batal keislamannya atau karena melakukan pembatal keislaman seperti syirik dan membenarkan perkataan dukun, walaupun memiliki kebaikan sangat sedikit sekali, maka akan dikeluarkan dari neraka setelah sebelumnya disiksa di neraka terlebih dahulu. Coba juga perhatikan cerita tentang orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir kali masuk surga lewat hadis berikut. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku tahu siapa orang yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka dan yang paling terakhir masuk surga, yaitu seorang laki-laki yang keluar dari neraka dengan merangkak." Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Pergilah kau, masuklah engkau ke surga." Ia pun mendatangi surga. Tetapi ia membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Ia kembali dan berkata, "Wahai Rabbku, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya telah penuh." Allah berfirman kepadanya, "Pergilah engkau dan masuklah ke surga." Ia pun mendatangi surga, tetapi ia masih membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Kemudian ia kembali dan berkata, "Wahai Rabbku, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya telah penuh." Allah berfirman kepadanya, "Pergilah engkau dan masuklah surga, karena surga untukmu seperti dunia dan 10 kali lipat darinya." Orang tersebut berkata, "Apakah engkau memperolok-olokku atau menertawakanku, sedangkan engkau adalah raja di raja?" Ibnu Mas'ud berkata, "Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai tampak gigi geraham beliau." Kemudian beliau bersabda, "Itulah penghuni surga yang paling rendah derajatnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menunjukkan bahwa seorang muslim yang masih memiliki iman, walaupun kecil, ketika masuk neraka, ia tidak akan kekal di dalamnya. Semoga Allah menjauhkan kita dari siksa neraka dan menjadikan kita orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Amin.
3: Sifat manusia menginginkan hari-hari yang akan dia songsong, yang akan dia jalani berjalan dengan baik, rizkinya dicukupkan oleh Allah. Pekerjaannya dimudahkan oleh Allah, urusannya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada masalah, tidak ada kendala. Semua urusannya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tanggung.
4: Allah tanggung.
3: Allah jamin.
4: Allah jamin.

0: Ketika kita menginginkan hari yang kita akan songsong, yang akan kita jalani, kita berharap hari tersebut adalah hari yang baik, di mana tidak ada masalah di dalamnya, urusan kita dimudahkan oleh Allah, dagangan kita dilancarkan oleh Allah, rizki kita dicukupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kuncinya ada pada bagaimana kita memulai hari kita ketika kita membuka mata kita.
1: Memulai hari kita ketika kita membuka mata kita.
0: Baik buruknya hari seorang hamba ditentukan dari bagaimana dia mengawali harinya tersebut.
1: Mengawali harinya tersebut.
2: Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira.
0: Betapa banyak manusia hari ini menginginkan hari-harinya baik, namun dia mengawali hari-harinya dengan bermalas-malasan. Dia mengawali harinya dengan melalaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana hari itu akan dia dapat sesuai dengan kehendak dan keinginan? Dengarkan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
1: Dengarkan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
0: Ibnu Adam, wahai anak Adam, Allah memanggil seluruh manusia.
1: Allah memanggil seluruh manusia.
0: Irka'li min awwalin nahari arba'a raka'at akfika afirahu. Wahai anak Adam, rukuklah kalian kepadaku.
1: Rukuklah kalian kepadaku.
0: Di awal hari kalian sebanyak 4.
1: Di awal hari kalian sebanyak 4.
0: Rakaat.
1: Rakaat.
3: Ayah.

0: Aku jamin akhir dari hari kalian. Aku cukupkan hari kalian. Aku tanggung urusan-urusan kalian.
1: Aku tanggung urusan-urusan kalian.
0: Janji dari Zat yang Maha Besar yang tidak akan pernah dia ingkari. Seseorang yang mengawali harinya dengan ruku, sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia berhak mendapatkan jaminan Allah. Atika akhirah, Allah yang mengatakan, aku cukupkan hari kalian.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab terhadap orang tua. Di antara manusia yang paling berjasa bagi kita adalah orang tua kita. Orang tua merupakan sebab kita hadir di muka bumi ini. Karena Allah menciptakan kita melalui orang tua kita. Karena itulah, Allah menggandengkan perintah mentauhidkan dirinya dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Allah berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Untuk itulah, Islam memberikan banyak keistimewaan bagi mereka yang berbakti kepada orang tua mereka. Bahkan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kebaktian seorang anak kepada orang tua sebagaimana orang yang berjihad. Sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu menceritakan, ada seorang yang datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin untuk ikut berjihad. Kemudian beliau bersabda, Ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Orang itu menjawab, ya, masih hidup. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Fafihima fajahid. Kalau begitu, berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mendahulukan birrul walidain daripada jihad. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amal apakah yang paling dicintai Allah? Jawaban beliau, as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, kemudian setelah itu amal apa? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, thumma birrul walidain, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, kemudian setelah itu amal apa? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al jihadu fi sabilillah, kemudian jihad fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Oleh karena itu, beberapa ulama di antaranya Ibnu Hibban menegaskan bahwa berbakti kepada kedua orang tua lebih didahulukan daripada jihad fi sabilillah yang hukumnya sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan janji sangat indah berupa surga bagi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dakhaltul jannata fasami'tu fiha qira'atan. Qultu man hadha? Qalu Harithatu bin Nu'man. Kadakumul bir." Aku pernah masuk surga, lalu aku mendengar suara bacaan di surga. Aku bertanya, "Siapa ini?" Para malaikat menjawab, "Harithah bin Nu'man." Seperti itulah pahala berbakti kepada orang tua. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Sahabat Harithah bin Nu'man dikenal sebagai anak yang paling berbakti kepada ibunya. Dan masih ada banyak dalil yang menunjukkan keutamaan berbakti kepada orang tua. Berikut beberapa adab yang harus kita jaga bersama orang tua. Pertama, menjaga sopan santun saat berbicara dengan mereka. Allah melarang manusia untuk berkata uf kepada orang tuanya atau membentak mereka. Allah berfirman, Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Ibnu Katsir menjelaskan, uf adalah berkata buruk yang paling rendah tingkatannya. Kedua, berusaha untuk tawaduk di hadapan orang tua. Anak tidak perlu terlalu menunjukkan kehebatannya dan merasa paling berjasa di depan orang tuanya. Sebaliknya, tunjukkan bahwa dirinya berhutang jasa kepada orang tuanya. Allah berfirman, "Wakhfid lahuma janahadh dhulli minar rahmah." Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Ketiga, jangan mengarahkan pandangan tajam ke orang tua sebagai bentuk penghormatan baginya. Para sahabat menjaga adab ini ketika mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Miswar bil Makhramah radhiyallahu anhu bercerita, "Wa idza takallama khafadu aswatahum 'indahu wa ma yuhidduna ilaihi an-nadhara ta'dhiman lahu." Jika para sahabat berbicara dengan Rasulullah, mereka merendahkan suara mereka dan mereka tidak memandang tajam sebagai bentuk pengagungan terhadap Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari. Adab semacam ini bisa kita lakukan ketika kita bersama orang tua kita. Keempat, mendahulukan orang tua daripada dirinya, istrinya, dan anak-anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, ada tiga orang yang berteduh di dalam gua. Tiba-tiba turun batu besar yang menutupi mulut gua, sehingga mereka tidak bisa keluar. Salah seorang di antara mereka berdoa dengan tawasul amalan berupa kebaktiannya kepada orang tuanya, yaitu dia selalu memberikan susu kepada orang tuanya sebelum memberikan kepada anak-anaknya. Bahkan dia sanggup bersabar, berdiri menunggu di samping orang tuanya yang sedang tidur sambil membawa susu untuk diberikan kepada orang tuanya sampai terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, menjaga hubungan kedekatan terutama dengan ibu. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku sikapi dengan baik?" "Ibumu," jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Kemudian siapa lagi?" tanya sahabat itu kedua kalinya. "Kemudian ibumu," jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Kemudian siapa lagi?" tanya sahabat itu ketiga kalinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menjawab, "Ibumu." "Kemudian siapa lagi?" tanya sahabat itu keempat kalinya. "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keenam, jika orang tua memerintahkan untuk menyalahi aturan syariat, tidak boleh ditaati, tapi tetap bersikap baik kepadanya. Sekalipun orang tua memerintahkan kita untuk berbuat syirik, kita tetap wajib untuk menghormatinya, namun tidak boleh mentaati perintah maksiatnya. Allah berfirman, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Quran Surat Luqman ayat 15. Ketujuh, banyak berterima kasih kepada orang tua dan mendoakan kedua orang tua. Allah perintahkan hal ini dalam Al-Quran. وَقُلْ رَبِّرْ حَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Berdoalah, ya Allah, berilah rahmat kepada mereka kedua orang tua sebagaimana mereka merawatku ketika kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Demikian adab yang bisa dilakukan seorang muslim kepada orang tuanya ketika mereka masih hidup. Lalu bagaimana jika mereka telah meninggal? Salah satu di antara rahmat yang Allah berikan kepada orang yang beriman adalah mereka bisa saling memberikan kebaikan, sekalipun harus berpisah di kehidupan dunia. Karena ikatan iman, Allah abadikan sekalipun mereka sudah meninggal. Doa mukmin yang hidup kepada mukmin yang telah meninggal, Allah jadikan sebagai doa yang mustajab. Doa anak soleh kepada orang tuanya yang beriman, yang telah meninggal, Allah jadikan sebagai paket pahala yang tetap mengalir. Setelah orang tua meninggal, ada banyak cara bagi si anak untuk tetap bisa berbakti kepada orang tuanya. Mereka tetap bisa memberikan kebaikan bagi orang tuanya yang telah meninggal, berupa aliran pahala, dengan syarat selama mereka memiliki ikatan iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menganjurkan kepada salah seorang sahabat untuk melakukan beberapa amal agar mereka tetap bisa berbakti kepada orang tuanya. Dari Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datang seorang dari Bani Salamah. Orang ini bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah masih ada cara bagiku untuk berbakti kepada orang tuaku setelah mereka meninggal?" Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Na'am, as-salatu 'alaihima wal istighfaru lahuma wa ifa'un bi'uhudihima min ba'di mautihima wa ikramu shadiqihima wa silatul rahimil lati la tusalu illa bihima." Ya, mensolatkan mereka, memohonkan ampunan untuk mereka, memenuhi janji mereka setelah mereka meninggal, memuliakan rekan mereka, dan menyambung silaturahmi yang terjalin karena sebab keberadaan mereka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Kata mensolatkan mereka memiliki dua kemungkinan makna. Yang pertama, mensolatkan jenazah mereka. Dan yang kedua, mendoakan mereka dengan doa rahmat. Demikian keterangan As-Sindi yang dikutip Syu'aib Al-Arnaud dalam tahqiq beliau untuk Musnad Imam Ahmad. Salah satu bentuk berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal adalah menjaga hubungan silaturahmi dengan semua keluarga yang masih kerabat dengan orang tua kita dan orang-orang yang menjadi teman dekat orang tua. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min abarril birri silatar rajuli ahla wuddi abihi ba'da an yuwalliya." Bentuk kebaktian kepada orang tua yang paling tinggi, menyambung hubungan baik dengan orang yang dicintai ayahnya setelah ayahnya meninggal. Hadis riwayat Muslim. Cara lain untuk berbakti kepada ibu adalah menjalin hubungan baik dengan bibi atau saudara ibu. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-khalatu bimanzilatil Bibi saudara ibu kedudukannya seperti ibu." Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, dan yang lainnya. Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa ketika ibu meninggal, kedekatan kerabat yang paling penting untuk kita jaga adalah kedekatan kepada bibi. Semoga Allah memudahkan bagi kita untuk selalu berbakti kepada orang tua kita. Allahu a'lam bissawab.

0: anak itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karunia yang sangat berharga dari Allah. Apalagi kalau ternyata anak kita adalah anak yang soleh dan solehah. Itu adalah merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya.
1: Alangkah sengsaranya, alangkah celaka dan menderitanya seorang ayah ketika meninggalkan anak-anak yang tidak mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, jauh dari agamanya. Dan alangkah sengsaranya masyarakat ketika di tengah masyarakat tersebut tumbuh generasi-generasi muda yang tidak mengenal lagi tanggungjawab yang ada di atas pundaknya. Tidak memiliki cita-cita kecuali untuk memenuhi hasrat dan
2: syahwatnya.
1: Maka datanglah setelah mereka generasi-generasi yang menyia-nyiakan salat, dan mereka akan mendapatkan kesengsaraan, kata Allah. Wahai orang-orang yang telah dianugerahkan oleh Allah harta dan anak-anak sebagai perhiasan kehidupan dunia, lalu Allah menguji kalian dengan kami. Ingatlah firman Allah,

0: فاحذروهم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang akan menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka waspadailah mereka.
2: Apa akan kita biarkan anak-anak kita setelah kita pergi meninggalkan dunia ini? Mereka sama sekali tidak mengerti agama, tidak mentauhidkan Allah, bahkan mensyirikkan Allah, percaya kepada kedukunan, klinik, mistik, tidak memohon kepada Rabbnya dengan sebenar-benarnya, tidak mendirikan salat yang 5 waktu, tidak saum, bahkan mengerjakan larangan-larangan Allah yang sangat besar, yang kita saksikan dengan mata kepala kita. Pemuda-pemuda, generasi muda, yang tidak dididik oleh orang tuanya, dan orang tuanya tidak perhatian terhadap anaknya, akan agama anaknya, maka mereka menjadi liar kehidupannya. Mereka sangat jauh dari agama.
3: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
2: واجب حكمnya bagi setiap orang tua atau wali bagi anak atau yang bertanggung jawab mengurusnya, mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan Islam yang kafah, agar mereka menjadi orang-orang yang berpendidikan. Karena hakikat orang yang berpendidikan adalah orang yang dididik berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam.
4: Hidayah FM, ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zilalil Quran was Sunnah.
5: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, tahukah Anda apa yang sangat diharapkan oleh seseorang yang baru berpindah dari alam dunia ke alam barzakh? Bukan harta, bukan pula istana yang dia tinggalkan, bukan pula istri cantik jelita yang sangat dia cintai, bukan pula makanan yang lezat, minuman yang nikmat, akan tetapi dia berangan ketika dia berpindah dari alam dunia ke alam barzakh untuk kembali ke alam dunia agar dapat mengerjakan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya, "Hatta idza jaa ahadakumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha." Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hingga ketika kematian datang menghampiri mereka, salah seorang dari mereka, maka ia pun berkata, "Rabbirji'un, ya Rabbi, kembalikanlah aku ke alam dunia. La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Mudah-mudahan aku dapat beramal saleh dengan apa yang aku tinggalkan, dengan harta yang aku tinggalkan, dengan nikmat yang aku tinggalkan." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kalla. Sekali-kali tidak. Tidak akan kembali ke dunia. Orang yang sudah mati tidak akan kembali ke dunia. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Di hadapan mereka telah menunggu alam barzakh sampai mereka dibangkitkan. "Kalla innaha kalimatun huwa qailuha." Sungguh itu adalah kalimat yang diucapkan oleh mereka di bibir saja. "Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Di hadapan mereka telah menunggu, di belakang mereka telah menunggu, siap menanti alam barzakh sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sangat diharapkan, inilah yang sangat diinginkan, diidamkan oleh orang yang mati, yaitu ingin kembali ke alam dunia. Bukan untuk bersenang-senang, menikmati kenikmatan dunia, mencicipi kenikmatan dunia yang baru dia tinggalkan, kembali kepada istrinya yang cantik jelita, atau menemui kembali karib kerabatnya, saudara handai tolannya, sahabat-sahabat dan teman-temannya, atau kembali menikmati istana yang dibangunnya. Tidak. Akan tetapi dia berharap satu perkara, yaitu beramal saleh. Maka dari itu, apabila Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, yaitu nikmat waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, umur, usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Janganlah kita lalaikan, janganlah kita abaikan kenikmatan usia, umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sungguh itu adalah kesempatan bagi kita untuk beramal saleh sebelum kesempatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, bersumpah demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di atas kerugian. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilussolihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di atas kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, saling bernasihat di atas kebenaran dan kesabaran. Itulah orang-orang yang selamat dari kerugian. Dia dapat memanfaatkan dengan baik kesempatan yang Allah berikan semasa dia hidup di dunia, yaitu dia gunakan untuk beriman dan beramal saleh, saling bernasihat, saling berwasiat, saling berpesan, saling ingat mengingati di atas kebenaran dan dengan kesabaran. Jadi hendaknya kita dapat memanfaatkan kesempatan hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sungguh ini adalah suatu nikmat yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Akthiru min dzikri hadzimil ladzat." Perbanyaklah olehmu mengingat pemutus kenikmatan, yaitu al-maut, kematian. Nikmat apa yang diputus oleh kematian? Bukan nikmat makan dan minum, bukan juga nikmat bercanda dan bersenang-senang dengan istri ataupun dengan keluarga atau dengan teman-teman,
Akan tetapi nikmat kesempatan yang diputus oleh kematian, yaitu tidak ada lagi kesempatan bagi kita, terputus seluruh amal ibadah kita, ya, dengan datangnya kematian. Nabi SAW mengatakan, apabila mati anak Adam, ya, idza mata ibnu Adam inqata'a anhu sa'iru amalihi, akan terputuslah seluruh amal salehnya, illa min thalath, kecuali dari tiga perkara. Di antaranya adalah shadaqatun jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh untuknya. Maka gunakanlah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Banyak manusia yang terlalai, lupa akan nikmat yang besar ini. Nabi SAW mengingatkan kepada kita, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak memperdaya manusia, yaitu nikmat as-sihhatu wal faragh. Nikmat kesehatan dan kelapangan waktu, kesempatan yang Allah berikan kita lalaikan. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi. Seorang yang meninggalkan alam dunia ingin kembali, bercita-cita untuk beramal saleh. Itu keinginannya, tidak ada keinginan lain dia kembali ke dunia. Dia mengatakan, la'alli a'malu salihan fima tarak. Mudah-mudahan aku dapat beramal saleh dengan apa yang aku tinggalkan. Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia sesaat saja untuk beramal saleh. Untuk mengatakan harta ini adalah wakaf. Harta ini adalah sedekah. Dia ingin kembali ke dunia untuk mengerjakan amal saleh walaupun sesaat. Nah, demikianlah besarnya anugerah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan hidup di dunia ini. Ingat bahwasanya kematian itu adalah awal dari perjalanan kita. Kita berpindah dari alam dunia menuju alam barzakh. Kemudian kita akan menuju alam akhirat. Ya, yang pada akhirnya kita akan menuju terminal akhir dari perjalanan hidup kita ke surga atau ke neraka. Maka dari itu, para pemirsa yang berbahagia, kesempatan itu tidak datang dua kali. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kehidupan dunia ini dua kali bagi seseorang. Hanya sekali. Kesempatan itu hanya sekali, maka gunakanlah sebaik mungkin untuk banyak-banyak melakukan dan mengerjakan amal soleh, menebarkan kebaikan, ya. Sebab kita tidak tahu dengan amal apa Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita dan masukkan kita ke dalam surga dengan rahmatnya. Kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat Allah itu turun tentunya, ya, tidak turun begitu saja. Ada sebab-sebab, ya, turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Salah satunya adalah, ya, amal-amal kebaikan dan amal-amal saleh yang dikerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, bagi manusia lainnya. Banyak-banyak menebar kebaikan dan jangan meremehkan satupun dari kebaikan dan perkara yang ma'ruf. Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis, ittaqun nar walau bisyikkit tamrah. Jagalah dirimu dari api neraka, walaupun dengan bersedekah separuh buah kurma. Separuh buah kurma. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Walau antalqa akhaka biwajhin talik. Janganlah kamu meremehkan satupun perkara ma'ruf, walaupun hanya sekedar memberikan senyuman ketika bertemu dengan saudaramu. Bertemu dengan saudaramu memberikan senyuman. Mudah-mudahan, ya, dengan amal yang sederhana ini, senyuman yang kita berikan kepada saudara kita, Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya. Dan itu bukanlah satu perkara yang mustahil. Banyak orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga dengan amal-amal yang sederhana, seperti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni la ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Sungguh aku melihat seorang laki-laki yang mondar-mandir berkeliling di dalam surga. Disebabkan apa? Apakah amalnya besar? Apakah amalnya hebat? Tidak, sederhana. Fi syajaratin qata'aha min dhahri tariq. Ya. Dengan menyingkirkan sebatang kayu yang tergeletak melintang di tengah jalan. Itu dia singkirkan. Dengan amal itu Allah Subhanahu wa taala meridainya, merahmatinya dan masukkannya ke dalam surga. Sungguh surga itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala masukkan hamba-hambanya ke dalam surganya dengan rahmatnya. Maka banyak-banyaklah kita beramal saleh. Ya, mumpung kesempatan masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Coba lihat saudara-saudara kita yang telah lebih dulu berpulang.
ya, yang telah lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ajal telah menjemputnya. Bagaimana keinginan mereka yang sangat besar untuk kembali ke dunia, untuk apa? Untuk beramal saleh. Ya, bukan untuk yang lainnya, bukan untuk bertemu dengan istrinya yang cantik jelita, bukan untuk kembali ke istananya yang megah, bukan untuk kembali mengendarai kendaraannya yang mewah, tidak. Tapi semata-mata untuk mengerjakan amal saleh. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang seorang yang mati syahid, bagaimana keinginannya untuk kembali ke dunia, untuk mati syahid sekali lagi dan berkali-kali. Nah, demikian ya. Seorang yang telah pergi meninggalkan dunia, mereka berangan-angan

Para pemirsa yang berbahagia, kaum muslimin, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hendaknya kita benar-benar dapat memanfaatkan sisa waktu yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita, kesempatan hidup yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sungguh ini adalah suatu nikmat yang sangat besar, harta kekayaan yang tidak ternilai, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Janganlah kita sia-siakan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang beruntung yang dapat mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dan dapat menggapai surga Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal saleh yang kita kerjakan. Demikianlah, mudah-mudahan pesan yang singkat ini bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, إخوة الإيمان, para pendengar di manapun anda berada yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Taala. Puji dan syukur kepadanya Jalla wa'ala, di kesempatan siang hari ini kita kembali bertemu di udara untuk menyimak sebuah kajian yang disampaikan secara langsung dari studio Radio Hidayah bersama guru kita Ustaz Khairid Abdul Somad LCMA Hafizahullahu Ta'ala, yang kita berdoa kepada Allah dan berharap mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung dengan baik hingga selesai nantinya. Salawat beserta salam kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga hari akhir nantinya. Para pendengar dimanapun anda berada, seperti biasa, jika waktu memungkinkan, di sesi kedua kami undang anda untuk berinteraktif ya di 0811-7545-444, baik melalui pesan WhatsApp maupun menelpon secara ya langsung dengan kami di studio. Alhamdulillah Ustaz sudah berada di studio. Ya, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, gimana kabar Ustaz?
2: Alhamdulillah bikhair ya ba'tiya.
1: Ya, alhamdulillah barakallahu fi ustadzana. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum, para pendengar di manapun anda berada. Untuk selanjutnya kita simak kepada Ustaz Fadli Tafaddal, masykur ma'jura.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه wa man ihtada bihudah. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita dalam kajian siang Senin menjelang asar, yaitu membaca kitab saat ini Mushkilatul Ghulu Fid Din Fil Asril Hadir, yaitu problem ghulu, sikap ghulu sebab-sebab, dampak-dampak, kemudian setelah itu cara penanggulangannya. Dan kita sudah jelaskan bahwasanya ghulu yaitu sikap berlebih-lebihan di dalam agama. Sikap berlebih-lebihan dalam agama ini yaitu sikap yang di mana seseorang keluar dari koridor agama. Seseorang akhirnya keluar dari koridor agama. Itu dia ghulu atau berlebih-lebihan. Bukan, karena ada stigma pada sebagian orang ketika melihat ada yang ingin istiqamah dalam beragama, dikatakan kamu ini ghulu ini. Padahal kalau seandainya dia masih berada di atas rel, masih berada di dalam koridor agama, itu bukan ghulu. Ghulu yaitu ketika dia keluar dari koridor agama, itulah yang dikatakan ghulu. Itu berlebih-lebihan sehingga keluar dari koridor agama. Adapun dia ingin bersungguh-sungguh di dalam beragama, istiqamah di atas agama Allah SWT, sehingga dia berusaha untuk menampakkan kesungguh-sungguhan di dalam beragama kepada Allah SWT, itu bukan termasuk dalam ghulu, justru itu dalam merupakan suatu hal yang diridhai oleh Allah SWT insyaAllah. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah baca beberapa sebab-sebab ghulu. Sebab-sebab ghulu yaitu asbab ijtimaiyah. Asbab ijtimaiyah itu sebab-sebab sosial, sosial yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Kemarin sudah kita jelaskan ini semua itu berkaitan dengan respon terhadap suatu hal yang negatif disertai dengan kekecewaan. Nanti kalau saya dilihat ada unsur kekecewaan. Nah, di antaranya yang sudah kita baca yaitu al-fasad al-aqadi, yaitu rusak akidah, rusak keyakinan. Nah, sebagian orang yang baru belajar agama ketika melihat kerusakan-kerusakan tersebut meresponnya dengan cara-cara ghulu kadang-kadang. Padahal itu sendiri tidak dibenarkan di dalam agama, kan, tapi karena kedangkalan pemahaman agama akhirnya merespon dengan cara-cara yang justru keluar dari jalur agama. Di antaranya juga yaitu tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika amar ma'ruf nahi mungkar diabaikan di suatu masyarakat, maka terjadilah kemaksiatan-kemaksiatan. Merajalelalah perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, ketika perbuatan maksiat sudah merajalela di tengah-tengah masyarakat, maka sebagian orang yang semangat-semangat keagamaan akan tapi tidak didasari kepada ilmu, maka terpancing untuk melakukan sikap-sikap yang berlebih-lebihan. Dengan dalih ini adalah merupakan amar ma'ruf nahi mungkar, padahal tidak demikian. Ini juga di antara sebab-sebab ghulu. Di antara sebab-sebab ghulu berikutnya ini akan kita baca, yaitu al-ittiham wal-istihza. Al-ittiham wal-istihza. Apa arti al-ittiham wal-istihza? Al-ittiham wal-istihza artinya yaitu menuduh, memfitnah dalam bahasa kitanya, memfitnah atau mengolok-olok. Memfitnah atau menuduh dan mengolok-olok. Ini di antara sebab-sebab yang bisa memunculkan sikap-sikap ghulu. Kata pengarang kitab hafizahullah, wal muradu bil istihza huna ittikhadullaha azza wa jalla wa dinahu wa salihina min ibadihi majalan lissukhriyati wal idhaq biqasdi tashwihi wa sarfin nas 'anil haqq. Maksud dari istihza olok-olok yaitu menjadikan Allah atau agama atau orang-orang saleh sebagai objek untuk diperolok-olok atau dipermainkan, ditertawakan, dengan tujuan untuk memperburuk citra sehingga orang lari dari kebenaran. Nah, ini menjadikan Allah Subhanahu wa taala dan agamanya serta orang-orang saleh sebagai objek untuk diolok-olok dan dipermainkan, ditertawakan, dengan tujuan untuk menjauhkan manusia dari kebenaran. Ini istihza. Adapun ittiham yaitu menuduh atau memfitnah, ja'alu salihin majalan lirribati biduni burhanin au dalil. Itu menjadikan orang-orang saleh sebagai objek yang dipertanyakan, diragukan. Tanpa ada bukti, dalil, tujuannya memang untuk memperburuk citra. Itu dia. Jadi kalau ittiham berarti ingin membuat orang ragu, sehingga dituduh dengan tuduhan yang bermacam-macam, membuat orang ragu kepada orang-orang saleh atau para ulama. Kalau istihza, tujuannya adalah untuk ngolok-ngolok, mentertawakan. Selanjutnya kata beliau, laqad kana sya'nu qurun khalat ma'ar rusul annahum qabalu da'wata wad-du'ata bil istihza fastahza'u bir rusul wa atba'ihim. Orang-orang terdahulu yang di situ ada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala yang diutus, mereka telah menyikapi dakwah-dakwah para rasul atau menyikapi dai-dainya sendiri dengan olok-olok. Itu sudah biasa. Jadi agama diperolok atau dakwah para rasul atau orang-orang saleh diolok-olokkan, diejek, itu sesuatu yang sebenarnya bukan baru terjadi di zaman kita sekarang. Pada zaman-zaman terdahulu juga sudah terjadi. Wa hadhi sunnatun jariyatun fama min rasulin yub'atsu illa wa yuqabiluhu qaumu bil istihza'i was-sukhriyati wal ittiham. Ini adalah merupakan sudah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada satu rasul pun yang diutus melainkan di ejek, diolok-olok atau dituduh dengan tuduhan-tuduhan keji oleh kaumnya. Buktinya, dalilnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zukhruf misalnya, wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Dan berapa banyak rasul-rasul yang telah kami utus atau nabi yang telah kami utus pada zaman-zaman terdahulu, tidak satu pun dari nabi yang datang kepada mereka melainkan mereka olok-olok. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan di dalam surah Ar-Ra'd, wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fa amlaitu lil ladzina kafaru thumma akhadtuhum fa kaifa kana iqab. Dan sungguh rasul-rasul sebelum engkau sudah di ejek, sudah diolok-olok. Ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, walaqad bayyana Allah azza wa jalla anna huz'al kafirin bil iman wal mu'minin yattakhidhu ashkalan iddah. Dan cara orang-orang kafir di dalam mengolok-olok orang-orang yang beriman itu bermacam-macam, bervariasi. Kadang-kadang yang diolok-oloknya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahf, wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa. Dan mereka jadikan ayat-ayatku sebagai bahan olok-olokan. Kemudian dalam surat Al-Jathiyah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa idza ulima min ayatina syai'an ittakhadahu zuwa. Apabila mereka tahu tentang ayat-ayat kami, maka mereka jadikan itu sebagai bahan olok-olok. Jadi bermacam cara orang-orang kafir dalam mengolok-olok. Apa kaitannya dengan pembahasan? Intinya pengarang kitab Hafizahullah ingin menjelaskan bahwasannya mengolok-olok agama Allah, mengolok-olok Allah, mengolok-olok duat atau da'i, para rasul, orang-orang saleh, itu adalah merupakan sesuatu yang sudah terjadi dari dulu dan sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengannya kita dapat ambil kesimpulan bahwasanya seorang muslim, seorang da'i apalagi tidak perlu untuk berkecil hati ketika menerima perlakuan-perlakuan seperti itu. Ini tidak perlu untuk berkecil hati. Kenapa? Karena itulah yang dialami oleh orang-orang yang ingin melakukan perubahan-perubahan. Orang yang ingin berdakwah, orang yang ingin mengajak kepada kebaikan, pasti ada tantangan. Nah, ini hikmahnya. Kata beliau juga, kadang-kadang bentuk olok-olokannya itu watauran yahza'un fid-din wa ahkamih. Kalau tadi ayat-ayat Allah SWT yang mereka perolok-olokkan, kadang mereka juga memperolok-olokkan agama, hukum-hukum agama. Itu mereka perolok-olok. Watauran yahza'un bi ahli din wa hamalatih. Kadang-kadang itu da'inya yang menyerukan itu yang diolok-olok. Bahkan Nabi SAW pun tak luput dari olok-olok itu. Jadi diejek Nabi SAW bersama sahabat-sahabatnya. Wa amal ittiham faqad tuhima ar-rusul bil junun. Adapun tuduhan dan fitnah itu juga terjadi. Rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala dulu sudah kenyang di fitnah. Artinya sudah banyak sekali mereka difitnah, dituduh. Dengan tujuan apa tadi? Dengan tujuan untuk menjauhkan orang dari kebenaran. Maka contohnya faqala qaum Nuh tentang Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa taala ceritakan bagaimana kaumnya menuduh Nabi Nuh dengan tuduhan bahwasanya Nabi Nuh gila, in huwa illa rajulun bihi jinnah. Ini Nuh ini orang yang sudah gila, tidak waras mungkin. Fatarabbasu bi hatta hin. Maka tunggu ajalah. Ini menuduh. Wa amma Fir'aun. Adapun Fir'aun. Faqala Allahu anhu. Allah SWT bercerita tentang Fir'aun. Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum la majnun. Kemudian dia berkata bahwasanya utusan kalian ini, rasul kalian ini yang katanya mendapatkan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, dia ini adalah orang gila. Jadi enggak kaget, enggak heran ketika kita tahu bahwasanya begitulah sejarah di dalam dakwah, perjalanan orang-orang saleh. Bahkan wa kadzalika fa'ala kufaru Quraisy ma'a nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad haka Allahu azza wa jalla ittihamahum lahu bil junun fi ghairi ayah. Banyak cerita yang Allah nukilkan dalam Al-Qur'an di mana orang-orang kafir Quraisy menuduh beliau gila sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dalam surat Al-Hijr Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikr innaka lamajnun. Hey, orang yang katanya mengaku telah menerima Al-Qur'an, diturunkan kepadanya Al-Qur'an, sungguhnya engkau adalah orang gila. Ini tuduhan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dituduh. Ini yang perlu beliau sampaikan terlebih dahulu agar kita tahu bahwasanya hal-hal semacam ini sudah biasa dialami. Karena memang Allah Subhanahu wa taala yang telah menjanjikan di dalam Al-Qur'an bahwasanya kita ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ingin berbuat baik, ingin istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira kita yang ingin istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala bisa istiqamah begitu saja tanpa ujian. Tidak. Akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka-mereka yang lulus di dalam ujian inilah yang akan tampak, yang akan muncul nanti. Jadi ketika kita tahu itu, maka insya Allah kita akan berusaha untuk sabar. Dan itu yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim. Selanjutnya kata beliau, wattuhimar rusul ila dhalika bisafahati waddalalati walkadib. Dan begitu seterusnya rasul-rasul Allah diutus, dituduh dengan berbagai macam tuduhan, yaitu bodohlah, sesatlah, atau pembohong. Bal ittahama ba'dhum fi 'irdih. Bahkan sebagian mereka dituduh dalam itu kehormatannya. Wala zalat hadhi sunnatu jariyatun fi zamanina hadha. Dan sunnah, ketetapan Allah yang semacam ini terus berlaku sampai zaman kita sekarang. Hanya saja cara-caranya kadang-kadang berubah. Sehingga faqad ittakhadha al-istihza'u wasa'ila muta'addida fil 'asril hadits. Sehingga di zaman sekarang ini bentuk cemoohan, olok-olok, ejek-ejekan atau tuduhan-tuduhan itu sudah berkembang. Kalau dulu seperti yang diceritakan tadi di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, kalau sekarang sudah mengalami perubahan-perubahan. Itu ada inovasi-inovasi dalam tanda kutip. Itu negatif lah dia. Di antaranya, kata beliau, ar-rusum as-sakhirah. Itu dibuat dalam bentuk gambar-gambar yang yang mengejek, karikatur. Al-karikatir. Falaqad syahidat ar-rusum as-sakhirah alwanan min al-istihza' bid-din wa bi sunnati sayyidil mursalin wa hamalati hadha ad-din. Sehingga gambar-gambar seperti ini sudah menjadi saksi bagaimana agama-agama Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai objek olok-olokan. Contoh yaitu mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuat gambar karikatur oleh sebagian orang dulu. Dibuat gambar karikatur, kemudian ditulislah ada seekor hewan diikuti oleh yaitu ayam jantan diikuti oleh 9 ayam betina. Tujuannya ingin mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah. Ada juga yang membuat gambar-gambar lain. Intinya itu ingin merendahkan, ingin melecehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau orang-orang saleh atau agama Allah Subhanahu wa taala. Ini cara yang juga dipakai. Di antaranya juga yaitu drama, dibuat dalam bentuk drama atau mungkin sinetron. Dibuat drama-drama at-tamthil. Yatim dhalika abral musalsalat wal aflam wal masrahiyat Alladhi yumathil fihi al-mutadayyinun wal-ulama yumathil fihi al-mutadayyinun wal-ulama bi surah muthirah lis-sukhriyah. Di mana di dalam drama atau apa pertunjukan-pertunjukan yang ditampilkan di panggung-panggung itu, orang-orang tokoh-tokoh agama, para ulama ditampilkan dalam rupa-rupa yang tujuannya adalah untuk mengejek, mengolok-olok. Tujuannya dalam rupa yang membuat orang tertawa dan meremehkan. Makanya sebagian para ulama melarang drama-drama seperti ini, apalagi kalau seandainya itu dia memamerkan atau dia menjadi memerankan Rasul misalnya atau orang soleh seperti sahabat sementara dia sendiri jauh dari kesalehan, memerankan Nabi, memerankan orang-orang soleh, sahabat dan sebagainya, padahal dia adalah orang yang jauh dari kesalehan misalnya. Makanya dilarang oleh sebagian para ulama. Ini diantara bentuk olok-olok juga. Ya mungkin di zaman dahulu tidak ada. Di zaman kita sekarang sudah mulai bertransformasi kalau istilah orang sekarang. Jadi dari dulu mungkin mengejek langsung dengan kata-kata begitu. Mengatakan gila tadi atau lain sebagainya. Sekarang diperankan dalam bentuk-bentuk seperti tadi. Kama ittakhadha al-istihza' wasa'il muta'adida ukhra kas-sihafati wal-maqalat wal-kalimat wal-qasas wal-syi'r. Begitu juga kadang-kadang olok-olok ini muncul dalam pemberitaan-pemberitaan, berita-berita, surat kabar, atau tulisan-tulisan, artikel-artikel. Ini dibuat. Jadi bervariasi. Ini al-istihza, itu berolok-olok dengan agama, atau menuduh. Terus apa hubungan antara olok-olokan terhadap agama atau tokoh agama, entah itu nabi atau orang-orang soleh yang lain, menuduh mereka dengan tuduhan-tuduhan yang bermacam-macam dengan ghulu, sikap ghulu. Kata beliau, walaqad kana al-ittiham wal-huz bid-din wa ahlihi min adharil awamil allati addat ila al-ghulu. Dan sikap-sikap seperti ini, yaitu mengolok-olok agama, menuduh orang-orang baik, orang-orang soleh dengan tuduhan-tuduhan yang keji, itu adalah merupakan salah satu faktor utama yang memunculkan sikap ghulu. Itu sikap ekstrim atau berlebih-lebihan tadi. إذ تثير عوامل الغضب في نفوس الشباب الذين لا يجدون من يردع المستهزئ بالله ودينه والصالحين من عباده. Karena yang demikian itu akan memancing, memprovokasi atau memanas-manasi para pemuda atau orang-orang kaum muslimin yang punya semangat, yang punya sikap loyal terhadap agama, terhadap orang-orang saleh, melihat agamanya diperlakukan seperti itu, kemudian orang-orang ini dibiarkan begitu saja, maka mereka akhirnya mengambil jalan pintas. fayajnahun bi fi'li dzalikal ghadab ila al-'unfi bi husbani min asalibi tahdibil mustazi'in. Maka dia mengambil jalan pintas, langsung melakukan aksi-aksi kekerasan atau dalam bahasa apanya kadang-kadang anarkis, dengan alasan inilah yang mungkin bisa untuk membuat orang itu terdiam. Padahal agama Islam juga tidak membolehkan cara-cara yang demikian. Tapi karena kedangkalan agama, karena ketidaktahuan terhadap fikih agama, akhirnya melakukan, mengambil jalan pintas seperti tadi. Sudah tidak tahan. Ibaratnya kalau kata orang, emosinya sudah sampai di ubun-ubun. Tidak tahan lagi melihat agama diperlakukan seperti itu, diejek-ejek. Maka dia pun mengambil inisiatif sendiri. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebab juga sebab ghulu. Di antara sebab ghulu juga al-unf wa ta'dzib, yaitu penyiksaan atau dalam bahasa kita sekarang mungkin persekusi, yaitu terhadap orang-orang yang ingin istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu ditindas. Ini di antara sebab-sebab yang juga bisa memunculkan sikap-sikap ghulu. Maka kata beliau, inna wuqu'a syai'in min al-ittirabat al-amma fil mujtama' aw al-mukhalafat adh-dhahira li dinillahi wa syar'ihi qad yujibu naw'an min al-'uqubah. Walakin tilka al-'uqubah la takunu mashru'ah illa bi syurut. Al-awwal tatabuk al-'uquba ma'a syari'ah al-mutahharah kama sayati bi idnillah. Al-thani ay yakuna al-mu'aqab mustahiqan li dhalika al-'iqab fatakun al-'uquba muqaddarah bi qadri al-jurm. Al-thalith an takuna al-'uquba qasira 'ala al-mujrim faqat. Bahwasanya kejahatan-kejahatan atau kesalahan-kesalahan, inna wuqu' syai'in min al-ittirabat al-ammah fil mujtama' aw al-mukhalafat adh-dhahirah li dinillah, atau penyimpangan-penyimpangan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, itu bisa saja membuat seseorang dihukum. Tapi hukuman itu tentunya ada syarat-syaratnya di dalam menjatuhkan hukuman. Disebutkan syarat-syaratnya, ada 3 syarat oleh beliau di dalam pembahasan ini. Artinya hukuman itu diantaranya harus cocok setimpal, tidak boleh melampaui batas sehingga akhirnya zalim, tidak boleh. Maka kata beliau, wal muta'ammil fi waqi'il jama'at al-ghaliyah wal jama'at al-muttahama bil-ghulu wa fima kutiba anha yalhad amrain. Dan yang meneliti, memperhatikan kejadian-kejadian, fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang ghulu atau yang mendapat tuduhan-tuduhan bahwasanya ini adalah ghulu, itu akan melihat beberapa catatan. Yang pertama, mu'amalatu ba'di sulutat lahum bil'unf. Yang pertama, kadang-kadang penguasa memperlakukannya dengan cara yang kasar. Penguasa melakukannya dengan cara-cara yang kasar, berlebih-lebihan, over. Yang kedua, anna muhakamatihim tajri min qibali mahakim hakimah bil qawanin al-wad'iyah aw mahakim askariyah aw istitsnaiyah aw urfiyah fi katsirin min bilad min al-bilad al-islamiyah. Kemudian putusan-putusan itu muncul dari keputusan-keputusan yang tidak mengacu kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu qawanin wad'iyyah, hukum-hukum buatan manusia. Jadi perlakuan yang berlebih-lebihan dari penguasa, kemudian setelah itu hukuman yang dijatuhkan yaitu lari dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad asyara ba'd al-bahithin al-ijtima'iyyin ila anna al-'unf kana bimathabatil bi'al munasiba litafriq jama'atil ghulu idh yaqulu fi siyaq kalamihi 'an hadhil jama'at wa la shakka anna hunaka dhurufan bimathabatil manakh alladhi sa'ada 'ala tafriq tilkal jama'at aqsid manakh al-qahr wal mutarada wat tashrid was sijn wal i'tiqal lilmuntamina lilfikri dini. Kata beliau, sebagian peneliti terhadap kasus-kasus sosial kemasyarakatan itu menemukan bahwasanya sikap-sikap kasar berlebih-lebihan yaitu menindas itu sangat-sangat rentan untuk melahirkan kelompok-kelompok ghulu. Itu sikap-sikap kasar, beringas, yang suka menindas, itu berpeluang untuk memunculkan kelompok-kelompok yang ghulu ini. Kenapa? Karena kecewa tadi. Kecewa, akhirnya kalau seperti ini ya sudah kita lakukan perlawanan dan lain sebagainya. Jadi cara salah, kemudian setelah itu direspon dengan cara yang salah juga karena keterbatasan ilmu. Karena keterbatasan ilmu. Jadi menindas itu adalah merupakan sebuah kesalahan.

قعد على تفريخ تلك الجماعات أقصد مناخ القهر والمطاردة والتشريد والسجن. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya kondisi-kondisi itu penindasan kah atau penyiksaan-penyiksaan dan lain sebagainya itu sangat berpeluang untuk memunculkan. Manakh ini itu suasana. Jadi berpeluang untuk memunculkan suasana-suasana ghulu tadi. Kemudian beliau juga mengatakan wa ila dhalika tushir ba'du kalimat alwaqi'in fi launi min alghulu idh yaqul ahadum itturirna an narudda ala hadha al'unf kama 'allamana al-islam. Coba, sebagian mereka yang pernah diperlakukan seperti itu, kata beliau, ada yang mengatakan kita terpaksa untuk melawan kekerasan atau kekejaman atau penindasan-penindasan itu dengan cara yang telah diajarkan oleh Islam, mengatasnamakan agama Islam. Padahal apakah seperti itu diajarkan di dalam agama? Tentu tidak. Dia menganggap bahwasanya melawan itu adalah merupakan bagian dari qisas, katanya walakum fil qisasi hayat. Fa asyara ila raddil 'unfi bil 'unf. Maka dengan kata-katanya itu seolah-olah dia ingin mengatakan kekejaman, kekerasan, penindasan yang dilakukan kepada kita boleh untuk kita lawan dengan cara seperti itu juga. Wa hawala idfa' asy-syar'iyyah 'ala 'amalin bil istidlal 'alaihi bin nass min al-Qur'an. Ma anna an-nass, padahal nass, bunyi ayat itu la yusa'in 'alal wusul ila an-natijah allati aradaha. Padahal bunyi ayat itu atau bunyi dalil itu tidak mendukung kesimpulan yang mereka buat tadi. Nah, ini kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di antara sebab-sebab kenapa muncul ghulu. Maka juga ada yang mengatakan ba'da an istanfatna kullat turuq liqaf irhab wa unf an-nizam al-hakim kana labuda an numaris al-quwwah liqaf al-mumarasat as-sariyah diddana. Setelah kita berusaha untuk menghentikan penindasan, kekejaman-kekejaman yang dilakukan kepada kita dari penguasa, tapi tidak memunculkan hasil, maka kita harus menempuh cara-cara kekerasan pula. Nah, ini. Jadi, kenapa mereka melakukan seperti itu? Karena merasa bahwasanya mereka ditindas, al-unf tadi, at-ta'dzib, disiksa dan lain sebagainya, kemudian menganggap bahwasanya melawan itu adalah merupakan cara yang disyariatkan, padahal tidak demikian. Dan sebelumnya kita sudah baca bagaimana nasihat agama kita Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam bersikap kepada penguasa. Bukan berarti kita ingin melegalkan apa yang dikatakan atau apa yang dibuat, setiap apa yang dibuat oleh penguasa, kan, tapi begitulah agama di dalam mengajarkan kita untuk taat dan patuh kepada penguasa, pemimpin. Karena kemaslahatannya yang jauh lebih banyak. Sekalipun di sisi lain, ketika berbicara tentang penguasa, itu kata pengarang kitab, Hafizahullah sebelumnya. Jadi imbang agama ini. Makanya ketika berbicara tentang kewajiban penguasa, seolah-olah penguasa itulah yang harus menjadi pemeran utama untuk berbuat baik, menciptakan kondusivitas di tengah-tengah masyarakat. Tapi ketika berbicara tentang rakyat, begitu juga.
seolah-olah rakyat inilah yang harus

0: Begitu sampai sedemikian ada penilaian. Maka penguasa ketika dia berbuat zalim diancam dengan ancaman yang sangat berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW. Tapi rakyat begitu juga ketika melanggar bagaimana yang semestinya harus dia lakukan kepada pemimpin. Akan tapi dia langgar. Atau bahkan dia melakukan hal-hal yang terjadi termasuk diantaranya yaitu melawan pemimpin. Mata mitatul jahiliyah dikatakan. Maka apabila dia mati-matinya jahiliyah. Jadi semuanya. Nah kalau seandainya semuanya saling tenggang. Saling tenggang, saling toleran, maka insya Allah akan tercipta keharmonisan di tengah-tengah masyarakat. Makanya dikatakan di dalam hadis Nabi SAW, sebaik-baik pemimpin adalah orang yang kalian doa, kalian suka dengan mereka, dan mereka suka sebagai pemimpin yang suka kepada rakyatnya, cinta kepada rakyat, dan rakyatnya selalu mendoakannya. Selalu mendoakannya. Itu dikatakan. Jadi saling, kenapa dia mendoakan? Karena baiknya. Karena baiknya. Maka didoakan oleh rakyatnya, oleh masyarakatnya. Jadi kesemuanya harus sama-sama melakukan peran masing-masing sebagaimana yang diajarkan di dalam agama. Maka apabila itu terjadi, insya Allah sikap-sikap ghulu ini akan dapat ditekan. Itu mungkin yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Berikutnya ini ada al-inhilal al-khuluqi, yaitu rusak moral, rusak akhlak. Ini juga sebab-sebab ghulu yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, yaitu merosot akhlak masyarakat. Nah, kenapa terjadi? Tentu karena banyak faktor. Karena banyak sebab kenapa terjadi kerusakan moral akhlak yang itu sangat rentan atau berpeluang untuk memunculkan sikap-sikap ghulu juga. Sikap-sikap ghulu yaitu rusaknya moral atau dekadensi moral. Ini insyaallah pembahasan ini kita baca pada pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Mungkin ini yang bisa kita baca, wallahu taala a'lam.
1: Naam, jazakallahu khairan, kita ucapkan kepada guru kita Abu Rafiq Al-Ustaz Khailid Abdul Somad LCMH MA hafizahullah taala, yang sudah melanjutkan pembahasan kitab Mushkilatul Ghulu Fiddin. Ya, pembahasan atau permasalahan tentang ghulu di dalam beragama. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, masih ada waktu untuk kita bertanya jawab sekitar 10 menit lagi. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, satu buah pertanyaan dari pesan singkat kita akan bacakan. Baik, di sini ada pertanyaan Ustaz, satu pertanyaan. Boleh Ustaz ya?
0: Baik.
1: Baik. Ini pertanyaan baru masuk dari WA ya, pesan singkat WA. Bismillah Ustaz, setelah takbir muqayyad, apakah zikir astaghfirullah sampai selesai tetap dikerjakan? Bismillah Ustaz, setelah takbir muqayyad, apakah zikir astaghfirullah sampai selesai tetap dikerjakan? Pertanyaan dari WhatsApp. Silakan Ustaz.
0: Ya, wallahu taala a'lam. Yang saya pahami ya, bahwasanya setelah takbir di hari raya Idul Adha ini, termasuk di antaranya hari-hari tasyrik, apakah kita juga disyariatkan untuk membaca zikir atau berzikir dengan zikir-zikir setelah salat? Ya. Jadi astaghfirullah, Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dan seterusnya. Itu tetap kita amalkan. Wallahu taala alam.
1: Baik, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, pertanyaan berikutnya masih dari WA Ustaz. Baik. Pertanyaan berikutnya masih dari WA. Oke, Bismillah, mohon nasihatnya Ustaz bagi yang berkurban. Mohon nasihatnya Ustaz bagi yang berkurban. Kan biasanya di tempat kami disediakan lontong setelah menyelesaikan ibadah sholat Idul Adha. Sementara sunnahnya kan kita makan makan apa nih? Makan daging sembelihan kita dulu. Kemudian saya sampaikan, apakah bisa nanti sebelum makan lontong, saya minta sedikit bagian dari kurban saya untuk digoreng tanpa bumbu. Terima kasih, mohon pencerahannya. Masya Allah. Taib, Ustaz, hanya dua pertanyaan mungkin yang bisa kita ajukan ya, pemirsa dan pendengar. Silakan Ustaz.
0: Ya, wallahu ta'ala a'lam. Yang pertama tentang makan lontong atau yang semacamnya setelah sholat Idul Adha, apakah boleh? Ya boleh, boleh. Kenapa? Karena justru tidak makan pada hari-hari Idul Adha dan hari Tashrik itu justru terlarang. Jadi makan entah itu lontong atau yang lain mungkin itu boleh. Kemudian apakah harus untuk membatalkan imsak kita atau menahan kita dari tadi sebelum sholat kita tidak makan, untuk membatalkan itu apakah harus dari hewan kurban? Dianjurkannya seperti itu, atau dalam bahasa lain sunatnya seperti itu kan. Tapi kalau seandainya tidak bisa, ini seperti yang pernah kita dengarkan dari ceramah sebagian ustaz, kalau seandainya tidak bisa maka tidak apa-apa, kita batalkan dengan makanan-makanan yang lain seperti di lontong atau soto misalnya, atau mungkin kurma dan lain sebagainya. Jadi kalau seandainya memang bisa untuk makan dari hewan kurban itu, maka itu yang lebih baik. Itu yang lebih baik. Kenapa? Karena Nabi SAW disebutkan di dalam hadis itu tidak makan sampai selesai melaksanakan Idul Adha, salat Idul Adha, kemudian membatalkan atau membatalkan imsaknya tadi dengan memakan bagian dari hewan kurbannya, bagian dari hewan kurbannya. Kalau itu bisa, kalau seandainya itu bisa. Tapi kalau seandainya tidak bisa, seperti yang disebutkan oleh Ustadz itu juga dalam kajian itu, kalau seandainya dengan menunggu daging hewan kurban itu akan menyebabkan kita akhirnya kelaparan, sehingga mungkin muncul pula penyakit bagi yang punya mah misalnya. Karena untuk menunggu proses penyembelian itu tentu cukup lama waktunya, cukup butuh waktu lumayan ya. Jadi harus kalau dia sapi maka menumbangkan sapi, menguliti dulu, kemudian setelah itu mengambil, baru dimasak. Jadi tentu butuh waktu yang lumayan lama. Maka kalau seandainya menunggu itu akan membuat dia kesulitan, maka boleh bagi dia untuk makan dari makanan-makanan yang lain, tidak mesti dari hewan kurban. Karena makan dari hewan kurban untuk membatalkan puasanya yang tadi itu tidak wajib. Itu tidak wajib. Itu Allah Ta'ala alam.
1: Baik, kita cukupkan dua pertanyaan ya. Mohon maaf untuk penanya yang lain. Kita akan dengarkan sedikit tambahan nasihat atau mungkin ada yang perlu digarisbawahi dari materi kita untuk ikhtitam. Tafadhal masykur ya Ustazana.
0: Baik kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan kali ini jadi ada dua sebab yang yang dapat kita baca yang menjadi penyebab munculnya ghulu, Yang pertama tadi yaitu karena olok-olok, mengejek atau menuduh dengan tuduhan-tuduhan keji sehingga akhirnya membuat orang marah sehingga muncullah sikap-sikap ghulu, sikap-sikap ghulu. Kemudian yang kedua yaitu al-unf wa ta'dzib, yaitu kekerasan, penindasan, persekusi dan lain sebagainya terhadap orang-orang yang ingin istiqamah di atas agamanya atau secara umum, yaitu karena perbuatan zalim, karena perbuatan zalim itu penindasan tadi, penindasan sehingga akhirnya membuat orang yang ditindas marah, kecewa, akhirnya punya bisikan-bisikan atau terhasut untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat, anarkis, sehingga terjadilah sikap-sikap ghulu tadi, yaitu sikap-sikap berlebih-lebihan. Maka semua kita sesuai dengan peran kita masing-masing itu sangat perlu untuk mempelajari agama ini dengan baik, kemudian setelah itu mengamalkannya di tengah-tengah masyarakat kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila itu kita lakukan, insyaallah kita akan hidup dalam suasana tenang, damai, nyaman insyaallah taala. Mungkin ini yang bisa kita baca terakhir. Insyaallah dua hari lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban. Maka mudah-mudahan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban ini menjadi momen bagi kita untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi yang berkurban, ingat, bukan besar gemuk mahal hewan kurban kita itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul dianjurkan bagi kita sebaik-baik, sebisa mungkin, yaitu berkurban dengan kurban yang terbaik. Akan tapi bukan itunya yang dinilai oleh Allah. Kalau seandainya hewan kurban yang kita kurbankan itu adalah hewan kurban yang terbaik, tapi tidak ikhlas karena Allah, karena ada ingin berbangga-bangga, rasa sombong dan lain sebagainya, maka tidak akan sampai kepada Allah SWT. Allah SWT sudah katakan itu, layyanallaha luhumuha wala dima'uha. Bukan darahnya, bukan daging-daging hewan kurban itu yang sampai kepada Allah SWT. Walaki yanaluhu taqwa minkum, yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Maka mari kita berusaha dengan Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban ini, memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah SWT sehingga mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa insyaAllah ta'ala. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan. Kita ucapkan sekali lagi kepada guru kita Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Samad LCMA Hafizahullah Ta'ala, yang sudah menutup kajian kita dengan tambahan nasihat sebagai ikhtitam. Baik, kumsir-kumsimah, langsung saya kita putarkan azan kumandang salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: dari lapisan cangkuning udara Hidayah FFM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qal, ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya. Dan apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna as-sidqa yahdi ila al-birr, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah, wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan." وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga. Dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur, sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan. Dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka. Dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong, hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. Dari معاذ بن جبل رضي الله عنه dari Nabi صلى الله عليه وسلم beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرِ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung. di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbihi azza wa jalla qal idza taqarraba al-'abdu ilayya shibra taqarrabtu ilayhi dhira'a wa idza taqarraba ilayya dhira'a taqarrabtu ilayhi ba'a wa idza atani yamshi ataituhu harwala. Rawahu al-Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha kana kadha wa kadha walakin qul qaddara Allah wa ma sha'a fa'al فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah, akan tetapi pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu, serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
7: من أذكار المساء.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka al-masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
3: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang Maha Berdiri Sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masaa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna

0: siangnya dikalahkan dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Disebabkan beberapa hal, Allah Subhanahu wa taala bersumpah akannya, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan perkataan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk kita banyak-banyak menyebut nama Allah. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan hendaklah mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama, hari-hari yang ma'lum, yang dikenal oleh umat Islam. Dan istimewa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wa sababu fi imtiyazi hadhihi al-ayyam min ghairiha lijtima'i ummahati al-ibadati fi, dan sebab kenapa spesialnya 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, karena terkumpulnya induk-induk ibadah di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada salat. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada haji dan umrah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada menyembelih. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada sedekah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada amal ibadah-ibadah yang la yata'atta illa fi. La yata'atta fi ghairiha, yang tidak bisa dikerjakan kecuali di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dilemahkan oleh sebagian ulama, atau lebih tepatnya hadis ini diperbincangkan tentang sahih dan lemahnya, akan tetapi wallahu alam sebagian ulama menghasankan hadis ini. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa ahabbu ilayh min hadhihi al-'ashr, fa aktsiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Tidak ada hari-hari yang sangat diagungkan di sisi Allah dan dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid, tahlil. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
1: Sunnah yang hilang di bulan Dzulhijjah. Di Indonesia, suasana semarak ibadah masyarakat kita jumpai ketika datang bulan Ramadan. Masjid yang biasanya sepi dari jamaah mendadak membludak ketika tarawih pertama. Jamaah subuh yang umumnya dihadiri dua orang, yaitu imam dan muadzin, bisa menjadi puluhan orang. Bahkan, orang yang setahun tidak pernah menyentuh masjid, tiba-tiba berada di saf paling pertama ketika sholat jamaah subuh. Semua peristiwa itu hanya kita jumpai di bulan Ramadan. Banyak kaum muslimin telah sadar, Ramadan merupakan momen terbesar untuk mendapatkan ribuan pahala. Barangkali ini bagian dari jasa besar para khatib yang terus memotivasi masyarakat untuk menyemarakkan Ramadan, menyambut Ramadan dengan berbagai amal ibadah dan ketaatan. Ramadan menjadi bulan yang identik dengan semarak ibadah kaum muslimin. Walhamdulillah. Sayangnya, suasana semarak ibadah semacam ini tiba-tiba sirna begitu Ramadan berlalu, seolah bulan suci untuk ladang pahala hanyalah bulan Ramadan. Lain halnya bulan Dzulhijjah. Masyarakat kita belum banyak yang menyadari bahwa bulan Dzulhijjah termasuk bulan yang istimewa. Padahal banyak dalil yang menunjukkan bahwa di bulan Dzulhijjah, amal soleh dilipat gandakan. Sebagaimana pahala yang dijanjikan ketika Ramadan? Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Kedua-duanya adalah bulan hari raya, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan bulan Dzulhijjah dengan Ramadan. Sebagai motivasi, beliau menyebutkan bahwa pahala amal di dua bulan ini tidak berkurang. Rentang waktu yang paling mulia ketika Dzulhijjah adalah 10 hari pertama. Di surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya demi fajar dan demi malam yang 10. Quran surat Al-Fajr ayat 1.

0: dan 2. Ibnu Rajab menjelaskan, malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Inilah tafsir yang benar dan tafsir yang dipilih oleh mayoritas ahli tafsir dari kalangan sahabat dan ulama setelahnya. Dan tafsir inilah yang sesuai dengan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Allah bersumpah dengan menyebut 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang ini menunjukkan keutamaan 10 hari tersebut. Karena semua makhluk yang Allah jadikan sumpah adalah makhluk istimewa, yang menjadi bukti kebesaran dan keagungan Allah. Karena itulah, amalan yang dilakukan selama 10 hari pertama Dzulhijjah menjadi amalan yang sangat dicintai Allah, melebihi amal soleh yang dilakukan di luar batas waktu itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad fisabilillah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Termasuk lebih utama dibanding jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak ada satu pun yang kembali, yaitu mati dan hartanya diambil musuh." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah dan tidak ada yang lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dia kerjakan pada 10 hari Al-Adha." Hadis riwayat Ad-Daraqutni dan dihasankan oleh Al-Albani. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa beramal pada 10 hari bulan Dzulhijjah lebih dicintai di sisi Allah daripada beramal pada hari-hari yang lain tanpa pengecualian. Sementara jika suatu amal itu lebih dicintai Allah, artinya amal itu lebih utama di sisinya. Diceritakan oleh Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib bahwa Sa'id bin Jubair, yaitu murid senior Ibnu Abbas, ketika memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, beliau sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah, sampai hampir tidak mampu melakukannya. Memahami hal ini, saatnya kita menyadarkan masyarakat. Kita ajak mereka untuk bersama-sama menyemarakkan 10 hari pertama Dzulhijjah dengan berbagai amal soleh dan ibadah. Sebagaimana ketika mereka menyemarakkan bulan Ramadan, jadikan kesempatan 10 hari pertama sebagai ladang untuk mendulang jutaan pahala. Lebih dari itu, ada beberapa amal soleh yang dianjurkan untuk dikerjakan selama 10 hari pertama Dzulhijjah. Di antaranya, memperbanyak puasa sunnah selama 9 hari pertama, memperbanyak takbir dan zikir, memperbanyak melakukan amal soleh apapun bentuknya. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'ad. Alhamdulillah, para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah dalam waktu yang sangat dekat lagi diingatkan tentang bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Ada beberapa catatan penting yang berkaitan dengan bulan Dzulhijjah. Yang pertama, bahwa bulan Dzulhijjah termasuk di antara Ashhurul Hurum. Ini bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna iddatash-shuhuri indallah 12 shahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda." Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Dalam kitab catatan Allah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan-bulan haram. 4 bulan haram ini sebagaimana diterangkan para ulama, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini adalah arba'atu hurum, 4 bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berwasiat berkaitan dengan bulan-bulan haram ini, fala tuzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan haram tersebut. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Dzulhijjah satu di antara bulan haram. Dan bulan haram di antara wasiat Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian melakukan kezaliman di bulan-bulan tersebut. Tentu kezaliman di segala bulan adalah haram. Tetapi Allah menekankan di bulan-bulan haram untuk benar-benar dijauhi, ditinggalkan, dihindari, sehingga wasiat Allah fala tadlimu fihinna anfusakum. Bulan Dzulhijjah, bulan yang diantaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keistimewaan untuk memiliki semangat beramal. Karena keutamaan yang Allah letakkan di bulan Dzulhijjah, khususnya pada 10 awal bulan Dzulhijjah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari di mana amal saleh di hari-hari itu lebih Allah cintai dibandingkan sebagaimana amal saleh yang dilakukan pada hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Sampai para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wal jihad fi sabilillah, apakah termasuk tidak lebih utama sekalipun jihad di jalan Allah ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Wal jihad fi sabilillah." Sekalipun jihad fi sabilillah. Hingga para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an bertanya, "Ya Rasulullah, wal jihad fi sabilillah, apakah tidak lebih utama pula sekalipun dibandingkan dengan jihad fi sabilillah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Wal jihad fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa mali wa lam yarji min dhalika syai'an." Kecuali orang yang mereka keluar berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, dengan jiwa dan hartanya, dan dia tidak pulang apapun dari jiwa dan hartanya tersebut. Para pemirsa yang rahmati Allah, ini menunjukkan bagaimana keutamaan amal-amal saleh secara umum di bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan secara umum amalan saleh di bulan Dzulhijjah, akan tapi di sana ada amal-amal khusus yang sangat utama dilakukan di bulan Dzulhijjah. Di antara amal-amal yang lebih diperhatikan di bulan Dzulhijjah, di antaranya adalah yang pertama adalah haji dan umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tegaskan berkaitan keutamaan haji, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah." Haji mabrur, tidak ada balasan yang layak bagi dia melainkan surga. Sehingga hendaknya para hujjat, para jamaah haji yang sedang menunaikan haji ke Baitullah, benar-benar bersemangat untuk meraih mewujudkan al-hajjul mabrur. Karena sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah." Haji mabrur, tidak ada balasan layak bagi dia kecuali jannah. para ulama di antaranya menjelaskan secara singkat bahwa haji dikatakan mabrur di antara alamatnya adalah saat ketika dia mau berangkat haji, benar-benar dia siapkan perbekalannya dengan perbekalan yang halal. Dia biayai hajinya dengan biaya yang halal. Kemudian, dia tunaikan manasik hajinya dengan semangat menegakkan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, sepulang haji, keadaannya lebih baik dibandingkan dengan sebelum dia berangkat haji. Sehingga benar-benar hajinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena secara umum hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan pula? Di antara amalan yang sangat berharga di bulan Dzulhijjah bagi yang tidak berhaji adalah saum yaumil Arafah. Puasa di hari Arafah. Ini puasa tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah. Saat para hujjat mereka sedang wukuf di Arafah, maka yang tidak berhaji hendaklah mereka berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah tersebut. Ini puasa Arafah yang Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan berkaitan dengan puasa Arafah. Ini tukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah menghapuskan dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan para ulama menjelaskan yang dimaksudkan dengan terhapusnya dosa adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Adapun al-kabair membutuhkan taubat secara khusus. Di antara amalan yang sangat utama di bulan Dzulhijjah adalah udhiyah, menyembelih hewan korban yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan fasalli lirabbika wanhar. Sembelihlah, salatlah dan sembelihlah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menegaskan man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang Allah berikan keluasan rezeki kemudian dia tidak menyembelih korban, maka hendaklah dia tidak mendekat ke musala kami. Ini di antara penegasan dan penekanan agar setiap orang yang Allah berikan kelapangan rezeki berusaha untuk menunaikan penyembelihan hewan korban sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekat-dekatnya amal yang sangat besar, amal yang hanya dilakukan ditunaikan pada Idul Adha. Di antara amalan yang sangat layak untuk kita tunaikan di bulan Dzulhijjah adalah at-taubatu ilallah. Seorang hamba hendaknya dia memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tentu taubat adalah sepanjang waktu. Akan tetapi hari-hari di bulan Dzulhijjah, apalagi awal 10 awal bulan Dzulhijjah, adalah hari yang sangat istimewa untuk seorang hamba, senantiasa dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tentu amalan-amalan yang masuk dalam kategori al-amalus salih adalah sangat banyak. Akan tapi itulah di antara beberapa poin-poin yang layak kita perhatikan berkaitan amal saleh yang perlu kita lakukan selama bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, dimudahkan menunaikan amalan-amalan agung yang mudah-mudahan menjadi bekal terbaik kita saat kita menghadap Allah. Hari-hari ketika harta dan anak kita telah tidak berguna lagi, kecuali orang yang mereka datang kepada Allah dengan berbagai macam amalan-amalan saleh. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sunnah sunnah di bulan Dzulhijjah. Berikut kami paparkan beberapa sunnah yang dapat kita laksanakan di bulan Dzulhijjah. Memperbanyak berpuasa di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, beberapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Dzulhijjati wa yauma Asyura wa thalathata ayyamin min kulli syahrin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada 9 hari awal Dzulhijjah dan pada hari Asyura 10 Muharram, dan berpuasa 3 hari setiap bulannya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2437. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan, وَقَالَ إِبْنُ عَبَّاسٍ وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ أَيَّامُ الْعَشْرِ وَالْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ الْتَشْرِيقِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا وَكَبَّرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ خَلْفَ النَّافِلَةِ. Ibnu Abbas berkata, berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah dan juga pada hari-hari Tasyrik. Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama Dzulhijjah, lalu mereka bertakbir. Lantas manusia pun ikut bertakbir. Muhammad bin Ali pun pernah bertakbir setelah salat sunnah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Menunaikan ibadah haji. An Ibn Abbas qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada al-hajj falyata'ajjal. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang hendak berhaji, maka hendaklah ia bersegera. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1472. Dianjurkan untuk berkurban. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wajada sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya nomor 8273. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Itulah tadi beberapa sunnah yang hendaknya kita perhatikan dan amalkan. Semoga Allah menerima amal saleh kita semua. Amin.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kepada kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang keutamaan di awal bulan Dzulhijjah. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas. Nabi bersabda sallallahu "Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam", yakni ayyam al-ashr. Qalu, "Ya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah?" Qala, "Wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'in." Ini lafaz yang saya bawakan, lafaznya Abu Daud. Nabi bersabda SAW, tidak ada hari-hari yang amal soleh itu lebih baik dari seluruh hari yang ada. Artinya tidak ada hari sepanjang tahun yang hari-hari ini lebih baik dari semuanya. Sahabat bertanya, Rasulullah, apakah hari-hari ini mengalahkan jihad fisabilillah keutamaannya? Artinya keutamaan hari-hari ini dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah ini mengalahkan keutamaan jihad. Kata Nabi, wala jihad fisabilillah. Tidak ada jihad. Artinya keutamaan hari-hari ini mengalahkan keutamaan jihad. Kecuali kata Nabi, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'. Kecuali orang yang dia keluar dengan dirinya dan hartanya dan tidak kembali. Artinya dia berjihad ke jalan Allah dengan hartanya, dengan dirinya, dia keluar sampai dia mati syahid. Karena dia gak balik ke rumahnya. Mati syahid. Kalau dia mati syahid, bisa mengalahkan hari-hari ini. Artinya menunjukkan bahwa hari-hari ini, dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah, merupakan hari yang paling utama sepanjang tahun untuk kita melakukan amal-amal soleh. Artinya amal-amal soleh di 10 hari ini merupakan amal-amal yang terbaik dari seluruh hari sepanjang tahun. Timbul pertanyaan, apakah hari-hari ini mengalahkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang Allah menyebutkan tentang Lailatul Qadar? Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya untuk 10 hari yang terakhir malamnya jelas lebih utama untuk 10 hari terakhir Ramadan. Karena apa? Allah menyebutkan pada malam itu adanya Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Adapun untuk harinya, siangnya yang paling baik 10 hari di bulan Dzulhijjah. Itu untuk menjamak tentang itu. Sampai Allah bersumpah, wal fajri wa layalin asyr, demi fajar dan 10 malam. Maksudnya 10 malam itu tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah menurut penjelasan ahli tafsir. Kemudian apa yang kita lakukan 10 hari ini? Ya, antum banyak melakukan ibadah kepada Allah Taala. Di antara yang pertama, antum berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang pertama, yang paling utama, menunaikan ibadah haji. Yang kedua, ibadah umrah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini yang paling utama ibadah haji. Jadi untuk menunaikan ibadah haji itu paling utama sudah dari semuanya. Karena haji yang mabrur enggak ada balasan kecuali sorga. Kemudian umrah, melakukan ibadah umrah. Jadi 10 hari yang pertama bulan haji ini utama. Yang ketiga, melakukan sholat yang wajib dan sholat-sholat yang sunnah. Jadi yang pertama haji. Yang kedua umrah. Yang ketiga sholat yang wajib dan sunnah. Anda perhatikan ini. Jadi yang kita perhatikan di sini, yang wajib jelas wajib ini kita laksanakan. Sholat lima waktu di masjid berjamaah. Untuk laki-laki di masjid sholatnya. Bukan di rumah, berjamaah di masjid. Kemudian sholat sunat, baik yang rawatibnya kita lakukan, sholat malamnya, sholat duha. Jadi sholat-sholat sunat itu kita lakukan. Ini manfaat betul. Jadi hari-hari ini perbanyak itu. sholat-sholat kita, yang wajib maupun yang sunnah. Dan seutama-utama sholat, sholat malam. Setelah wajib, sholat malam. Kemudian yang keempat, puasa. Puasa, nas tentang puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 tidak ada nas atau dalil, enggak ada. Tapi para ulama memasukkan bahwa itu termasuk amal soleh. Karena Nabi menyebutkan ma min ayyamin al-amalu salihu fiha habbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya rahimahumullah, ketika ditanya apakah ada nas tentang puasa? Enggak ada nas, tapi masuk kepada keumuman, keumuman amal soleh. Nas tidak ada. Kemudian kalau kita tidak bisa lakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu puasa, yang paling penting tanggal 9-nya. Puasa apa? Arafah. Yang Nabi menyebutkan ketika ditanya tentang puasa Arafah, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi puasa Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu yang akan datang. Hadis sahih riwayat Muslim. Antum jangan tinggalkan tuh. Puasa Arafah itu penting. Kalau enggak biasa puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 ya cukup puasa Arafah. Atau antum biasa puasa Senin Kamis, ya puasa Senin Kamis saja. Antum puasa. Termasuk puasa Arafah tanggal 9 itu. Karena penting nih puasa ini. Ganjarannya besar, menghapuskan dosa setahun yang lalu, dan setahun yang akan datang puasa Arafah itu. Satu hari aja puasa Arafah. Kemudian yang kelima, banyak sedekah. Jadi yang pertama haji, yang kedua umroh, yang ketiga sholat, yang keempat puasa, yang kelima sedekah. Perbanyak sedekah. Hari-hari ini hari yang terbaik sepanjang tahun. Amal-amal soleh kita yang kita lakukan dari seluruh hari yang terbaik ini. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Maka perbanyak sedekah. Sedekah dengan makanan, sedekah dengan uang, sedekah dengan yang lain yang bisa kita lakukan, kita sedekah. Kalau kita enggak mampu, ya udah kita menjaga diri kita jangan sampai kita berbuat dosa dan maksiat. Itu sedekah buat diri kita. Jadi banyak sedekah. Dan ayat-ayatnya banyak dalam Al-Qur'an yang menganjurkan kita untuk sedekah. Bahkan setiap hari dianjurkan untuk sedekah. Setiap hari ini, setiap hari. Dalam hadis yang sahih Bukhari kata Nabi, "Ma min yaumin illa wa malakan yanzilani." Enggak ada satu hari melainkan dua malaikat turun. Setiap hari. Yang satu berkata, "Allahumma atimun fi qanqala." Ya Allah, berikan ganti orang yang infak hari ini. Yang satu malaikat berkata, "Allahumma atimun sikat talab." Ya Allah, berikan kehancuran bagi orang yang tidak infak hari ini. Itu setiap hari. Lebih utama lagi tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Banyakin sedekah kita. Kemudian yang keenam, perbanyak zikir. Di dalam hadis Ibnu Abbas, begitu juga hadis Ibnu Umar dan yang lainnya, disuruh untuk banyak berzikir. Bertakbir, baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Seperti dalam riwayat Imam Ahmad, disebutkan dari Ibnu Umar, Rasulullah sabda, "Ma min ayyamin a'zama 'inda Allah subhanahu wa ta'ala wa la habba ilayhi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr fa'aktsiru fihinna min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid." Dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya juz yang kedua. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, "Tidak ada hari yang paling besar sesungguhnya Allah dan tidak ada hari yang paling dicintai Allah yang orang beramal padanya melainkan hari-hari 10 Dzulhijjah ini, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Hari yang paling besar di sisi Allah dan yang paling dicintai amal-amal soleh padanya. Maka perbanyaklah pada hari-hari itu dengan tahlil, baca la ilaha illallah. Takbir, Allahu akbar, wa tahmid, baca alhamdulillah." Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan ini banyak syawahidnya. Ada riwayat dari Ibnu Abbas, ada riwayat yang lainnya. Jadi anjurkan kita banyak untuk berzikir kepada Allah. Baca Al-Quran. Perhatikan tuh, tiap hari baca Al-Quran. Hatamkan. Kalau bisa 10 hari itu hatam kita. Kalau gak bisa, ya kita baca Al-Quran setiap hari. Banyak zikir. Baca zikir pagi dan sore. Perbanyak ambil kita berjalan, duduk. Baca subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Perbanyak istighfar. Perbanyak kita untuk taubat. Dan zikir pagi sore jangan tinggalkan. Kemudian yang ketujuh, di antara amal yang ketujuh, taubat dan istighfar. Taubat atas semua dosa kita, kita ada banyak dosa, banyak berbuat maksiat, taubat kepada Allah. Kemudian banyak minta ampun kepada Allah, istighfar. Baca astaghfirullah, astaghfirullah, atau astaghfirullahaladzim allati la ilaha illallahu wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim allati la ilaha huwa la ilaha qayyum wa atubu ilaih. Kita ulang-ulang itu. Astaghfirullahaladzim allati la ilaha illallahu wa qayyum wa atubu ilaih. Terus kita baca. Jadi taubat, istighfar. Taubat artinya kita meninggalkan perbuatan dosa yang kita lakukan. Kemudian kita menyesal. Kemudian kita punya kemauan keras untuk tidak mengulangi lagi. Taubat kepada Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Bertaubatlah kalian, wahai umat iman, dari semua dosa agar kalian menjadi orang-orang yang bahagia. Kemudian yang kedelapan, yaitu udhiyah. Kurban. Udhiyah. Jadi dianjurkan pada hari ke-10-nya berkorban kita. Yang paling baik di tanggal 10 ya korban. Setelah kita sholat Idul Adha ya berkorban. Artinya kita menyembelih itu sesudah kita pulang dari sholat Idul Adha. Baru kita menyembelih. Dan itu yang terbaik. Enggak bisa diganti dengan uang. Di hari itu yang terbaik ya berkorban. Tanggal 11-nya sama berkorban. Karena ayyamu tasyrik itu ayyamu aklin wa syurbin wa dzikri ta'ala. Ayyamu dzabhin juga artinya menyembelih. Tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang terbaik kita berkorban. Dan dianjurkan kita untuk berkorban. Kita mampu korban. Dan berkorban ini untuk orang yang hidup bukan untuk orang yang mati. Jadi kita korban satu ekor kambing untuk keluarga kita cukup satu ekor kambing. Tapi kalau kita mampu mau dua, tiga boleh. Nabi pernah berkorban lebih daripada itu. Kalau kita punya uang hanya untuk kita aja dan keluarga, cukup satu ekor kambing. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi bahwa para sahabat berkorban dengan satu ekor kambing untuk keluarganya. Tapi kalau kita bisa lebih, kita ada rezeki, bisa dua, tiga, boleh, gak ada masalah. Berkorban. Kemudian yang terakhir yaitu kita perbanyak di hari-hari itu dengan amal-amal soleh yang lain. Seperti apa? Seperti kita berbuat baik pada orang tua, membantu orang tua, menolong orang tua, dan yang lainnya. Itu perhatikan orang tua kita. Kemudian berbuat baik kepada manusia, apa yang bisa kita lakukan? Berbuat baik kepada manusia. Arti kita disuruh untuk banyak berbuat kebajikan. Wajib kita untuk berbakti pada orang tua, di samping itu juga kita disuruh untuk banyak sedekah dan berbagi kepada manusia. Bukan hanya berbagi, tapi bagaimana kita juga berbuat baik kepada manusia. Apa yang bisa kita lakukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan teman-teman sekalian. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hidayah FM. للذاكرين والذاكرات.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim wal-Durus Al-Ilmiyah wal-Siyar Al-Hadirah tuqaddim lakum hadhihi Al-Hidayah.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang menggabungkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, demikian juga para muslimah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, demikian juga para pemirsa kita pada kesempatan siang hari yang berbahagia dan mulia ini. Alhamdulillah, kita kembali hadir di majalisul ilm. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita taufik bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, demikian juga mendapatkan al-amalus salih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman tanfa'una bihi. Al-Imam Ibn Muflih menyebutkan dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah, beliau berkata, wa ba'dhun nas yahtajju li tarkihi al-'ilm bi kibaris sin. Ada sebagian orang meninggalkan majlis ilmu dengan dalil usia tidak muda lagi. Aw adami dzaka, atau karena tidak pinter, tidak cerdas. Aw alqillati wal faqri, atau tidak punya dana. Ini adalah disebut oleh beliau alasan-alasan orang meninggalkan majelis ilmu. Ada alasannya, sudah tua, sudah telat. Iya, kalau di bangku sekolah telat. Tapi kalau di masjid tidak ada telatnya. Dua, kurang cerdas. Cerdas itu pinter, itu relatif. Tiga, keadaan ekonomi. Apa kata beliau rahimahullahu taala? Beliau mengatakan, wa dzalika min wasawisis syaitan. Itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Yuthabbitunan nasa biha. Itu bisikan-bisikan syaitan untuk menghalangi manusia dari ilmu. Wa man nadhara halas salaf. Kalau kita melihat bagaimana ulama-ulama salaf terdahulu, wa jama'atin min ulama'il khalaf, dan ulama-ulama belakangan, wajadahum la yaltafituna ila hadhil a'dzar, mereka tidak melihat alasan-alasan yang tadi. Maka oleh karena itu banyak ulama kita menuntut ilmu ketika mereka sudah tua.
4: Ada juga ulama kita yang pemahamannya kurang, tapi tetap juga belajar. Siapa salah satunya? Muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi. Beliau diajarkan oleh Imam Syafi'i satu masalah 40 kali belum juga paham. Kalau kita insya Allah 10 kali jangan nangkep ya. Ini 40 kali. Sampai bangun malu dia. Nah esoknya atau waktu sepi dipanggil oleh Imam Syafi'i. Diajar sampai dia paham. Sampai terkenal ucapan Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Law istata'tu an ut'imaka al-'ilma at'amtuka iyyah. Andai kata ilmu itu bisa aku suapi engkau ilmu tersebut. Nah, tapi tidak ada ilmu agama itu dipegang ubun-ubunnya langsung apa? Jadi, transfer ilmu. Enggak ada pegang tangan langsung pindah ilmunya. Itu adanya di sinetron aja. Ya, tapi kalau ilmu yang sesungguhnya Nabi bersabda innamal ilmu bitta'allum. Ilmu bisa didapatkan dengan cara belajar. Baik. Itu dibawakan oleh Al-Imam Ibn Muflih dalam kitabnya Al-Adabus Syar'iyyah jilid yang pertama halaman 215. Jilid yang pertama halaman 215. Alhamdulillah hari ini akan kita ambil hadis at-tasi'asyar yang ke-19. Hadis sebelumnya kita ambil hadis nomor 18. Ah, ingat-ingat apa intinya Pak Rahmat? Ingat? Yazid? Oh, enggak hadir. Ah, Pak De. Nggak ingat? Apa? Salatul Idain. Salat Idul Fitri dan Idul Adha. Itu pertemuan yang lalu. Baik, sekarang akan kita baca insyaAllah ta'ala. Al-Hadith At-Tasi Ashar. Hadith yang ke-19. Iqra' alayna Yazid.
5: Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Allahumma gufir lana wa limashayikhina wa li jami'il hadirin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala dari Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata...
4: Ma fi al-arabiyah? Nah, ada bahasa Arab sana? Taib, tafadhal.
5: Aku berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengenai ayat yang berbunyi Laisa 'alaikum junahun an taqsuru minas salawati in khiftum ay yaftinakum alladhina kafaru
4: minas salati an taqsuru minas salati
5: an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakum alladhina kafaru faqad amina an-nas faqala 'ajibtu mimma 'ajibta minhu فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. Artinya tidak ada dosa atasmu mengkasar salat jika kamu khawatir terhadap orang-orang kafir yang hendak memberi cobaan kepadamu. Quran Surah An-Nisa ayat 101. Sementara manusia saat ini dalam kondisi aman, maksudnya tidak dalam kondisi perang. Umar menjawab, sungguh aku juga pernah heran tentang ayat itu sebagaimana kamu heran. Lalu aku tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat tersebut. Beliau lalu menjawab, itu mengqasar salat adalah sedekah yang Allah berikan kepada kalian. Oleh karena itu, terimalah sedekahnya. Hadis riwayat Muslim.
4: Ahsan tabarakallah fi. Hadirin rahmatullah azza wa jalla. Hari ini kita akan berbicara hadis nomor 19 dan setiap hadis ini ibarat satu bab. Kemarin berbicara tentang apa? Idul Fitri, Idul Adha. Yang intinya tidak ada azan, tidak ada iqamah. Sudah kita bahas semuanya satu bab. Sekarang ini kita akan berbicara tentang hukum al-qasr. mengkasar salat. Hukum mengkasar salat. Yang empat menjadi berapa?

5374. 5374. Maka para sahabat ini bainal mukillin wal mukthirin, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ya'la Ibn Umayyah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya berapa? 28 hadis. Beliau berkata, aku bertanya kepada Umar radhiyallahu anhu tentang ayat laisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Tidak ada dosa dan tidak mengapa bagi kalian mengkasar salat. Jikalau kalian khawatir kalian akan diganggu oleh orang-orang kafir. Faqad aminan nas. Hai Amirul Mukminin, kenapa zaman sekarang itu masih mengkasar salat sementara situasi sudah aman? Ah, berarti apa? Nampak di sini dulu itu mengkasar salat situasi perang. Mengkasar salat pada situasi perang. Apa fungsinya sudah enggak ada perang sekarang? Kata Ya'la. Faqala Umar menjawab, ajibtu mimma ajibta minhu. Aku juga heran sebagaimana keherananmu. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa sebabnya sekarang sudah aman kok masih tetap boleh mengkasar salat zuhur, al-asr, kemudian al-i, isya. Lalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shadaqatun. Mengkasar zaman sekarang itu sedekah yang Allah berikan kepada kalian, maka terimalah sedekahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, berarti sekarang ini sekedar kita safar, bukan karena ada peperangan kita mengkasar salat. Ini apa? Sedekah yang diperintahkan kita untuk menerimanya. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Nah, para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, insyaallah untuk menjelaskan hadis ini kurang lebih kita akan ambil insyaallah ada sekitar 14 faedah insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan kita pemahaman tentang hadis yang mulia ini, karena ini tidak sunyi dari apa yang kita lakukan. Kasar. Dan kita akan melihat betapa mudahnya syariat kita memberikan keringanan dalam perjalanan. Baik, kita ambil poin yang pertama. Faedah yang pertama. Zahaba ba'du ahli al-'ilm. Sebagian para ulama kita berpendapat ila annal qasra fis safari wajibun. Sebagian para ulama kita berpendapat bahwasanya mengkasar salat ketika perjalanan hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Berarti apa? Kalau enggak mengkasar berarti dosa. Nah, ini kan kita membawakan pendapat. Terserah nanti kita lihat atau kita timbang mana dalil-dalilnya, dari sana kita bisa melihat. Ya, jadi poin yang pertama, sebagian para ulama kita berpendapat mengkasar salat ketika perjalanan hukumnya apa? Wajib. Lil adillatil atiyah, bersandar kepada dalil-dalil berikut. Ada berapa dalil di sini? Saya bawakan dalil tentang kewajiban mengkasar ketika dalam perjalanan ini ada kurang lebih

0: Saya bawakan di sini ada 5 dalil. 5 dalil. Dalil yang pertama, apa yang ada dalam kitab. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Laisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Tidak mengapa kalian mengkasar salat. Ah, ini dalilnya sebagian para ulama kita mengatakan wajib. Berarti apa? Selama dalam perjalanan, karena Allah mengatakan, ya, wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas shalah, apabila kalian berjalan di muka bumi. Maka dalam perjalanan, setiap perjalanan sudah diperintahkan untuk mengkasar salat. Dalam buku dalilnya. Ingin dalil yang lain? An Aisyah radhiyallahu anha. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Faradallahu shalah hina faradaha rak'atain." Awal diwajibkan salat oleh Allah diwajibkan hanya 2 rakaat. Wah, ini para jamaah. Jadi awal diwajibkan salat itu berapa? 2 rakaat. Thumma atammaha fil hadhari. Kesempurnakan oleh Allah ketika mukim. Ketika diam di kampung halaman. Fa'uqirrat salatus safar alal faridhatil ula. Maka ditetapkanlah salat ketika safar sesuai dengan awal diwajibkan. Maka ditetapkanlah salat safar berdasarkan awal diwajibkan salat. Hadits Al-Bukhari dan Muslim. Nah, perhatikan hadis ini para hadirin. Awal Allah Azza wa Jalla mewajibkan salat berapa? 2. Nah, dari sinilah para ulama kita sebagian mengatakan salat qasar itu yang wajib. Karena memang itu asalnya. Kapan bertambah dari 2 ke 4 ketika mukim? Maka sebagian mengatakan salat musafir itu bukan salat qasar yang 2 itu. Memang aslinya musafir itu salatnya berapa? 2. Karena awal diwajibkan salat itu adalah 2. Ada riwayat yang lain yang mendukung? Ada? Dibawakan oleh Imam At-Tahawi dalam Mushkilul Athar, kemudian dibawakan dalam silsilah As-Sahihah nomor 2804. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, awwalu ma furidatis salatu rak'atain. Awal diwajibkan salat itu 2 rakaat. Berarti semuanya ya. Subuh 2. Zuhur 2. Asar 2. Ghairal maghrib 2. Isya 2. Awal, kita berbicara awal ini. Ibunda jelas mengatakan awal diwajibkan salat itu 2. Falamma qadimal madinata shalla ila kulli salatin mithlaha ghairal maghrib. Begitu Nabi datang ke kota Madinah, Nabi menambah dengan tambahan yang semisal kecuali maghrib. Ah, tambahan yang semisal, kalau zuhur 2 tambah 2, kalau asar 2 tambah 2, kalau isya 2 tambah 2, kecuali maghrib. Tambahannya berapa?
1: 1.
0: Kenapa? Subhanallah. Dijelaskan semuanya. Kenapa? Kalau subuh tetap. Zuhur 2 ditambah yang semisal 2. Asar 2 ditambah semisal 2. Maghrib tambah 1. Isya tambah 2. Kenapa maghrib?
1: Fa innaha witrun nahar. Karena maghrib itu witir siang hari. Karena maghrib itu witir siang hari. Wassalatu subhi lituli qiraatiha.
0: Dan sholat subuh ditetapkan 2 karena bacaan-bacaannya panjang.
1: Ini hadis ini menjelaskan hikmah semuanya di para jamaah.
0: Sekali lagi, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, awal diwajibkan sholat itu berapa? 2 rakaat. Ketika Nabi datang ke kota Madinah hijrah, Nabi menambah setiap sholat itu dengan tambahan yang semisal kecuali maghrib. Karena maghrib itu witir siang hari, dan kecuali sholat subuh karena sholat subuh itu ayatnya panjang.
1: Wa kana idza safar,
0: dan Nabi apabila musafir, ada ila salatihil ula, kembali Nabi mempraktikkan seperti awal diwajibkan salat. Dan Nabi ketika musafir, Nabi kembali mempraktikkan seperti awal diwajibkan salat. Ah, tadi berapa awalnya?
1: 2.
0: Sangat jelas hadis ini para hadirin. Zuhur 2 tambah 2 ketika mukim. Asar 2 ditambah 2 ketika mukim. Maghrib tambah 1 karena witir siang. Isya tambah 2. Subuh tetap 2 karena bacaannya panjang. Ketika Nabi safar, kembali praktik Nabi seperti awal diwajibkan sholat. Berarti berapa? Zuhur yang 4 berubah menjadi 2. Asar yang 4 berubah menjadi 2. Isya yang 4 berubah menjadi 2.
1: Saya cukupkan sampai di sini untuk dalil-dalil tentang bahwasanya pendapat sebagian ulama kita, hukum mengqasar ketika musafir itu hukumnya apa? Wajib.
0: Faedah berikutnya. Anna salat as-safari aslun binafsiha wa annaha laysat maqsurah minar ruba'iyah. Salat wajib ketika musafir tidak dikasar, tetapi sholat kembali ke asalnya. Nah, asal diwajibkan berapa?
1: 2.
0: Nah, dari sini sebagian para ulama kita mengatakan sholat safar itu 2 itu bukan kasar, tetapi sholat yang dipraktikkan kembali seperti asal.
1: Kama qala Umar, sebagaimana yang diucapkan oleh sahabat yang mulia Umar radhiyallahu anhu.
0: Nah, apa kata Umar radhiyallahu anhu? Salatul safari wa salatul fitri wa salatul adha rak'atan. Tamamun ghairu qasrin ala lisani nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Umar radhiyallahu anhu mengatakan salat safar,
1: maksudnya zuhur, asar, isya,
0: solat safar, solat idul fitri, solat idul adha, 2 rakaat, sempurna, tidak diqasar, melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nah, lah berarti istilah qasar ini apa?
0: Istilah La musyahata fil istilah. Tidak ada yang harus diperdebatkan dalam masalah istilah. Namanya istilah. Yang penting hakikatnya. Nah, jadi dari ucapan sahabat yang mulia Umar ini, yang dibawakan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, demikian juga Imam Ibnu Hibban, bahwasanya salat safar yang dua-dua, yang empat itu adalah bukan dinamakan salat qasar. Hukum asalnya bukan nama salat qasar, tetapi salat yang dipraktikkan oleh Nabi kembali seperti asal diwajibkan. Maka istilah itu ya sekedar istilah, tidak ada masalah. Yang penting hakikatnya. Nah, dalam hal ini para hadirin, sampai Ibnu Hajar mengatakan annas salawat furidah au furidat lailatul Isra. Salat itu diwajibkan pada malam Isra dan Mi'raj. Ah, pertanyaan, tanggal berapa Bang Riki Isra Mi'raj? Tanggal berapa? 27 Rajab. Enggak ada yang menyatakan 27 itu. Yang ada itu hanya Nabi Isra Mi'raj, tapi tanggal berapa tidak ada yang tahu. Justru 27 itu riwayat yang sangat lemah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tidak ada ibadah di balik Isra Mi'raj itu, enggak ada. Jadi ibaratnya apa para hadirin? Hanya keterangannya salat diwajibkan pada malam Isra Mi'raj dua rakaat kecuali maghrib, kemudian ditambah setelah hijrah kecuali salat subuh tetap pada posisinya berapa? Dua rakaat saja. Ini dia faedah yang ketiga. Yang keempat. Anna qasra shalah. Mengqasar salat kana fis sanati rabi'ati minal hijrah. Secara khusus diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun keempat Hijriyah. Tahun keberapa? 4 Hijriyah. Itu ayat yang tadi. Laisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Jadi secara riwayat bahwasanya dimulainya secara resmi qasar itu diperintahkan atau diperbolehkan oleh Allah Azza wa Jalla pada tahun keempat Hijriyah. Ini dibawakan oleh Imam Ibnu Al-Athir ketika mensyarah Musnad Imam Ahmad. Faedah berikutnya. Ikhtalafa ahlul ilm fi masafatil qasr. Nah, ini poinnya juga nih para jamaah. Para ulama kita, para fuqaha, berbeda pendapat berapa jarak untuk mengqasar salat. Berapa jaraknya? Nahwan min 20 qaulan, sampai 20 pendapat. Subhanallah. Sampai 20 pendapat para ulama kita, oh qasar itu dari jarak sekian. Oh qasar itu dari jarak sekian. 20 pendapat. Wa aqwaha. Wallahu ta'ala ala wa alam, pendapat yang paling kuat. Allahu a'lam bis-shawab. Anna kullama yusamma safaran walau qasiran tuqsaru fihi shalah. Apapun yang dinamakan itu safar, meskipun jarak pendek, maka diperkenankan untuk mengqasar salat. Sekali lagi, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan orang untuk mengqasar salat sampai berapa? 20 pendapat.
1: Wallahu alam, yang paling dekat, paling kuat, apapun yang dinamakan itu safar, meskipun jarak tempuhnya pendek, maka sudah boleh untuk mengkasar sholat. Kenapa? Li'itlaqis safari fin nusus. Karena dalil menyebutkan safar secara mutlak. Tidak menyebutkan berapa kilometernya.
0: Kenapa? Asal yang namanya safar, panjangkah, pendekkah, boleh mengkasar?
1: Karena dalil menyebut safar itu secara mutlak, tanpa memberikan batasan.
0: Loh, bagaimana mayoritas ulama menyebutkan 80?
1: Iya, itu ijtihad.
0: Kalau nas tidak ada menyebutkan sekian, tidak ada. Hanya Allah mengatakan, walaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fil ardi. Apabila kalian berjalan di muka bumi. Berjalan di muka bumi. Ini ayatnya. Maka apa? Apapun yang dikatakan safar, apapun dikatakan berjalan, entah dia pendek, apalagi dia panjang, boleh untuk mengkasar karena dalil menyebutnya secara mutlak tanpa membatasi berapa jarak untuk mengkasar.
1: Masih lanjut sedikit. Wassafaru al-muradu fi itlaqi syara'. Safar yang dimaksud dalam penyebutan syariat, as-safarul musamma fi 'urfi syari' alladhi kana fi zamanil wahyi.
0: Penetapannya adalah kembali kepada istilah safar yang dikenal saat turunnya wahyu. Bukan safar sekarang.
1: Sekali lagi.
0: Safar yang dimaksud dalam penyebutan syariat kita adalah safar yang disebut saat turunnya wahyu. Jadi mana safar dalam istilah orang saat turunnya wahyu, maka itulah nama safar.
1: Ini dikuatkan oleh ucapan Al-Imam As-San'ani Al-Yamani yang punya kitab Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram. Apa kata beliau?
0: Yambaghi an yurada bil mu'tad ma kana fi asrin nubuwah. Makna safar itu adalah safar yang dikenal di zaman Nabi.
1: Bukan safar yang dikenal pada zaman sekarang atau safar yang dikenal oleh kampung tertentu, tetapi safarin maksud safar di zaman turunnya wahyu, zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kesimpulan umum.
0: Jadi safar yang boleh untuk mengkasar, mana yang dikatakan safar di saat turunnya wahyu.
1: Baik, masuk kita ke faedah berikutnya.
0: Wa ahsanu taqdirin fi masafatil qasr. Batasan jarak yang terbaik untuk menetapkan, untuk mengkasar sholat, batasan jarak yang terbaik untuk menetapkan batasan mengkasar sholat,
1: ma rawahu Syu'bah. Apa yang diriwayat oleh Imam Syu'bah? An Yahya ibn Yazid al-Hana'i. Dari Yahya ibn Yazid al-Hana'i. Qala, beliau berkata, sa'altu Anasan an qasris shalah. Aku bertanya kepada Anas bin Malik tentang mengqasar salat. Faqala, maka beliau menjawab, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja masirata thalathati amyal, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila keluar perjalanan 3 mil, au thalathati farasikh, atau perjalanan 3 farsakh, shalla ruk'atain, Nabi salat 2 rakaat. Rawahu Muslim. Hadits riwayat Muslim nomor 690. Nomor 690. Nah, perhatikan nih para hadirin. Jadi tadi faedahnya apa? Batasan jarak tempuh safar atau kasar yang paling baik itu adalah riwayat Yazid al-Hanai, dia bertanya kepada Anas bin Malik tentang mengkasar salat. Apa jawaban Anas? Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila keluar perjalanan berapa? 3 mil atau 3 farsakh, Nabi salatnya berapa? Sudah 2 rakaat. Kita dengar ucapan ulama hadis Ibnu Hajar. Ibnu Hajar berkata, wa huwa asahhu hadithin warada fi bayani dhalika wa asrahuhu. Hadith ini hadith yang paling sahih dan yang paling jelas yang menerangkan batasan qasar. Hadith ini hadith yang paling sahih dan paling jelas menerangkan batasan qasar. Berapa di sini? 3 mil atau 3 farsakh.

0: Mungkin kita bertanya, berapa tiga farsakh ini? Atau berapa tiga mil? Kita hitung-hitungan dulu. Satu mil 1,848 meter. Kurang 2 kilo. 1,848. Berarti kalau 3 mil, berapa kilo? Wah, sempurnakan sudah 6. Berarti 6 kilo sudah boleh sholatnya 2 rakaat, tapi dengan syarat memang kita berangkat ke suatu tempat. Bukan jalan-jalan, kok sampai 6 kilo saya? Baik, kalau 3 farsah, 1 farsah itu 5,544 meter. Berarti kalau 3 farsah, 16 setengah. Katakan 17. Berarti 17 kilo sudah boleh untuk mengkasar. Nah, mungkin ada yang bertanya, loh, ini kan seperti riwayat menjelaskan dua. Satu mengatakan 3 mil, lebih sedikit. Satu mengatakan 3 farsah. Para ulama kita menjelaskan, diantaranya Al-Imam Al-Albani rahimahullah, 6 kilo itu sudah boleh, tetapi kehati-hatian mulailah untuk mengkasar itu 16 kilo ke atas. Sekali lagi, ada riwayat tadi apa? Syu'bah perawi yang ragu, 3 mil atau 3 farsah. Maka jawabannya adalah, ya, 6 kilo ke atas sudah boleh, tetapi untuk kehati-hatian, mengkasar itu mulai 16 kilo ke atas. Faedah berikutnya. Jazakallahu khair. Waradat riwayat anis sahabah. Telah datang riwayat-riwayat dari para sahabat. Fi jawazi qasri sholah, tentang bolehnya mengkasar sholat, aqal min barid, kurang satu barid. Apa nama barid? Ah, tulab yang belajar di ma'had, apa arti barid? Adhabu ila maktabil barid, kantor pos. Inilah asal barid dulu zaman dahulu. Berapa satu barid dalam ukuran meter itu? Satu barid itu adalah 4 parsah. Tadi satu parsah berapa? 5,554. 5,544 begitu. Berarti kalau 4 barid, afwan, satu barid berarti 4 parsah. Berarti kalau 16 tambah lagi 5 kilo, 21, potong, lebihkan, taruh 22 kilo. Nah, ternyata faedah berikut ini menjelaskan telah datang dari para sahabat yang menguatkan riwayat 3 mil, yang menguatkan riwayat 3 farsah. Nah, ini dia penjelasannya. Telah datang riwayat dari para sahabat membolehkan mengkasar kurang dari satu barid. Berarti apa? Kurang. Boleh 3 farsah, boleh juga 3 mil, boleh 16 kilo, boleh juga di bawah itu. Baik, kita ambil riwayatnya. Pertama, Ani bin Umar, dari Ibnu Umar, diriwayat oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dengan perawi-perawi yang terpercaya. Tuqsarus shalah fi masirati thalathat amyal, salat boleh dikasar dalam perjalanan 3 mil. Apa? Salat boleh diqasar dalam perjalanan berapa? 3 mil. 1 mil tadi berapa? 1,848. Baik, kalau 3 mil berapa? 6 kilo. Nas dari Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, salat boleh diqasar dalam perjalanan 3 mil. Tapi nanti akan ada faedah berikutnya syaratnya. Tapi ini kita berbicara secara aturan jarak. Ada riwayat lain? Ada. Dari Nafi' dari Ibnu Umar, annahu kana yuqimu bi Makkah. Ibnu Umar tinggal di Makkah. Fa idza kharaja ila Minan qassar. Apabila beliau keluar dari Mekah ke Mina, beliau sholat qasar. Ayo, ki berapa Mekah Mina? Nah, berapa Mekah ke Mina? Berapa jaraknya? Ingat loh, bukan ngitung sekarang ya. Di zaman turunnya wahyu. Nah, kalau zaman turunnya wahyu boleh, demikian juga sampai akhir zaman boleh. Itu sebabnya orang Mekah ketika haji, waktu di Mina, sholatnya juga di qasar. 2. Tapi ingat, tidak ada jamak di Mina. Jamak itu di Arafah, jamak itu di Muzdalifah. Ini dibawakan oleh Imam Ibn Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Ibnu Umar tinggal di Mekah ketika ke Mina, beliau sholatnya 2 rakaat qasar. Ada enggak ulama yang lain supaya kita lebih tenang lagi? Ada. Qala Tsauri, Sufyan Tsauri rahimahullah berkata, ini dibawa Ibnu Hajar dan riwayat ini disahihkan oleh beliau. Sami'tu Ibn Jabalah Ibn Suhaim. Aku mendengar Jabalah bin Suhaim. Sami'tu Ibn Umar yaqul, aku mendengar Ibnu Umar berkata, "Lau kharajtu milan laqassartu shalah." Andai kata aku keluar 1 mil saja, niscaya aku akan qasar salatku. Ini lebih rendah lagi, 1 mil kurang 2 kilo. Nah, asar-asar ini menunjukkan apa para hadirin? Inilah praktik dari para sahabat, bahwasanya mereka ini intinya keluar dari kampung. Keluar syaratnya. Adapun angka perjalanan, sebagaimana kita sebut berdasarkan riwayat Imam Muslim itu, kehati-hatian kita mengqasar itu di atas berapa kilo? 16 ke atas. Tapi bukan berarti di bawahnya tidak boleh. Tapi andai kata ada yang mengqasar di bawahnya itu, kita diam saja. Faedah berikutnya yang menerangkan syaratnya sekarang. Al-mawdhi'u alladhi yuqsaru minhu as-salah. Tempat untuk memulai mengqasar salat. Tempat untuk memulai mengqasar salat. Faqad dhahaba jumhur ahli al-'ilm, mayoritas ulama berpendapat, ila anna qasar as-salah yushra' bi mufaraqatil hadar wal khuruj minal balad. Mengqasar salat itu disyariatkan sejak meninggalkan bangunan kampung halaman. Kita meninggalkan bangunan yang ada di kampung halaman kita. Ah, Kalau di kampung-kampung ada batasannya. Ini batas desa. Nah, sekarang banyaknya manusia hampir sudah tidak bisa dipisahkan satu desa dengan desa yang lainnya. Maka dikatakan, bimufarokatil hadar wal khuruj minal balad. Kita sudah keluar dari kampung kita. Sempat pada, sudah ini. Afwan, enam. Pernah mendengar suatu pendapat pada saat kajian bahwa ketika safar bersama istri tidak boleh jamak atau kasar karena istrinya adalah rumah baginya. Dari mana dalilnya itu? Tidak ada itu. Ya, Allah taala alam. Apakah orang safar mesti tetap wajib sholat ke masjid? Kalau ada panggilan azan wajib ke masjid. Allah taala alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Tafadhal. Waalaikumsalam.
1: Ketika kita safar, Ustaz, misalnya sholat zuhur, kita dapat sholat parakat mukim bersama jamaah di tempat, Ustaz. Kemudian ketika pingin jamaah dan kosor, dua rakaat berikut, Ustaz, tiba-tiba ada sesama yang safar yang lain, Ustaz, safar yang lain. Beliau jadi imam. Kita maksudnya dua rakaat mengkosor, Ustaz. Tiba-tiba beliau 4 rakaat, Ustaz. Jadi kita 2 rakaat menunggu dulu.
0: Bagaimana yang seperti ini? Ya harus ikut imam.
1: 4 rakaat, Ustaz.
0: 4 rakaat, enggak boleh. Bahkan ada kasus disebutkan oleh para ulama kita, bagaimana imam tempatan sholat lengkap, zuhur kan? Datanglah kita sebagai musafir. Pas sampai di masjid, ternyata imam sedang duduk tasyahudul awal. Bolehkah kita ikut dan salamnya bareng-bareng? Imam dapat 4, makmum dapat 2. Ikut salam bareng-bareng. Apa kata mereka? Dhahika Ibnu Umar. Tertawa Ibnu Umar melihat sikap yang seperti ini. Yang gak boleh. Mesti sholatnya sempurna. Allah Ta'ala ala wa'alam. Wajazak. Pertanyaan berikutnya. Adakah sholat sunnah ketika sholat mengqasar sholat? Sudah kita sebut tadi. Dalam perjalanan tidak disunnahkan melaksanakan rawatib kecuali sunnah fajar. Tapi kalau ada yang bertanya, boleh enggak saya rawatib? Kalau masalah bolehnya, boleh. Tapi mana lebih afdal? Lebih afdal tidak. Kenapa? Nah, Nabi SAW bersabda, Lau sabbahtu la'atmamtu sholat. Andai kata aku sholat sunnah ketika musafir, nih saya sholatku aku sempurnakan. Aulau kuntum musabbihan la'atmamtu sholat. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Hukum jika berwudu namun di sela sedang berwudu buang angin, apakah diulang kembali? Ya harus dari awal. Ya harus dari awal. Enggak bisa disambung. Karena apa? Dengan buang angin itu menggugurkan semuanya. Sama seperti apa? Allahu Akbar. Baru dapat 2 rakaat, tinggal 1 rakaat, maghrib buang angin. Apakah salam, wudu, nambah tinggal 1? Nggak. Nah, yang bisa seperti itu hanya tawaf. Kalau tawaf, iya. 5 putaran. Pas kelima, batal. Silakan wudu, ulangi dari Hajar Aswad, ambil kelima. Terus tambah 6. Kemudian 7, tidak mulai dari awal. Allah Ta'ala ala wa'alam. Bolehkah berwudu dengan kondisi menggunakan handuk? Kenapa enggak boleh? Wudu telanjang aja boleh. Yang penting jangan di tempat umum. Loh, dalilnya apa? Nabi SAW, waktu beliau mandi junub, beliau bersihkan kemaluan. Setelah itu Nabi berwudu. Ini menunjukkan dalam keadaan apa? Telanjang. Nah, setelah itu baru Nabi SAW mandi. Habis mandi langsung Nabi sholat. Allah Ta'ala ala wa'alam. Ada pertanyaan? Baik. Apakah tidak wudu lagi? Ibnu Umar mengatakan, wa ayyu wudu'in a'ammu minal ghusli. Adakah wudu yang lebih lengkap dari mandi? Iya, adakah wudu yang lebih lengkap dari mandi? Wudu berapa yang dibasuh? 4 kan? muka, tangan, kepala, kaki. Kalau mandi, asal jangan mandi bebek. Artinya apa? Yang lain gak kena, kepalanya aja kena. Dan tentu syaratnya lain apa? Jangan membatalkan saat mandi. Mana dia? Terakhir mandi baru dia buang kencing. Ya mesti dia ulangi wudu. Tapi kalau gak mau wudu, mandi lagi. Ya, kucur semua tubuh ini, guyur semua tubuh ini, ya, sekaligus niat untuk mandi, cukup. Allah Ta'ala wa'alam. Apakah ada batasan berapa lama, berapa hari sholat boleh dijamak di qasar ketika safar? Sudah kita sebut tadi. Kalau ada ketetapan, hari ke-20 sudah sempur. Kalau tidak ada ketetapan, selama tidak ada ketetapan itu boleh baginya untuk menjamak dan juga mengqasar. Allah Ta'ala wa'alam. Jika safar menggunakan kereta api, pesawat terbang, menentukan kiblatnya, saat itu saya safar menggunakan kereta. Kiblatnya menyesuaikan arah jalur kereta. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fa'inama tuwallu fa thamma wajhullah." Kemanapun kalian mengarah, di sanalah kiblat. Maka apa? Bagi orang seperti itu, dia bertakwa kepada Allah semampunya. Allah Ta'ala wa'alam. Ketika di masjid ketinggalan sholat qabliyah zuhur karena mengikuti imam untuk sholat berjamaah, apakah sholat qabliyah yang 4 rakaat diqadha atau bagaimana? Boleh diqadha selesai sholat zuhur, setelah itu baru melaksanakan ba'diyah zuhur. Allah Ta'ala wa'alam. Bolehkah memberikan zakat kepada adik perempuan yang sudah menikah yang tinggal jauh pulau seberang tapi miskin? Tidak ada masalah diberikan kalau memang bagian dari yang berhak dan tidak lagi atau dan tidak ditanggung oleh saudara yang memberi zakat. Tapi kalau tiap bulannya tetap saudaranya yang nanggung meskipun dia sudah menikah karena saudaranya orang baik dan orang punya, kalau saudaranya tetap memberikan dia nafkah tiap bulan, lalu dia diberikan zakatul mal untuk menggantikan nafkahnya itu, tidak boleh. Allah Ta'ala wa'alam. Kalau sunnah rawatib qabliyah zuhur 4 rakaat, boleh langsung 4? Boleh. Berdasarkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari, "Arbur arba'u rakaat qabla dhuhri la yafsilu bainahunna bit-taslim." 4 rakaat sebelum zuhur tanpa dipisah oleh salam, futihat lahu abwaabus sama', dibukakan oleh Allah pintu langit. Allah Ta'ala wa alam. Baik, pertanyaan berikutnya. Apabila kita tinggal di Jakarta, kemudian ke suatu kota mengunjungi orang tua selama berapa pekan, apakah selama itu juga bisa mengqasar sholat? Tergantung. Ada ketetapannya apa tidak? Oh, saya tinggal 1 bulan. Berarti sempurna. Hari ke-20. Oh, ya tak tahulah kapan bapak sehat, baru mungkin kita pulang. Berarti apa? Selama itu boleh untuk mengqasar. Allah Ta'ala wa'alam. Suami saya selama setahun tinggal di asrama di Bandung untuk melanjutkan sekolah. Pertanyaan saya, saat suami ke Jakarta hari Jumat Ahad, apakah boleh dia mengqasar? Baik. Dia tinggal di mana? Jakarta. Berarti kembali ke habitat. Tidak boleh untuk mengqasar. Tapi di tengah perjalanan boleh? Sangat boleh. Allah Ta'ala wa'alam. Jika mengqasar sholat diperbolehkan tanpa aturan jarak. Sudah ada jaraknya tadi. Ya, sudah ada jaraknya. Apakah selama safar juga diperbolehkan untuk menjamak sholat tanpa alasan apapun? Ya, namanya perjalanan itu sudah sebab untuk menjamak. Allah Ta'ala wa'alam. Jika saya tinggal di Jakarta, kalau ke Kaltim 7 bulan, berapa hari mengqasar sholatnya? Selama 7 bulan menetap di Kaltim, berarti 20 hari boleh mengqasar, setelah 20 hari sudah tidak boleh. Harus sholatnya sempurna. Allahu Ta'ala ala wa'alam. Dalam kondisi safar, yang mana lebih afdal kita lakukan ketika masuk waktu sholat? Apakah langsung melaksanakan sholat dalam kondisi yang tidak sempurna, misal dalam kendaraan, ataukah sholat dilaksanakan ketika sampai di tujuan? Kita katakan paling bagus ketika awal waktu atau di saat mudah baginya. Bagaimana buktinya? Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza jahada bihumus sayr, kalau Nabi sedang dalam perjalanan, Nabi undurkan sholatnya. Nanti sholatnya ketika sampai tujuan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Naam, tafadhal. Waalaikumsalam.
2: Ada apakah dari yang perang Tabuk 20 hari apa dari
0: pendalilannya mana? Dari Atsar Ibnu Abbas. Dari Atsar Ibnu Abbas. Kalau yang 20 hari itu secara hitung-hitungan ternyata 20 hari, tapi Nabi dalam peperangan. Maknanya apa? Itu tidak bisa untuk ditetapkan. Maka itu kalau perang Tabuk itu dalil tentang selama orang itu tidak ada ketetapan untuk diam di tempat itu, selama itu boleh untuk mengkasar. Adapun yang 20 hari ke atas itu sudah ada ketetapan, itu ijma' tadi dibawakan oleh Imam Ibnu Munzir, demikian juga dari Atsar Ibnu Abbas. Wallahu ta'ala ala wa alam.
2: Terakhir Ustaz, karena kita pernah, saya sama temannya juga pernah ke salah satu asatid, beliau mengatakannya maksimal 3 hari Ustaz, itu bagaimana Ustaz?
0: Wallahu a'lam bissawab, tetapi dengan asar yang tadi dan ijma' itu sudah jelas.
2: Sudah cukup ya.
0: Wallahu ta'ala ala wa alam.
2: Jazakallahu
0: khairan. Jazakallahu khairan. Silakan ada pertanyaan? Ah, Bang Robi. Ah, ini dulu.
3: Dia pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Tafadhal.
3: Apakah ada dalil kalau kita di hari Jumat atau setelah kita junub, kita setelah membersihkan semuanya, kita berwudu, tetapi untuk membersihkan kaki belakangan.
0: Yang ada riwayatnya begini. Yang ada riwayatnya adalah ketika mandi junub, wudunya sempurna atau wudu dengan mengakhirkan basuhan kaki. Itu baru ada variasi sunnahnya. Misalkan dia mau wudu nih, mau mandi gitu. Kan petunjuk Nabi SAW, selesai membersihkan kemaluan, cuci tangan, wudu. Nah, wudu sebelum mandi itu ada dua cara. Cara yang pertama, wudu lengkap sampai cuci kaki. Atau cara yang kedua, wudu begitu sampai kaki, tidak dicuci. Mandi duluan. Terakhir nanti kakinya dicuci. Itu baru ada penjelasannya. Allah Ta'ala wa'ala. Ya, Bang Robi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
4: Kalau tadi ketetapan kita 20 hari, udah meninggalkan rumah Ustaz ya. Umpamanya kita berangkat 19 hari ke Jogja. Berikutnya kita pindah ke Surabaya. Itu hitungannya dari kita berangkat apa itu?
0: Kalau sudah seperti itu berarti tetap hukum kasar berlaku. Berarti namanya nomaden ini. Berpindah pindah. Jadi hukumnya tetap kasar sudah itu. Allah Ta'ala ala wa alam. Nah, ada lagi? Ingat ya, sebentar. Ini ketika ada ketetapan untuk mukim 25, batasannya minimalnya gitu, batasan itu adalah 20 hari. Berarti kalau dia safar kurang dari 20 hari, ya tetap boleh untuk kasar. Ini yang menetap dan ketetapannya lebih dari 20 hari. Misalkan 25, sebulan, status tengah, 2 bulan, 3 bulan. Sejak hari ke-20 harus sudah sempurna. Naam, wallahu ta'ala alam. Fadhal.
5: Afwan Ustaz. Ya, kami tinggal di Jakarta. Anak kami sekolah di Jogja 4 tahun. Itu ketetapan Ustaz. Ya, jadi 20 hari berikutnya sudah sempurna.
0: Sudah sempurna.
5: Waktu anak pulang ke Jakarta, masuk kasar atau sempurna Ustaz?
0: Baik, sekarang kita lihat. Jakarta itu rumahnya juga?
5: Iya, rumahnya.
0: Berarti di tengah-tengahnya dia boleh mengkasar. Kalau sudah balik ke Jakarta, berarti ke rumah sendiri juga. Wallahu ta'ala
6: sempurna, Ustaz,
0: sempurna ya? Syukur, Ustaz. Barakallahu fikum. Bagaimana jika safar untuk jalan-jalan saja, apakah tetap untuk mengqasar dan menjamak? Boleh, karena ini safar mubah, boleh ya. Yang tidak boleh itu safarnya apa? Maksiat. Itu pun ala qaul sebagian para ahli fikih. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jika ada pertanyaan, ada pertanyaan para hadirin? Baik, satu menit lagi. Jika melakukan dinas luar, tugas dari kantor, tinggal di hotel 5 hari, pekerjaan setiap hari dari hotel ke kantor sudah ditetapkan, apakah selama hari ini saya boleh untuk mengqasar? Ya jelas, karena ini tugasnya di luar kantor. Saya memahaminya luar kota. Ya, karena apa? Dia harus pakai hotel katanya. Maka kemungkinannya ini apa? Luar kota. Tapi misalkan dia di Jakarta, cuma di hotel saja tempatnya, yang enggak lah. Ya, wallahu ta'ala wa alam. Saya kira demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla, apa yang bisa kita ambil pada kesempatan siang menjelang sore hari ini. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan. Wal ilmu indallah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan taufik. InsyaAllah berikutnya hadis yang ke-20. Kalau yang ke-20 ini berbicara tentang jamaknya ini para hadirin. Berbicara tentang jamak. Kalau hari ini berbicara tentang apa? Qasar. Kalau berikutnya berbicara tentang jamak insyaAllah ta'ala. Mudah-mudahan antum semua diberikan kesehatan oleh Allah. Ya, kita semua sehat dan tetap semangat dalam menuntut ilmu agama ini. Mohon maaf segala kekurangan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

Jika kita melihat dan merenungkan syariat kurban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail. Anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya, sudah sekian tahun hidupnya. Baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'a sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar."

0: ini adalah ujian. Ujian merupakan pengorbanan. Bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
0: Bukan sembelihan itu yang diinginkan. Akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
1: untuk kepentingan dunia agar dipilih.
0: Akan tetapi, haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban. Karena itu, kita ingin memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
3: Nabi kita sallallahu bersabda, yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan ya, untuk bisa berkorban, namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musala kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, adalah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat? Di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Saudara-saudari, sahabat semuanya, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan Zulhijjah, ada ibadah-ibadah yang sangat utama dan besar kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di bulan Zulhijjah dilaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji di Baitullah Al-Musharrafah. Kemudian di bulan Zulhijjah juga ada puasa yang memiliki keutamaan yang sangat besar, yaitu puasa Arafah. Puasa tanggal 9 Zulhijjah atau puasa Arafah tidak diragukan lagi merupakan puasa sunat yang afdol, bahkan lebih afdol dari puasa tanggal 1 sampai tanggal 8 Zulhijjah. Dalil yang menunjukkan begitu besarnya fadilah keutamaan berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah ini antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah, puasa di hari Arafah, aku berharap Allah mengampuni satu tahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Allahu Akbar. Keutamaan yang sangat besar. Ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Berarti dua tahun. Ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Balasan bagi atau pahala bagi orang yang berpuasa satu hari saja, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, bagi orang yang tidak sedang wukuf di Arafah. Adapun orang yang wukuf di Arafah, maka mereka tidak dianjurkan berpuasa. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala mengatakan, "Fayujma'u bainal ahadits bi anna shauma hadzal yaumi mustahab likulli ahadin makruhun liman kana bi Arafat hajjan." Maka digabungkan di antara hadis-hadis ini, dapat dipahami, penggabungan di antara hadis-hadis ini dapat dipahami bahwasanya puasa hari ini, maksudnya hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah itu, mustahabun, dianjurkan, disukai bagi siapapun. Namun makruh bagi orang yang berada di Arafah yang sedang melakukan haji. Jadi, puasa Arafah ini sunnahnya untuk orang yang tidak berhaji. Adapun orang yang sedang wukuf di Arafah, itu makruh, kata Imam Asy-Syaukani. Wal hikmah fi dhalika annahu rubbama kana mu'addiyan ila ad-dha'fi 'an ad-du'a'i wadh-dhikri yawma 'Arafah hunalik wal qiyam bi a'malil hajj. Hikmahnya kenapa orang yang sedang wukuf atau berhaji di Arafah tidak boleh berpuasa tanggal 9, agar tidak membuat dia lemah, sehingga lemah dari berdoa, berzikir di hari Arafah itu. Di sana, di pada Arafah, karena suasana panas, terik. Kalau dia puasa, mungkin dia akan ngantuk, lemas, sehingga tidak begitu kuat lagi untuk berdoa dan berzikir selama wukuf atau melakukan ibadah-ibadah haji lainnya nanti. Waqila, ada lagi yang mengatakan, kata beliau, al-hikmatu annahu yawma id li ahli al-mawqif li-ijtima'ihim fihi. Karena hikmahnya juga, tanggal 9 Arafah itu hari raya bagi orang yang melakukan wukuf di sana. Maka tidak boleh berpuasa di hari raya mereka. Karena mereka berkumpul di sana. Jadi, puasa Arafah itu pahalanya diampuni dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Dan ini dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar, harus dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan puasa dari tanggal 1 tanggal sampai tanggal 8? Nah, berpuasa di hari-hari pertama Zulhijjah, atau disebut juga Ashru Zulhijjah, 10 hari pertama Zulhijjah, maksudnya dari tanggal 1 sampai tanggal 8, itu juga disyariatkan. Namun, puasa Arafah lebih afdol. Kalau bisa menggabungkannya, lebih baik lagi. Jika kita sanggup berpuasa mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9, itu lebih baik lagi menggabungkan antara puasa 10 hari pertama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan puasa tanggal 9 wukuf di Arafah. Biasa orang Arab mengatakan bilangan 3 ke 10 itu dibilang 10. Apa dalilnya tanggal 1 itu disyariatkan berpuasa, tanggal 1 sampai tanggal 8 itu di awal Zulhijjah? Di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan atau menjelaskan bahwasanya amal soleh di awal di bulan Zulhijjah, di awal-awal Zulhijjah itu, di 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah itu, amal soleh ada dilipat gandakan pahalanya, dan waktu yang paling baik untuk beramal soleh, puasa termasuk salah satu amal soleh, dan di situ kan tidak dibatasi amal solehnya apa. Maka amal soleh yang dilakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 8 itu termasuk di sana. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni Ashru Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari amal soleh pada hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yakni 10 pertama Dzulhijjah. Maksudnya dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Jadi itu adalah amal soleh yang paling dicintai oleh Allah di situ. Nah, Hafsah juga berkata radhiyallahu anha, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i, arba'un lam yakun yada'uhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam siyamu asyura wal asyra wa thalathata ayyam min kulli syahr wa rak'ataini qabla al-ghadah. Ada 4 perkara yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja itu? Kata beliau, kata Hafsah, yang pertama, siyamu Asyura, puasa 10 Muharram. wal asyra dan 10 pertama Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Wa thalathata ayyam min kulli syahr, puasa 3 hari setiap bulannya. Wa raka'ataini qoblal ghadah, dan 2 rakaat sebelum fajar, sebelum salat subuh. Ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang terbaik adalah menggabungkan antara 2 puasa ini. Puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 8, kemudian puasa Arafah tanggal 9. Nah, jangan lupa wahai ikhwah, saudara-saudari semuanya, mari berpuasa dan ajak keluarga kita untuk berpuasa. Jika tidak sanggup dari tanggal 1 sampai tanggal 9, tanggal 9-nya saja jangan dilewatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Lebaran haji, boleh enggak kita makan sebelum berangkat salat? Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kul wa la ya'kul yaumal adha hatta yarji' fa ya'kula min udhiyatihi. Adalah Rasulullah SAW ketika berangkat, tidaklah beliau berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri kecuali beliau makan dulu. Tetapi ketika Idul Adha sebaliknya, Rasulullah SAW tidak makan kecuali setelah pulang dari sholat Idul Adha, kemudian makan dari sembelihannya. Dan ini sepakat para ulama, disunnahkan bagi seorang hendak berkorban, maka di pagi hari jangan dia makan. Sampai dia sembelih korbannya, kemudian dia makan dari hewan sembelihannya tersebut. Ya. Dan ini hukumnya sunnah. Berbeda dengan orang yang tidak berkorban. Adapun orang yang tidak berkorban, maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan terserah dia. Dia boleh makan sebelum sholat dan dia boleh makan sebelum sholat. Dan sebagian ulama seperti ulama Malikiyah mengatakan dianjurkan dia tidak makan kecuali setelah sholat, ya, untuk menghidupkan sunnah. Dia tidak perlu nunggu sembilan karena dia enggak punya sembelihan. Yang penting dia nunggu sampai setelah sholat baru kemudian dia makan untuk menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya ingatkan, ini hukumnya sunnah. Seorang yang berkorban tidak makan sampai dia makan dari sembelihannya. Tetapi seandainya dia makan sebelumnya tidak jadi masalah. Hukumnya cuma sunnah. Apalagi misalnya hewan sembelihannya ternyata disembelih pada keesokan harinya. Ya enggak mungkin dia puasa sampai esok hari. Karena memang kita tahu hari lebaran tidak boleh berpuasa. Hukumnya haram. Demikian juga ada sebagian hewan yang disembelih ba'da zuhur. Seperti sapi misalnya. Mau disembelih menunggu sampai ba'da zuhur keburu sakit perut, ya. Oleh karena tidak mengapa dia makan, ya. Adapun kalau sembelihannya kambing misalnya, alhamdulillah mudah, begitu pulang sholat langsung sembelih, langsung dimakan, maka dia sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Seorang berusaha menjalankan sunnah Nabi SAW jika memungkinkan agar pahalanya semakin besar. Setelah kita tahu bahwasanya disunahkan kita untuk tidak makan sampai kita makan dari sembelihan kita, nah bagian manakah dari hewan tersebut yang dianjurkan untuk kita makan pertama kali? Ya. Apakah cingurnya, apakah kikilnya, apakah hatinya, apakah dagingnya, apakah apanya, ya. Para fuqaha empat mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bersepakat bahwasanya disunahkan yang dimakan adalah hatinya. Kenapa mereka bersepakat demikian? Ada tiga dalil yang mereka sampaikan. Yang pertama, datang hadis meskipun sanadnya diperselisihkan, yaitu dalam riwayat tambahan dari Al-Baihaqi bahwasanya Nabi SAW makan fayakula min kabidi udhiyatihi. Rasulullah SAW makan dari hati sembelihannya. Yaitu Rasulullah SAW makan hati kambing. Karena beliau menyembelih kambing ketika itu. Namun hadis ini diperselisihkan tentang kesahihannya atau dhaifnya. Yang kedua, kata mereka karena hati dagingnya lembut. Mudah untuk masak, dimasak. Kalau kita nunggu daging, ya mungkin potong lagi, belum dipanggang, belum dimasak lama. Adapun hati sebentar, mungkin dipanaskan sebentar, sudah bisa dimakan. Sehingga kita segera bisa berbuka. Ya, menjalankan sunnah dengan segera. Yang ketiga, mereka berharap, mereka bertafaul, itu berharap dengan memakan hati dari hewan sembelihan, semoga mereka bisa menjadi penghuni surga. Karena makanan pertama kali yang dimakan oleh penghuni surga adalah hati. Dalam hadis dalam Sahih Muslim, ada seorang Yahudi tanya kepada Nabi SAW, ya, ma tuhfatuhum hina yadkhulun al-jannah. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apakah makanan spesial yang dihidangkan kepada penghuni surga ketika mereka masuk surga? Maka Nabi SAW mengatakan, ziyadatu kabidin nun. Yaitu hatinya ikan paus. Ziyada maksudnya ujung daripada hati. Ya. Bukan, ujung daripada hati ikan paus. Ya. Kemudian juga diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya secara ta'liq. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW berkata, awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah ziyadatu kabidil hud. Makanan yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga adalah hati ikan paus. Maka para ulama mengatakan kita berharap dengan makan pertama kali hati kambing atau hati sapi atau hati unta, maka semoga kita seperti penghuni surga yang hidangan pertama kali bagi mereka adalah hati ikan paus. Demikian, semoga kita bisa menjalankan sunnah Nabi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Kita akan membahas tentang fikih kurban. Yang pertama, apakah hukum daripada berkorban? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan kurban itu hukumnya fardu kifayah. Berdasarkan riwayat dari hadis bahwa para sahabat, sebagian sahabat ada yang sengaja tidak berkurban. Dan mereka mengatakan bahwa ya agar tidak disangka sebagai sesuatu yang wajib. Mereka juga berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum an yudhahi," apabila telah masuk 10 Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin untuk berudhiyah, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya. Kata mereka, kata-kata ingin di sini menunjukkan hukumnya tidak wajib. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Dan mereka berdalil dengan ayat Allah berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar," salatlah dan sembelihlah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat indahu sa'ah falam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya keluasan rezeki tapi ia tidak berudhiyah, jangan ia mendekati tempat salat kami. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan sebagian ulama juga mendhaifkan hadis ini. Memang terjadi perselisihan apakah hadis ini sahih atau dhaif. Ikhwata Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Syekhul Islam merajihkan bahwa berudhiyah itu hukumnya wajib. Kenapa? Kata beliau, karena ini adalah merupakan syiar Islam yang paling besar. Jadi antara syiar Islam yang besar yaitu berudhiyah, maka tidak mungkin ini hukumnya sebatas sunnah. Ya. Wallahu alam, dalam hal ini saya lebih condong kepada pendapat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Kemudian ikhwata Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Tentunya orang yang wajib disebut wajib apabila mampu. Apabila dia tidak mempunyai kemampuan, maka tidak diwajibkan padanya untuk berudhiyah. Pembahasan berikutnya tentang apa yang harus diperhatikan bagi orang yang berudhiyah. Yang pertama, ya, bahwa hewan udhiyah itu harus bahimatul an'am. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hajj. Apa itu bahimatul an'am? Yaitu sapi, unta, dan kambing. Ya. Maka bolehkah dengan selain bahimatul an'am? Pendapat jumhur mengatakan tidak boleh. Karena Allah hanya menyebutkan dalam Al-Quran bahimatul an'am saja. Yang kedua, bahwa umur daripada binatang tersebut harus sudah mencukupi, yaitu musimnah. Ya. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, "La tadbahu illa musimnah. Illa an ya'sura alaikum fatadbahu jad'ah." Jangan kalian menyembelih kecuali musimnah. Kalau memang kalian tidak mendapatkan musinnah, silahkan kalian menyembelih jad'ah. Dan jad'ah itu, ya kalau untuk kambing, sekitar umur 6 bulan. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, jangan menyembelih kecuali musinnah. Kalau untuk kambing, musinnah itu yang umur 1 tahun. Berarti kalau selama masih ada yang di atas 1 tahun, kita utamakan yang di atas 1 tahun. Kecuali kalau memang tidak ada, adanya hanya jad'ah, itu umur 6 bulan, maka silakan. Ikhwata Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Hadis ini menunjukkan bahwa berarti ada batasan umur yang harus diperhatikan di situ. Kemudian yang ketiga, ya akhwal Islam, a'azzakumullah wa iyyakum, yang harus diperhatikan, binatang-binatang tersebut ya tidak boleh terdapat padanya aib-aib yang menjadikan tidak sah. Sebagaimana dalam satu riwayat yang sahih, Rasulullah SAW sabda, "Arba'atun la tujzi." Ada 4 binatang yang tidak mencukupi ya untuk dijadikan hewan kurban. Apa itu? Yang pertama, al-aura al-bayyin awaruha. Itu yang matanya pecak, terlihat sekali, tampak. Ya, artinya penyakit pecak-pecak sebelahnya itu ya, matanya itu terlihat sekali. Adapun kata Syekh Utsaimin, kalau tidak tampak maka itu boleh. Yang kedua, al-marid al-bayyin maraduha. Orang apa binatang yang sakit yang tampak sekali sakitnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa disyaratkan badannya sakitnya tampak. Adapun kalau tidak tampak maka sah. Yang ketiga, ya al-arja al-bayyin urjuha, yaitu yang pincang yang tampak sekali. Ya, kepincangannya sehingga ia tidak bisa jalan. Kemudian yang keempat yaitu al-hazil, yang sangat kurus. Maka yang seperti ini pun tidak disyariat, tidak mencukupi ya akhwat Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Oleh karena itulah ini harus kita perhatikan. Nah, bagaimana kalau ternyata tanduknya patah? Maka ya, ini pun mencukupi insyaallah karena tidak termasuk dalam empat cacat tersebut. Ikhwat Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah binatang tersebut milik kita, bukan milik orang lain. Karena tidak boleh kita menyembelih ya binatang milik orang lain. Kemudian waktunya juga harus sesuai dengan waktu yang disyariatkan. Sebab apabila waktunya tidak sesuai dengan syariatkan, tidak sah. Ya. Para ulama menyebutkan waktunya yaitu setelah dilaksanakan salat duha, salat Idul Adha. Ataupun sebelum itu, maka itu adalah daging sedekah, bukan daging udhiyah. Maka dari itu, ya, setelah salat Idul Adha baru kita menyembelih. Berakhir kapan? Nah, di sini terjadi perselisihan para ulama. Sebagian ulama mengatakan sampai akhir bulan Dzulhijjah. Namun jumhur mengatakan sampai tanggal 13 daripada hari Tasyrik. Dan itu yang paling kuat insyaallah taala. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sabda, "Ayyamut Tasyrik ayyamu aklin wa syurbin." Hari raya Tasyrik itu adalah hari-hari untuk makan dan minum. Nah, inilah ya akhi anzakumullah perkara-perkara yang hendaknya kita perhatikan. Ya, di dalam masalah fikih atau udhiyah kita. Dan ingat ya akhi, kita berusaha untuk mempersembahkan kepada Allah yang terbaik. Jangan kita kemudian ya, menyembelih hewan yang jelek. Ya, kalau kita semakin mampu untuk yang lebih baik, maka itu baik. Siapa yang mampu untuk unta, silakan. Atau misalnya ada orang berurunan ya, satu unta untuk 7 orang, silakan. Satu sapi untuk 7 orang, silakan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa itu semua mencukupi ya, akhi a'azakumullah wa iyyakum. Semoga pembahasan tentang fikih kurban yang singkat ini bermanfaat dan bisa kita pahami supaya ya ibadah kurban kita betul-betul sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Hidayah FM. للذاكرين والذاكرين.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama anak Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya. Saat ini pukul 19 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Baik, kaum muslim dan muslimah, tilawah Al-Quran yang baru saja berlalu dari ruang dengar kita bersama. Suara dari Syekh Ahmad Al-Luhaidan, Hafizahullah Ta'ala, Surah Al-Madinah. Mohon maaf tidak bisa kita lanjutkan karena kita akan bergabung bersama RJTV. Untuk mengikuti kajian langsung Bang Anta Maghrib yang saat ini sedang berlangsung ya di Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJ, Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kuta Musai, Kota Pekanbaru. Kajian Kitab Minhajul Muslim bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala di Masjid Raudatul Jannah atau RJ, Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kuta Musai, Kota Pekanbaru. Kita bergabung bersama RJ TV dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan wa barakallahu fikum.
2: Di makanin wahid, di satu tempat, litalaqqiya kullama yajid kullama yajiddu wa tahduth min qararatin, agar seseorang itu mendapatkan satu berita-berita, satu keputusan-keputusan, keterangan-keterangan, yusdiruha imamul muslimin, yang di situ disampaikan oleh pemimpin-pemimpin kaum muslimin, fima yata'allaq bi islahi dinihim wa dunyahum, sesuatu yang terkait dengan kebaikan agamanya dan kebaikan dunianya. Jadi coba seorang muslim sibuk dengan kesibukannya, tidak bertemu dengan saudara-saudaranya, tidak bertemu dengan orang-orang yang memiliki mansab, tidak bertemu dengan orang-orang yang memiliki berita-berita tentang tentang negerinya, tentang kampungnya, tentang daerahnya, maka seorang itu bisa jadi akan kehilangan sesuatu yang besar. Maka dengan adanya berkumpul sebanyak itu dalam satu waktu, bisa jadi seseorang itu mengetahui perkembangan-perkembangan sesuatu yang terjadi. Dia mendapatkan keterangan-keterangan yang butuh dia dapatkan. Itu lewat momentum-momentum perkumpulan itu. Berapa banyak orang yang hilang kesempatan yang baik ketika dia hanya hidup di muka bumi ini, tidak bisa bergaul, tidak bisa bersosial. Dan ibadah sholat Jumat itu bukan hanya urusan sosial. Pertama, dia adalah ibadah. Tapi di dalamnya ada kebaikan-kebaikan yang lain. Di dalamnya ada kebaikan-kebaikan yang lain yang bisa didapatkan oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah Jumat. Informasi-informasi atau yang semisal dengannya. وَلْيَسْمَعُوا مِنَ التَّرْغِيبِ وَلْيَسْمَعُوا مِنَ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ وَالْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ. Kemudian di antara hikmahnya disebutkan juga apa? Agar seorang yang hadir itu bisa mendengarkan pelajaran-pelajaran. Apakah pelajaran itu bersifat targhib, dorongan-dorongan untuk melakukan pintu-pintu kebaikan, atau yang bersifat tarhib, wanti-wantian agar tidak terjerumus ke dalam kemungkaran. Wal wa'di wal wa'idi, dan berapa banyak orang yang mendapatkan petunjuk lewat hadirnya dia dalam melaksanakan ibadah apa? Ibadah Jumat. Di dalamnya ada kebaikan, ada targhib yang disampaikan. Di dalamnya ada tarhib yang disampaikan. Maka di antara sesuatu nanti yang mesti diperhatikan oleh seorang khatib, oleh seorang khatib di hari Jumat itu, hendaknya khutbah yang dia sampaikan itu berisi di dalamnya nasihat-nasihat, berisi di dalamnya dorongan-dorongan, berisi di dalamnya wanti-wantian, at-targhib wat-tarhib wal-wa'di wal-wa'id, ma yahmiluhum 'ala an-nuhudi biwajibatihim, yang menjadikan mereka itu nanti bersemangat untuk melakukan kewajiban-kewajiban mereka. Jazakallahu khair. Jadi disampaikan motivasi oleh seorang khatib, disampaikan wasiat, disampaikan motivasi, disampaikan nasihat, bimbingan, sehingga orang-orang yang hadir itu mendapatkan manfaat dari situ. Wa yusa'iduhum 'alal qiyami bima biha fi nashatin wa hazmin tuwal al-usbu', dan memberikan dorongan kepada orang-orang yang hadir untuk selalu rajin, bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan-kebaikan sepanjang hari-hari yang mereka jalani atau pekan yang mereka jalani. Ini di antara hikmah yang bisa kita gapai, yang bisa kita pahami. Jadi yang pertama apa? Yang pertama tadi yaitu untuk menunaikan kewajiban yang ada pada ahlul balad, orang-orang yang tinggal di satu tempat dan pelaksanaannya pada satu waktu. Dari situ seseorang bisa mendapatkan berita-berita, ketetapan-ketetapan, kemajuan-kemajuan, apapun yang butuh dia ketahui. Kemudian berikutnya adalah agar seseorang itu mendengarkan targhib, tarhib al-wa'du wal-wa'id lewat khatib ketika khatib menyampaikan khutbah. Kemudian wa tabdu hadhihi al-hikmah lil muta'ammil min khilali syurutil jumu'ah wa khasa'isiha. Dan bagi seorang yang mencermati pelaksanaan ibadah Jumat ini, dia akan mendapatkan hikmah dari syarat-syarat Jumat, ibadah Jumat tersebut. Karena ada ketentuan-ketentuan, ada aturan-aturan, ada kaifiyah yang disebutkan di dalam kitab para ulama kita. Idh min syurutiha, di antara syaratnya adalah al-qaryah. Pertama adanya daerah. Jadi orang yang bukan memiliki daerah, maka ketika itu tidak wajib baginya apa? Jumat. Seperti orang yang sedang melakukan perjalanan, orang yang musafir, orang yang di tengah jalan, maka bagi mereka hukum Jumat tidak wajib karena mereka posisinya tidak memiliki qaryah. Tidak memiliki qaryah. Kemudian adanya jamaah, walau qillah, walaupun jamaahnya sedikit, yang penting ada jamaah. Wal masjid, kemudian adanya masjid, itu tempat melaksanakannya. Wa tauhiduh, dan penyatuannya. Wal khutbah, kemudian adanya khutbah, dan khutbah disampaikan oleh seorang khalifah ketika memungkinkan, atau oleh seorang wali ketika memungkinkan. Kalau tidak, maka siapapun yang bisa melaksanakan khutbah, yang bisa menyampaikan ilmu, yang bisa menyampaikan bicara tentang iman, yang bisa menyampaikan Al-Quran, yang bisa menyampaikan sunnah Nabi, yang bisa menyampaikan wasiat, at-tamassuk, berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada sunnah, berwasiat agar selalu bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka siapapun. Wa tahrim al-kalam athna'iha, dan tidak bolehnya berbicara ketika khutbah dilaksanakan. Wa sukutiha anil abdi, dan gugur kewajiban Jumat itu atas hamba sahaya, atas seorang wanita, anak-anak, wal maridi, dan orang sakit. Li'anna taklifaha ula ghairu tammin walaysu biqadirina alal qiyam. Karena mereka-mereka ini seorang yang mukallab tetapi taklifnya tidak sempurna. Ketika tidak sempurna, maka tidak diwajibkan bagi mereka ibadah Jumat. Yaitu bagi seorang budak, kemudian bagi seorang wanita, kemudian bagi anak-anak, kemudian bagi orang yang sedang sakit. Maka empat orang ini atau empat kelompok ini tidak wajib baginya melaksanakan ibadah Jumat, sukutut taklif anhum. Nah, dari sini disebutkan, ma'asyar muslimin, disebutkan di antara syaratnya adalah al-khutbah. Di antara syaratnya adalah al-khutbah. Maka khutbah yang disampaikan oleh seorang khatib mencakup di dalamnya al-wasiyah, yaitu wasiat-wasiat. Kemudian mencakup di dalamnya at-targhib, dorongan-dorongan melakukan amal saleh. Kemudian mencakup di dalamnya at-tarhib, memberikan wanti-wantian agar orang tidak menjerumuskan dirinya ke dalam penyimpangan-penyimpangan, kemaksiatan-kemaksiatan. Itu semua terhimpun di dalam khutbah. Disebutkan dalam sebagian riwayat, terkadang Nabi itu berkhutbah ala sautuhu wahmarra wajhuhu. Nabi itu terkadang berkhutbah meninggi suaranya, ala sautuhu wahmarra wajhuhu, kemudian berubah wajah Nabi menjadi merah. Jadi dengan suara yang lantang menyampaikan dorongan agar para sahabat kaum muslimin bersemangat melaksanakan amal saleh. Padahal para sahabat itu sudah semangat, tapi didorong lagi oleh Nabi SAW, diberikan semangat lagi oleh Nabi SAW, kemudian memberikan wanti-wantian agar kaum muslimin meninggalkan apa? Meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Maka ini isi di dalam khutbah yang disampaikan oleh seorang khatib itu. Maka hikmahnya seorang yang mendengarkan khutbah itu mendapatkan pelajaran-pelajaran dari situ. Mendapatkan pelajaran hikmah, mau'idhah hasanah, mendapatkan tazkirah, mendapatkan sesuatu kebaikan-kebaikan. Maka karena itulah disyariatkannya ibadah Jumat ini bagi kaum laki-laki. Kemudian yang ketiga, fadlu yaumiha. Berbicara tentang keutamaan hari Jumat itu. Yaumul jumu'ati yaumun fadilun wa'azimun. Beliau mengatakan hari Jumat itu adalah hari yang sangat utama dan hari yang sangat agung. Wa min khairi ayyamid dunya. Dan hari Jumat itu sebaik-baik hari yang diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Taala, yaitu ayyamul usbu'. Dia ada ayyamul usbu', kemudian ada ayyamus syahr. Bicara dari sisi hari pekanan, itu hari Jumat. Khairu ayyamid dunya. Bicara dari sisi hari yang ada pada satu bulan, maka yang paling utama adalah bulan Ramadan yang turun di dalamnya Al-Quran. Dan berbicara tentang bulan-bulan yang disucikan, di situ ada 4 bulan. Minha arba'atun hurum. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab. Ini bulan-bulan haram disebutkan oleh Nabi SAW. Tapi bicara dari sisi kemuliaan hari yang diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Taala, itu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Sekarang kita berada di dalamnya. Para ulama menggabungkan pemahaman bagaimana dengan bulan Ramadan, antara Zulhijjah dengan bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan 10 hari terakhir lebih utama daripada 10 pertama bulan Zulhijjah. Karena di dalamnya ada malam Lailatul Qadar, ada Lailatul Qadar yang Allah mengatakan khairum min alfi syahrin. Tapi berbicara siangnya, maka 10 pertama Zulhijjah lebih diutamakan daripada selain 10 terakhir bulan Ramadhan. Jadi 10 terakhir terkhusus malamnya diutamakan bulan Ramadhan karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Tapi bicara dari selain daripada itu, ma'asyal muslimin, 10 hari pertama Zulhijjah lebih diutamakan. Dan itu disebutkan oleh Nabi SAW, ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ilallah min ayyamil ashar. Tidak ada amalan-amalan salih yang dilakukan oleh seorang melebihi keutamaannya daripada amal salih yang dilakukan di 10 pertama Zulhijjah, kata Nabi SAW. Karena di dalamnya ada ibadah-ibadah yang di dalamnya berkumpul ibadah, induk-induk ibadah, ibadah-ibadah besar yang tidak ada di waktu-waktu yang lain melainkan adanya di waktu itu. Seluruh ibadah yang ada di waktu yang lain ada pada 10 pertama Zulhijjah. Tapi tidak seluruh ibadah yang ada di 10 pertama Zulhijjah ada di waktu-waktu yang lain. Yaum Tarwiyah, hari Tarwiyah, tanggal 8. Itu ada di 8 Zulhijjah. Kemudian Yaum Arafah, itu ada di Zulhijjah. Kemudian Idul Adha, itu di Zulhijjah, tanggal 10. Idul Udhiyah, Idul Qurban, itu ada di tanggal 10. Berkumpulnya ummahatul ibadah, kata Imam Ibn Hajar, ibadah-ibadah yang besar yang tidak ada ibadah itu berkumpul seperti itu di waktu-waktu yang lain, melainkan ibadah itu hanya ada di situ, menjadikan 10 pertama Zulhijjah itu begitu diistimewakan. Saking istimewanya 10 pertama Zulhijjah, Rabbuna Jalla wa'ala sampai bersumpah dengannya, wal fajar wa layalin ashar. Layal al-ashar, kebanyakan ulama tafsir mengatakan 10 pertama Zulhijjah, walaupun sebagian mengatakan layal ashar adalah al-ashrul awakhir min Ramadhan. Tapi pendapat yang sangat masyhur, layal ashar di dalam ayat ini adalah 10 pertama dari bulan Zulhijjah. Oleh karenanya ma'asyirah al-ikhwah, ketika masing-masing Allah jadikan kelebihan-kelebihan yang tertentu, karena itu yang diinginkan oleh Allah. Allah memiliki sifat fa'alul lima yurid. Allah melakukan apapun yang Allah inginkan. Ketika Allah menciptakan ciptaan-ciptaannya, Allah jadikan sebagian ciptaan itu lebih utama daripada sebagiannya. Maka ada bulan yang diutamakan, ada hari yang diutamakan, kemudian ada pekan yang diutamakan. Satu hari dalam pekan itu disebut dengan yaumul jumu'ati wa min khairi ayyamid dunya. Qala fihi Rasulullah, Nabi menyebutkan tentang hari Jumat itu, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ati. Sebaik-baik hari yang terbit padanya matahari itu di hari Jumat. Dan ini realita kita saksikan, tidak bisa terbukti apa yang disebutkan oleh Nabi, dan ini terbukti. Selalu kita perhatikan di hari Jumat itu memang luar biasa terik matahari begitu terang. Kita perhatikan, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ati. Dan tetap berbeda aura yang kita rasakan. Terangnya matahari di hari Jumat itu tetap berbeda dengan hari-hari yang lain. Jadi Nabi mengatakan, khairu yaumi tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Fihi khuliqa Adam. Di dalamnya, di waktu itu diciptakan Adam alaihi salam. Allah ciptakan Adam dengan kedua tangannya. Khalaqtu Adama biyadayya, kata Allah Azza wa Jalla. Wa fihi udkhila ila al-jannah. Di hari Jumat dimasukkan Adam ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha. Dan di hari itu juga dikeluarkan Adam dari surga. Wa la taqumu as-sa'atu illa fi yaumil jum'ah, dan tidak akan berdiri hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Lihat khasa'is yang dijadikan oleh Rabbuna Jalla wa Ala. Ketika matahari yang begitu terang terbitnya matahari itu, Allah memilih adanya pada hari Jumat. Adanya pada hari Jumat. Kita tidak mengatakan setiap Jumat, tapi berlaku keumuman di situ. Karena terkadang hari Jumat bisa jadi hujan, bisa jadi banyak awan, gelap. Tapi rata-rata kita perhatikan seperti yang disebutkan oleh Nabi ini, dan keumuman berlaku di situ. Maka Nabi mengatakan, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Di dalamnya diciptakan Nabi Adam alaihi salam, kemudian dimasukkan ke dalam surga, kemudian dikeluarkan darinya, dan tidaklah akan didirikan hari kiamat kecuali hari Jumat, kata Nabi SAW. Fayambagi ayyu'adzima bita'zimillahi lahu. Maka patut bagi seorang muslim itu mengagungkan hari itu, memuliakan hari itu, menghormati hari itu, karena Allah mengagungkannya. Fayukthira fihi minas salihat. Hendaknya seseorang itu memperbanyak amalan-amalan salih. Wayubta'id fihi anjami'is sayyiat. Dan hendaknya seorang itu menjauhkan dirinya dari segala keburukan-keburukan. Jadi di antara bentuk ihtiramul abdi liyaumil jum'ah, penghormatan seseorang untuk hari yang memang dimuliakan dan dihormati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, biiktsari al-amalis salih, yaitu memperbanyak amalan salih secara umum. Kemudian amal-amal salih yang memang datang anjuran di dalamnya, memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian berdoa di penghujung hari itu didorong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita lewatkan hari Jumat itu, setelah asar sampai terbenam matahari kita lewatkan, dan tidak ada doa kita yang menembusi pintu-pintu langit. Tidak ada tangan yang kita angkat menghadap kepada Allah. Ada satu waktu seorang muslim tidaklah berdoa kepada Rabbnya, mengangkat kedua tangannya, bermunajat, meminta, berharap kepada Rabbnya, melainkan doanya akan dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, kalau tidak salah datang dari jalan Jabir, di mana Nabi SAW mengatakan, yaumul jumu'ati, hari Jumat itu ada 12 jam, kata Nabi SAW. Siangnya ada 12 jam. Kemudian ada satu waktu, kata Nabi, tidaklah seorang muslim berdoa, meminta kepada Allah, apapun permintaannya, intinya kebaikan-kebaikan, melainkan Allah akan mengkabulkan permintaannya. Disebutkan dalam riwayat itu, qallalahu, Nabi memberikan isyarat bahwa waktunya itu sebentar. Dari 12 jam itu tidak semuanya, bahkan tidak setengahnya, disebutkan oleh sahabat.

begitu dia sedang kuat, dia sedang punya tenaga, itu dia kerahkan untuk dunianya, untuk pekerjaannya. Otak yang dia cerdas, otak yang cerdas yang Allah berikan, itu dia kerahkan untuk dunianya. Dia gunakan untuk dunianya, habis-habisan dia di situ. Dia ingin mendapatkan kekayaan, ingin mendapatkan tahta, pangkat, jabatan dengan kepintaran yang Allah berikan kepadanya. Sehingga berlelah-lelahlah dia untuk dunia, sehingga berletih-letihlah untuk dunia. Begitu dia capek, baru dia beribadah. Sisa-sisa waktu yang dia berikan untuk agamanya, yang dia berikan untuk akhiratnya, sisa-sisa waktu yang dia berikan untuk Rabbnya, sehingga tidaklah dia menghadap kepada Rabbnya kecuali sudah lelah, kecuali sudah mengantuk. Salat antara sadar dengan tidak sadar, karena waktu emasnya semuanya untuk dunia. Otak cerdasnya semuanya untuk dunia, bukan untuk mempelajari agama, bukan menghafal Al-Quran, bukan memahami tafsir, bukan memahami hadis. Sebagian orang seperti ini, tapi sebenarnya tidak, ma'asyiral muslimin. Sesuatu yang berharga yang Allah berikan kepada kita, mari kita gunakan untuk apa? Kepentingan agama kita. Karena itulah kehidupan kekal abadi nanti di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi kebanyakan kita apa? Untuk agama sisa-sisa. Tetapi sesuatu yang berharga kita peruntukkan untuk dunia. Seharusnya tidak seperti itu, ma'asyiral muslimin. Ini muliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi untuk dunia Allah hanya menitip pesan kepada kita. Intinya jangan lupa. Udah. Karena kalau lupa ya nanti enggak makan kita. Kalau lupa enggak punya tempat tinggal kita, enggak berpakaian yang layak kita. Maka Allah larang melupakan dunia. Wala tansa nasibaka minat dunia. Allah tidak perintah kita berpacu-pacu, saling berlari-lari, tidak. Allah hanya menitip pesan, wala tansa nasibaka minat dunia. Jangan kamu lupakan bagian kamu di muka bumi. Ada dengan itu Allah berikan seseorang kekayaan. Itu rezeki yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Harta yang melimpah ruah, itu rezeki yang diberikan oleh Allah. Silahkan dinikmati. Tapi ketika seseorang menggunakan seluruh waktunya untuk dunia, pemikiran yang cerdas yang Allah berikan untuk dunia, kemudian sisa siksa waktunya, baru dia gunakan untuk akhirat. Betapa ruginya seseorang itu, ma'asyiral muslimin. Betapa ruginya seseorang. Untuk dunia, Allah hanya berpesan, wala tansa. Jangan kamu lupa, kata Allah. Tapi untuk akhirat, wabtaghi. Allah perintahkan kita mencari. Allah perintahkan kita berlari. Allah perintahkan kita berlomba. Ada dua lafaz yang sangat populer yang disebutkan. Pertama, wasari'u. Yang kedua, sabiqu. Apa kata ahli tafsir dalam keterangannya? Kenapa untuk perkara akhirat lafaz yang begitu populer dua? Yang pertama itu lafaz al-musara'ah, bersegera. Yang kedua lafaznya al-musabaqah, berlomba, berlomba-lomba. Kalau untuk dunia tidak pernah Allah perintahkan seperti itu. Kalau untuk dunia, famsyu, berjalanlah di muka bumi. Fantashiru, berterbaranlah. Kalau kalian sudah salat, bertebaranlah. Carilah rezeki. Allah tidak suruh berlomba-lomba. Allah suruh bertebaran, berjalan. Tapi untuk akhirat, Allah suruh apa? Wasari'u, bersegera. Sabiqu, berlomba-lomba. Apa beda musara'ah dengan musabaqah? Musabaqah, begitu kita melihat orang segera, kita juga dianjurkan bersegera. Itu maknanya musabaqah. Begitu orang kita lihat berbondong-bondong maju ke sap depan, kita juga maju ke sap depan. Itu musabaqah. Begitu orang kita lihat hadir ke dalam majalisul ilm, kita juga hadir ke dalamnya. Itu namanya musabaqah, berlomba-lomba. Tapi al-musara'ah, bisa jadi di satu tempat itu tidak ada melakukan kebaikan. Maka ketika kita tampil melakukan kebaikan, itu disebut dengan musara'ah. Jadi musara'ah belum tentu ada lawannya. Tapi kalau musabaqah ada lawannya. Nah, mau musara'ah, mau musabaqah, ini menunjukkan bersegera. Mau musara'ah, sari'u, ada atau tidak orang lain, sari'u. Musabaqah, begitu ada orang, sabiqu. Intinya untuk akhirat,

Allah perintahkan kita bersegera. Maka salah satu waktu yang sangat berharga di hari Jumat itu, di penghujung hari itu. Di penghujung hari itu, ma'asyar muslimin. Faltamisuha ba'dal asri, kata Nabi. Maka carilah waktu itu setelah asar. Maka setiap di hari Jumat itu, setelah asar itu, jangan kita gunakan untuk sesuatu yang tidak produktif, ma'asyar muslimin. Jangan kita gunakan untuk sesuatu yang tidak ada gunanya. Hatta dalam perkara-perkara mubahat. Jangan kita habiskan waktu kita dalam perkara-perkara yang bersifat mubah. Tetapi ini waktu, hargailah ma'asyar muslimin. Ini waktu kita hargai. Jangan dalam perkara-perkara dunia, begitu kita menghargai waktu itu, tapi dalam perkara akhirat kita tidak menghargainya. Apalagi waktu-waktu yang memang sudah disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, atau disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka fayambagi ayyu'azzim ila ayyu'azzima bita'zimillahi lahu. Maka patut bagi seseorang itu mengagungkan, memuliakan hari-hari itu dengan mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka memperbanyak amal-amal saleh dan menjauhkan dirinya dari keburukan-keburukan. Apalagi di akhir hari itu yang sekian tersebutkan tadi. Berdoa kita, panjatkan doa kita kepada Allah. Agar Allah bimbing kita di atas ketaatan, Allah jauhkan kita dari keburukan-keburukan, Allah berikan kepada kita rasa takut, yang dengan rasa takut itu terhalangi kita melakukan kemaksiatan. Kemudian Allah berikan kepada kita semangat untuk beribadah, agar kita tekun beribadah. Di antara doa yang indah yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi sering memanjatkan doa itu di akhir majelisnya. Allahumma qsim lana min khasyyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana 'ala man zalamana, wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbara hammina, wa la mablagha 'ilmina. Ini di antara doa yang begitu indah maknanya, yaitu Nabi meminta kepada Allah, Allahumma qsim lana, ya Allah berikan kepada kami rasa takut kepadamu, yang dengan rasa takut itu terhalangilah diri kami dari melakukan pintu-pintu kemaksiatan kepadamu. Wa min ta'atik, dan berikan kepada kami, bagikan kepada kami ketaatan darimu ya Allah. Allati tuballighuna bihi jannatak, yang dengan ketaatan itu akan menghantarkan kami kepada surgamu. Begitu indah doa yang dilantunkan oleh Nabi. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin, dan berikan kepada hati kami keyakinan, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya, yang dengan keyakinan itu beban-beban dunia, musibah-musibah dunia itu menjadi ringan. Berapa banyak orang yang ditimpa musibah yang berat, seakan-akan tidak terlihat sedikit pun beban di dalam dirinya, karena keyakinannya kepada Rabbnya, keyakinannya kepada Tuhannya, berbaik sangka dirinya kepada Allah. Tapi ada orang yang ditimpa musibah secuil itu, seakan-akan sudah terjadi kiamat pada dirinya, karena tidak yakin kepada Rabbnya, tidak berbaik sangka kepada Rabbnya. Ini diantara doa yang begitu indah yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bagus kita panjatkan, terutama di waktu-waktu yang mustajab, diantaranya di hari Jumat itu. Kemudian berikutnya, ma'asyar muslimin, adabu wa ma yambagi ayyukta fi yaumiha, yaitu adab-adab yang mesti diperhatikan oleh seseorang untuk dia lakukan di hari itu. Yang pertama adalah al-ightisalu ala kulli man yahduruha, yaitu mandi bagi setiap yang ingin melaksanakan salat Jumat. Bahkan sebagian ada yang mengatakan hukumnya wajib dipahami, sebagian mengatakan wajib. Ada khilaf dari kalangan ahli ilm, tapi sebagian memahami hukumnya adalah wajib. Ghuslul jumu'ati wajib ala kulli muhtalim. Mandi di hari Jumat merupakan kewajiban bagi setiap orang yang sudah baligh.
Nah, jadi karena ini ada khilaf dari kalangan ahli ilm, minhum man yaraha wajiban wa minhum man lam yaraha wajib masnuna, maka ikhtiyatan, untuk berhati-hati jangan kita tinggalkan khurujan minal khilafi, yaitu keluar dari perkara-perkara yang diperselisihkan. Jadi selagi kita itu bisa mengambil sikap keluar dari perbedaan-perbedaan para ulama, maka itu lebih utama. Kita mendengarkan ucapan-ucapan guru-guru kita di kota Madinah, sering mereka mengatakan setiap ada perbedaan-perbedaan pendapat, maka setelah dipaparkan perbedaan-perbedaan pendapat sesuai dengan mazhab-mazhab yang dimiliki oleh para ulama kita, terutama al-madhahibul arba'ah, maka sering guru kita dengar, wal khuruju minal khilafi afdal, keluar dari perkara-perkara khilaf itu lebih utama, walaupun keluarnya kita itu bukan mengambil satu pendapat, tidak. Misalnya nih, berpendapat hukumnya tidak wajib, tapi hukumnya sunnah. Tapi agar dia aman posisinya, walaupun dia meyakini hukumnya sunnah, bukan wajib, maka tetap dia laksanakan. Dia laksanakan itu, padahal dia yakini sunnah, bukan wajib, itu keluar dari perkara-perkara yang diperselisihkan. Tidak ada yang menyalahkan dirinya. Yang berpendapat wajib tidak bisa menyangkal dirinya, toh dia melakukannya juga. Yang melaksanakan, yang mengatakan hukumnya sunnah, tidak bisa menyalahkan dirinya, toh dia melakukan. Maka setiap ada perbedaan-perbedaan pendapat itu, ada sikap yang kiranya kita keluar dari ranah perbedaan itu lebih diutamakan. Al-khuruju minal khilafi afdal, keluar dari perkara-perkara yang diperselisihkan, mengambil posisi yang aman, tapi tentu dengan kaidah-kaidah yang benar, maka itu pasti lebih diutamakan. Walaupun kita tidak mengambil pendapat itu, tapi ketika kita keluar, maka kita akan selamat dari perkara-perkara yang diperselisihkan. Kemudian yang kedua, ini yang terakhir yang bisa kita sampaikan, lubsu nadhifi thiyab. Lubsu nadhifi athiyab, memakai pakaian-pakaian yang bersih. Tidak mesti mahal, yang penting bersih. Yang penting bersih. Banyak yang biasa-biasa tetapi bersih. Wa massut tibi, kemudian menggunakan wangian. Ini diantara sesuatu yang disenangi oleh Nabi SAW. Nabi itu suka menggunakan wangian, berwangi-wangian. Apalagi di hari apa? Di hari Jumat. Apa kata Nabi dalam sebuah hadis, ala kulli muslimin al-ghuslu yawmal jumu'ati, atas setiap muslim mandi di hari Jumat, wa yalbasu min salihi thiyabi, dan hendaknya dia menggunakan pakaiannya yang bagus, wa in kana lahu tibun massabihi, apabila dia memiliki wangian, kata Nabi, maka hendaklah dia menggunakan. Ini bentuk daripada ihtiramul muslim li yaumil jum'ah, menghormati seorang muslim akan hari Jumat, karena mengagungkan, memuliakan hari Jumat itu bagian daripada memuliakan Allah tabaraka wa taala, karena Allah memuliakan hari Jumat. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, ma'asyar muslimin. Semoga Allah tabaraka wa taala membimbing kita di ilmu dan amal di atas sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: dari bilang canggung udara Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: Sunnah di bulan Zulhijjah. Berikut kami paparkan beberapa sunnah yang dapat kita laksanakan di bulan Zulhijjah. Memperbanyak berpuasa di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, beberapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Zulhijjah wa yawma Asyura wa 3 ayyamin min kulli syahrin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada 9 hari awal Zulhijjah dan pada hari Asyura 10 Muharram dan berpuasa 3 hari setiap bulannya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2437. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan, وَقَالَ إِبْنُ عَبَّاسٍ وَذُكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ أَيَّامُ الْعَشْرِ وَالْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ الْتَشْرِيقِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بتكبيرهما وقدر محمد بن علي خلف النافلة. Ibnu Abbas berkata, berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah dan juga pada hari-hari Tashriq. Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama Zulhijjah. Lalu mereka bertakbir. Lantas, manusia pun ikut bertakbir. Muhammad bin Ali pun pernah bertakbir setelah salat sunnah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Menunaikan ibadah haji. An Ibn Abbasin qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada al-hajja fal yata'ajjal. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang hendak berhaji, maka hendaklah ia bersegera. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1472. Dianjurkan untuk berkurban. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya nomor 8273. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Itulah tadi beberapa sunnah yang hendaknya kita perhatikan dan amalkan. Semoga Allah menerima amal salih kita semua. Amin.
6: Kita sekarang fil ayyamil ashr, di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Afdalu ayyamid dunya, seutama-utama hari di dalam dunia sepanjang tahunnya. Bahkan 10 hari terakhir dari Ramadan siangnya dikalahkan dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Disebabkan beberapa hal, Allah Subhanahu wa taala bersumpah akannya, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan perkataan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk kita banyak-banyak menyebut nama Allah, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan hendaklah mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama, hari-hari yang ma'lum, yang dikenal oleh umat Islam. Dan istimewa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wa sababu fi imtiyazi hadhihi al-ayyam min ghairiha lijtima'i ummahati al-ibadati fi, dan sebab kenapa spesialnya 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, karena terkumpulnya induk-induk ibadah di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada salat. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada haji dan umrah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada menyembelih. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada sedekah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada amal ibadah-ibadah yang la yata'atta illa fi, la yata'atta fi ghairiha, yang tidak bisa dikerjakan kecuali di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dilemahkan oleh sebagian ulama, atau lebih tepatnya hadis ini diperbincangkan tentang sahih dan lemahnya, akan tetapi wallahu alam sebagian ulama menghasankan hadis ini. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu indallah wa ahabbu ilayh min hadhihi al-'ashr, fa'akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Tidak ada hari-hari yang sangat diagungkan di sisi Allah dan dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid, tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
7: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله kepada kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang keutamaan di awal bulan Dzulhijjah. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni ayyam al-ashr. Qalu ya Rasulullah wal jihad fi sabilillah, qala wal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dhalika bi syai'in. Ini lafaz yang saya bawakan, lafaznya Abu Daud. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, Tidak ada hari-hari yang amal soleh itu lebih baik dari seluruh hari yang ada. Artinya tidak ada hari sepanjang tahun yang hari-hari ini lebih baik dari semuanya. Sahabat bertanya, Rasulullah, apakah hari-hari ini mengalahkan jihad fisabilillah keutamaannya? Artinya keutamaan hari-hari ini dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah ini mengalahkan keutamaan jihad. Kata Nabi, wala jihad fisabilillah. Tidak ikut jihad. Artinya keutamaan hari-hari ini mengalahkan keutamaan jihad. Kecuali kata Nabi, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bisyai. Kecuali orang yang dia keluar dengan dirinya dan hartanya dan tidak kembali. Artinya dia berjihad ke jalan Allah dengan hartanya, dengan dirinya, dia keluar sampai dia mati syahid. Karena dia gak balik ke rumahnya. Mati syahid. Kalau dia mati syahid, bisa mengalahkan hari-hari ini. Artinya menunjukkan bahwa hari-hari ini dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah merupakan hari yang paling utama sepanjang tahun untuk kita melakukan amal-amal soleh. Artinya amal-amal soleh di 10 hari ini merupakan amal-amal yang terbaik dari seluruh hari sepanjang tahun. Timbul pertanyaan, apakah hari-hari ini mengalahkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang Allah menyebutkan tentang Lailatul Qadar? Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya untuk 10 hari yang terakhir malamnya jelas lebih utama untuk 10 hari terakhir Ramadan. Karena apa? Allah menyebutkan pada malam itu adanya Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Adapun untuk harinya, siangnya, yang paling baik 10 hari di bulan Dzulhijjah. Itu untuk menjamak tentang itu. Sampai Allah bersumpah, wal fajri walayalin asyar, demi fajar dan 10 malam. Maksudnya 10 malam itu tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, menurut penjelasan ahli tafsir. Kemudian apa yang kita lakukan 10 hari ini? Ya, antum banyak melakukan ibadah kepada Allah Taala. Di antara yang pertama, antum berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang pertama, yang paling utama, menunaikan ibadah haji. Yang kedua, ibadah umrah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini yang paling utama ibadah haji. Jadi untuk menunaikan ibadah haji itu paling utama sudah dari semuanya. Karena haji yang mabrur enggak ada balasan kecuali surga. Kemudian umrah, melakukan ibadah umrah. Jadi 10 hari yang pertama bulan Hijriah ini utama. Yang ketiga, melakukan sholat yang wajib dan sholat-sholat yang sunnah. Jadi yang pertama haji. Yang kedua umrah. Yang ketiga sholat yang wajib dan sunnah. Anda perhatikan ini. Jadi yang kita perhatikan di sini, yang wajib jelas wajib ini kita laksanakan. Sholat lima waktu di masjid berjamaah. Untuk laki-laki di masjid sholatnya. Bukan di rumah, berjamaah di masjid. Kemudian sholat sunat, baik yang rawatibnya kita lakukan, sholat malamnya, sholat duha. Jadi sholat-sholat sunat itu kita lakukan. Ini manfaat betul. Jadi hari-hari ini perbanyak itu sholat-sholat kita, yang wajib maupun yang sunnah. Dan seutama sama sholat-sholat malam. Setelah wajib, sholat malam. Kemudian yang keempat, puasa. Puasa. Nas tentang puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 tidak ada nas atau dalil, enggak ada. Tapi para ulama memasukkan bahwa itu termasuk amal soleh. Karena Nabi menyebutkan, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha habbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya rahimahumullah, ketika ditanya apakah ada nas tentang puasa, enggak ada nas, tapi masuk kepada keumuman keumuman amal soleh. Nas tidak ada. Kemudian kalau kita tidak bisa lakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu puasa, yang paling penting tanggal 9-nya. Puasa apa? Arafah. yang Nabi menyebutkan ketika ditanya tentang puasa Arafah, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi puasa Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu yang akan datang. Hadis sahih riwayat Muslim. Antum jangan tinggalkan tuh, puasa Arafah itu penting. Kalau enggak biasa puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 ya cukup puasa Arafah. Atau antum biasa puasa Senin Kamis, ya puasa Senin Kamis saja. Antum puasa. Termasuk puasa Arafah tanggal 9 itu. Karena penting ini puasa ini, ganjarannya besar, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang puasa Arafah itu. Satu hari aja puasa Arafah. Kemudian yang kelima, banyak sedekah. Jadi yang pertama haji, yang kedua umroh, yang ketiga sholat, yang keempat puasa, yang kelima sedekah. Perbanyak sedekah. Hari-hari ini hari yang terbaik sepanjang tahun. Amal-amal soleh kita yang kita lakukan dari seluruh hari yang terbaik ini. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Makanya perbanyak sedekah. Sedekah dengan makanan, sedekah dengan uang, sedekah dengan yang lain yang bisa kita lakukan, kita sedekah. Kalau kita enggak mampu, ya udah kita menjaga diri kita, jangan sampai kita berbuat dosa dan maksiat. Itu sedekah buat diri kita. Jadi banyak sedekah. Dan ayat-ayatnya banyak dalam Al-Qur'an yang menganjurkan kita untuk sedekah. Bahkan setiap hari dianjurkan untuk sedekah. Setiap hari ini, setiap hari. Dalam hadis yang sahih Bukhari, kata Nabi, "Ma min yaumin illa wa malakan yanzilani." Enggak ada satu hari melainkan dua malaikat turun. Setiap hari. Yang satu berkata, "Allahumma atimun fi qanqala." Ya Allah, berikan ganti orang yang infak hari ini. Yang satu malaikat berkata, "Allahumma atimun sikat talab." Ya Allah, berikan kehancuran bagi orang yang tidak infak hari ini. Itu setiap hari. Lebih utama lagi tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Banyakin sedekah kita. Kemudian yang keenam, perbanyak zikir. Di dalam hadis Ibnu Abbas, begitu juga hadis Ibnu Umar dan yang lainnya, disuruh untuk banyak berzikir, bertakbir, baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Seperti dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan dari Ibnu Umar, Rasul bersabda, "Ma min ayyamin a'zama 'indallah subhanahu wa ta'ala wa la habba ilayhi al-'amalu fiina min hadhihi al-ayyam al-'ashr fa'aktsiru fiihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid." Dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya juz yang kedua. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada hari yang paling besar sisi Allah dan tidak ada hari yang paling dicintai Allah yang orang beramal padanya melainkan hari-hari 10 Dzulhijjah ini, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Hari yang paling besar di sisi Allah dan yang paling dicintai amal-amal soleh padanya. Maka perbanyaklah pada hari-hari itu dengan tahlil, baca la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, wa tahmid, baca alhamdulillah." Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan ini banyak syawahidnya. Ada riwayat dari Ibnu Abbas, ada riwayat yang lainnya. Jadi anjurkan kita banyak untuk berzikir kepada Allah. Baca Al-Quran. Perhatikan tuh, tiap hari baca Al-Quran. Hatamkan. Kalau bisa 10 hari itu hatam kita. Kalau enggak bisa, ya kita baca Al-Quran setiap hari. Banyak zikir. Baca zikir pagi dan sore. Perbanyak sambil kita berjalan, duduk. Baca subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Perbanyak istighfar. Perbanyak kita untuk taubat. Dan zikir pagi sore jangan tinggalkan. Kemudian yang ketujuh, di antara amal yang ketujuh, taubat dan istighfar. Taubat atas semua dosa kita, kita ada banyak dosa, banyak berbuat maksiat, taubat kepada Allah. Kemudian banyak minta ampun kepada Allah, istighfar. Baca astaghfirullah, astaghfirullah, atau astaghfirullahaladzim allati la ilaha illallahu wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim allati la ilaha huwa la ilaha qayyum wa atubu ilaih. Kita ulang-ulang itu, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terus kita baca. Jadi taubat, istighfar. Taubat artinya kita meninggalkan perbuatan dosa yang kita lakukan. Kemudian kita menyesal, kemudian kita punya kemauan keras untuk tidak mengulangi lagi. Taubat kepada Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Bertaubatlah kalian wahai umat iman dari semua dosa agar kalian menjadi orang-orang yang bahagia. Kemudian yang kedelapan, yaitu udhiyah, kurban, udhiyah. Jadi dianjurkan pada hari ke-10-nya berkurban kita. Yang paling baik di tanggal 10 ya kurban. Setelah kita sholat Idul Adha ya berkurban. Arti kita menyembelih itu sesudah kita pulang dari sholat Idul Adha. Baru kita menyembelih. Dan itu yang terbaik. Enggak bisa diganti dengan uang. Di hari itu yang terbaik ya berkurban. Tanggal 11-nya sama berkurban. Karena ayyamu tasyrik itu ayyamu aklin wa syurbin wa dzikri ta'ala. Ayyamu dzabhin juga artinya menyembelih. Tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Yang terbaik kita berkurban. Dan dianjurkan kita untuk berkurban. Kita mampu kurban. Dan berkurban ini untuk orang yang hidup bukan untuk orang yang mati. Jadi kita korban satu ekor kambing untuk keluarga kita cukup satu ekor kambing. Tapi kalau kita mampu mau dua, tiga boleh. Nabi pernah berkorban lebih daripada itu. Kalau kita punya uang hanya untuk kita aja dan keluarga cukup satu ekor kambing. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi bahwa para sahabat berkorban dengan satu ekor kambing untuk keluarganya. Tapi kalau kita bisa lebih, kita ada rezeki, bisa dua, tiga, boleh, gak ada masalah. Berkorban. Kemudian yang terakhir yaitu kita perbanyak di hari-hari itu dengan amal-amal soleh yang lain. Seperti apa? Seperti kita berbuat baik pada orang tua, membantu orang tua, menolong orang tua, dan yang lainnya. Itu perhatikan orang tua kita. Kemudian berbuat baik kepada manusia, apa yang bisa kita lakukan? Berbuat baik kepada manusia. Arti kita disuruh untuk banyak berbuat kebajikan. Wajib kita untuk berbakti kepada orang tua, di samping itu juga kita disuruh untuk banyak sedekah dan berbagi kepada manusia. Bukan hanya berbagi, tapi bagaimana kita juga berbuat baik kepada manusia. Apa yang bisa kita lakukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan teman-teman sekalian. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jika kita melihat dan merenungkan syariat kurban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail. Anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya, sudah sekian tahun hidupnya. Baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'a as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar."

0: ini adalah ujian. Ujian merupakan pengorbanan, bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
0: Bukan sembelihan itu yang diinginkan, akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
1: untuk kepentingan dunia agar dipilih.
0: Akan tetapi, haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban. Karena itu, kita ingin memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
3: Nabi kita sallallahu bersabda, yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan ya, untuk bisa berkorban, namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musala kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, adalah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat? Di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Saudaraku, saudariku dimanapun berada, termasuk hikmah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan sebagian waktu lebih utama daripada waktu-waktu yang lain. Allah menjadikan sebagian tempat lebih utama daripada sebagian yang lain, agar kita berpacu dan berlomba-lomba dalam ketaatan, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya diperintahkan, tidaklah saya menciptakan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka hendaknya bagi kita semuanya untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan sampai kematian menjemput kita. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Dan sebentar lagi kita akan memasuki salah satu waktu yang istimewa dalam Islam, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. 10 awal bulan Dzulhijjah adalah hari yang sangat istimewa, hari yang sangat agung dan mulia. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Dan apabila Allah bersumpah, maka menunjukkan keagungan dan kemuliaan. Kata Allah, wal fajar walayalin asr. Demi waktu fajar dan demi 10 awal bulan Dzulhijjah. Sebagaimana penafsiran sahabat Ibnu Abbas dan mayoritas ulama ahli tafsir lainnya. Yang kedua juga, Nabi SAW pernah mengabarkan bahwa hari yang paling dicintai oleh Allah, hari yang paling agung adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashar." Tidak ada suatu hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Kata beliau juga, a'zamu ayyamid dunya al-ashrul awahir. Al-ashrul ashrul dzilhijjah. Ya. Hari yang paling istimewa di dunia adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Karena di dalam bulan Dzulhijjah ini tersimpan banyak amalan-amalan yang sangat mulia. Seperti haji, ibadah kurban, sholat hari raya, takbir, dan ibadah-ibadah agung lainnya. Oleh karenanya, dahulu para ulama ussalaf sangat mengagungkan 10 awal bulan Dzulhijjah. Disebutkan oleh Abu Usman An-Nahdi, adalah para ulama ussalaf mengagungkan 3-10 hari. 10 awal bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Muharram, dan 10 akhir bulan Ramadan. Maka saudaraku, saudariku, yang semoga dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita persiapkan diri kita, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita bersemangat menjadikan momentum 10 awal bulan Dzulhijjah ini untuk berlomba-lomba di dalam kebajikan, untuk bersaing berburu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa amalan yang sangat dianjurkan 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama adalah puasa. Ya, karena dia masuk dalam bagian al-amalus salih. Tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan tidak ragu lagi bahwasanya puasa adalah termasuk amal salih. Ya. Oleh karenanya dahulu para salaf, mereka sejak tanggal 1 sampai tanggal 9 mereka berpuasa. Di antaranya adalah sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an. Lebih-lebih ya, tanggal 9-nya. Ini puasa Arafah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yukaffirus sanatal madhiyah wal qabilah. Puasa Arafah itu adalah ya, menghapus dosa-dosa sebelumnya, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka jangan sampai kesempatan emas ini terlewatkan dari kita. Hanya satu hari tapi menghapus dosa yang begitu banyak. Kita sangat butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala karena kita banyak dosanya. Yang kedua adalah ibadah haji. Bagi Anda yang memiliki rizki, ya, bagi Anda yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi Anda yang diberi kemudahan oleh Allah berangkat ibadah haji, bersyukurlah. Karena amalan ibadah haji adalah amalan yang sangat mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Haji yang mabrur itu tidak ada balasan baginya melainkan surga. Asalkan ikhlas, ya, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi kita yang belum diberi kemudahan oleh Allah berangkat ibadah haji, jangan berputus asa, jangan berkecil hati, ya. Masih banyak peluang-peluang ibadah, masih banyak pintu-pintu amal kebajikan yang bisa kita lakukan.

0: Allah Ta'ala. Jika Anda tidak bisa menunaikan ibadah haji, tapi Anda mampu untuk berkorban, ya, baik berkorban kambing ataupun sapi, maka sisihkan sebagian harta. Niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena ini termasuk syiar dan pengagungan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan pernah pelit, jangan pernah takut miskin gara-gara kita ikut berkorban. Ya, percayalah, rezeki yang telah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetapkan kepada kita gak akan lari kemana. Dan harta yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pasti akan Allah ganti yang lebih baik bagi kita. Kemudian di antara amalan juga yang sangat dianjurkan adalah banyak berzikir, takbir, ya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Min ayyamin a'zamu indallah wa la azka indallah min hadhihi al-ayyamil ashr, fa'aksiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tasbih." Tidak ada hari yang lebih istimewa di sisi Allah daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Perbanyaklah takbir, ya, tahmid dan tahlil. Ya, kita disuruh untuk memperbanyak. Makanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dulu pada 10 awal bulan Dzulhijjah, Ibnu Umar, Abu Hurairah radhiyallahu an, mereka pergi ke pasar untuk bertakbir. Jadi sejak tanggal 1 sudah disyariatkan. Ya. Itu takbir mutlak. Adapun takbir muqayyad maka dimulai sejak fajar hari Arafah sampai akhir hari Tasyrik. Ya, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, agar kita ingat akan Allah, agar kita cinta kepada Allah, agar kita tidak terbuai dengan gemerlapnya dunia. Lebih-lebih hari Arafah, perbanyak doa. Khairud du'a'i du'a'u yaumi Arafah. Perbanyaklah sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun. Dan sebaik-baik yang saya ucapkan demikian juga para nabi. La ilaha illallah. Ya. Itu kalimat tauhid. Ya. Kemudian yang terakhir di antara amalan yang sangat dianjurkan pada hari Dzulhijjah adalah bagaimana kita berakhlak mulia, membantu orang, tidak menyakiti orang, senyum kepada orang, memberikan manfaat kepada orang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering ditanya tentang amalan apa yang paling banyak memasukkan surga. Maka beliau mengatakan, taqwa Allah wa husnul khuluq. Taqwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Maka di hari yang istimewa, di hari Dzulhijjah, hilangkan dendam, permusuhan, kebencian dari hati kita. Jadilah kita umat yang berakhlak mulia, yang saling membantu antara satu dengan yang lain. Itulah kenapa di bulan Dzulhijjah kita disyariatkan berkurban. Kemudian disyariatkan untuk bagi-bagi daging kurban. Agar kita saling mencintai. Agar kita saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Ya, maka mari kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang semangat dalam beribadah. Dan menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Mari kita jadikan kesempatan bulan Dzulhijjah ini sebagai momentum untuk mempertebal dan meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dengan bulan Dzulhijjah dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk berburu pahala dan berpacu dengan waktu untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Demikian, wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sunnah yang hilang di bulan Dzulhijjah. Di Indonesia, suasana semarak ibadah masyarakat kita jumpai ketika datang bulan Ramadan. Masjid yang biasanya sepi dari jamaah mendadak membeludak ketika tarawih pertama. Jamaah subuh yang umumnya dihadiri dua orang, yaitu imam dan muadzin, bisa menjadi puluhan orang. Bahkan, orang yang setahun tidak pernah menyentuh masjid tiba-tiba berada di saf paling pertama ketika sholat jamaah subuh. Semua peristiwa itu hanya kita jumpai di bulan Ramadan. Banyak kaum muslimin telah sadar, Ramadan merupakan momen terbesar untuk mendapatkan ribuan pahala. Barangkali ini bagian dari jasa besar para khatib yang terus memotivasi masyarakat untuk menyemarakkan Ramadan, menyambut Ramadan dengan berbagai amal

0: ibadah dan ketaatan. Ramadan menjadi bulan yang identik dengan semarak ibadah kaum muslimin. Walhamdulillah. Sayangnya, suasana semarak ibadah semacam ini tiba-tiba sirna begitu Ramadan berlalu. Seolah bulan suci untuk ladang pahala hanyalah bulan Ramadan. Lain halnya bulan Dzulhijjah. Masyarakat kita belum banyak yang menyadari bahwa bulan Dzulhijjah termasuk bulan yang istimewa. Padahal banyak dalil yang menunjukkan bahwa di bulan Dzulhijjah amal soleh dilipat gandakan. Sebagaimana pahala yang dijanjikan ketika Ramadan. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Kedua-duanya adalah bulan hari raya, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan bulan Dzulhijjah dengan Ramadan. Sebagai motivasi, beliau menyebutkan bahwa pahala amal di dua bulan ini tidak berkurang. Rentang waktu yang paling mulia ketika Dzulhijjah adalah 10 hari pertama. Di surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya demi fajar dan demi malam yang 10. Quran surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Ibnu Rajab menjelaskan, malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Inilah tafsir yang benar dan tafsir yang dipilih oleh mayoritas ahli tafsir dari kalangan sahabat dan ulama setelahnya. Dan tafsir inilah yang sesuai dengan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Allah bersumpah dengan menyebut 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang ini menunjukkan keutamaan 10 hari tersebut. Karena semua makhluk yang Allah jadikan sumpah adalah makhluk istimewa. Yang menjadi bukti kebesaran dan keagungan Allah. Karena itulah, amalan yang dilakukan selama 10 hari pertama Dzulhijjah menjadi amalan yang sangat dicintai Allah. Melebihi amal soleh yang dilakukan di luar batas waktu itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad fisabilillah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, termasuk lebih utama dibanding jihad fisabilillah. Kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak ada satu pun yang kembali, yaitu mati dan hartanya diambil musuh. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah dan tidak ada yang lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dia kerjakan pada 10 hari Al-Adha. Hadis riwayat Ad-Daraqutni dan dihasankan oleh Al-Albani. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa beramal pada 10 hari bulan Dzulhijjah lebih dicintai di sisi Allah daripada beramal pada hari-hari yang lain tanpa pengecualian. Sementara jika suatu amal itu lebih dicintai Allah, artinya amal itu lebih utama di sisinya. Diceritakan oleh Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib bahwa Sa'id bin Jubair, yaitu murid senior Ibnu Abbas, ketika memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, beliau sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah. Sampai hampir tidak mampu melakukannya. Memahami hal ini, saatnya kita menyadarkan masyarakat. Kita ajak mereka untuk bersama-sama menyemarakkan 10 hari pertama Dzulhijjah dengan berbagai amal soleh dan ibadah. Sebagaimana ketika mereka menyemarakkan bulan Ramadan, jadikan kesempatan 10 hari pertama sebagai ladang untuk mendulang jutaan pahala. Lebih dari itu, ada beberapa amal soleh yang dianjurkan untuk dikerjakan selama 10 hari pertama Dzulhijjah. Di antaranya, memperbanyak puasa sunnah selama 9 hari pertama, memperbanyak takbir dan zikir, memperbanyak melakukan amal soleh apapun bentuknya. Wallahu a'lam.
1: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakir.

0: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama saya Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya di malam hari ini. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, pukul 20:34 waktu Indonesia Barat. Baik, sudah kita lewati hari Tarwiyah 8 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan insyaAllah kita sudah masuk ke 9 Zulhijjah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kesempatan, kesehatan, dan kemudahan untuk besok ya melaksanakan ibadah puasa Arafah. Ya, puasa Arafah 9 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ada beberapa informasi pelaksanaan sholat dan khutbah Idul Adha ya di beberapa lapangan parkir masjid, lapangan masjid, dan apabila tidak memungkinkan, ya mungkin tidak ada hujan atau yang lainnya, akan dipindahkan ke dalam masjid. Baik, seperti informasi yang kita dapatkan dari pengurus Masjid Jami' Al-Badar ya, Jalan Yos Sudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru. Ya baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Tiga buah informasi pelaksanaan sholat dan khutbah Idul Adha. Yang pertama datang dari Masjid Jami' Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru. Rabu pagi insya Allah dimulai sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Ya, kurang lebih pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat akan dimulai untuk pelaksanaan sholat Idul Adha di lapangan parkir depan ya, lapangan parkir depan Masjid Jami' Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru. Ya, insya Allah sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat akan dimulai pelaksanaan sholat Idul Adha yang bertindak sebagai imam dan khatib Idul Adha di Masjid Jami' Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru adalah Al-Ustaz Abdurrahim bin Syamsuri, LCMA, Hafizahullah Ta'ala. Ya, sekali lagi kami informasikan ya untuk pelaksanaan sholat Idul Adha yang akan dilaksanakan insya Allah di halaman parkir depan Masjid Jami' Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Idul Adha adalah Al-Ustaz Abdurrahim bin Syamsuri, LCMA, Hafizahullah Ta'ala. Baik, catatan dari panitia ya, catatan dari panitia. Ya, untuk kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada yang ingin sholat Idul Adha di lapangan parkir depan Masjid Jami' Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru. Ya, bagi yang sudah mendaftarkan atau sudah terdaftar ya sebagai peserta kurban, jangan pulang dulu karena setelah sholat akan langsung diadakan penyembelihan hewan kurban bertempat di halaman belakang, parkir belakang ya. Bertempat di halaman parkir belakang Masjid Jami' Al-Badar, Jalan Yos Sudarso Rumbai, Kota Pekanbaru. Nah, untuk itu bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah terdaftar sebagai peserta kurban di Masjid Jami' Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru. Ya, insya Allah akan diadakan pelaksanaan dan pemotongan hewan kurban di bertempat di lokasi pemotongan di halaman parkir belakang Masjid Jami' Al-Badar. Demikian info tambahan dari pengurus Masjid Jami' Al-Badar dan panitia kurban serta para relawan Masjid Jami' Al-Badar. Baik, demikian informasi yang kami dapatkan dari pengurus Masjid Jami' Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru. Kemudian ada informasi pelaksanaan sholat Idul Adha dan khutbah Idul Adha yang bertindak sebagai imam dan khatib di masjid di Masjid Al-Furqan yang beralamat di Jalan Karya Bersama nomor 26 Kelurahan Air Dingin atau di belakang kampus UIR. Lapangan parkir depan Masjid Al-Furqan yang bertindak sebagai imam dan khatib Idul Adha adalah Ustaz Syafrizal Abu Ismail Hafizahullah Ta'ala. Ya, yang bertindak sebagai imam dan khatib salat Idul Adha adalah Ustaz Syafrizal Abu Ismail Hafizahullah Ta'ala. Bertempat di halaman lapangan parkir depan Masjid Al-Furqan, Jalan Karya Bersama nomor 26 Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, atau tepatnya di belakang kampus UIR, Kota Pekanbaru. Baik, untuk pelaksanaan kurang lebih pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Demikian informasi dari pengurus dan panitia Masjid Al-Furqan. Ya, Masjid Al-Furqan di Jalan Karya Bersama nomor 26 Air Dingin Pekanbaru. Berikutnya informasi pelaksanaan salat Idul Adha di musala, ya, lapangan parkir depan musala Ali bin Abi Thalib. Komplek Perumahan Gria Insan Makmur Jalan Sukakarya Kualu. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Idul Adha adalah Ustaz Mora Siregar LCMH Hafizahullah Ta'ala yang berjudul Hikmah Ibadah Kurban. Ya, untuk khutbah Idul Adha berjudul Hikmah Ibadah Kurban disampaikan oleh insyaallah Ustaz Mora Siregar LCMH Hafizahullah Ta'ala bertempat di halaman parkir depan musala Ali bin Abi Thalib yang beralamat di Komplek Perumahan Gria Insan Makmur, Jalan Sukakarya, Kualo. Pelaksanaan sholat Jumat insyaallah pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Kemudian di sana juga akan diadakan pemotongan hewan kurban. Ya, untuk itu para peserta kurban diharapkan jangan meninggalkan tempat dulu. Karena insyaallah setelah sholat dan khutbah akan diadakan pemotongan hewan kurban. Taib kaum muslimin wa muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, pendengar Radio Hidayah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Itu dia 3 buah informasi pelaksanaan salat Idul Adha ya yang sudah masuk ke meja siar kami. Dan kita akan terus perbarui apabila ada info-info terbaru ya. Baik, 1 buah informasi dari Masjid Raudhatul Jannah Islamic Center. Masjid Raudhatul Jannah Islamic Center atau RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kutambusai, Kota Pekanbaru. Baik, di Masjid Raudhatul Jannah Islamic Center, halaman parkir Masjid Raudhatul Jannah Islamic Center, insyaallah akan diadakan pelaksanaan salat Idul Adha yang bertindak sebagai imam dan khatib. Salat Idul Adha adalah Ustaz Abu Nuaim Dr. Aspri Rahmat AZMA Fizahullah Ta'ala. InsyaAllah dimulai sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, bertempat di halaman parkir depan Masjid Raudhatul Jannah Islamic Center atau RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kutambusai, Kota Pekanbaru. Yang bertindak sebagai imam dan khatib salat Idul Adha adalah Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Aspri Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala. Dari Masjid Raudhatul Jannah Islamic Center atau RJ, kita beralih ke informasi dari Masjid Al-Hijrah. Taib di Masjid Al-Hijrah, Komplek Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah, insyaAllah akan diadakan pelaksanaan sholat Idul Adha pada hari Rabu 10 Zulhijjah ya, 1447 Hijriah, kurang lebih sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Al-Ustaz Arif Har LC Hafizahullah Ta'ala. Informasi dari Masjid Al-Hijrah, Komplek Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah, insyaAllah akan diadakan sholat dan khutbah Idul Adha. Yang bertindak sebagai imam dan khatib sholat Idul Adha adalah Al-Ustaz Arif Har LC Hafizahullah Ta'ala. Bertepat di Komplek Markas Sunnah Nusantara Masjid Al-Hijrah yang beralamat di Jalan Kayu Putih, Kelurahan Bina Widya, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Baik, Komsimah, itu dia informasi yang terbaru kita dapatkan ya. Mudah-mudahan bisa menambah informasi untuk Komsimah, rahimakumullah, dimanapun berada. Ya, baik, Komsimah, rahimakumullah, dimanapun berada. Itu saja informasi yang masuk ke meja siar kami untuk pelaksanaan sholat Idul Adha dan khutbah Idul Adha. Dan kita doakan semoga pelaksanaan sholat Idul Adha bisa berjalan dengan lancar dan juga tentunya ada dari kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk melaksanakan kurban. Dan juga kita ingatkan diri kami dan kita semuanya ya, jangan lupa untuk melaksanakan puasa Arafah besok 9 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, Ana Abu Uni beserta kru dan segenap pimpinan Radio Hidayah FM mengucapkan jazakumullah khair untuk semua para pengurus masjid, pengurus kajian, dan juga panitia-panitianya yang masih eksis ya, mengirimkan informasi-informasi kepada kami sehingga kita bisa bekerja sama untuk menyebarluaskan informasi-informasi kepada kaum muslimin dan muslimah pendengar Radio Hidayah. Jazakumullah khair. Dan kini kita dengarkan dulu kajian kita di malam hari ini. Kajian bersama Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Fizallahu Ta'ala yang bertajuk tentang Idul Adha atau kurban ya. Baik, ini adalah kajian dalam format rekaman berhubung kajian live dari Roja TV. Dari studio mini Roja TV di Komplek Kampus STDI Imam Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Ya, tidak bisa kita hadirkan malam hari ini. Kini kita dengarkan kajian dalam format rekaman sebagai pengganti. Barakallahu fikum, tetap bersama kami di frekuensi 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quranil Karim, wad-durusil ilmiyah, was-siyarin hadirah, tuqaddim lakum hadihna.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi khalaqa fasawwa qaddara fahada. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang menciptakan dan menyempurnakan ciptaan, yang menentukan dan yang memberikan petunjuk. Tanpa petunjuk dari Allah Jalla Jalaluh, maka kita tidak akan merasakan indahnya malam ini. Tanpa petunjuk dari Allah Azza wa Jal, kita tidak akan merasakan sebuah keistimewaan untuk malam yang istimewa. Ada orang-orang yang buta. Tatkala kita datang kepadanya membawa satu karung emas, emas lantakan. Dikasih tahu, ini emas. Oh, emas itu keras ya. Kayak batu. Dia gak tahu. Begitu pula dengan orang-orang yang dibutakan mata hatinya. Di waktu-waktu yang mulia, di waktu-waktu yang indah, buat dia remeh temeh. Bahkan waktu yang remeh temeh, buat dia satu hal yang sangat istimewa. Bagaimana orang-orang menyambut akhir tahun Masehi? Akhir tahunnya orang-orang Kristiani, umat Kristiani. Di mana-mana ribut, mereka mempersiapkan perencanaan yang matang tentang apa yang akan dikerjakan di malam itu. Padahal enggak ada apa-apa di malam itu. Tapi itulah jemaah. Terkadang ada yang salah sama ilmu kita. Ada yang tidak benar dengan pendidikan kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putera putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Hibati fillah. Dunia berputar. Siang berganti malam. Malam berganti pula dengan siang. Demikian terus tiada henti. Saling berkejaran. Tanpa pernah ada jeda di antara mereka. Dan tak terasa sudah 2 bulan kita meninggalkan Ramadan. Bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan dibukanya pintu-pintu surga. Ditutupnya pintu-pintu neraka. Bulan yang sangat spesial. Allah jadikan setan-setan yang mengganggu manusia dalam belenggu. Sehingga mereka tidak bebas menyesatkan manusia. Dan di bulan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tapi bulan itu sudah berlalu. Namun Allah Azza wa Jal, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia sangat mengetahui dengan kondisi hamba yang keimanannya kadang naik dan kadang turun. Sehingga perlu ada musim-musim di mana keimanan anak Adam ini ditingkatkan. Salah satunya dengan adanya Dzulhijjah. Dengan adanya ibadah haji. Selesai puasa. Subhanallah. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jal menjadikan penentuan untuk jadwal ibadah umat Islam itu dengan rembulan. Dan tatkala masuk awal bulan, ada sebuah doa. Doa yang seharusnya setiap muslim itu setiap bulan membacanya. Dalam setahun berarti dia 12 kali membaca doa ini. Di dalam riwayat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'al hilal." Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat bulan sabit, hilal. Hilal ini kalau menurut ahli bahasa disebutkan, yang disebut hilal itu rembulan pada tanggal 1, 2, 3. Itu disebut hilal. Sehingga kalau sudah 4 ke 5 disebutkan udah lewat, gak disebut hilal lagi. Apa yang dibaca Nabi AS ketika melihat hilal? Beliau bertakbir. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman was salamati wal islam wat tawfiqi lima tuhibbu rabbana wa tarda au bit tawfiq lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbukallah. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, yang artinya, ya Allah, jadikan awal bulan ini bulan yang penuh dengan keamanan dan keimanan, bulan yang penuh dengan keselamatan dan Islam, yang penuh dengan petunjuk untuk meraih apa yang engkau cintai dan engkau ridai. Tuhan kami dan Tuhanmu wahai bulan adalah Allah. Dengan hadis ini didhaifkan sanadnya. Ada hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Talha, di mana Nabi SAW mengatakan, Allahumma ahillahu alayna bilmunni wal iman. Ya Allah, jadikan bulan ini bulan yang penuh dengan keberuntungan, dengan keimanan. Wassalamati wal islam, yang penuh dengan keselamatan dan Islam. Tuhanku Rabbi wa Rabbukallah. Jadi, kita lihat nih. Kalau melihat kayaknya hari ini hanya orang-orang khusus yang melihat hilal. Tapi besok atau lusa biasanya mulai muncul tuh hilal di arah barat. Jangan lupa baca ini. Anak-anak diajak baca. Kalau tiap bulan kita baca, mungkin gak hafal. Tiap bulan kita membacanya, lama-kelamaan kita hafal. Dan bagi yang ingin berkorban, apa yang harus dia lakukan? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau dia niat mau berkorban. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aitum hilal dzil hijjah." Apabila kalian melihat hilal bulan Dzul Hijjah. "Wa arada ahadukum an yudhi falyumsik an sya'rihi wa adfari." Dan salah seorang di antara kalian hendak berkurban, maka dia harus menahan diri dari rambut dan kukunya. Jadi boleh potong rambut, boleh potong kumis, boleh potong kuku sebelum masuk awal Dzul Hijjah bagi orang yang mau berkurban. Yang memiliki kurbannya itu, bukan wakilnya. Kadang-kadang orang anak kurban anak di SDI Ustaz, di Jember Ustaz. Baik. Yang gak boleh potong rambut, potong kuku itu yang tidak kurban. Bukan wakilnya yang bakal menyembelih. Bukan. Tapi yang hendak berkurban. Jadi apa Ustaz hukum memotong rambut dan memotong kuku bagi orang yang hendak berkurban? Memang ada khilaf di antara para ulama. Apakah larangan untuk memotong rambut dan kuku ini sampai tingkatan haram atau hanya makruh saja? Melarut. Al-Imam Ahmad, dia lebih condong haram. Artinya dosa. Kalau kita memotong rambut atau memotong kuku, kita gak taat dengan arahan Nabi SAW. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, makruh. Dibenci. Tapi dua-duanya dilarang sebenarnya. Maka seorang muslim belum mendapatkan pahala kurban yang sempurna, tolong engkau tahan diri. Ustaz, itu anak kepala potong rambut. Tunggu dulu. Kuku anak panjang-panjang. Masa anak barang kukunya panjang-panjang. Tunggu dulu. Terus kapan potongnya? Setelah kurbanmu dipotong. Kalau dipotong tanggal 10, Yaum An-Nahr, Yaum Idul Adha, maka setelah dipotong, kita potong rambut. Abdullah bin Umar bin Khattab tuh, setelah dia potong kurbannya, dia potong rambut. Jadi bukan malam Idul Fitri, malam Idul Adha memotong rambutnya, tapi setelah memotong kurbannya. Kalau yang diwakilkan, maka tanya. Kayak gitu di kampus kita, SDI, wallahu alam. Apakah kita akan memotong tanggal 10 atau tanggal 11? Maka tolong bertanya. Kalau tanya, dipotong kapan kira-kira kurban anak? Insya Allah, hari Idul Adha. Tapi karena mau dipotong itu banyak, namanya kita mau potong nih 100 ekor. Jadi nanti kita kabarin bapak punya bapak tanggal jam berapa dipotongnya. Paling enggak zuhur itu sudah selesai semuanya. Jadi kalau tanda ada kabar, zuhur insya Allah sudah selesai penyembelihan kurbannya. Alhamdulillah. Ada apa dengan bulan Dzulhijjah? Kalau Ramadan begitu hangat sambutan umat Islam. Tapi bulan Dzulhijjah kok serasa gak ada sambutan sama sekali. Kadangkala seperti tamu yang cuma lewat doang, gak mampir. Lewat aja, kita tahu. Ada bulan Dzulhijjah, kita tahu ada tanggal 1 sampai 10, tapi cuma lewat doang, gak pernah mampir ke rumah kita. Soalnya gimana Allah menyambut dia, sebenarnya cuma lewat doang. Karena antum gak bukain pintu. Baru masuk nih bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini salah satu bulan haram. Dan yang paling utama. Kemudian termasuk bulan haji. Yang haji itu gak bisa dilaksanakan kecuali di bulan Dzulhijjah. Gak bisa haji di bulan Ramadan. Gak bisa haji di bulan Syawal. Gak bisa haji di bulan Dzulqa'dah. Kalau niatnya boleh. Karena itu termasuk bulan haji. Tapi pelaksanaannya itu bulan Dzulhijjah. Akibatifillah. Berkaitan dengan bulan-bulan ini, Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 36. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Naam, silakan dibaca. Tafadhal.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah. يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ

0: Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram itu ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasannya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.
1: Barakallahu fikum. Sehingga muslim itu, di setiap awal bulan Islam, dia sudah punya persiapan. Apa yang akan dia lakukan? Paling tidak, dia membaca doa tatkala melihat hilal. Allah sebutkan ketetapan 12 bulan ini itu sudah ada sejak penciptaan langit dan bumi. Dan itu tertulis dalam ketentuan Allah Azza wa Jalla. Di antaranya ada 4 bulan haram. 4 bulan haram. Bulan suci. Yang pertama adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, plus Rajab. 4 bulan. Dan yang paling utama adalah bulan Dzulhijjah. Allah katakan, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian menganiaya diri kalian. Jangan kalian berbuat dosa di bulan-bulan itu. Sebagaimana di bulan Ramadan, berbuat dosa di bulan itu tidak sama dengan berbuat dosa di bulan yang lainnya. Begitu pula berbuat dosa di bulan Dzulhijjah memiliki nilai yang berbeda. Sehingga kalau dikatakan, apa yang harus kita lakukan Ustaz di bulan Dzulhijjah ini? Ya, bertobat kepada Allah. Menyambut bulan Dzulhijjah itu dengan bertobat. Kemudian, meninggalkan dosa. Lalu berencana untuk berbuat baik, memperbanyak amal soleh. Niat, tekadkan, aku benar-benar akan memanfaatkan bulan. Kenapa bulan Ramadhan? Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan 10 awal bulan haji ini. Kalau bicara satu bulan penuh, bulan haram, tapi ada dari tanggal 1 sampai tanggal 10 memiliki keistimewaan tersendiri. Kata Allah Azza wa Jalla, wal fajri wa layalin ashr. Di surat Fajar, demi fajar dan demi 10 malam atau malam yang 10. Jumhur ulama berpendapat, dan itu yang benar, yang dimaksud adalah 10 awal Dzulhijjah. Allah itu enggak bersumpah kecuali dengan sesuatu yang sesuatu yang besar. Allah bersumpah demi matahari, wasyamsi waduhaha. Allah bersumpah demi malam. Allah bersumpah demi waktu fajar. Dan Allah bersumpah demi 10. Di surat Al-Hajj ayat 28, Allah Azza wa Jal berfirman tentang 10 malam ini. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, di surat Al-Hajj ayat 28.

0: supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rizki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.
1: Subhanallah, Jum. Apa hari-hari yang ditentukan? 10 awal Dzulhijjah. Sebagaimana Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan jumhur ulama berpendapat, di mana kita diperintahkan untuk mengingat Allah di 10 awal Dzulhijjah ini, lebih banyak lagi, lebih semangat lagi. Ahibatifillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan lebih detail lagi tentang 10 awal Dzulhijjah ini. Beliau bersabda dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dari Nabi alaihi salatu wassalam, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Sebaik-baiknya hari-hari dunia ini ada 355 hari kalau ikut kalender Hijriah. Yang paling mulia di antara 355 hari ini adalah 10 awal Dzulhijjah. Para sahabat heran. Mungkin sebagian kita juga heran. Masa? Yang ditanya kepada para sahabat, wala mislihunna fi sabilillah. Apakah mereka tidak tergantung hari-hari ini dengan berjihad di jalan Allah Azza wa Jal? Wala mithluhunna fi sabilillah. Enggak tertandingi dengan jihad fi sabilillah. Illa rajulun afara wajhahu bitur. Kecuali satu kondisi seorang mujahid yang tewas di medan perang. Baru itu tidak tertandingi. Abdullah bin Abbas. Ini hadis rawahul Bazzar. Baru saja dibacakan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan hadis berkaitan dengan 10 awal Dzulhijjah ini. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari yang beramal saleh di dalamnya, beramal saleh apa aja amalnya, lebih dicintai Allah daripada beramal saleh di 10 awal Dzulhijjah. Sahabat juga tanya nih, ya Rasulullah, walau jihad fi sabilillah, jihad fi sabilillah nggak dapat menangani beramal saleh di 10 awal Dzulhijjah. Kenapa jamaah? Kenapa yang ada di benak para sahabat kok menggandengkan 10 awal Dzulhijjah dengan jihad fi sabilillah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, "Dallani ala amalin ya'dil jihad." Ditanya, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepada aku amalan yang sebanding dengan jihad." Jihad ini orang mengorbankan jiwa, raga, hartanya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "La ajidu." Enggak ada. Aku tidak mendapati amalan yang setara dengan jihad. Enggak ada. Lalu Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada orang ini. "Hal tastati idza kharaja al-mujahid." Apakah kamu mampu ketika mujahid itu keluar dari rumahnya menuju ke medan perang, berangkat jihad, engkau masuk ke masjidmu, ke tempat sholatmu, fatusalli wala taftur, kemudian engkau mulai sholat dan tidak berhenti sholat, watasumu wala tuftir, engkau juga puasa di hari-harimu tidak berbuka sampai mujahid itu pulang, engkau mampu melakukan itu?" Kata orang ini, "Waman yastati'u dzalika ya Rasul." siapa yang mampu melakukan itu? Oleh karena itu Nabi Alaihissalam mengatakan nggak ada yang bisa menandingi jihad. Tapi dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tidak ada hari-hari yang beramal saleh dianya lebih baik daripada beramal saleh di 10 awal Dzulhijjah. Maka para sahabat secara spontan mengatakan, apakah jihad tidak dapat menandingi? Maka Nabi Alaihissalam mengatakan, walau jihadu fi sabilillah. Illa rajulun. Jihad juga tidak dapat menandingi kecuali satu kondisi jihad. Di mana orang itu keluar dengan harta dan jiwanya, kemudian dia tewas, ontanya atau kudanya juga terbunuh, dan tidak pulang dari harta yang dia miliki. Baru itu tidak tertandingi. Bagi kalau mujahid ini pulang ke rumahnya, menang, bawa harta rampasan perang, beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah lebih baik. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Maka ahibati fillah, gak heran kalau kita melihat bagaimana para salafus soleh benar-benar memakmurkan awal Dzulhijjah ini dengan ibadah. Yang tentunya kalau kita bicara ibadah yang paling utama ya ibadah haji. Mereka meninggalkan negerinya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan kampungnya, meninggalkan pekerjaannya, kemana berangkat ke sana. Loh kita Ustaz yang gak berangkat haji, ya tetap dapat mengagungkan dan memuliakan awal Dzulhijjah ini dengan berbagai amal soleh. Kalau bicara haji, kita tahu pahala haji. Kita tahu bagaimana langkah-langkah jemaah haji. Man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a kayaum waladatu ummu. Barang siapa yang berhaji, barang siapa yang berhaji, kemudian dia tidak berucap ucapan yang kotor, tidak melakukan tindakan yang nista, dia pulang dari haji seperti bayi yang dilahirkan oleh ibu. Dan itu adanya cuma di awal Dzulhijjah pelaksanaannya. Dan bagi para wanita ini di masa Nabi Alaihissalam pernah bertanya, ya Rasulullah, mana jihad afdal al amal? Dalam hadis Aisyah, afdal al jihad. Kita melihat jihad ini amal yang paling mulia. Terus ini perempuan-perempuan ini, apa mereka enggak berangkat jihad saja? Kata Nabi Alaihissalam, lakunna jihadun la qitala fihi al hajj. Bagi kalian ada jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya. Apa? Haji. Sehingga buat perempuan ini, haji ini sesuatu yang lebih lagi buat mereka. Terus jemaah, di 10 awal Dzulhijjah ini ada hari Arafah. Ada hari Arafah. Ada apa hari Arafah? Arafah ini adalah hari pengampunan dosa. Hari pembebasan dari api neraka. Kalau kita tahu bulan Ramadan, bulan pengampunan dosa, pembebasan dari api neraka. Nih, 10 awal Dzulhijjah, khususnya tanggal 9, hari Arafah, itu hari pengampunan dosa, pembebasan dari api neraka. Kalau dari 10 awal Dzulhijjah tidak ada apa-apa kecuali hari Arafah, maka cukup itu untuk menjadi keistimewaan yang kita dulu, yang kita kejar. Puasa di hari Arafah. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, ahtasibu an yukaffirallah as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Puasa di hari Arafah. Aku berharap diampuni dosa tahun lalu dan dosa tahun selanjutnya. Apa ini bukan sebuah keutamaan yang perlu kita kejar? Setahun dosa kita diampuni. Setelahnya 2 tahun, tahun depannya diampuni juga. Hari Arafah ini hari disempurnakannya agama Islam. ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinah di hari Arafah. Nabi ketika itu wukuf di Arafah. Arafah ini hari yang Allah bersumpah dengannya. Wa syahidin wa masyhur. Arafah ini di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di hari Arafah itu hari diambilnya perjanjian antara kita sama Allah azza wajalla. Di dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha akhadha al-mithaq min dhahri Adam bin Na'man. Yani Arafah. Allah azza wajalla mengambil perjanjian dari anak keturunan Adam, dari punggung Nabi Adam itu pada hari Arafah. Wa akhraja min sulbihi kullu dhurriyyatin dara'aha. Allah keluarkan semua ciptaan yang Allah bakal ciptakan dari punggung Nabi Adam alaihissalam. Fanatharhum baina yadayhi kathra. Kemudian di Arafah itu ditebarkan manusia seperti semut. Thumma kallamahum qibala. Lalu Allah berbicara kepada mereka. Apa yang Allah katakan kepada kita pada waktu itu? Allah sebutkan di surat Al-A'raf ayat 172 sampai 173. Mungkin kita bisa baca.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum 'ala anfusihim. Wa ashhadahum 'ala anfusihim.

Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan."

0: atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu. Sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu?
1: Subhanallah jemaah. Kita telah membuat satu perjanjian untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada alasan orang melakukan kesyirikan. Padahal Allah telah membuat satu perjanjian. Tidak ada alasan mengatakan ini adalah warisan nenek moyang kami. Nenek moyang kami sudah seperti itu. Ya kami mau melakukan itu. Tidak ada. Maka jemaah haji di hari Arafah itu apa yang mereka katakan? Afdalu ma qultuhu ana wa rabbuna min qabli. Yang paling utama aku baca dan dibaca oleh para nabi sebelum aku. Di hari Arafah, di padang Arafah itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Karena hari itu hari perjanjian. Seakan-akan kita mengumum ikrarkan diri. Bahwa tiada yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Tiada sekutu bagimu. Segala pujian untuk. Segala kepemilikan untuk. Engkau yang menghidupkan. Engkau yang mematikan. Dan engkau yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dan bagi yang tidak wukuf di Arafah, kita masih bisa berdoa, kita masih bisa berpuasa di hari itu. Kemudian ahibati fillah, di 10 awal Dzulhijjah ini ada yaumun nahr, hari penyembelihan, hari berkurban, di mana kita melihat kurban ini sebagai ujian cinta. Nabi Ibrahim diperintahkan mengorbankan putranya. Kita enggak. Kita disuruh berkorban hewan ternak. Kita tidak mengorbankan mobil mewah yang kita miliki. Jangan bicara mobil mewah, mobil biasa yang kita miliki. Kita tidak disuruh mengorbankan motor kita. Hewan ternak. Berapa harganya? 2 juta dapat. 1,5 juta dapat. Berkaitan dengan Yaumun Nahri, hari Idul Adha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'zamul ayyam 'indallah Yaumun Nahr thumma Yaumul Qadr. Sebaik-baiknya hari di sisi Allah adalah hari penyembelihan. Kemudian hari yang selanjutnya, tanggal 11 Dzulhijjah, rawahu Abu Dawud. Kita bisa bayangin di Indonesia ada berapa juta kambing yang disembelih. Ada berapa banyak sapi yang disembelih di satu hari. Yaumun Nahr. Walaupun kita tahu waktu penyembelihan itu sampai tanggal 13. Tapi di hari itu hari yang paling mulia,

Dan ingat, sejak masuk awal berhijrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk banyak berzikir, banyak bertakbir. Fa'aksiru, kata Rasulullah, perbanyak kalian. Fa'aksiru fihinna minat tahlil, wat takbir, wat tahmi. Perbanyak, kalau Rasulullah masuk awal berhijrah, perbanyak takbir. Khususnya tatkala kita melihat hewan ternak, lihat kambing di jalanan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilham. Bagaimana Abdullah bin Umar, Abu Hurairah keluar ke pasar, bertakbir mereka. Di tendanya bertakbir, di rumahnya bertakbir, di randangnya bertakbir. Terus bertakbir. Dan tak kala kita mengenai, kita perlu bertakbir juga, mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Bagi yang punya keluasan, coba engkau pegang handphonemu harga berapa. Lalu engkau lihat dombamu harga berapa. Bandingkan motormu, enggak usah ana handphone harga 1 juta. Motor ya karena keperluan harga 4 juta. Pokoknya cukup buat tempat kerja. Duit enggak ada. Iya. Yang disuruh berkorban sama Nabi alaihi salatu wasallam, man kana lahu sa'a wa lam yudhi, barang siapa yang punya keluasan rezeki kemudian dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musalla, jangan dekat-dekat ke tempat salat kami. Malulah. Engkau enggak malu sama Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan segalanya kepada kita. Allah tidak minta kita mengorbankan putra kita, anak kita, keluarga kita, rumah kita. Hewan ternak yang dikorbankan. Ahibati fillah. Kalau bicara hewan ternak ini, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tadbahu illa musinna illa an ya'sura alaikum fatadbahu jaza'atun min Allah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalian jangan menyembelih kecuali yang musinnah. Musinnah itu disebutkan hiyathaniyah. Yaitu kalau bicara domba, itu yang umurnya, afwan, kalau bicara kambing, itu yang umurnya 1 tahun. Kalau sapi yang umurnya 2 tahun masuk ke tahun kedua. Afwan, masuk ke tahun ketiga. Umurnya 2 tahun, lengkap masuk ke tahun ketiga. Kalau unta, itu yang umurnya lengkap 5 tahun. Untuk berapa Nabi SAW membolehkan untuk menyembelih yang umurnya 6 bulan. Jadi ini minimal. Kayak gitu. Jadi tolong yang hendak menyembelih, pastikan hewan ternaknya itu sesuai umurnya dengan persyaratan yang memang ditentukan. Kemudian yang hendak kita korbankan, hendaklah yang baik. Yang enggak aib. Selamat tubuhnya itu dari ya yang membuatnya jadi enggak nyaman dilihat. Atau dagingnya jadi rusak atau berkurang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan bahwasanya ada 4 hewan kurban yang enggak layak untuk disembelih. Yang pertama, al-awra al-bayyinu awruha, yang icak ya, buta sebelah, tapi mantap sekali picaknya itu. Karena kalau menyebutkan kalau matanya 1, domba ini makannya kadang-kadang gak banyak dia. Ini berpengaruh kepada tubuhnya. Wallahu al-bayyin maraduha, yang berpenyakit, yang sakit, nampak sekali sakit.
Bayangkan Islam ini. Itu kalau sakit disembelih dagingnya bisa berdarah.

0: ada yang makan juga. Dan biasanya gak nyaman. Wal arja al bayu arja. Al arja, yang pincang. Yang nampak sekali pincangnya. Tapi orang yang benar kalau gak terlalu nampak, dia pincang tapi jalannya gak ada masalah dan tidak. Badannya juga sehat. Ini yang nampak sekali pincangnya sehingga sulit berjalan. Wal kasir allati la tunqi. Kemudian yang kurus sehingga enggak ada sumsumnya tulangnya. Itu enggak boleh. Selain itu diperbolehkan, tapi yang paling mulia adalah yang paling indah. Rasulullah SAW berkorban domba, ya. Ketika itu yang bertanduk, yang gemuk, ya. Karena ada domba bertanduk tapi kurus. Ini yang paling indah yang seharusnya kita korbankan jemaah. Namun sesuai dengan kemampuan. Artinya kalau orang gak mampu ya paling tidak tuh minimal. Jadi batas minimal itu sudah ada di hewan yang hendak kita korbankan. Yang paling utama tentunya unta sendirian. Setelah itu baru sapi sendirian. Setelah itu baru domba atau kambing. Ini sekali lagi bagi yang mampu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji beliau mengorbankan 100 ekor unta. Padahal kalau kita ke rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk ke rumahnya Nabi alaihi salatu wasallam, maka kita akan melihat rumahnya biasa-biasa aja, enggak banyak perhiasan di rumahnya. Bahkan yang ada yang memang buat kebutuhan. Bagaimana Nabi SAW meninggal dunia, baju besinya digadaikan buat beli gandum untuk kebutuhan keluarganya. Tapi tatkala harus berkorban, beliau mengorbankan 100 ekor. Subhanallah. Di surat Al-Hajj ayat 32, Allah Azza wa Jal berfirman tentang bagaimana seharusnya muslim itu mengagungkan syiar Allah. Apa kata Allah Azza wa Jal?
1: Thalika wa man yu'azzim sya'air

0: Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan siar-siar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati.
1: Subhanallah. Ibnu Abbas menyebutkan bahwasanya di antara bentuk mengagungkan syiar Allah itu, ya bagaimana hewan yang akan kita kurbankan itu yang gemuk, yang besar, yang indah, yang paling mahal. Ini sebagai bentuk hamba mengagungkan syiar-syiar Allah. Kemudian waktu nyembelihnya, selesai sholat Idul Adha, sampai ya terbenamnya matahari tanggal 13 Zulhijjah. Jadi ahibati fillah, di kondisi PPKM ini, kalau memang kita gak bisa nyembelih di hari Yaumun Nahar, maka kita masih punya waktu Yaumul Qar, tanggal 11, 12, 13. Dan dianjurkan ketika menyembelih itu untuk menghadapkannya ke kiblat. Gak harus ya. Tapi harus membaca bismillah. Yang harus itu baca bismillah. Kalau kita baca bismillah, Allahu Akbar, maka lebih utama. Jadi gak sulit menyembelih itu sebenarnya. Tinggal bagaimana kita mempersiapkan pisau sembelih yang bagus, yang tajam. Karena kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada hewan yang hendak kita sembelih. Jangan sampai menyakiti dia. Kemudian satu hewan kurban itu cukup untuk satu keluarga. Artinya kalau bicara wajib, satu keluarga, satu domba, cukup. Tapi kalau satu orang mau nyembelih sendiri-sendiri, tafadhol. Bagaimana Nabi Alaihissalam, satu orang mau nyembelih 100 ekor onta. Padahal onta itu cukup untuk 7 orang sebenarnya. Tapi Nabi menyembelihnya sendirian. Ahibati fillah, dianjurkan kita membagikannya tanpa batasan berapa yang harus kita bagi, berapa yang kita makan, dan juga diperbolehkan kita menyimpan dari daging kurban tersebut. Hanya saja di masa pandemi ini, kalau kita melihat memang banyak orang yang susah, ya jangan banyak-banyak yang disimpan. Kalau bisa kita bagikan semuanya. Lalu, upah orang yang menyembelihnya tidak diambilkan dari hewan kurban tersebut, tapi diberikan dari uang yang lainnya, dari uang pemilik kurban. Makanya kadang-kadang kalau berkurban itu diminta biaya untuk menyembelih. Nah, kita keluarkan biaya. Jangan sampai kita sampaikan, udah gak apa-apa, kasih kepala sama kulitnya kepada jagalnya. Kurban itu gak boleh dijual. Jadi gak boleh yang diuangkan gitu. Ketika kulitnya dibuat upah, berarti kan diuangkan kulitnya itu. Kalau yang dijual itu, yang dikasih, ya bebas. Kita kasih kulitnya apa, kemudian dia mau jual, orang memang sudah hak dia. Tapi untuk yang berkorban. Itu jemaah berkaitan dengan Yaumun Nahar. Dan dianjurkan kita menyembelih sendiri, dianjurkan makan dari hewan yang kita sembelih. Kemudian, amalan apa saja Ustaz yang seharusnya diamalkan di 10 awal Dzulhijjah? Semua amalan. Karena Nabi Alaihissalam tidak mengecualikan amalan apa. Yang pertama tadi kita sampaikan, haji tentunya. Kemudian berpuasa. Berpuasa itu bukan hanya tanggal 9, dari sejak tanggal 1 kita puasa. Atau kita mau puasa 1, kemudian 3, kemudian 5, 7, 9, silahkan. Tapi yang paling utama, jangan lupa untuk berpuasa di tanggal 9. Kemudian kita memperbanyak sholat malam. Kemudian memperbanyak baca Al-Quranul Karim, memperbanyak zikir, jaga silaturahim, berbuat baik sama orang tua, ya. Amalan apa saja, sedekah kita berbagi. Insya Allah akan dilipat gandakan entah berapa kali lipat. Tapi yang jelas awal Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang terindah sepanjang tahun. Sampaikan kepada kerabat kita. Sampaikan kepada keluarga kita. Jangan sampai waktu yang indah ini berlalu dengan sia-sia. Khususnya buat yang gak jadi berangkat haji. Engkau gak jadi berangkat haji. Engkau sudah persiapan uang. Engkau sudah persiapan bekal. Bagaimana uang tersebut engkau manfaatkan sekarang. Walaupun gak berangkat haji, tapi bisa merasakan, ya paling tidak pengorbanan jemaah haji. Di 10 awal Dzulhijjah ini, kita fokus beribadah, kita berbagi dengan harta yang kita miliki, pada tanggal 10 Dzulhijjah, kita berkorban. Sebagaimana jemaah haji yang ada di Mekah sana, mereka menyembelih hewan kurban mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator untuk masuk ke sesi tanya jawab. Jazakumullah khair.
2: Wa jazakumullah khair. Barakallahu fiik Ustaz. Masyaallah. Baik, Anda lanjutkan ke sesi tanya jawab ya Ustaz. Di sini ada Akhi Afi yang akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Akhi Afi. Ahlan wa sahlan Akhi.
3: Ahlan bik, masyaallah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Assalamualaikum
1: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Gimana kabarnya?
3: Masyaallah. Enggak terasa baru kemarin ketemu kita halafah di Intercontinental udah ketemu lagi Ustaz.
1: Masyaallah. Itu sebelum gelombang kedua nih.
3: Nah, Ustaz, sahih masyaallah.
1: Allahu akbar ya. Setelah anak pulang itu kayak naik tuh Jakarta tuh.
3: Nah, masyaallah.
1: Allah mudah-mudahan selamat semuanya. Gimana keluarga semua aman?
3: Alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah.
1: Semoga dijaga
3: semua. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz, izin bertanya. Alhamdulillah. Saya tahun ini bisa berkorban, tapi waktu kambing saya datang ternyata kelaminnya ada cacatnya. Apakah sah Ustaz jika dikorbankan? Dan lebih baik mana Ustaz, saya sembelih sendiri di rumah namun memanggil tukang jagal karena saya dan orang tua belum bisa menyembelih sendiri, apa dibawa ke masjid saja Ustaz? Mohon nasihat.
1: Masyaallah, barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Secara umum ya, kecacatan yang menyebabkan dagingnya itu jadi berbahaya atau dagingnya itu menjadi sedikit. Seperti yang Nabi SAW sebutkan tadi berkaitan dengan yang pincang, yang buta satu matanya, yang kurus, yang sakit, itu kecacatan yang menjadikan hewan kurban itu gak sah kalau disembelih. Tapi kalau kecacatannya tadi, iya gak berpengaruh. Ustaz badannya sehat, ini memang ada sedikit masalah di kemaluannya, tetap sah. Insya Allah gak ada masalah untuk disembelih. Walaupun tadi sudah disampaikan, وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk ketakwaan. Tanda orang itu orang yang bertakwa. Karena pada hakikatnya, yang Allah terima itu bukan hewan kurban kita. Bukan darah dan dagingnya, tapi ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi insya Allah, hewan kurbannya tetap sah untuk dipotong, dan kurban itu bisa jantan, bisa betina. Nggak ada masalah sebenarnya. Yang mana yang kita kurbankan. Cuma yang lebih utama, yang lebih afdol tentunya, yang paling sehat, yang paling gemuk, yang paling indah dilihat, dan biasanya mahal harganya. Mana yang lebih utama? Jadi, Rasulullah SAW ketika menyembelih, beliau sembelih di lapangan. Selesai sholat, beliau berceramah, setelah itu beliau turun, beliau sembelih. Itu imam. Bagian ulama berpendapat ya, dianjurkan menyembelihnya tadi di lapangan untuk mengasah, harus kita bawa ke masjid. Sahabat-sahabat tuh menyembelihnya ya di rumah masing-masing, mereka menyembelih. Bukan semuanya dibawa ke Masjid Nabawi kemudian dipotong di sana. Silakan. Kalau dikatakan tadi, apakah dibawa ke masjid atau di rumah? Kurban ini ingat bukan sedekah daging. Tapi kurban ini menyembelih binatang yang hidup untuk berkorban kepada Allah SWT. Maka mungkin panggil aja tukang jagal ke rumah. Selah. Di situ kita juga belajar cara nyembelih. Kalau memang kita belum pernah nyembelih. Karena sejatinya nyembelih itu mudah. Yang sulit itu ngulitin. Anda rasakan. Nyembelih berapa Ya, kalau bicara berapa menit, nggak sampai satu menit nyembelih itu. Anak-anak di rumah, anak suruh pegangin, selesai nyembelih. Tapi ngulitinnya sampai satu jam lebih anak-anak itu. Karena memang belum ahli gitu. Tapi insya Allah, kalau memang belum ahli, silahkan panggil jagal dan usahakan dilihat, kemudian belajar, lalu di tengah jagal itu ngulitin, mungkin sudah bisa diambil dagingnya. Ambil dagingnya, pahanya, potongin, hati, makan. Itu dianjurkan seperti itu. Bicara dagingnya, kalau mau dibagi-bagi gak apa-apa. Mau dibawa ke masjid gak apa-apa dagingnya. Kasih berapa bungkus masjid, di masjid. Taruh ke masjid, biar masjid yang bagiin. Agar rata semua dapat umpamanya. Kita mau hadiahkan kepada kerabat-kerabat kita, tafadhol. Jadi mungkin seperti itu yang lebih baik. Hadza wallahu a'lam bissawab.
3: Baik Ustaz, selanjutnya pertanyaannya. Assalamualaikum, mohon izin bertanya Ustaz. Tadi dijelaskan bahwa orang yang ingin berkurban tidak boleh memotong kuku dan rambut. Namun bagaimana hukumnya rambut yang tidak sengaja rontok karena mencuci rambut atau bersisir? Mohon nasihatnya Ustaz.
1: Barakallahu fikum. Nah, mahibati fillah. Jadi yang dilarang itu adalah yang dengan sengaja. Kalaupun dilakukan tanpa sengaja atau kita lupa, maka Allah Azza wa Jal telah mengabulkan doa kita. Tatkala di akhir surat Al-Baqarah, orang-orang beriman mengatakan, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Rabb kami, jangan hukum kami apabila kami melakukan sesuatu karena lupa atau karena tidak sengaja. Dan Allah mengatakan qad fa'altu. Iya. Sehingga bagi yang tidak sengaja memotong rambutnya atau menyisir kemudian rontok, maka insyaallah tidak mengapa. Dan kalaupun dia umpamanya melakukan pelanggaran itu dengan sengaja, hendaklah dia bertobat kepada Allah Azza wa Jal, memohon ampun kepada Allah karena tidak ada dendanya. Tidak ada dendanya. Tapi hendaklah dia bertobat karena melanggar apa yang, atau memohon ampun kepada Allah karena melanggar apa yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Hadza wallahu a'lam bissawab.
3: Ustaz, Ustaz selanjutnya, barakallahu fik Ustaz, afwan izin bertanya, apakah boleh berkurban atas nama orang tua yang sudah meninggal Ustaz? Dan jika tidak boleh, bagaimana jika kami 7 bersaudara mau berkurban dengan 1 ekor sapi diwakilkan atas nama siapa bagusnya Ustaz? Mohon nasihatnya.
1: Diwakilkan atas nama siapa? Bukan 7 orang.
3: Jadi yang... ini orang tua Ikhwan ini udah. Jadi dia bertanya pertama apakah
1: iya,
3: boleh
1: pertama, berkurban atas nama orang tua yang sudah meninggal.
3: Kemudian mungkin dia bersaudara
1: 7.
3: Mungkin 6. Kemudian dia bersaudara bertujuh gitu. Apakah boleh diwakilkan salah satu atau bisa 7-7-nya itu? Saya mohon nasihat.
1: Nah, barakallahu fikum, berkaitan untuk korban bagi orang yang sudah meninggal dunia. Memang ada khilaf di antara para ulama. Tapi insya Allah pendapat yang lebih kuat diperbolehkan. Walaupun tidak dianjurkan ya. Karena lebih baik yang berkorban itu yang hidup. Orang tua dimasukkan dalam pahalanya. Jadi pemilik korbannya itu adalah namanya Ahmad. Ahmad yang berkorban memasukkan orang tuanya dan keluarganya dalam kurban itu. Sehingga pahala akan dapat mereka. Tapi kalau mau mengorbankan secara khusus atas nama orang tua yang meninggal dunia, menurut pendapat jumhur ulama diperbolehkan. Adapun kalau tadi pertanyaan kedua, dia 7 bersaudara. 7 orang. Berkorban 1 ekor sapi. Jadi kalau dikatakan diwakilkan, makanya anak bingung dengan pertanyaannya. Namanya 7 orang, ya 7 orang. Wakilnya itu hanya wakil yang menyembelih. Dia menyembelih atas namanya 7 orang itu. Atau gimana maksud pertanyaannya bang? Anak jadi bingung. Maksud mewakilkan
3: kalau... Jadi mungkin keutamaan, kalau bisa 1 orang, 1 ekor unta, 1 ekor sapi gitu.
1: Oh gitu, siap ya. Kalau memang bisa seperti itu. Tapi kalau enggak masalah, memang 1 sapi itu untuk 7 cukup ya, bukan untuk, tapi cukup untuk 7 orang. 1 onta itu cukup untuk 7 orang. Sehingga kalau dikatakan 7 orang yang berkorban, ya 7 orang berkorban. Jadi mereka 7 bagian sapi itu seperti 7 ekor domba. Seperti itu. Kecuali orang ini beli sendiri, dia mau berkorban untuk dirinya sendiri, tafadhol. Tapi kalau yang itu memang 7 orang yang berkorban gitu, Bang. Hadza wallahu a'lam bissawab.
3: Baik, Ustaz. Selanjutnya, Ustaz, mau bertanya, hukumnya kalau kita mau berkorban di luar tempat saya tinggal, karena di lingkungan saya tidak terlalu membutuhkan daging kurban, karena saya pernah membaca hasil sembelihan kurban dianjurkan dimakan oleh 10 kurban. Nah, mohon nasihatnya, Ustaz. Jadi kayak mungkin dia kurban untuk dikirim ke Palestina atau di wilayahnya atau keluar daerahnya. Mohon nasihatnya, Ustaz.
1: Barakallahu fikum. Nah, jemaah, berkaitan dengan kurban ini boleh diwakilkan. Memang kalau bicara diwakilkan ini, terkadang pemilik kurbannya tak makan. Kalau diwakilkan di masjid, umpamanya masih mungkin kita dapat bagian. Tapi kalau diwakilkannya ini di kota lain, apa yang dikatakan mungkin di negeri yang lainnya di Palestina, maka gak ada masalah. Secara hukum memang mungkin dia tidak bisa menyaksikan penyembelihan kurban. Dia tidak bisa makan. Tapi itu hanya sunnah, hanya anjuran saja. Jadi kurbannya sah, gak ada masalah. Ketika dia mewakilkan orang lain untuk membeli, mewakilkan orang lain untuk menyembelih, mewakilkan orang lain untuk membagikan. Jadi gak ada masalah. Hanya saja, Anda sering ingatkan masalah ini, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa awal yang hilang dari umat ini adalah amanah. Yang terakhir hilang, sholat. Kadang-kadang orang itu sholat, tapi udah gak aman. Sehingga dalam mewakilkan penyembelihan hewan kurban ini, ya sembelih, lalu kalau ada orang yang mau menyewakan, silahkan. Ngambil hewan kurban itu bayar 300 ribu. Bawa tuh. Loh, kalau dia bawa, kita berpikir, ini diapain ini sama dia? Padahal yang dapat amanah siapa? Lembaga ini. Seharusnya lembaga ini yang diberi amanah itu sampai selesai gitu. Jadi menghindari yang seperti itu, tolong berhati-hati memilih wakil dalam kurban kita. Tapi secara hukum diperbolehkan mewakilkan orang lain dalam urusan ini, diperbolehkan tanpa ada khilaf di antara para ulama. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
3: Baik, Ustaz. Selanjutnya, Ustaz, adakah amalan lain sebesar haji di bulan haji jika kita belum mampu pergi ke tanah suci, Ustaz? Mohon nasihatnya.
1: Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, mahibbati fillah. Haji ini untuk yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ada kewajiban haji bagi orang-orang yang mampu. Di mana orang yang enggak bisa berangkat haji? Jangan bicara mampu, sekarang mampu pun enggak bisa berangkat haji. Ada duit ini, anak punya duit 1 MZ, mau berangkat haji enggak bisa. Karena kondisinya seperti sekarang ini. Apakah ada amalan yang sebanding dengan haji? Yang pertama, niat. Subhanallah. Orang yang benar-benar niat mau berangkat haji, kemudian dia mati gak berangkat haji, ditulis dia itu pahala haji buat dia, walaupun dia gak berangkat haji. Kemudian diantara amalan yang akan mendapatkan pahala haji adalah sholat subuh berjamaah, kemudian duduk di tempat sholatnya, berzikir mengingat Allah sampai matahari terbit. Kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kanat lahu ka ajri umratin wa hajjatin tamatin tamatin tam. Orang yang melakukan itu akan mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Itu di antara amalan yang bisa dilakukan khususnya di 10 awal Dzulhijjah ini. Maka bagi mereka yang gak bisa berangkat haji, perbanyak takbir. Kemudian tadi bisa melakukan perbanyak sholat di masjid. Tapi ingat, jaga protokol kesehatan. Perbanyak sholat malam. Di hari Arafah berpuasa. Jemaah haji gak puasa. Yang di luar jemaah haji berpuasa. Sehingga yang di sana di Arafah mereka dapat fadilah tempat. Fadilah tempatnya, fadilah kondisi mereka berhaji. Kita gak dapat tempat. Kita gak dapat kondisi haji. Tapi kita dapat kondisi puasa. Tanggal 9 itu. Sehingga kita memperbanyak berzikir, berdoa pada hari itu. Tanggal 10, jemaah haji di sana potong kurbannya. Mereka lempar jumrah. Kita gak bisa. Apa yang kita lakukan? Kita bisa. Bertakbir tetap menyembelih kurban kita. Hadza wallahu a'lam bissawab.
3: Masya Allah, Ustaz. Baik, selanjutnya Ustaz, ada seorang ikhwan bertanya. Assalamualaikum Ustaz, ana mau minta solusi. 2 bulan yang lalu, ana sudah berniat untuk melaksanakan berkurban. Kalau ana mempunyai rezeki lebih, qadarullah, baru-baru ini keluarga ana ditimpa musibah Ustaz, yang membutuhkan lumayan biaya untuk membantunya. Kalau ana tunda kurban ana di tahun ini dan di tahun yang akan datang, tidak yang bicis nggak menjamin anak akan masih hidup Ustaz. Di sisi lain keluarga anak membutuhkan biaya, mohon pencerahannya Ustaz, bagaimana anak harus menyikapinya.
1: Masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Ya ahibati fillah, kalau bicara kurban, maka tadi sudah disampaikan ini untuk yang mampu. Engkau punya niat dan engkau mampu, tapi ada kondisi yang mendesak. Mana harus lebih didahulukan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita menyambung rahim kita, berbagi dengan mereka, peduli sama mereka, sehingga uang itu lebih utama diberikan kepada keluarga kita. Sehingga aku lebih tidak mampu, karena uang itu dipakai untuk kebutuhan yang lebih penting. Dan engkau tetap akan dapat pahala niat, karena udah niat. Tapi ada kebutuhan lain yang menyebabkan ya duitnya terpakai gitu loh. Sehingga dia gak masuk dalam kategori orang yang mampu. Seperti orang mau berangkat haji. Dia mau berangkat haji, dia ada uangnya. Tahu-tahu ibunya atau kerabatnya butuh biaya pengobatan, duitnya dipakai kesana. Insya Allah dia tetap dapat pahala tadi. Pahala niat. Keluaran jamaah sekali lagi mengingatkan kurban itu gak harus yang mahal. Artinya kadangkala kita sudah menyiapkan uang untuk kurban memang 5 juta. Kita masih bisa kurban dengan harga 1 juta setengah umpamanya. Atau harga 2 juta. Jadi tetap berusaha. Kalau memang masih ada uangnya, hanya saja ya jenis, bukan jenis atau ya jenis dombanya atau kambingnya itu bukan yang mahal-mahal tapi yang biasa-biasa. Mungkin dia gak beli yang jantan karena yang jantan mahal. Ada yang perempuan sudah memenuhi persyaratan, bismillah dipotong. Hadza wallahu a'lam bissawab.
3: Saya Ustaz ini mengklarifikasi Ustaz, ada yang bertanya juga kebetulan. Izin bertanya Ustaz, bolehkah berkurban dengan memotong seekor ayam? Mohon nasihat Ustaz.
1: Nah, ahibati fillah, ana jadi ingat Ustaz Yazid hafizahullah ta'ala pernah ditanya, boleh gak korban dinosaurus? Astagfirullahaladzim ya. Nah, yang pertama bicara korban. Kurban itu adalah bahimatul an'am. Sebagaimana tadi di surat haji yang kita baca, yadhkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Jadi, hewan ternak yang dikurbankan itu 3. Unta, sapi, dan kambing. Enggak bisa kita kurban kuda. Kuda itu halal. Walaupun harga kuda ini harganya 1 miliar. Ada kuda harga 1 miliar. Tidak bisa dikorbankan. Jadi sudah ditetapkan jenisnya, umurnya, waktunya sudah ditetapkan. Sehingga kalau bicara orang korban ayam, nggak bisa dia korban ayam. Kalau kepingin korban, punya ayam, Ustaz. Anda nggak punya kambing. Ya, ayamnya dijual. Belikan kambing. Walaupun ayam ini mahal, Ustaz. Anda ingat, Anda pernah beli ayam mahal, cuma. Ayam apa? Ayam hutan, ya. Beli mahal, mati. Ketawa-tawain, Anda sama keluarga. Allah, mahal-mahal beli. Iya, ada ayam itu harganya sampai 2 juta, ya. Seperti itu. Maka, yang dikorbankan itu hewan ternak yang sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal dan sudah dijelaskan sama Nabi AS tentang jenisnya, tentang umurnya, sehingga selain itu tidak dapat dikorbankan. Walaupun secara harga, secara nilai mungkin lebih mahal. Hadza wallahu a'lam bissawab.
3: Ustaz, insyaAllah cukup jelas. Tapi selanjutnya, ini berkaitan dengan mencukur rambut. Ada yang bertanya, mohon nasihatnya Ustaz, apakah larangan mencukur rambut yang ada pada tubuh dan larangan memotong kuku, tangan, dan kaki juga berlaku kepada anggota keluarga yang diniatkan dalam berkurban? Misal ibu berkurban dan niatnya kurban untuk dirinya, suami, dan anak-anaknya. Jazakumullah khairan. Mohon nasihatnya Ustaz.
1: Masya Allah. Naam jemaah. Ya, ini penting. Pertanyaan ini penting. Karena terkadang kita berpikir anggota keluarga juga masuk dalam larangan tersebut. Tidak. Yang masuk dalam larangan tersebut yang memiliki hewan kurban. Yang memiliki hewan kurban itu yang hendak dikurbankan. Kalau keluarga itu kan niat aja dimasukkan kepada yang berkurban tadi. Kalau istri yang berkurban, maka yang gak boleh potong itu cuma istri, suami, dan anak-anak bebas, gak ada masalah mereka. Kalau yang niat itu suami, istri bebas potong rambut. Tapi kalau ternyata satu keluarga mau korban masing-masing, berarti semuanya gak boleh potong rambut. Jadi para ulama menjelaskan bahwasanya yang dilarang itu adalah yang hendak berkorban. Kalau yang lainnya gak hendak berkorban, mereka hanya dimasukkan dalam niatnya yang hendak berkorban. Hadza wallahu a'lam bissawab.
3: Ya, Ustaz, cukup jelas, Ustaz. Selanjutnya Ustaz, ada akhwat yang bertanya, ini udah dijawab kebetulan, bolehkah kita berkurban untuk almarhum orang tua? Namun selanjutnya ini menarik Ustaz, dan benarkah satu keluarga satu kambing Ustaz? Bagaimana jika suami punya dua istri, tetap satu kambing atau dua kambing? Karena dia punya dua keluarga, mohon nasihatnya Ustaz.
1: Barakallahu fikum. Nah, mahabbati fillah, ketika seorang suami punya empat istri, apakah cukup satu ekor kambing? Kalau bicara cukup aja. Rasulullah SAW ketika itu berkorban dua ekor domba, sedangkan istri Nabi banyak, Rasulullah SAW. Dan beliau ketika berkorban mengatakan, hadza ani wa an ahli baiti, ini buat aku dan keluargaku. Yang satunya buat aku dan umatku. Nabi SAW mengatakan itu. Jadi nggak ada masalah bagi seorang suami yang memiliki dua istri, kalau bicara cukup ya, artinya cukup, dia sudah terbebaskan dari kewajiban. Untuk yang berpendapat wajib, berarti dia sudah melaksanakan kewajiban dia. Maka gak ada masalah ketika satu orang suami yang memiliki istri lebih dari satu, berkorban satu ekor kambing, dengan niat buat dia dan buat keluarganya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
3: Baik Ustaz. Ini ada yang bertanya berkaitan dengan sirah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
3: Tetap diberi kesehatan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mau bertanya Ustaz, dulu saat kuliah pernah dengar khatib Jumat berkhutbah bahwa kambing yang ditukar dengan wujud Nabi Ismail alaihi salam adalah kambing yang dulu dikurbankan oleh Habil putra dari Nabi Adam alaihi salam. Mohon penjelasannya Ustaz mengenai hal ini.
1: Masyaallah. Barakallahu fikum. Nah, di buku-buku tafsir disebutkan jemaah bahwasanya ketika Habil dan Qabil berkurban, Habil itu memiliki satu ekor domba. Subhanallah. Anak domba yang sangat dia sukai. Karena sayangnya dibawa sama dia, dirawat sama dia. Bagus sekali binatang. Ketika diperintahkan berkurban, itu yang dia kurban. Si Qabil, dia itu petani. Dia mengorbankan buah-buahan ya. Hasil bumi dia, tapi yang bagus dia makan. Si Dawud tidak disembelih. Sama Habil. Habil diletakkan nunggu. Nunggu api yang menyambar. Jadi dahulu itu untuk mengetahui diterima atau tidak ada api yang menyambar. Dan ternyata dombanya Habil ini disambar oleh api itu. Hilang. Bukan terbakar mati, enggak, hilang. Disebutkan bahwasanya domba itu dalam riwayat itu, wallahu alam kesahihan riwayat itu ya, domba itu akhirnya tinggal di surga Allah Azza wa Jalla. Di sana, hidup di sana, ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih Nabi Ismail, digantikan domba itu. Jadi domba itu ya domba dari bumi sebenarnya yang diambil dari Habil. Wallahu a'lam bissawab. Tapi cerita itu memang disebutkan di buku-buku tafsir ya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
3: Baik Ustaz, masyaallah alhamdulillah. Selanjutnya Ustaz, ada seorang akhwat bertanya dan berdoa semoga Ustaz diberikan kesehatan dan semangat untuk berbagi ilmu. Izin bertanya Ustaz, apakah ada doa khusus yang baik dipanjatkan selama 10 hari awal Zulhijjah ini seperti halnya pada 10 hari terakhir Ramadan? Ada doa Allahumma inni afuun tuhibbu afu. Afuan itu Ustaz ya. Nah. Mohon nasihatnya Ustaz.
1: Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Wallahu alam bisawab ya. Ana gak tahu dengan doa khusus. Tapi yang jelas, kita diperintahkan untuk memperbanyak takbir. Jadi, perbanyak takbir sejak malam ini. Membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahilham. Bertakbir, bertahlil, bertahmid. Kemudian nanti di hari Arafah itu Rasul SAW mengatakan khairud du'a, du'a Arafah. Sebaiknya doa itu doa Arafah. Wa khairu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli, yang paling baik dibaca oleh aku dan para nabi sebelum aku adalah bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Adapun doa khusus enggak ada, tapi silakan memperbanyak doa di hari-hari yang mulia ini karena Allah berjanji akan mengabulkan doa kita sepanjang waktu sebenarnya. Tapi ada waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang mulia, waktu-waktu yang penuh dengan fadilah sehingga kita perlu memperbanyak doa di waktu itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
3: Baik Ustaz, cukup dulu Ustaz. Selanjutnya Ustaz, ada seorang akhwat juga bertanya, manakah yang lebih baik Ustaz, kurban satu kambing atau kurban patungan sapi untuk 7 orang? Mohon nasihatnya Ustaz.
1: Barakallahu fikum. Mana hibati fillah. Dia bicara mana yang lebih afdal. Memang ada pembahasan para ulama tentang hal ini. Ada yang berpendapat yang lebih afdal itu adalah domba. Karena Nabi SAW waktu itu berkurban domba. Ada yang mengatakan yang paling utama itu urutannya, kata mereka, dan ini mungkin yang lebih kuat, yang pertama itu 1 ekor onta untuk 1 orang. Setelah itu 1 ekor sapi untuk 1 orang. Yang terakhir 1 ekor kambing. Tapi kadangkala jamaah, orang itu ya melihat kondisi. Kalau dia bicara, kalau gitu lebih baik anak sendirian domba. Nah, menurut pendapat yang tadi disebutkan, lebih baik 1 ekor domba kalau engkau sendirian. Tapi terkadang di tempat kami Ustaz gak dimakan daging. Ya kan, salah satu hasil dari kurban itu adalah untuk berbagi, untuk disedekahkan. Kalau mereka gak makan kan kesian Ustaz. Ya faktor, semuanya boleh gitu. Jadi kadang-kadang orang membawa anak mulai 1/7 sapi, soalnya juga di tempat anak dagingnya lebih bermanfaat buat orang-orang itu. Maka gak ada masalah. Dan mudah-mudahan kita dapat fadilah tadi dengan niat ingin berbagi sama mereka, sama masyarakat juga. Hadza wallahu a'lam bissawab.
3: Baik Ustaz. Selanjutnya Ustaz, ada seorang ikhwan bertanya, ikhwan Ustaz, bagaimana jika kita ingin menjalankan puasa di bulan Zulhijjah, namun masih mempunyai hutang puasa Ramadan? Mohon nasihatnya Ustaz.
1: Barakallahu fikum. Gak ada masalah sebenarnya jamaah ya. Membayar hutang Ramadan itu waktunya luas. Waktunya itu sampai Ramadan selanjutnya tiba. Hanya saja berkaitan dengan 6 hari bulan Syawal, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan man shoma Ramadan Thumma atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa yang puasa Ramadan, kemudian dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal. Artinya Ramadan harus selesai baru puasa 6 hari bulan Syawal. Itu yang akan mendapatkan fadilah puasa 1 tahun. Ada pun dengan puasa yang lainnya, enggak ada syarat menyelesaikan Ramadan. Sehingga enggak ada masalah. Kita di awal Dzulhijjah ini berpuasa sunnah, tapi belum lunas utang Ramadannya. Namun kalau ada yang mau mengqadha Ramadan di bulan ini juga enggak ada masalah gitu. Intinya mengganti puasa Ramadan itu waktunya luas ya, bebas waktunya, asalkan Ramadan yang selanjutnya belum tiba. Hadza wallahu a'lam bissawab.
3: Cukup jelas. Nah, selanjutnya Ustaz berkaitan dengan puasa juga. Izin bertanya dari seorang akhwat, jika ingin puasa di waktu ganjil dan Senin Kamis di bulan Dzulhijjah ini, sedangkan ada hari Sabtu sebagai hari ketujuh, bagaimana hukumnya Ustaz? Karena saya pernah membaca bahwa puasa pada Sabtu secara tunggal tidak boleh. Jazakallahu khair.
1: Barakallahu fikum. Iya, memang ada hadis yang melarang puasa di hari Sabtu. Para ulama menjelaskan tentang hadis tersebut. Jadi memahami satu hadis membutuhkan pemahaman dengan hadis-hadis yang lainnya. Mengkhususkan hari Sabtu untuk puasa enggak boleh. Mengkhususkan hari Sabtu untuk puasa karena kemuliaan hari Sabtu nggak boleh. Tapi kita kalau puasa Jumat besoknya Sabtunya puasa nggak ada masalah. Sabtu puasa karena hari Arafah, bukan karena hari Sabtunya, tapi karena hari Arafahnya. Atau orang yang memang puasanya puasa Daud, dia puasa Kamis Jumat enggak, Sabtu puasa nggak ada masalah. Atau dia nanti ketelah Jumat, dia puasa Rabu, Jumat puasa. Kan gak boleh khususkan hari Jumat puasa. Iya gak boleh. Tapi buat orang yang memang puasa Daud, mau gak mau akan kelewatan itu. Jadi seperti itu penjelasan para ulama berkaitan dengan hadis larangan puasa di hari Sabtu itu. Walaupun memang ada seperti Syekh Albani rahimahullah ta'ala termasuk yang berpendapat sama sekali gak boleh. Bahkan kalau bicara puasa Daud nanti diloncatin tuh hari Sabtu. Dari pendapat jumhur ulama, puasanya nggak ada masalah asalkan bukan menghususkan hari Sabtu untuk puasa karena meyakini ada fadilah tersendiri di hari itu ya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
3: Coba menjelaskan Ustaz. Selanjutnya Ustaz, ada seorang akhwat juga yang bertanya, apakah boleh jika kita belum berkurban untuk diri sendiri tapi kita mendahului untuk orang tua? Masya Allah. Mohon nasihatnya Ustaz.
1: Barakallahu fikum. Jadi yang pertama ketahuilah kita itu gak bisa nyembelih buat orang tua kecuali kita sudah menyampaikan kepada orang tua kita. Artinya orang tua kita ada di mana, kita nyembelih atas nama orang tua kita. Gak sampaikan karena dia, apalagi dia masih hidup. Ayahnya ada seekor domba, nah beli ini kurban buat ayah, ayah yang potong. Gak ada masalah, ini termasuk kebaktian anak kepada orang tuanya. Jadi di antara bentuk kebaktian bagaimana orang tua kita dapat beribadah yang lebih maksimal ya. Jadi ini termasuk sesuatu yang diperbolehkan. Seperti anak yang belum berangkat haji, dia punya uang, punya biaya, kok kayaknya biar orang tua anak yang berangkat haji dulu. Sehingga uang itu diberikan kepada orang tuanya. Dan orang tua sih sebenarnya boleh nerima, boleh enggak. Karena dia gak mampu gitu. Dia gak mampu, anak-anak gak mampu. Artinya kau yang mampu silahkan berangkat. Tapi sang anak ketika memberikan kepada orang tuanya tanpa pamrih, maka gak ada masalah buat orang tuanya untuk berangkat. Hadzallahu a'lam bissawab. Kayaknya kita masuk ke pertanyaan terakhir. Nah, udah jam 9 lewat nih Bang Afi.
3: Masya Allah. Masya Allah gak terasa Ustaz. Masya Allah. Kalau kajian ini Masya Allah. Tapi Ustaz yang terakhir ini mungkin. Assalamualaikum Ustaz. Bismillah. Mau tanya kalau perusahaan beliau ini kasih infak ke salah satu karyawan. Kemudian kita pesankan ke karyawan tersebut agar dibelikan hewan kurban atas nama karyawan tersebut. Apakah boleh Ustaz? Dan nanti bergiliran kepada karyawan lainnya pada Idul Adha berikutnya. Mohon nasihatnya Ustaz.
1: Masya Allah. Barakallahu fikum. Gak ada masalah sebenarnya jemaah ketika orang itu dikasih. Ya. Perusahaan itu memberi kepada dia. Kalau disyaratkan untuk jadi korban, ya kalau mau mengatakan ini loh, aku kasih uang tapi untuk berkorban. Kalau dia mau ya tafadhol, dia ambil dia kurban. Kalau dia enggak, kayaknya anak enggak mau kurban, ya berikan kepada yang lainnya. Jadi intinya uang itu apabila sudah diberikan kepada karyawan itu, maka dia memilikinya. Sebagaimana hewan kurban itu, kalau sudah diberikan kepada dia, itu sudah jadi milik dia. Sehingga ketika dia mau berkorban atas nama dia, ahlan wa sahlan. Jadi bukan milik perusahaan lagi. Jadi milik orang tersebut sehingga dia bebas. Terus gimana Ustaz? Kalau dia dikasih hewan, kalau dia gak korbankan Ustaz. Ya memang dia dikasih sodako. Dia itu dikasih sodako hewan. Nifadol. Engkau mau berkorban silahkan. Tapi kalau dia namanya dia jual Ustaz. Ya memang dia miliknya dia bebas, dia mau apain gitu. Sebenarnya seperti itu mungkin bahasanya. Karena dia sudah dikasih gitu loh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

Jika kita melihat dan merenungkan syariat korban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail. Anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya, sudah sekian tahun hidupnya. Baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'a as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar."

0: ini adalah ujian. Ujian merupakan pengorbanan, bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
0: Bukan sembelihan itu yang diinginkan, akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
1: untuk kepentingan dunia agar dipilih.
0: Akan tetapi, haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban. Karena itu, kita ingin memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
3: Nabi kita sallallahu bersabda, yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan ya, untuk bisa berkorban, namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musala kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, hendaklah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat? Di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
4: Hidayah 103,4 FM.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jal.

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amruh bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rabb dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Azkarun Naum.
5: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak, dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها

Dengan namamu, aku tidur, wahai rohku. Aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah.

0: وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: ناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: يا الله، Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi. Rob yang memiliki arsy yang agung. Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar, melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Daud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu, kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan, dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

Nah,

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Puasa Arafah penghapus dosa. Di antara ibadah yang utama dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah adalah puasa pada hari Arafah, 9 Dzulhijjah. Dalam hadis dari sahabat Abu Qatadah dinyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa Arafah dan puasa Asyura. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Puasa satu hari Arafah 9 Dzulhijjah, saya berharap kepada Allah, Dia akan menghapuskan dosa satu tahun sebelumnya dan satu tahun setelahnya. Dan puasa hari Asyura, 10 Muharram, saya berharap kepada Allah, Dia akan menghapuskan dosa satu tahun sebelumnya." Hadis riwayat Muslim. Dari keterangan hadis ini, kita mengetahui, puasa Arafah memiliki keutamaan dapat menghapus dosa satu tahun sebelum dan satu tahun sesudahnya. Namun pertanyaannya, apakah hal ini berlaku untuk seluruh dosa, sehingga seorang tidak perlu istighfar dan taubat? Atau bila perlu, seorang bisa beralasan dengan puasa Arafah untuk melegalkan maksiat yang dia lakukan? Mari kita simak penjelasan Imam Nawawi berikut ketika menjelaskan hadis di atas. Makna hadis ini, puasa Arafah akan menghapus dosa selama 2 tahun, yaitu 1 tahun sebelum dan sesudahnya, bagi orang yang melakukan puasa ini, para ulama mengatakan, maksudnya dosa-dosa yang terhapus itu adalah dosa kecil. Bila dia tidak memiliki dosa kecil, diharapkan puasa ini menjadi penyebab meringankan dosa besar yang dia lakukan. Apabila tidak memiliki dosa besar, puasa ini akan menjadi penyebab naiknya derajatnya. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Jadi, dosanya yang terampuni dengan sebab puasa Arafah dan amal soleh lainnya hanya dosa kecil saja, tidak berlaku untuk dosa besar. Maka tidak benar beralasan dengan puasa Arafah untuk menghibur diri supaya merasa aman atau legal melakukan dosa besar. Karena dosa yang disinggung dalam hadis yang terhapus dengan sebab puasa Arafah maksudnya adalah dosa kecil saja. Dosa besar hanya terampuni dengan bertaubat yang jujur kepada Allah, yakni memohon ampunan, penyesalan, serta tekad untuk tidak mengulanginya. Justru terus-menerus melakukan dosa tanpa ada upaya bertaubat adalah penyebab dosa itu semakin besar di sisi Allah. Tidak ada situasi aman untuk orang-orang yang seperti ini anggapannya. Bahkan dosa kecil saja yang dilakukan terus-menerus bisa menjadi dosa besar. Apalagi dosa besar yang dilakukan secara kontinu dan tidak ada rasa menyesal yang mendorongnya untuk bertaubat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Tidak ada dosa besar bila disertai istighfar dan tidak ada istilah dosa kecil jika dilakukan terus-menerus." Syarat terhapusnya dosa kecil dengan amal soleh. Tidak cukup dengan melakukan amal soleh, kemudian dosa kecil otomatis terhapus. Ada syarat yang harus terpenuhi untuk mendapatkan fadilah ini, yaitu meninggalkan dosa-dosa besar. Selama dia masih konsisten melakukan dosa besar, tidak ada upaya untuk bertaubat, masih enjoy dengan dosa besar yang dia lakukan, maka amal solehnya tidak akan berfungsi sebagai penghapus dosa-dosa kecil. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang untuk kalian, maka kami akan menghapus semua dosa kecil kalian, dan kami akan masukkan kalian ke surga." Quran Surat An-Nisa, ayat 31. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sholat 5 waktu, dari satu sholat Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, bisa menjadi penghapus dosa, yang di antara keduanya, bila dosa-dosa besar dijauhi." Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan At-Tirmidzi. Ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa dosa-dosa kecil akan terhapus apabila

0: dosa-dosa besar ditinggalkan. Hal ini menekankan bahwa meninggalkan dosa besar adalah syarat terhapusnya dosa kecil. Artinya, amal-amal soleh tidak akan berfungsi sebagai penghapus dosa kecil selama dosa besar belum ditinggalkan dan belum ditaubati. Ibnul Qayyim memaparkan, ketika membantah anggapan sebagian orang bahwa puasa Asyura dapat menghapus seluruh dosa, baik besar maupun kecil. Beliau berkata, seperti terperdayanya sebagian orang dengan puasa Asyura dan puasa Arafah. Sampai ada sebagian mereka mengatakan, puasa Asyura dapat menghapus seluruh dosa selama 1 tahun. Tinggal puasa Arafah berfungsi sebagai penambah pahala. Dia yang sedang terperdaya ini tidak menyadari bahwa puasa Ramadan dan sholat 5 waktu itu lebih agung dan lebih mulia dari puasa Arafah dan Asyura, karena ibadah yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Itu pun hanya berfungsi menghapus dosa kecil jika dosa-dosa besar ditinggalkan. Lantas bagaimana bisa dikatakan puasa sunnah sehari dapat menghapus seluruh dosa besar yang dilakukan oleh seorang hamba, sementara dia masih terus-menerus melakukan dosa besar itu? Ini mustahil. Al-Jawab Al-Kafi. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafidahullah, di saat menerangkan hadis tentang puasa Arafah dapat menghapus dosa 1 tahun sesudah dan sebelumnya, beliau menerangkan senada. Maknanya adalah, selama dosa besar tidak dijauhi atau dia masih terus-menerus melakukannya, maka pengampunan dosa-dosa kecil ini tidak akan dia dapatkan. Syarah Sunan Abi Daud. Demikian, Wallahu a'lam bissawab.
1: Hidup di muka bumi ini penuh dengan perjuangan, penuh dengan rintangan, dan fase-fase yang kita jalani dalam kehidupan itu, yang udah diatur oleh Sang Pencipta, pada hakikatnya akan mengantarkan kita kepada kesempurnaan, kepada kematangan kepribadian kita. Kita lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, Allah Jalla Jalaluh mendidik, menumbuhkan Nabi Yusuf alaihissalam di sebuah lingkungan yang dengannya dia menjadi kelak seorang nabi. Nabi Yusuf alaihissalam diusir, bukan diusir ya, tapi dia dibuang. Yang buang Nabi Yusuf ini keluarganya sendiri. Kakak beradiknya itu berkonspirasi untuk menjauhkan Nabi Yusuf alaihissalam yang dimanja sama bapaknya Nabi Yaqub, sama ibundanya, itu ingin dipisahkan oleh kakak beradiknya dari orang tuanya. Dan ujian ini adalah ujian untuk 2 makhluk Allah Jalla Jalaluh. Untuk Nabi Yusuf sendiri dan untuk ayahandanya Nabi Yaqub alaihissalam. Dipisahkan tuh 2 orang yang saling mencintai. Tapi Allah Jalla Jalaluh memiliki hikmah yang sangat besar sekali. Nabi Yusuf melalui perjalanan panjang, dibuang di dalam sumur, kemudian dijual kepada salah seorang dari bangsawan-bangsawan Mesir. Kemudian setelah dewasa, dia digoda dengan istrinya. Dan setelah itu dia dipenjara bertahun-tahun. Untuk apa? Agar Nabi Yusuf alaihissalam menjadi sosok seorang nabi yang tahan banting. Bisa dibayangkan, kalau Nabi Yusuf alaihissalam hanya di rumahnya bersama orang tuanya, tinggal bersama orang tuanya, diberi makanan yang enak, dimanjakan oleh orang tuanya. Dan kita lihat anak-anak yang dimanjakan. Jadi apa akhirnya? Tapi Allah Jalla Jalla ketika memisahkan itu Nabi Yusuf dari orang tuanya, kelak Nabi Yusuf keluar dari penjara menjadi seorang sosok lelaki yang membuat perubahan di muka bumi ini. Jadi kalau ada orang tua yang mengirimkan anaknya ke pesantren, ada orang tua yang memisahkan anaknya dari mereka untuk belajar, ya, pada hakikatnya dia ingin kebaikan buat anaknya. Dan Nabi Yusuf alaihissalam dalam kondisi perjuangan beliau di penjara, beliau tetap berdoa kepada Allah Jalla Jalla. Begitu pula ayahandanya Nabi Ya'qub, beliau enggak pernah putus asa memohon kepada Allah. Bahkan tatkala adik Nabi Yusuf alaihissalam enggak bisa balik, ya, Benyamin itu. Kemudian kakaknya yang paling tua pun juga enggak bisa balik karena enggak mau balik kakaknya. Maka Nabi Ya'qub alaihissalam tetap optimis. Dan dia memohon kepada Allah agar Allah mendatangkan bihim jami'an, semuanya dibalikin nanti. Dan suatu saat, tatkala janji Allah mengabulkan doa-doa hambanya yang soleh, Nabi Ya'qub alaihissalam itu mencium baunya, harumnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dia mengatakan kepada keluarganya, "Inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun." Aku mencium baunya Nabi Yusuf, baunya Yusuf alaihissalam. Andai kata kalian tidak mendustakanku. Oh, keluarganya tetap yang mengatakan, "Kau itu tetap innaka la fi dhalalikal qadim, kau tetap ada dalam kesesatanmu yang lama." Tapi Nabi Yusuf alaihi Nabi Ya'qub alaihissalam, beliau tetap optimis dan ternyata betul. Nabi Yusuf mengirimkan pakaiannya. Dan ketika pakaian itu dilemparkan ke wajah Nabi Ya'qub alaihissalam, fartadda basira. Nabi Ya'qub bisa melihat. Subhanallah. Langsung anak-anaknya itu mereka meminta maaf kepada orang tuanya. Dan keluarganya minta maaf kepada Nabi Ya'qub alaihissalam. Saudara-saudaraku, jadi hidup ini penuh perjuangan. Kalau kau mendapatkan cobaan, ya lihatlah Nabi Ya'qub alaihissalam cobaannya. Cobaannya dipisahkan dari anak tercintanya. Cobaan dia, subhanallah, dia jadi buta karena seringnya menangis. Dan Nabi Yusuf alaihissalam dicoba dengan dipenjara, dijauhkan dari orang tuanya. Jadi intinya, kita harus bersabar menghadapi semua yang terjadi. Tatkala kita bersabar, Allah mengatakan wabashshiris sabirin, berikan kabar gembira buat siapa? Buat orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yang mereka kalau kena musibah, tertimpa oleh petaka, langsung tuh ingat sama Sang Pencipta. Mereka mengatakan inna lillah, kita ini milik Allah. Rumah kita apalagi nih. Orang jiwa kita, tubuh kita milik Allah Jalla Jalla. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita kelak akan kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Ula'ika alaihim salawatum min Rabbihim. Wa rahmah wa ula'ika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah. Mendapatkan rahmat dari Sang Pencipta. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Belajarlah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Dan belajarlah dari Nabi Ya'qub alaihissalam. Agar kita bisa terus bersabar. Assalamualaikum.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العظيمة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني وأخواتي في الله, kita berada pada hari-hari yang mulia sepanjang tahun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk memperbanyak amal soleh apapun pada hari ini. Birrul walidain, ibadah mahdho, bersedekah, apapun melakukan salat sunnah, apapun yang Anda lakukan, amal soleh hari ini jauh lebih mulia pahalanya daripada berjihad fi sabilillah. Maka ambil kesempatan ini, tidak tahu kita khawatir jangan-jangan ini merupakan terakhir kita menemui bulan hari-hari yang mulia 10 awal Zulhijjah dengan masuknya awal Zulhijjah. Dan amalan yang paling penting di 10 Zulhijjah ini ditutup dengan kurban. Dengan berkurban. Nabi SAW setiap tahunnya beliau berkurban 2 ekor domba. Bahkan di Haji Wada beliau membawa 100 ekor unta sebagai hadyu. Kalau kurban disembelih di luar tanah haram, di tanah haram juga boleh. Kalau hadiah

0: disembelih di tanah haram, di bawah dari luar tanah haram. Disembelih waktunya sama, yaitu 10 Zulhijjah setelah sholat Id. Ini adalah amalan yang paling mulia pada hari-hari ini. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kita, bahkan dengan sedikit memberikan ancaman, walau tidak sampai kepada haram atau kepada wajib. Sebagian ulama berpendapat hukumnya wajib berkurban itu dengan sesuai kemampuan Anda di awal Zulhijjah. Beliau mengatakan, "Idza dakhala al-ashru wa 'inda ahadikum sa'a wa arada an yudhi fala ya'khudhanna min sya'rihi wa dhafrihi syai'a." Bila masuk awal 10 Zulhijjah, diumumkan oleh pihak yang berwenang, atau Anda melihat bulan sabit awal Zulhijjah, lihat kemampuan finansial Anda, lihat emas, tabungan emas ada berapa, ada berapa gram emas Anda, rupiah Anda, saldo rekening di bank ada berapa, berapa juta, kemudian hasil kebun, barang dagangan yang bisa dijual ada berapa. Dilihat, alhamdulillah ada kelapangan bisa untuk berkurban. Berarti tidak dibebankan Anda berkurban itu, nambung dari mulai awal Muharram sampai Zulhijjah tahun depan, tidak. Begitu juga haji dan umrah juga tidak begitu. Ketika masuk waktunya, lihat kemampuan. Dilapangkan Allah berkorban. Disempitkan Allah, tidak apa-apa tidak berkorban. Ya. Ini amalan kurban yang paling mulia. Dan kurban gampang. Anda tinggal beli hewannya yang tidak sakit, kelihatan sakitnya, dan tidak kurus sangat, sehingga tidak ada sumsum tulangnya, dalam tulangnya, kemudian tidak juling matanya atau picek matanya, kemudian tidak apa bahasa ya, apa kakinya pincang hati ya. Bahasa saya tengkak, nanti aku tidak tahu. Pincang kakinya, yang kelihatan pincangnya, alhamdulillah, masuk tadi satu Zulhijjah masih murah hewannya. Anda beli, rawatlah di rumah Anda atau di kebun Anda, di belakang rumah, di pekarangan. Nanti setelah sholat Id pulang sembelih. Boleh dimakan seluruhnya, silahkan. Anda beri saja 1/4 kilo dagingnya, hadiahkan ke fakir miskin atau ke tetangga, cukup. Sisanya berapa kilo lagi dagingnya itu? Ada 10 kilo daging domba, kambing. Kalau Anda berarti sisanya 9 kilo setengah, makan, simpanlah. Baru di frozen. Di freezer. Awal Islam iya, Nabi melarang menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Nabi SAW mengatakan, "Kuntu nahaitukum an dikhari min hadahi fawqa thalath fadakhiruha." Dahulu aku larang kalian menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Jadi kalau kebutuhan daging per hari konsumsinya sekilo, ya satu keluarga berarti 3 kilo lebihkannya itu haram disimpan. Itu di awal Islam karena banyak orang yang hijrah ke Madinah, sedangkan ketersediaan pangan di Madinah tidak begitu baik. Sedangkan banyak orang hijrah ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi mengharuskan itu untuk memudahkan kaum muslimin yang hijrah ke Madinah mendapatkan pangan. Tapi setelah itu kondisi ekonomi stabil, silahkan mau disimpan setahun lebih pun silahkan. Selesai kurbannya tenang tentram Anda. Kalau Anda mau tidak mau capek, pergi ke pasar hewan. Sembelih sendiri, baca bismillah. Kemudian serahkan ke bagian cacah, kulitan semuanya. Ya tanyakan berapa potong, Pak? 40 potong. Setengah jam Anda tunggu, 4 jam 20 menit selesai, bawa plastiknya pulang ke rumah. Yang Anda ingin simpan di frozen, di freezer, sudah simpan. Yang mau dibagiin silahkan. Dijual tidak boleh. Ya, bayar dari tukangnya. Itu aman, tentram. Anda pun yang pakai panitia masjid, ini butuh kajian tersendiri dan teman-teman sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk saya jawab. Silakan.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kami dari panitia Ustaz sudah menyiapkan pertanyaan yang telah disari dari kebutuhan jamaah. Insya Allah. Pertama Ustaz, bagaimana terkait dengan hukumnya dalam Islam terkait dengan praktik jual beli hewan kurban yang dilakukan di areal masjid, apakah ada batasan tertentu ataupun ketentuan dalam syariat Islam terkait dengan jual beli hewan kurban di wilayah masjid?
0: Ya, kalau tradisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan sampai sekarang, tidak ada hewan yang disembelih di masjid. Sampai sekarang di Saudi Arabia, saya tidak pernah melihat masjid orang bawa hewan ke sana dan disembelih di sana. Tidak ada. Itu hanya sunnahnya Indonesia. Dibelinya di pasar, dibawanya ke masjid. Mau masjid tempat penjagalan apa? Tentu masjid jadi kotor dan seterusnya. Ya. Maka, tapi kita menghadapi kenyataan repot mengubahnya. Ya, mengubahnya akan jadi repot. Tapi kita berikanlah beberapa anjuran agar ibadah mereka tidak terkontaminasi kemurkaan Allah. Mereka kan beribadah, mengeluarkan uang 4 juta lebih, bukan sedikit. Yang mereka cari keriduan Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka agar keriduan Allah benar-benar mereka raih, perhatikan hal ini. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an-syira'i wal bai'i fil masjid. Sahabat mengatakan bahwa Nabi melarang menjual dan membeli di masjid. Fa idza ra'aita man yabi'u wa yashtari fil masjid faqul la arbaha Allahu tijaratan. Bila engkau lihat ada orang yang menjual dan membeli di masjid yang wakaf, tanahnya wakaf, bangunannya wakaf, maka ucapkanlah semoga Allah tidak berikan laba dalam perniagaan. Kan repot kalau masjid antum sholat di situ, setiap sholat lihat transaksi antara jamaah dengan panitia kurban, antum bilang Semoga Allah tidak memberikan lapa dalam perniagaan kalian. Oh, apa yang dikasihnya kita? Petik Bengkulu dikasih kita kan. Ya. Tapi Nabi menyuruh seperti itu. Fakunna arbahallahu tijaratak. Katakanlah, semoga Allah tidak memberikan laba dalam perniagaan. Tapi tentu sebaiknya kalau Anda frontal begitu, nanti dianggap ekstrim dan seterusnya. Ya, Anda berikanlah arahan kepada penanggung jawabnya, tidak begitu Nabi melarang. Lalu gimana caranya? Caranya jangan ada panitia di masjid. Kalau mau, ingin juga, sewalah lahan kosong di sekitaran masjid. Biasanya ada beberapa lahan kosong kan ya. Ya, sewa lahan kosong tersebut, kemudian panggil dua atau tiga supplier hewan, buat kontrak dengan mereka, silahkan taruh hewan kalian di sini. Tidak perlu bayar sewa, hanya bayar fee. Setiap yang diberi oleh jemaah kami, 5%. Untuk kami, wah kami dan sisanya untuk masjid, operasional masjid. Ya. Aman. Anda bukan di masjid transaksinya. Maka Anda arahkan jemaah yang bertanya, bonus ini gimana? Itu ambil hewannya di sana, Pak. Beli di sana. Nanti setelah dibeli gimana? Mau dibawa pulang boleh hewannya? Mau disembelihkan oleh penitia tadi boleh, tapi jangan di masjid. Kan tadi ada sewa lahan. Ya. Kan ada sewa lahan tadi. Masjid rumah Allah Azza wa Jalla bukan tempat penyembelihan. Nabi enggak pernah menyembelih di masjid. Keadaan Nabi menyembelih di musalla id, tempat salat id, itu tanah lapang, padang pasir kosong. Di situ Nabi menyembelih. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, agar tidak terjadi, arahkan itu. Nanti supplier kambing bawalah hewan kurbannya ke sana, dia jualkan, transaksikan. Yang mudah, yang mau diserahkan, minta fee lagi. Fee penyembelihan, pencacahan. Ya. Kemudian hak peserta kurban apa? Semuanya. Karena dapat fee mereka. Kan kambing hewan mereka kan ya. Fee sudah dapat panitia. Panitia boleh ngambil? Tidak. Ya. Cuman panitia bisa menawarkan kalau ingin dibantu distribusi, ya, kami bantu distribusi. Kalau ingin diantar semuanya ke rumah, kami antar semuanya ke rumah. Tidak ada itu yang sembelih pertama langsung dimasak, dimakan bareng-bareng. Itu yang ada makan kurban siapa? Oleh panitia. Merasa mereka berhak karena mereka kerja. Kalau Anda bekerja, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, bagaimana dikatakan Ali bin Abi Thalib, melarang memberikan pada penjagal, tukang sembelih, bagian dari hewan kurban. Katanya kami bayar, kita bayar upah dari kita, bukan pakai daging. Ya, enggak halal diambil begitu saja, kecuali hewan yang pertama disembelih itu hewan panitia, panitia kurban. Kalau dia hewan makin, maka sama-sama ya panitia. Alhamdulillah. Satu orang ada kurban disembelih, makan sama-sama, silakan. Yang punya jamaah, yang mau ngambil semuanya, silakan. Yang mau dia mengambil sepertiga, silakan. Dia ngambil empat pahal, empatnya dia. Ya. Yang titip distribusi, nah, titip distribusi ke fakir miskin di sini kami tidak terlalu tahu, silahkan juga. maka tidak ada jual beli di masjid. Wallahi taufiq.
1: Nah, Ustaz, selanjutnya terkait dengan jual beli, Ustaz, terkait dengan jual beli hewan kurban, bagaimana Ustaz pandangan dalam Islam ataupun secara syariat terkait dengan penjualan hewan kurban, namun ketika akad berlangsung, hewan belum dimiliki oleh penjual, Ustaz?
0: Ini tukang jual, tidak mungkin orang datang ke tempat yang tidak ada hewan kurban. Maksudnya panitia ini.
1: Betul, Ustaz. Panitia belum memiliki hewan kurban ya, Ustaz.
0: Kalau panitia itu ya biasa aja, jemaah. Nah, hewannya entah di mana, dijualnya foto, entah foto siapa. Masih ada lagi yang difoto atau tidak. Ya. Kalau tadi kan gampang urusannya kan ya. Ada kambingnya, ada hewannya, mau kambing, mau domba, mau sapi, ada dia. Tapi ini dekat panitia tidak punya apa-apa. Lalu dia jual. Dan tidak bisa lah dia jual. Jadi bisa apa? Bisa akadnya wakalah. Karena kalau Anda jual beli, saat mau disembelih mati dia. Salah satu dan lain hal. Siapa mau ganti itu? Panitia cukup uangnya. Ya enggak kan? Maka kalau mau juga, kami masjid tidak menyelenggarakan, panitia tidak ada. Jadi kalau kamu mau, saya sebagai pribadi bisa menjadi wakil membelikan. Juga bisa menjadi wakil Anda untuk menyembelih sampai mencacah selesai. Mau berbayar, bagus, berarti jual jasa. Tidak berbayar, boleh wakil murni. Ya, wakil untuk membelikan dapat fee, boleh. Tapi kalau menjual, Anda tidak punya hewan. Dan bahkan di sebagian masjid, kas masjid, karena ini pertanyaan yang masuk ke saya. Kas masjid yang dipakai dahulu untuk beli hewan kurban. Ini risiko tinggi. Andai mati hewan kurban semuanya, Anda mau ganti kas masjid. Dan ini bagian tidak amanah. Kaum muslimin berdonasi untuk operasional masjid, bukan bisnis. Dan bisnis hewan kurban. Mereka berdonasi untuk operasional masjid. Ya. Kalau mau pinjam dana kaum muslimin, pinjam. Tanggung jawab kalau ada risiko. Ya. Biar aman jadi wakil atau orang upahan. Kami wakil ya atau bayar saya untuk melakukan hal ini, tapi saya tidak tanggung risiko ya. Andai kambingnya, hewannya, apa-apanya mati, saya tidak tanggung jawab. Ya, nah itu aman posisi Anda. Tapi kalau Anda seperti dari awal jual beli, tidak ada hewannya, melanggar larangan Nabi, la tabi'ma laisa indak. Jangan engkau jual hewan yang bukan milikmu. Kalau Anda panggil tadi supplier, sewa, tempat, lahan, masyarakat, jelas. Dia menjual hewan milik dia, ada dapat fee. Enak kan? Fee untuk masjid. Sebagian untuk masjid, sebagian untuk panitia. Enak. Tidak ada risiko, dapat keuntungan. Masjid operasional terbantu. Begitu faham akan ilmu syariat memudahkan Anda dalam hidup. Tonton.
1: Baik, Ustaz. Zaklar atas ilmunya. Sebelum kita lanjutkan, Ustaz, izin untuk pada jamaah untuk bisa merapat ke depan lagi, karena sepertinya masih banyak jamaah yang di belakang. Silakan Bapak dan Ibu bisa merapat ke depan untuk bisa memaksimalkan kita menuntut ilmu. Baik, Ustaz, izin melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Ustadz, bagaimana terkait dengan kebiasaan baru di masyarakat Ustadz terkait dengan patungan kurban apabila niat peserta mungkin bisa beda-beda Ustadz. Dan juga terkadang ada beberapa perusahaan ataupun mungkin kelas sekolah yang memberikan pelajaran kepada anak didiknya Ustadz untuk bisa berkurban secara patungan sehingga atas namanya entah atas nama perusahaan atau atas nama kelas A, kelas B, dan seterusnya, Ustaz. Apakah dalam syariat hal ini diperbolehkan atau bagaimana, Ustaz?
0: Pertama untuk mendidik. Ini bukan mendidik. Ini mengajarkan yang salah kepada anak-anak. Mereka yakin, oh ternyata satu hewan kurban bisa untuk 100 orang. Nabi SAW mengatakan bahwasanya satu ekor unta subuh untuk 7 orang. Sapi di sab'ah untuk 7 orang. Domba untuk 1 orang, kambing untuk 1 orang. Kalau ini diajarkan satu kambing, satu kelas. Apa yang diajarkan di syariat Allah? Atau buatannya sendiri? Tidak akan berpahala kurban. Ini pahala sedekah hewan. Sedekah daging. Berbeda hukumnya antara sedekah daging dengan menyembelih hewan kurban. Yang disunnahkan pada itu menyembelih hewan kurban. Kalau mau sedekah daging, kapan saja bagus. Hari ini Anda turun beli daging, ada yang masih fresh atau yang frozen, beli daging sapi sekilo, dua potong, pulang kasih tetangga kiri karena hadiah. Pahala, iya pahala besar, tapi kurban enggak. Di hari 10 Zulhijjah, kalau Anda kurban kambing kan 4 juta kan ya, paling dagingnya nggak sampai 10 kilo. Anda beli 4 juta ya, daging kambing segar kan 150 kilo, ribuan kan ya, anggap. 4 juta berarti dapat berapa itu? Lebih 20 kilo kan ya, untung banyak Anda 100%. Anda bagi-bagiin dagingnya kepada fakir miskin. Itu tidak ada satupun pahala kurban. Kurban itu menyembelihnya. Ibadah pemberian dagingnya mengikut. Jelas. Maka kalau mengajarkan anak-anak bersedekah daging, bagus. Kita anak-anak sekarang banyak generasi kalian yang stunting. Agar kalian tidak stunting, ya, mari kita sedekah daging. Ya, kita sembelih pada 10 Zulhijjah, silahkan. Ini bukan kurban namanya, tapi sedekah stunting. Sedekah anti stunting. Ya. Adapun untuk perusahaan, tentu izin dari ownernya. Kalau ownernya mengatakan hari ini, tahun ini saya beli 10 kambing, kamu tunjuklah siapa staf karyawan kita yang berjasa, karyawan yang paling lama, hadiahkan untuk dia berkorban. Boleh. Tahun depan yang di bawahnya, yang tadi yang paling lama 25 tahun, yang 24 tahun, dan seterusnya. Boleh, ada masalah.
1: Izin menambahkan pertanyaan Ustaz terkait dengan titipan tersebut. Di saat ini ada beberapa lembaga Ustaz yang sedang ngetren gitu Ustaz. Ada titipan kurban dari non-Muslim seperti itu, yang akhirnya non-Muslim ikut ingin berkurban.